mereka membunuh Ali bin Abi Thalib tersebut karena hawa nafsu, enggak, taqarruban ilallah, sebagai bentuk bertaqarrub kepada Allah. Ikhlas karena Allah, ingin terbunuh dirinya Ibnu Muljam ini, si pembunuh ini, karena sudah membunuh Ali bin Abi Thalib. Bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Nah, syubhat. Bagaimana cara menangkalnya? Hanya dengan ilmu agama. Kita kalau tidak tahu dalil-dalil tentang haramnya khamr, haramnya zina, haramnya musik, haramnya sutra, haramnya riba, dan detailnya tentang hal yang demikian, maka bisa akan terbawa oleh syubhat-syubhat mereka. Taib, ini musuh yang batin. Fabihasbi hadzal sabr. Seberapa seseorang dia berjuang dalam sabar menjalankan perintah, dia tunaikan manhi anhu hatta la yaf'alu. Enggak. Kita enggak dapat pahala kita duduk di sini. Berniat kita untuk duduk bermajelis ilmu, kita enggak dapat pahala meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan judi dan yang lainnya. Enggak. Kapan seseorang dia mendapatkan pahala ketika meninggalkan maksiat? Kita hapus, kita tinggalkan tawaran-tawaran seperti itu. Orang yang meninggalkan maksiat itu tidak dalam tingkatan yang sama. Dicontohkan, tidak hanya sekedar dia meninggalkan khamr tersebut, tapi bahkan dia membenci semua yang berkaitan dengan khamr. Ada lambang-lambang khamr, stiker, baju, ya, gantungan kunci, apapun, dia musnahkan semua itu. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bih. Kata Rasulullah, belum sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang datang kepadaku. Mana yang lebih tinggi tingkat meninggalkan maksiat? Apakah yang tadi sekedar meninggalkan maksiat saja atau yang disertai dengan kefanatikan kepada Allah, kefanatikan wajib, membenci yang dibenci oleh Allah dan mencintai yang dicintai oleh Allah? Mana yang lebih besar pahalanya? Yang kedua, bukan hanya dia meninggalkan khamr, ya, dia benci, dia membenci apa yang Allah larang tersebut, ya, misalnya, bukan hanya dia membenci zina, dia nasehatin, dia ingatkan, dia buat poster atau dia buat baliho tentang haramnya zina, nah seperti itu tuh. Beda ketika seseorang dia meninggalkan zina dan dia membenci dari perbuatan apa? Zina. Ya. Nah, seseorang dia diberi pahala dalam meninggalkan maksiat itu ketika tawaran maksiat tersebut ada di hadapan jin, syaitan. Wa qurana as-su ta'muruhu bil maksiat. Ingat bahwasanya jiwa dan penghembusnya nih, penghasut, watazini syaitan, dan setan beserta bisikan-bisikan syubhatnya menghiasi, setan menghiasi tadi, angke tobat, kan Allah kan ghafurur rahim, ya. Sekarang mumpung ngorak kene, cenah isukan pae. Nah, wa qurana su, belum lagi teman-teman yang jahat nih. Ya, bisik-bisik. Ya, enggak apa-apa, pinjam aja uang ke bank. Ya, janji aja enggak akan terlambat bayarnya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, janji aja enggak terlambat bayar, walaupun kita tanda tanganin itu, kalau terlambat kena denda, enggak apa-apa. Ini setan nih. Ya,

Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riba jahiliyah, imma an taqdi wa imma an turbi. Tapi kamu menyetujuinya? Ya gimana lagi? Kalau enggak, saya enggak bisa dapat kredit motor atau rumah atau mobil. Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang senang dengan tersebarnya perbuatan keji di lingkungan kaum muslimin, untuk mereka azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dia enggak melakukan riba, dia enggak melakukan zina, dia enggak melakukan judi atau khamr, dia hanya senang saja, senang, lapang. Dia setujui perjanjian tersebut. Ya. Untuk dia azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Nah, orang ngejarnya gaya hidup. Ya. Tuh, jadi kuronaksu. Jadi banyak ini hal-hal yang mendorong seseorang untuk bermaksiat, nafsu, syaitan, teman-teman yang jahat, ta'muruhu bil ma'siyah. Mereka semua itu menyuruh untuk kita bermaksiat, wa tujri'uhu 'alaiha, dan mereka itu mengentekkan jari. Mereka ini lancang ya, lancang. Maksudnya ah gampang lah, ah bisa diatur lah, angket tobat, ah kayak gitu. Fabi hasbi quwwati sabrihi yakunu tarkuhu laha. Seberapa dia bisa bersabar, seberapa kuat sabarnya, sebanyak itulah maksiat yang dia tinggalkan. Seberapa dia bisa bermujahadah, memerangi, berperang melawan musuh-musuhnya itu semua, sebanyak itu pula lah maksiat yang bisa dia tinggalkan. Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Mana yang lebih berat? Sabar dalam menjalankan perintah Allah atau sabar dalam menjauhi larangan Allah? Ya Pak, menjalankan perintah Allah lebih berat ya Pak ya, daripada menjauhi larangan Allah. Memang ada khilaf sih di kalangan para ulama ya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan menjalankan perintah Allah lebih berat sabarnya. Tapi kita baca di sini Syekhul Islam. Qala ba'du salaf a'malul bir yaf'aluhal bar wal fajir. Perbuatan baik, amal soleh, perbuatan baik. Perbuatan baik ini menjalankan perintah Allah. Itu bisa dilakukan oleh orang baik, juga bisa dilakukan oleh orang jahat. Yang sholat begitu. Orang munafik pun dulu sholat juga di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu. Orang munafik mereka pun ikut umroh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ikut haji dengan Nabi. Lebih daripada itu, orang munafik ikut jihad dengan Nabi ke Tabuk. 750 km ditempuh dalam panas 45 derajat lebih. Yang dilawannya ratusan ribu Romawi. Dengan teknologi yang sangat canggih. Enggak ciut tuh. Ini orang munafik pergi mati kita nih. Ya, tapi ikut juga dengan Nabi itu. Munafik. Ya, kita aja belum tentu tuh ikut tuh. Mengecil pupil kita bisa jadi ketika diajak ayo perang. Langsung mengecil pupil, mata ngegedein. Udah kayak mau, udah engap, tuh, udah gak ada napas lagi kita hirup. Kayak orang mau pingsan. Seperti itu. Sebagian kita muslim ketika diajak untuk berjihad, Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya, nadharal maghshiyyi alaihi minal maut. Mereka melihat seperti orang udah ngelihat kematian ketika diajak berperang itu. Belum tentu kita mau ikut jihad itu. Nah, lemah iman. Tuh, ini orang munafik. Berarti apa? Mengerjakan juga yang diperintahkan oleh Rasulullah kan?

wala yaqdir ala tarkil ma'asi illa siddiq. Tetapi kata ulama-ulama dulu itu enggak bisa yang meninggalkan sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi daripada sabar menjalankan perintah Allah. Menurut ucapan Syekhul Islam di sini, ya. Jadi seseorang dia bisa meninggalkan maksiat Allah. Afan. Untuk menjalankan bisa oleh orang baik, bisa juga oleh orang jahat. Ya, tetapi tidak bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat kecuali yang memang dia jujur imannya. Ya, karena itu sabar dalam meninggalkan maksiat lebih tinggi tingkatannya daripada sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini baru dua jenis sabar nih. Jenis yang ketiga. Dari jenis sabar adalah as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarih minal masaib. Sabar atas apa yang menimpa dia, yang itu bukan pilihan dia memang. Dari musibah-musibah ada dua jenis. Yang pertama, nau'un lakhtiyar lil khalqi fi kal amrad wa ghairiha minal masaib as-samawiyah. Jenis yang pertama, jenis yang pertama adalah jenis musibah yang tidak ada campur tangan makhluk di sana. Seperti sakit atau musibah-musibah langit. Ya, musibah langit ini mungkin kayak longsor, kayak banjir. Fahadhi yashul as-sabru fiha. Ini musibah yang seperti ini lebih mudah untuk bersabar karena enggak ada campur tangan manusia nih. Li'annal 'abda yashhad fiha qada Allah wa qadarah. Karena seorang mukmin, seorang hamba, dia melihat bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bersabar entah terpaksa atau dengan lapang hati dan entah dia sabar terpaksa atau dia sabar dengan kelapangan hati, intinya dia akan bersabar. Ya, intinya dia akan bersabar. Fa in fatahallahu 'ala qalbihi babal fikrati min fi fawaidiha wa ma fi hashwiha minan ni'ami wal altaf intaqala minas sabri 'alaiha ila syukri laha war ridha biha. Andaikan dia mau saja merenung, dia mau saja berpikir faidah, hikmah, kebaikan di balik musibah sakit, di balik musibah bencana alam tersebut, maka banyak sekali nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka akan berpindah dari asalnya dia bersabar. Ya, dia sedih, dia bersabar, tapi kalau dia pikir lagi masih banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Dia akan ridha dan dia akan bersyukur atas musibah tersebut. Fangqalabat hina idzin fi haqqihi nikmatun. Berubahlah yang asalnya musibah bagi dia menjadi nikmat, teguran dari Allah, harus lebih lagi dia bersyukur. Fala yazalu hijjir qalbihi wa lisanihi fiha rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan terus hati dan lisannya bertutur, wahai Rabb, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk selalu baik beribadah kepadamu. Kapan kita baca ini, Pak? Kapan kita baca ini? Di penghujung sholat. Setelah salam atau sebelum? Sebelum salam. Jazakallah khair. Wasiat Nabi SAW ini kepada Mu'ad ibn Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Fala tada'an antaqula fi duburi kulli salah. Jangan sampai kau tinggalkan untuk membaca setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa wasiat Nabi untuk ulama besar Mu'ad bin Jabal. Kita harus lebih menjaga doa ini, yaitu kita dalam mengingatnya, berzikir kepadanya, selalu mengingat

Allah, kita minta dibantu oleh Allah untuk selalu bersyukur kepadanya, untuk selalu baik beribadah kepadanya. Nah, jadi apapun musibah, ketika kita merenung bahwasanya di balik musibah tersebut mesti ada hikmah, ada kebaikan, maka berubah musibah tersebut menjadi nikmat. Wa hadza yaqwa wa yad'uf bihasbi quwwati mahabbatil 'abdi lillahi wa dha'fiha. Nah, jadi dia melihat musibah itu menjadi nikmat, ini tergantung ke. Tetapi andaikan lemah cintanya kepada Allah, sulit. Lemah, sulit dia untuk berhusnudzon kepada Allah, itu sulit. Ya. Biasanya kan orang kalau yang sakit nih, kita nasehatin sabar, sabar, sabar. Kan gitu ya. Jarang ada yang ngingetin. Jarang yang ngingetin selain sabar nih. Kalau bisa antum lebih daripada sabar, yaitu ridho dengan ketetapan Allah. Dan andaikan bisa lagi, engkau bersyukur atas musibah ini. Ini tingkatan muhsin. Seorang muslim, dia harus bersabar ketika tertimpa musibah. Seorang mukmin yang lebih tinggi derajatnya daripada muslim, dia ridho atas musibah. Jadi ketika datang musibah dan tidak datang musibah, hatinya sama. Itu ridho namanya. Itu ridho. Ridho itu ketika ada dan tidak ada, hatinya apa? Stabil. Kalau sabar, hatinya sakit. Tapi dia harus menahan. Gak boleh dia untuk melampiaskan bersu'udzon pada Allah. Dia lampiaskan. Nah, ini sabar. Lebih daripada itu, mukmin dia ridho. Lebih daripada itu, muhsin dia bersyukur. Satu cuman jari yang kejepit. Ya. Masih banyak jari lagi yang tidak kejepit. Dan yang kejepit pun hanya jari. Ya, enggak lebih dari jari ini. Gimana kalau seandainya ginjalnya, gimana kalau jantung, kalau paru-parunya, kalau otaknya, kalau lidahnya. Dan alhamdulillah musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak sampai ke agamanya tuh. Nah, ulama-ulama dulu mereka bersyukur atas nikmat yang atas musibah yang menimpa mereka. Bersabar karena musibah tersebut tidak lebih daripada apa yang Allah berikan kepadanya. Satu jarinya hilang, enggak dua tuh. Ya. Kemudian Allah berikan musibah tersebut hanya pada dunianya, enggak pada agamanya. Kalau seandainya sudah kurang cintanya lagi pada Al-Quran, gimana? Ya itu udah musibah tuh. Kurang perhatiannya pada sholat lima waktu di masjid, itu memang musibah yang sesungguhnya. Walaupun dia dimudahkan dari sisi dunia dan yang lainnya, na'udzubillah. Taib. Ya. Wa hadza bal hadza yajiduhu ahaduna fi syahid kama qala ba'du syu'ara yukhatibu mahbuban lahu nalahu ba'd ma yakrah. La insa'ani anniltani bimasa'atin laqad sarrani anni khatartu bibaliki. Ya. Ini seperti ada, kata Syekhul Islam, di antara kita dalam hal nyata ucapan sebagian penyair berbicara kepada orang yang dicintainya tapi dia mendapatkan keburukan. Gimana nih? Maksudnya ada orang yang dia cintai bikin yang enggak baik kepada penyair ini yang dia cintai ini. Tuh. Dia orang yang berbuat buruk kepada orang tersebut, kepada penyair ini. Terpikir enggak oleh dia dalam hati orangnya? Terpikir kan? Sekalipun kau berbuat buruk kepada aku, enggak ada masalah. Tetap aku bahagia. Karena ada aku dalam hatimu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ketika Allah timpakan musibah ini, coba berhusnudzon. Itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Enggak seperti penyair ini juga sebenarnya. Ya, Allah masih memperhatikan kita dengan musibah yang Allah timpakan. Allah yang seperti ini sangat sulit untuk bersabar. Li'anna nafs tastasy'ir al-mu'dhi laha, apa ya? Dia

0: emosi kepada yang mengganggu, ya. Ada rasa enggak enak kepada orang yang mengganggunya. Wahiyat takroh al-ghalabah, yang namanya jiwa dia enggak mau kalah. Jangankan kalah, seri aja enggak mau, ya enggak. Enggak mau kita seri. Misalnya ada orang bilang kamu bodoh. Nanti lagi insyaallah. Nah, nanti kita masuk atau di waktu lain kapan waktu Allah mudahkan. Ada 20 poin yang membantu kita untuk bisa bersabar menghadapi gangguan manusia itu. 1, 2, 3, ya, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini bukan teori beliau ini, ya. Syekhul Islam ini. Beliau orang yang sering dirundung dengan kezaliman oleh para ulama yang ada pada saat itu. Ulama yang menzalimi beliau. Bukan orang, ada terkadang, coba seperti ini, ya, Syekhul Islam. Beliau menghadapi seorang, ada namanya Bakri. Bakri ini dia membolehkan istighosah kepada selain Allah. Syekhul Islam menulis kitab Al-Istighosah, Ar-Rad Alal Bakri. Bantahan untuk Bakri. Haramnya istighosah kepada selain Allah. Kemudian, Bakri ini gak senang nih dengan buku atau tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam. Dia sewa preman, belasan orang, memukuli Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam gak mau balas. Ya. Dipukuli Syekhul Islam, ada tentara, ada polisi pada saat itu. Lewat. Mereka kocar-kacir lari ini, kabur. Mau dikejar oleh polisi tersebut, ditahan oleh Syekhul Islam. Jangan, biar. Aku sudah maafkan mereka. Urusan Allah. Atau kalau itu urusannya dengan kalian, itu urusan kalian lagi. Ya, kalau dengan aku itu sudah selesai. Aku sudah maafkan mereka. Kabur mereka. Sembunyi Bakri ini di mana? Di rumah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ketahuan mal. Yang gak akan mungkin ketahuan. Sebagaimana Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Diulangi lagi, ya. Kami tidak bisa berbuat baik kepada teman kami. Ngasih perhatian, jenguk ketika sakit, bantu ketika susah. Ya, ngasih ketika musuh. Kami gak bisa berbuat baik kepada teman dekat kami. Seperti Syekhul Islam berbuat baik kepada. Gimana kepada orang yang sangat beliau cintai itu. Kepada musuhnya saja sangat beliau perhatikan. Ya, ada yang sudah, ada meninggal nih. Musuhnya dikasih tahu oleh Ibnu Qayyim. Musuhmu mati, ya, wahai guru. Apa, kenapa kau bilang seperti itu? Tunjukkan aku di mana rumahnya. Didatangi oleh Syekhul Islam dan berkata kepada istri dan anaknya. Jadikan aku ini ayah kalian, keperluan kalian aku yang tanggung, ya, sepenuhnya. Biaya hidup kalian aku yang tanggung sepenuhnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal musuh, ya, selalu mencaci, menuduh, memfitnah sampai menjadi sebab Syekhul Islam dipenjara. Ya, tanyakan mungkin satu saja karena waktu ini, kalau ada, nggak ada, ya. Kita cukupkan kajian kita di sore ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara.

0: ربه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Inna Allaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar karena rendah ilmunya dan pada akhirnya jeblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, jifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal, pastilah jata-jata yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rezeki oleh Allah, tapi bil asbab, dengan sebab. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو حماصا ويروح بطانا. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rezekinya sangat terbasat, sangat-sangat terbagi harta itu, menyebutkan sebabnya, menyebutkan qad ra'al ghanam, rawahul Bukhari. Tidaklah

0: ada satu nabi pun dia juga kuntu ar'al ghanam au al aghnam ala ahli Quraisy ala qararit dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus kalau kita sholat sesuai dengan sunnah. Kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hafiz.
1: Hafiz. Dari?
0: Jamplas.
1: Jamplas.
0: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat?
1: Apa hukum menambahkan doa di dalam sholat? Ini harus kita rinci. Umpamanya ketika ruku. Apa yang kita baca dalam ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Minimal 3 kali, boleh lebih. Setelah beres Subhana Rabbiyal Azim.

0: Saudara kita dengan
1: Allah.
2: Inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa bainar rabbihi wa huwa fis shalah fa aktsiru fihi du'a.
1: Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Selain doa subhana rabbiyal a'la, tambah.
0: Boleh dengan bahasa Indonesia? Boleh. Dengan bahasa Sunda? Mangga. Dengan bahasa Jawa? Monggo. Dengan bahasa Inggris? Please, go ahead. Dengan bahasa Cina?
1: Saya enggak tahu.
0: Tapi boleh, kalau mau boleh. Silakan.
1: Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah.
0: Hadis tentang perintah memperbanyak doa dalam sujud memberi makna boleh kita berdoa di dalam seluruh gerakan salat yang manapun, tapi yang paling afdal adalah dalam sujud. Yang paling afdal di dalam sujud menunjukkan kebolehan berdoa di luar sujud atau selain dalam sujud masih dalam salat, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, ketika i'tidal, itu boleh diisyaratkan oleh hadis tadi. Kalau boleh berdoa di dalam sujud dalam salat, mengisyaratkan sama ambil doa dari Quran, dari hadis yang sahih, dari para sahabat dan para ulama, dengan bahasa Arab, asal isinya bagus dan kita faham, walaupun boleh dengan bahasa apapun. Ya, wallahu a'lam bissawab.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya, jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya. Khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat. Ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj. Harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah. Berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh, hilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar iman meningkat. Nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat, dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang

0: Orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu yang tidak suka kepada nyinyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka nanti terbawa. Bila perlu gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita. Dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih. Ya? Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. Satu, dua, tiga. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama. Allah itu syakur. Allah itu razzaq, dzul quwwatil matin. Allah itu alimun khabir, allamul ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita.

0: Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia. Dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Orang paling senang hidupnya di dunia. Enggak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan enggak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Enggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan. Tadi malam. Sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fatathu salatul azhar faka'annama wutira. Ya, nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak

0: merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang 2 rakaat. Jangan sholat sunnah yang qobla subuh. Apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillah Ustaz, lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Atau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rezeki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rezekinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? 1 atau 2 piring.

0: Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganang ini, gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nang endi cicak? Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, ya Allah moga-moga aku oleh bukaan? Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berase mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali. Taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat, Sholat kuwi jenenge kerja member. Mangsane ngaji, ngaji. Mangsane turu, turu. Ya. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep mlembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya. Bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada di sampingnya, wah bau rokoknya. Pasti keisap. Nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zolim enggak itu orang? Super zolim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya, ya, dan dialah mujahid sejati.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down Syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep, ganteng. Ujian enggak? Ujian. Ada juga yang berupa hal yang tidak menyenangkan. Buruk apa bentuk fisiknya, goreng patut gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam. Atau termasuk yang berkebutuhan khusus, autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, ah di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu
3: Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendzalimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya

0: Seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni laastaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan. Tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan. Dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dicerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah, dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin, seyakin-yakinnya, semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balig, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aku lukau lihada Wastaghfirullahalaih walakum. Wastaghfirullahaladzim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya, jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Dan tidak banyak. Banyak apa semua? Turunan. Thank you.

Nukteng anak marak bagi teng teng anak marak kekunjungan uyah mata rates kaluhur pasti kahana pasti nurun tuh. Jadi kalau sudah gede nggak lucu lagi pika sebelen mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab kalau anakku mendahului aku menungguku di pintu surga lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus didam tenang? Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka.

0: dengan dipampang. Ya, pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu mah cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain dah 100 ribu ya, itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hey, orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hey, orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat, diniatkan sholat.

0: itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil atau saum atau solawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina."
1: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Musabaqah Subang, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa . Kita sedang membicarakan masalah hari kiamat. Tema yang kita angkat sekarang adalah pertengkaran yang terjadi pada hari kiamat. Seluruh para ahli neraka di akhirat ketika melihat azab beserta kengerian yang ada di dalamnya, mereka pun menyesal. Kata orang Subang, murang maring, marah kepada beberapa pihak, marah kepada dirinya sendiri, marah ke keluarganya, marah ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, karena mereka semualah yang memiliki andil masuknya orang itu ke dalam neraka. Gaul yang salah, punya pasangan dalam membentuk rumah tangga yang salah, tidak didasarkan pada pertimbangan agamanya, tapi pertimbangan duniawinya, hartanya, rupanya, status sosialnya, pangkatnya, agamanya tidak diperhatikan. Akibatnya lalai. Maka marah kepada keluarga, kepada kawan bergaul. Akhirnya berubahlah seluruh hubungan kasih sayang, hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan berubah menjadi permusuhan. Allah berfirman, "Illal muttaqin." Kata Allah, seluruh hubungan kasih sayang ketika terjalin di dunia pada hari kiamat berubah menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, termasuk suami istri, termasuk orang tua dan anak. Kalau ada anak yang masuk ke dalam neraka, mereka marah ke orang tuanya, kenapa dibiarkan tidak. Maka ketika itu mereka saling menyalahkan di akhirat, bertengkar, saling ngadu hujjah. Siapa yang bertengkar? Pertama, orang yang menyembah orang lain, dan orang itu rela disembah, seperti Fir'aun disembah oleh kaumnya. Raja Namrud juga disembah oleh kaumnya.

Terus penguasa yang menjadi raja zaman Ashabul Kahfi juga disembah oleh rakyatnya, kecuali pemuda Ashabul Kahfi yang kabur lalu masuk gua dan oleh Allah ditidurkan 309 tahun. Angkar pengikut dengan pemimpinnya, imam dengan makmumnya, bahkan seorang dengan korinnya, jin korinnya, bahkan seseorang dengan anggota badannya. Orang nanti bertengkar dengan tangannya, dengan kakinya, dan raga orang saling bertengkar. Kita kan terdiri dari dua unsur, ada aspek jiwa, raga, lahir, batin. Itu nanti misah dan bertengkar satu sama lain. Dan itu semua dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Kita mulai pembahasan ini dari poin pertama, takhasumul abidin al-ma'budin, pertengkaran antara orang yang menyembah dengan orang yang disembahnya. Allah jelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya Surah Asy-Syu'ara mulai 91 sampai 99. Allah berfirman, "Wa burizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin fama adallana illa al mujrimun." Allah berfirman, dan ditampakkanlah neraka jahim bagi orang-orang yang durhaka. Lalu ditanya, mana sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sembah selain Allah? Apakah yang kalian sembah itu menolong kalian? Lalu dibolak-balikan mereka di dalam neraka bersama orang-orang durhaka dan juga tentara iblis semuanya. Lalu mereka berkata sambil bertengkar. Yang berkata itu orang yang menyembah kepada orang yang disembah. Demi Allah, dulu kita berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, disembah, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang durhaka. Jadi pertengkaran mereka terjadi di akhirat menyalahkan orang yang disembahnya, karena dulu dengan menyembah berarti menyamakan dengan Allah Rabbul Alamin. Sungguh rugi orang yang memposisikan makhluk dalam posisi khaliq. Makhluk, orang gitu kan, lemah, disembah seolah-olah dia pencipta. Semua yang diibadati selain Allah Azza wa Jalla itu taghut dan dia ridho disembah. Ini adalah sebesar-besar kezaliman, syirik. Allah menyatakan inna syirka la zulmun azim. Bagaimana kalau yang disembahnya ini makhluk soleh, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Uzair, kan disembah. Malaikat juga disembah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ada yang menyembahnya, ada sujud ke kuburannya tuh. Mereka ridho enggak? Pasti tidak ridho. Kalau itu ada di hadapan mereka, pasti dimarahi, dihardik, dicegah sehebat-hebatnya. Maka orang-orang soleh yang disembah,

atau para malaikat yang disembah, mereka karena tidak ridho, mereka berlepas diri dari yang menyembahnya. Tapi tetap dulu nanti di akhirat oleh Allah ditanya, malaikat ditanya, Nabi Isa ditanya, kenapa mereka disembah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Saba ayat 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaulai iyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan semua mereka. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, merekakah yang dahulu menyembah kalian waktu di dunia? Itu pertanyaan Allah kepada malaikat. Benar enggak mereka menyembah kalian? Apa kata malaikat? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim, engkau pelindung kami selain mereka. Bal kanu ya'buduna jin, yang sebenarnya mereka menyembah jin. Jin itu mengaku malaikat, disembah oleh orang-orang yang menyembahnya. Aktsaruhum bihi mu'minun, kebanyakan mereka imannya kepada jin. Jadi niatnya menyembah malaikat, yang mereka sembah sebenarnya jin. Juga disebutkan dalam surah Al-Maidah 116 sampai 117 tentang Nabi Isa. Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam bihaq ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an ibudullah rabbi wa rabbakum. Ingat ketika Allah berkata kepada Isa nanti pada hari kiamat, hei Isa bin Maryam, apakah dulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Orang-orang Nasrani punya tiga sesembahan yang disebut dengan Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus. Tapi ibunya pun disembah. Di sebagian gereja mereka ada patung Maria. Disembah? Iya, disembah. Dimintai doa, berdoanya ke Maryam, wahai Bunda Maryam, kan gitu. Dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Maka Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan apa yang tidak layak untuk aku katakan. Kalau aku mengatakannya, pasti engkau sudah tahu. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, aku tidak tahu apa yang ada dalam jiwamu. Karena engkau maha mengetahui segala yang gaib. Tidaklah aku berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa pun menyuruh pengikutnya untuk menyembah Allah saja semata-mata, ya. Jadi Nabi Isa pun berlepas diri, malaikat pun berlepas diri. Ini sikap makhluk yang ketika di dunia disembah tapi mereka tidak ridho, berlepas diri dan mendustakan penyembahan mereka. Bahkan sebagian makhluk yang disembah selain malaikat dan Nabi Isa, ada juga yang membantah itu. Allah berfirman dalam surah An-Nahl

7. Allah mengatakan wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunika fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun wa alqau ila Allah yauma idzin salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Coba perhatikan, ketika orang-orang musyrik nanti melihat sesembahan-sesembahan mereka di akhirat, lalu mereka berkata, ya Allah, itulah sekutu-sekutu yang kami sembah selain Engkau. Apa yang terjadi? Fa'alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Yang disembahnya itu menjawab, membantah, kamu bohong, kamu dusta. Itu yang disembah, yang dijawab oleh sesembahan mereka. Kemudian wa'alqau ilallahi yaumidun salam, lalu urusannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla, hilang musnahlah apa yang mereka ada-adakan dulu. Dalam arti, penyembahan kepada selain Allah, ternyata yang disembahnya pun berlepas diri. Enggak, kalian enggak menyembah aku. Membantah tuh. Di ayat yang lain, surah Yunus 28-30, Allah menyatakan, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum fazayyalna bainahum wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari kiamat kami kumpulkan mereka semua, lalu kami berkata kepada orang-orang musyrik dan para sesembahannya, diamlah kalian dan sesembahan-sesembahan kalian. Lalu kami tinggalkan mereka, kami pisahkan mereka. Berkatalah sesembahan-sembahan itu, ma kuntum iyyana ta'budun, dulu kalian tidak menyembah kami. Cukuplah Allah menjadi saksi antara kalian, antara kami dan kalian. Kami lalai dari penyembahan kalian kepada kami. Ada orang yang menyembah sesama makhluk di dunia, tapi yang diibadatinya cuek, gak bisa berbuat apa-apa. Contohnya apa? Orang-orang yang dianggap orang soleh, wali Allah, mungkin benar mereka wali Allah, orang soleh, tapi sudah wafat. Oleh para pengikutnya, setelah wafatnya dimintai doa, kan ada begitu ya? Wahai wali anu, wahai mbah anu, wahai ulama anu, ibadah dalam bentuk berdoa. Berdoa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Kalau berdoa kepada Allah berarti ibadah kepada Allah. Berdoa kepada orang yang mati berarti ibadah kepada orang yang mati. Orang yang mati mungkin orang soleh, tapi karena sudah mati gak bisa melarang, gak bisa mengingkari. Apa yang terjadi di akhirat? Dikatakan, kata Allah dalam surah Yunus ayat 28 dan 29 itu mengatakan, ma kuntum iyyana ta'budun, dulu kalian gak menyembah kami, gak beribadah kepada kami. Inna kunna an ibadatikum laghafilin, kami lalai dari ibadah kalian kepada kami. Dibantah tuh. Dan itulah pertengkaran antara para penyembah yang disembahnya di akhirat.
Inilah pertengkaran yang pertama. Pertengkaran yang kedua, tahasumul atba ma'aqalatil dhalal min ashabil fikr wan nadhariyatid dhalah wal mabadil munaqidhati lil Islam. Pertengkaran antara orang yang memiliki pemikiran kufur, sesat, melahirkan teori-teori yang menyesatkan, yang bertolak belakang dengan Islam, nanti bertengkar sama pengikut-pengikutnya. Kaum filsuf tuh, yang ateis, yang mengajarkan keburukan kepada manusia. Antum pernah mendengar istilah hedonisme? Faham hedon. Hedon itu nama orang, kaum filsuf. Dia menyatakan Tuhan adalah setiap kesenangan dan kenikmatan itu Tuhan. Silakan buru cari Tuhan kalian. Artinya kesenangan, kebahagiaan yang bikin kita happy itu Tuhan. Makanya setiap orang yang berburu kesenangan dunia disebut dengan sebutan hedonis, pengikut si hedon. Pemahamannya disebut hedonisme. Si hedon ini nama orang adalah yang memiliki pemikiran seperti itu, pengikutnya banyak. Para hedonis sekarang banyak di alam dunia ini. Tidak hanya orang kafir, kalau orang kafir iya berburu hanya kesenangan. Orang muslim juga banyak, ngaku Islam, enggak peduli syariat. Yang penting senang, happy, bahagia. Itu para hedonis. Nanti orang-orang yang melahirkan pemikiran sesat, menyimpang, bertolak belakang dari Islam dan banyak pengikutnya, yang kayak gitu pasti laku tuh. Nanti akan bertengkar di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam surah As-Saffat mulai 19 sampai 35, Allah menyatakan, فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةُ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا يَسْتَكْبِرُونَ. Kata Allah, yang terjadi pada hari kiamat hanya satu teriakan. Terus mereka melihat, mereka berkata, celaka kita, inilah hari pembalasan, inilah hari diputuskannya perkara yang dahulu kalian dustakan. Kumpulkan orang-orang zalim bersama istri-istri mereka, istrinya, keluarganya ikut. Makanya hati-hati memilih pasangan. Jangan melihat pasangan dari aspek duniawinya, kayanya, pangkatnya, kekuasaannya, jabatannya, rupanya. Jangan lihat agamanya. Agamanya lalai,
kaya raya berkuasa, bahaya, sesat. Istrinya terbawa-bawa. Usyurul ladzina dzalamu azwajahum. Kumpulkan orang-orang zalim bersama istri-istri mereka. Wa makanu ya'budun, dan kumpulkan bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum ila siratil jahim, lalu pandu mereka, tunjukkan mereka ke jalan yang mengarah ke neraka jahim. Waqifuhum innahum mas'ulun, suruh mereka berdiri, mereka akan ditanya. Malakum la tanasorun, kenapa kalian dulu tidak saling membantu dalam kebaikan? Balhumul yauma mustaslimun, pada hari itu mereka pasrah sadrah. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, lalu mereka berhadap-hadapan saling ngobrol, bertanya, saling menyalahkan. Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin, dulu kalian datang kepada kami, mempengaruhi kami dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Qalu bal lam takunu mu'minin, dulu kalian tidak beriman. Maka orang yang diikutinya dalam kesesatan menjawab, maka lana alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin, dulu kami tidak memaksa, hanya menerangkan, hanya mengajarkan, kalian ikut, kan tidak dipaksa. Ayo kalau kalian enggak ikut nanti dihukum, kan tidak begitu. Hanya menerangkan, menjelaskan. Kalian ikut, enggak ada paksaan. Kalianlah yang sesat. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladzaiqun, maka sekarang sudah tetap ketetapan dari Allah, kita akan merasakan azab. Jadi pertengkaran antara pengikut dengan yang diikutinya dibantah oleh yang diikutinya, kan saya hanya menerangkan, menjelaskan, tidak memaksa. Kalian ikutnya suka, sukarela, tidak terpaksa. Si hedon tadi ketika mengajarkan prinsip hedonismenya, berburu kesenangan, berburu kebahagiaan, mau benar mau salah, yang penting happy, yang penting senang, yang penting bahagia, itu kan hanya mengajak. Tidak ada ancaman, siapa yang enggak ikut prinsip saya ditangkap, dipenjara. Enggak begitu, karena si hedon bukan penguasa, seorang filosof saja yang menyebarkan teori kehidupannya itu melalui tulisannya, dibaca, difahami, disetujui, diikuti. Kan seperti itu. Ketika menjelaskan ayat ini berkata muallif, hadzal madzkur fi hadzal ayat wa talawumu ahlin nari fi arsat yaumil qiyamah. فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل وتغرون بمخالفة الحق. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini merupakan saling celak penduduk neraka pada hari kiamat. Para pengikut berkata kepada orang yang diikutinya, kalianlah yang telah menghiasi kebatilan dengan kata-kata indah. Kalian menipu kami untuk menyelisihi kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257 tentang taghut, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladzulumat. Orang-orang kafir, walinya itu adalah taghut. Taghut itu salah satu maknanya setiap orang yang menyesatkan itu taghut. Taghut ini mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada kesesatan yang gelap gulita. Menuntun dari benar ke salah, dari lurus menjadi menyimpang. Dari atas siratal mustaqim kepada kesesatan.
Itu tagut. Walladzina kafaru auliya'uhum tagut yukhrijunahum minadh-dhulumati minan-nuri ilal-dhulumat. Orang-orang kafir walinya adalah tagut. Tagut itu mengeluarkan mereka dari cahaya keimanan kepada gelapnya kesesatan, ya. Inilah pertengkaran yang kedua antara orang yang memiliki pemikiran sesat lalu diikuti pengikutnya dengan orang yang diikutinya bertengkar di akhirat, saling menyalahkan. Sama dengan yang disembah dengan yang menyembahnya, saling menyalahkan, dua-duanya ke neraka. Pertengkaran ketiga antara raja, penguasa, pejabat dengan rakyat yang dipimpinnya. Penguasa yang jahat itu mengiming-imingi pengikutnya untuk mengikuti kejahatan. Diberi jabatan, diberikan posisi, pangkat, gaji, bayaran. Seperti umpamanya sekarang ada para pendukung penguasa. Mau benar mau salah itu penguasa didukung terus. Buzzer-buzzer. Mau benar mau salah ini penguasa didukung melalui media sosial. Karena dapat bayaran dari itu ya. Ya. Nah, ini dilakukan untuk mengukuhkan kekuasaannya dan menguntungkan para pengikutnya, bukan mengajarkan kesesatan, teori hidup yang sesat, bukan. Tapi jalan hidupnya maksiat, zalim kepada rakyat secara umum. Itu pun nanti saling menyalahkan. Kata si pengikutnya, kami berbuat dosa, maksiat, menzalimi rakyat itu perintah kalian. Jadi kalian harus bertanggung jawab, kata penguasa. Kan kalian dibayar. Kalian diberikan upah. Kalian diberikan posisi, pangkat, jabatan. Pokoknya mah asal membela mati-matian, diangkat jadi dirut. Ada yang begitu? Ada. Bukan ada, banyak. Sekarang mereka hahaha di dunia. Di akhirat saling menyalahkan. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surah Ibrahim 21. Allah menerangkan, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الدُّعَفَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna malana min mahis. Maka datanglah seluruh makhluk pada hari kiamat kepada Allah, berkatalah para du'afa, orang-orang yang tadinya lemah, kepada orang-orang yang kuat, yang memiliki kekuasaan. Orang yang lemah itu mengikuti apapun instruksi penguasa, walaupun salah, keliru, jahat, demi keuntungan. Di akhirat dua-duanya diazab. Para du'afa yang pengikutnya yang lemah, yang kemudian mendukung kekuasaan penguasa itu, menyatakan, dulu kami di dunia mengikuti kalian. Apa sekarang kalian bisa menyelamatkan kami, melepaskan kami dari azab Allah walaupun sedikit? Qalu, para penguasa itu menjawab, seandainya dulu Allah memberi hidayah kepada kami, pasti kami pun akan memberi hidayah kepada kalian. Tapi ternyata tidak, kami sesat, kalian sesat, ikut kesesatan kami. Sekarang sama saja bagi kita,
kita mengeluh atau kita sabar menerima azab ini, tetap aja kita enggak punya jalan keluar. Enggak bisa lepas dari azab ini. Jadi saling menyalahkan antara penguasa dengan para pendukung kekuasaan tersebut. Akhirnya kedua-duanya terkena dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pertengkaran yang keempat antara penguasa dengan siapa? Dengan para pendukung kekuasaan yang zalim dan jahat kepada rakyatnya. Pertengkaran berikutnya adalah pertengkaran antara seseorang dengan jin qorinnya. Kita tahu setiap kita punya qorin dua, qorin bangsa jin, qorin bangsa malaikat. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaih qorinu minal jin wa qorinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali dikirim kepada orang itu satu qorin bangsa jin, satu qorin dari bangsa malaikat. Qorin bangsa jin mengajak, membisikkan kepada keburukan, mempengaruhi agar orang berdosa, bermaksiat. Qorin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Bisikan baik dan buruk ini bertempur, dan medan pertempurannya otak kita, hati kita. Makanya dalam hati kita kan ada ajakan kebaikan dan keburukan, ujug-ujug sajanya itu qorin kita tuh. Dua-duanya, baik qorin malaikat atau qorin jin, berantem nanti dengan orangnya. Malaikat qorin hanya menyatakan ini nih yang saya lihat dari orang ini nih. Dulu saya ajak kepada kebaikan enggak nurut, malah ikut kepada ajakan keburukan. Jadi kalau dua bisikan baik dan buruk ada dalam hati kita, siapa yang kita akan turut tergantung iman kita. Kalau iman kita lagi naik, kita akan menuruti bisikan malaikat qorin kepada kebaikan. Kalau iman kita lagi turun, akan kita ikuti bisikan keburukan jin qorin. Jin qorin ini nanti menjadi musuh. Kamu sih ngajak-ngajak saya kepada keburukan gitu. Kata sin, kan saya mah cuma ngajak, enggak maksa. Allah menjelaskan pertengkaran ini di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Al-Qur'an surah Qaf ayat 3 ayat 23 sampai 29. Allah menyatakan وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Berkatalah Qorin. Qorin yang berkata ini Qorin malaikat. Hadza ma ladayya atid, inilah yang aku saksikan dari amal orang ini. Orang ini dulu beramal buruk. Nih saksinya saya ada. Alqiya fi jahannam kull kaffarin an dimasukkan ke dalam jahannam setiap orang yang kufur dan durhaka. Manna'il lil khair, dia menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadi murib, dia melebihi batas dan menanamkan keraguan.
Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang menjadikan tandingan ilah lain selain Allah. Fa'alqiyahu fil adhabi syadid, masukkan dia ke dalam neraka syadid. Qala qarinuhu, berkata qarin dari bangsa jin, Rabbana ma'atghaitu, ya Allah, aku tidak menyesatkan orang ini. Walakin kana fi dhalalin bain, tapi dia weh yang sesat sendiri, sesatnya dengan kesesatan yang jauh. Jadi si jin qarin ini membela diri, saya tidak menyesatkan dia, dianya aja sesat sendiri. Apa kata Allah? La takhtasimu ladayya, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Jadi pertengkaran antara jin qarin dengan orang yang diikutinya. Bahkan pertengkaran terjadi antara manusia dengan anggota badannya. Bertengkar dengan matanya. Bertengkar juga dengan kulitnya. Bertengkar dengan tangannya, kakinya, pahanya, tulangnya. Kenapa? Karena nanti semua anggota badan kita memberi kesaksian yang jujur. Kaki bilang saya diajak melangkah ke tempat maksiat. Tangan saya menyentuh hal-hal yang haram disentuh. Mata melihat apa yang haram dilihat. Telinga mendengar apa yang haram didengarkan. Semua memberikan kesaksian. Jiwa orang ini marah ke anggota tubuhnya. Kenapa kalian memberikan kesaksian yang memberatkan kita? Kan gitu, berantem tuh. Allah menjelaskan hal ini dalam beberapa ayat. Di antaranya Al-Quran Surah Fussilat 19-21. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Pada hari kiamat musuh-musuh Allah dikumpulkan di dalam neraka dalam keadaan mereka menderita ketakutan. Ketika datang mereka ke neraka itu, maka bersaksilah pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka tentang apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Jadi setelah semuanya ngomong, saat itu mulutnya dikunci oleh Allah. Mulutnya gak bisa membantah, gak bisa ngomong. Yang ngomong kulitnya, tangannya, kakinya, pendengaran, penglihatannya. Lalu setelah beres, Allah buka lagi mulutnya, bisa lagi ngomong dia. Begitu bisa ngomong, langsung dia memarahi kulitnya dan anggota badannya. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian beri persaksian yang memberatkan kita? Dijawab, antaqana alladhi antaqa kulla syai, yang membuat kami berbicara yaitu Allah yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara. Akhirnya orang ini tidak lagi bisa mengelak. Lebih rinci dijelaskan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ketika menerangkan ayat tadi, para ulama menyatakan wa hadza yakunu minal kuffar indama yu'ayinuna al'adzab asyadid alladzi 'adahu Allahu lahum
fal ja'una ila takdzibi wal ingkar wa yuzumuna annahum kanu salihin wa yukadzibuna bi syahadatil malaikati wal mursalina was salihin alladziina yashhaduna 'alaihim fa inna dzalika yakhtimullahu 'ala afahim wa tantiku aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun fa inda dzalika yaquluna li'adzaihim bu'dan lakunna suhqan an kunna kuntu ujadil. Kejadian yang diterangkan dalam ayat ini, ketika orang-orang kafir melihat azab yang dahsyat, mereka mengingkari, mendustakan persaksian orang lain atas dirinya. Nanti kita kan sudah pernah membahas didatangkan para saksi ketika hisab. Saksinya itu para malaikat, saksinya ada orang lain, para nabi, saksinya ada bumi, dan seterusnya. Itu semua diingkari, lalu mereka ngaku, saya orang soleh, saya enggak mau menerima persaksian dari diri orang lain. Saya ingin yang menjadi saksi itu diri saya sendiri gitu. Persaksian malaikat enggak diakui, persaksian para nabi, para rasul enggak diakui, kesaksian orang enggak, saya enggak terima kesaksian orang. Saya hanya mau menerima kesaksian dari diri saya sendiri, saya orang soleh. Kata Allah, baik, ditutup kunci hati, mulutnya enggak bisa ngomong. Lalu Allah berfirman kepada tangannya, kakinya, semua anggota badannya, antiki, ngomong sekarang kalian. Anggota badannya ngomong, memberikan persaksian apa yang dilakukan oleh anggota badannya berupa dosa, maksiat gitu tuh. Setelah itu dibuka lagi mulutnya, lalu berbicaralah, bu'dan lakunna wasuhqan, jauh sana kamu, celaka kamu, untuk keselamatan kalianlah aku berdebat. Jadi tadinya dia ingin selamat, tapi ternyata anggota tubuhnya sendiri memberi kesaksian tentang kejahatan dia. Bertengkar. Sebuah hadis dari Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yalqil 'abdu rabbah fayaqulullah alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwizka wa aswa usakhir lakal khayla wal ibil wa adharuka tar'asu wa tarba'u fayaqul bala'i rabbi fayaqul afadhananta annaka mulaqi fayaqul la fayuqal inni ansaka kama nasitani." Seorang hamba berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Dan masing-masing kita ini pasti akan berjumpa sendiri-sendiri dengan Allah. Tak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Allah berkata, "Bukankah aku dulu di dunia telah memuliakanmu, mengangkat derajatmu, memberi jodoh kepadamu, menundukkan binatang-binatang, kuda ataupun unta kepadamu, kamu memimpin, kamu mengatur." Pokoknya diberi kenikmatan. Orang itu menjawab, "Benar ya Allah." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa kamu menyangka bahwa kamu akan berjumpa dengan aku sekarang ini?" Dia jawab, "Tidak." Apa kata Allah? "Sekarang aku lupakan kamu sebagaimana kamu melupakan aku." Melupakan di sini bukan lawan dari tidak ingat, bukan. Melupakan di sini mengabaikan, menghinakan kamu. Sebagaimana dulu kamu pun mengabaikan aku. Sudah berpisah. Tsumma yalqithani. Kemudian bertemu lagi yang kedua kalinya. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Pisah lagi. Pas pertemuan ketiga beda.
Orang itu menjawab, amantu bik wa bi kitabik wa bi rasulik wa salaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku beriman kepadamu, aku beriman kepada kitabmu, kepada rasulmu, aku sholat, aku shaum, aku sedekah. Dia memuji dirinya setinggi langit. Fayaqul, Allah kemudian berkata, Allah nab'atha syahidan 'alaik, mau enggak aku datangkan saksi untukmu tentang omonganmu itu, benar apa bohong? Fayufakiru fi nafsih manilladhi yashhadu alai, maka dia berpikir, siapa saksi atas dirinya. Fayukhtamu ala fihi, dikunci mulutnya, enggak bisa diomong. Wayuqalu li fakhidhihi antiki, lalu Allah berbicara kepada paha orang itu, ngomonglah kamu. Berbicaralah pahanya, tulangnya, dagingnya, tentang semua amal yang mereka lakukan. Ternyata persaksian anggota badannya berbeda dengan pengakuan mulutnya. Mulutnya memuji diri setinggi langit bahwa dirinya soleh, anggota badannya malah memberi persaksian sebaliknya. Siapa orang ini? Wadhalikal munafiq, wadhalikal ladhi yuskhatu alaih. Ini orang-orang munafiq. Makanya orang ini dimurkai, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dialog inilah yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Dialog antara Allah dengan orang munafik tadi. Sebagaimana diterangkan juga masih dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Kami sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba celeketek beliau tertawa. Lalu beliau berkata, hal tadruna mimma adhak, tahu enggak kalian kenapa aku tertawa? Apa yang aku tertawakan? Maka kulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi selesai menerangkan, min mukhatabatil amdi rabbah, saya tertawa karena mendengar dialog antara seorang hamba dengan Allah pada hari kiamat nanti. Nabi diberitahu, ini perkara gaib, gak boleh kita percayai kecuali sumbernya dari wahyu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha min rasulin. Allah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul tahu, termasuk dialog antara Allah dengan hamba pada hari kiamat. Lalu beliau menjelaskan, yaqulu ya Rabbi alam tujirni minadzulam, si hamba berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Artinya tidak akan dizalimi pada saat hisab, adil seadil-adilnya. Yaqulu bala, Allah menjawab, ya, kamu tidak akan dizalimi. Si hamba tadi berbicara lagi, inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni, saya kecuali diri saya sendiri, saya menjadi saksi atas diri saya sendiri. Saya enggak mau nerima persoalan.

Serahkan amal-amal secara jujur. Thumma yukhalli bainahu wa bainal kalam. Lalu setelah itu ditinggalkan. Orang itu dibuka lagi mulutnya, bisa ngomong lagi. Begitu dibuka, orang ini ngomong ke anggota badannya, bu'dan lakunna wasukha wangkunna kuntu unadhil. Celaka kamu, jauh gitu kamu dari saya. Demi kepentingan kamu, aku ini berbohong kepada Allah Azza wa Jalla. Tuh gitu. Jadi inilah pertengkaran antara orang dengan anggota badannya sendiri. Tidak cukup sampai di sana, yang juga bertengkar antara ruh dan badan. Seperti yang saya bilang tadi, kita terdiri dari dua unsur, ada ruh, ada badan. Ruhnya itu diwakili oleh hati, termasuk pikiran ya. Hati ini qalb, qalb ini akal. Pikiran, akal, hati itu sama. Para ulama ketika menjelaskan apa hati, hati adalah akal. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada pelajaran bagi orang yang punya hati. Maksudnya punya akal. Itu penafsiran para ulama. Hati dengan akal sama. Apa ini adalah refleksi jiwa. Jiwa kita itu diwakili oleh hati, perasaan, pemikiran, akal. Ada raga badan kita. Ini nanti akan terpisah waktu mati. Nyawanya jerut dicabut. Matilah raga kita. Nanti di alam kubur disatukan lagi, hidup lagi, ditanya oleh malaikat. Pas jelgur kiamat, mati lagi, berpisah lagi. Nanti setelah kiamat disatukan lagi, hidup lagi untuk diproses dalam hisab. Nah nanti di akhirat antara raga dengan hati, jiwa dengan raga, nyawa dengan badan berantem di akhirat bagi orang yang terkena azab. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Mundzir dalam kitab Ar-Ruh meriwayatkan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Yakhtasimun nasu yawmal qiyamah hatta takhtasimar ruhu ma'al jasad. Fataqulu ar-ruhu lil jasad anta fa'alta wa yaqulu al-jasad liruh anta amarta wa anta sawwalta." فيبعث الله ملكا يفصل بينهم بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بشير والآخر ضرير دخل بستانا فقال المقعد للضرير إني أراها هنا ثمارا ولكن لا أسير إليها فقال له الضرير irkabni fatanawalha farakibahu fatanawalaha fa ayyuhumal mu'tadi. Kata Ibnu Abbas, semua manusia bertengkar pada hari kiamat, sampai bertengkar juga antara ruh dengan jasadnya. Manusia masuk ke dalam neraka, ruh dan jasadnya ini bertengkar, saling menyalahkan. Berkata ruh kepada jasad, kamu yang salah karena kamu yang berbuat. Yang melakukan perbuatan kan jasad. Berkata jasad, kamu yang salah kan kamu yang memerintahkan. Saya hanya melaksanakan perintah, yang nyuruh kamu. Ya, raga kita, badan kita hanya melaksanakan, yang nyuruh kan hati. Yang nyuruh ruh atau nyawa kita, jiwa kita. Bertengkar, saling menyalahkan. Allah mengutus satu malaikat untuk melerai pertengkaran ini. Lalu malaikat itu menjelaskan, perumpamaan kalian berdua seperti orang yang lumpuh tapi melek, bisa melihat.

Gak bisa bergerak, tapi bisa melihat. Yang satu lagi kawannya buta tapi bisa bergerak. Bisa bergerak tapi tidak bisa melihat. Dua-duanya ada di sebuah kebun lalu melihat, berkata si lumpuh karena lumpuh melihat. Itu ada buah di kebun orang, yuk kita ambil. Saya mau ngambil tapi saya gak bisa bergerak. Kata si buta, kamu instruksikan aja ke saya. Kita ambil buah lalu dibagi dua. Kemana saya harus melangkah? Dikasih instruksi nih sama si lumpuh. Maju 3 langkah, maju. Geser kanan 2 langkah, geser. Ulurkan tanganmu ke atas tuh buah, persis ada di atasmu. Terus diulurkan, benar, gep, teh ada buah. Dipetik, dibagi 2. Kata malaikat, siapa yang salah? Si lumpuh apa si buta? Dua-duanya serentak menjawab, dua-duanya salah. Dua-duanya punya peran dalam pencurian itu, ya enggak? Nah, kata malaikat, fa innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma. Kalau begitu kalian telah menetapkan hukum bagi kalian berdua, siapa yang bersalah? Jadi yang salah ruh apa jasad? Dua-duanya. Ruh menyuruh, jasad melaksanakan. Siapa yang dihukum? Dua-duanya, ruh dengan jasad ini mengalami, merasakan hukuman secara bersama-sama. Ya, inilah pertengkaran yang keenam, yaitu ruh dengan jasad. Dan itu kondisi para ahli neraka. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana keadaan orang muslim ahli maksiat. Yang tadi diterangkan pertengkaran dan yang lain-lainnya yang sudah kita terangkan, keadaan orang-orang kafir. Nah, sekarang bagaimana keadaan para orang-orang muslim tapi ahli maksiat? Kondisinya di akhirat ini sangat tergantung dari jenis dosa yang dilakukan. Secara rinci sebagai berikut. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Sudah lebih dari 1 jam waktu yang kita habiskan. Dan sekarang kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertanyaan pertama. Bagaimana kita hidup di Indonesia? Ya begini. Bukankah tetangga kita heterogen? Iya. Ada yang kafir, ada yang tidak sholat meski Islam. Benar. Ada juga pelaku-pelaku bid'ah. Iya. Sementara kita tidak mendakwahi satu persatu. Apa kita termasuk celaka karena diam? Selama dia jadi tangga atau teman akrab, terutama pelaku bid'ah, bukankah mereka ini satu saf dengan kita di masjid, sedangkan kita tidak bisa mengingatkan tentang mencegah kebid'ahan? Kita sudah lakukan. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Seperti menjelaskan di majlis kajian. Kita tidak bisa mendatangi orang satu persatu ke rumahnya. Timingnya tidak tepat, momennya tidak pas. Kita hanya yuk hadiri pengajian. Kita bahas ini. Itu dakwah, itu ajakan. Mereka mau datang, mau tidak, tanggung jawab mereka. TikTok, ada Facebook, Instagram, ada apa lagi macam-macam. Pasti konten dakwah lea.

lewat ke halaman mereka pasti ya. Tinggal respon mereka, didengar apa tidak. Skip saja. Dakwah sudah sampai ke mereka, tapi mereka cuek. Justru kalau kita datangi satu persatu, masalah pertama kita bukan ahlinya, kedua momennya enggak tepat. Orang lagi kerja didakwahi, orang lagi umpeng ngobrol dengan keluarga didatangi. Timingnya enggak pas, momennya tidak tepat ya. Dan itulah yang dimaksud dengan hikmah. Hikmah itu menerapkan, salah satunya menerapkan metodologi dan timing yang tepat untuk mendakwah. Itu makna hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah ini maknanya adil. Jadi wad'u syai'in fi makanihi, menerapkan suatu pada tempatnya dan momennya, timing yang pas ya. Kita dulu memilih presiden dan jadi, bukan kita, antum. Tapi namanya manusia, ada keburukan juga, ada kebaikan. Jika dia zalim kita, tapi kita tidak ridho, apakah kezaliman dia kita ikut menanggung dosanya? Tapi pemimpin tersebut musuh muslim dan sholat. Ya tidak, jangankan presiden zaman sekarang, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para khulafaur rasyidin, apakah pasti semua kebijakannya benar? Sebagai manusia enggak mungkin begitu. Enggak maksum, mereka pasti ada salah-salahnya. Tapi mereka sudah berusaha maksimal. Ada kelalaiannya? Ya ada. Ketika mereka lalai, apakah kita ikut berdosa? Ya tidak. Kita pasti meyakini yang siapapun yang kita pilih, sehebat apapun, pasti enggak akan benar semua kan? Pasti ada salahnya, akan ada keliru, tapi meminimalisir keburukan. Jadi salah satu metodologi atau apa namanya etika dalam beramar ma'ruf nahi munkar, kalau kemungkaran tidak mungkin dihilangkan sama sekali, minimalnya diminimalisir, dikurangi. Tidak mungkin kemungkaran dihilangkan semuanya, tapi dikurangi bisa, itu minimal. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Kita sudah berupaya. Semua calon ini enggak ada yang mewakili kita, tapi ada yang keburukannya lebih sedikit daripada yang lain, kebaikannya lebih banyak daripada yang lain. Tah eta, enggak mungkin kita bisa memilih satu pemimpin yang sesempurna, atau jangankan sesempurna, sebaik Khulafaur Rasyidin di zaman Kiwari. Enggak mungkin. Gak ada orang seperti itu sekarang ya. Bagaimana jika anak istri tetap dalam kebidahan dan kita tidak bisa menasihati terus menerus? Kenapa tidak bisa? Terus menerus seumur hidup. Kalau kekeh terus, maka bidah itu keburukannya di atas maksiat. Kalau anggota keluarga, istri atau suami atau anak-anak, judi terus, mabuk terus, zina terus, kita sudah nasihatnya enggak berubah, maka menceraikannya lebih baik. Tibatan awet tapi rajat, tibatan nanti kita ditanya di akhirat. Maka menceraikan istri dengan alasan itu adalah syar'i, boleh. Nabi SAW pernah menceraikan dua istri. Umar bin Khattab menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Ibnu Umar bingung, masih cinta, tapi ini ayah. Datang kepada Nabi SAW, apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu. Diceraikan, pasti alasannya syar'i. Kalau ada istri bejat, sudah didakwahi, sudah diajari, sudah dihajar, dibiarkan, menjadi-jadi, dipukul, nakis, pasang kuda-kuda, ngelawan, ceraikan. Kata Nabi SAW, salah satu, idza da'a Allah lam yastajib lahum.
Tiga golongan manusia, kalau mereka berdoa kepada Allah, enggak akan dikabul doanya. Salah satunya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq walam yutaliqha. Seorang suami punya istri akhlaknya jelek, bejat, tapi enggak diceraikan juga, ya. Jadi syariat lebih menuntun di lem biru saja, ya. Tahu lem biru? Lempar beli yang baru. Apakah ketika seorang sudah tobat dari dosa yang melibatkan anggota tubuh, nanti di hari kiamat anggota tubuhnya tetap memberi kesaksian tentang dosanya tersebut? Tidak, karena sudah tobat. Kalau sudah tobat, terhapus dosanya, terhapus catatan di catatan malaikat, ya, dihapus azab yang tadinya akan diberikan atas dosanya. Itu dihapus karena dosanya juga dihapus karena tobatnya.

Fadl diedit Ustaz, kalau ini terlalu panjang kali lebar hulu surat ya mah. Diedit kumana, sebelum diedit harus dibaca dulu ya. Ibu yang sudah berusaha maksimal mendidik anak-anaknya, menyampaikan nasihat secara syariat bahwa ini perintah Allah dan ini larangan Allah. Apa hukumnya bila seorang anak mendiamkan ibunya karena ibunya membuat anaknya tersinggung atau marah? Ibu yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan, menyusui, menyapih, mendidik, membesarkan. Di dunia ini saja sang anak sudah bisa mendiamkan ibunya. Apakah contoh hal ini yang kelak akan menjadi pertengkaran di akhirat? Ini anak durhaka. Segede apapun kesalahan ibu, enggak boleh dimusuhi. Enggak boleh didiamkan. Wajib bermuka ramah, senyum. Tidak boleh memasang wajah angker, cemberut ke ibu, enggak boleh, haram. Apapun kesalahan ibunya, senyumi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ibumu mengajakmu kepada kemusyrikan, jangan ditaati. Tapi perlakukan secara baik. Itu orang musyrik. Ibunya musyrik dan mengajak kepada kemusyrikan. Ada enggak kesalahan ibu yang lebih besar daripada ini? Enggak ada. Ini kesalahan terbesar mengajak kepada kemusyrikan. Tapi apa perintah Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan ibumu secara baik di dunia. Ini ibu yang musyrik tuh. Kesalahannya enggak ada lagi yang lebih besar. Apalagi kesalahannya bukan kemusyrikan. Enggak boleh dimusuhi, enggak boleh didiamkan, tetap perlakukan ibu secara baik ya. Anak durhaka. Semoga anak itu ada di sini sekarang, pulang dari sini cepat nangis peluk ibu minta maaf ya. Perlakukan ibu dengan sebaik-baik perlakuan. Ketika misal anak sudah merasa berbuat baik kepada ibu, hanya baru bisa dihitung jari. Apakah hitungan kebaikan anak tersebut sudah dapat seimbang dengan kasih sayang ibu? Enggak. Seluruh harta, kalau anak punya harta 1 triliun, semuanya diberikan ke ibunya, itu enggak cukup membayar jasa ibunya. Ngandung 9 bulan itu enggak bisa terbayar oleh apapun loh ya. Seluruh hidup anak dibaktikan kepada ibunya semuanya, enggak cukup untuk membayar jasa ibu. Apalagi proses penderitaan yang teralami oleh ibu selama mengandung. 4 bulan pertama utah-utahan, makan minum susah masuk. Masuk bulan kelima mungkin ada yang berhenti, ada yang terus. Yang berhenti perutnya sudah lebih berat. Bentuk badan yang tadinya seksi itu berubah menjadi gak enak dipandang, bucitruk. Terus tidur posisi terus susah, nangkarak engap. Nangkuban kagencet, nyagigir ke kanan ke katuhu cangkel, susah apa nama mencari posisi enak, apalagi sudah bulan alen 9 bulan, terlebih ketika mau melahirkan mengalami kontraksi. Ketika kontraksi sakitnya itu nggak ketulungan tuh. Setiap ibu pas mengalami kontraksi itu sampai tipe pereket, tipe bergik, nahan rasa sakit. Sampai nahan napas. Untung hanya beberapa detik. Bebas. Terus nanti sejam lagi kontraksi lagi. Makin datang waktu melahirkan makin dekat,
kontraksi makin sering, sejam sekali, setengah jam sekali, 15 menit sekali, 10 menit sekali, akhirnya tiap menit. Puncak penderitaan ibu ketika pas melahirkan, sakitnya enggak ada yang menandingi. Semua ibu yang akan melahirkan muncul di pikirannya, sekaranglah saatnya saya mati. Itu begitu loh. Jadi begitu bro, kedengaran oa-oa, plong semuanya. Suara tangisan bayi menghapus seluruh penderitaan. Padahal ini masih darah keluar, perihnya sakit melahirkan masih, tapi hilang dengan terdengar suara oa-oa sang bayi. Coba, siapa yang lebih gede pengorbanan penderitaannya dibanding seorang ibu terhadap anaknya? Semua itu gak bisa dibayar dengan harta, dengan kebaikan segede apapun ya. Apalagi kebaikan anak hanya 1-2 merasa udah cukup berbakti. Jauh ya. Gak bisa begitu. Jadi ini intinya curhat, mudah-mudahan anaknya ada di sini atau mendengarkan di rumah atau di media sosial atau di mana saja. Anak yang dimaksud oleh ibu ini segera tobat, minta maaf, nangis, peluk ibunya ya. Jangan sampai pulang di rumah malah ngapain, ibu kenapa ngadu ke ustaz, jadi saya malu. Kan kita gak tahu orangnya kan yang mana ya, gak tahu, gak dipermalukan kok. Jangan sampai ini memicu kemarahan anak. Udah saya tambah musuh sama ibu, benci seumur hidup. Oh bahaya, tambah durhaka ya. Cepat. Allah mentakdirkan sesuatu juga mentakdirkan sebab-sebab terjadinya sesuatu itu. Takdir Allah terhadap sesuatu itu beserta seluruh sebab. Contoh, kalau orang ditakdirkan punya anak, pasti Allah takdirkan dia menikah dengan istri yang tidak mandul. Gak mungkin orang ini takdirkan punya anak tapi tidak ditakdirkan menikah. Gak mungkin. Oh bisa dengan zina, itu bukan anaknya secara syar'i. Walaupun secara biologis itu anaknya. Jadi kalau Allah memtakdirkan seorang punya anak, pasti Allah takdirkan dia menikah. Kalau Allah takdirkan seorang kenyang, pasti Allah takdirkan dia makan. Ya mungkin saya mah dari sudah ditakdirkan kenyang, sebulan gak makan gak kenyang. Gak bisa, pasti ditakdirkan makan. Kalau Allah mentakdirkan seorang itu dapat rizki, pasti Allah takdirkan jalan-jalannya. Jalan-jalannya bisa usaha dipermudah, bisa dapat hadiah dari orang, pemberian dari orang. Termasuk salah satu di antara jalan yang Allah takdirkan ketika meraih rizki adalah berdoa. Doa itu salah satu cara syar'i meraih rizki. Untuk itulah sama dengan

Kan kalau rezeki sudah ditetapkan, untuk apa kita cari rezeki? Diem aja di rumah, nanti rezeki datang. Apa begitu? Enggak. Itu rezeki sudah ditakdirkan, tapi pertama kita enggak tahu kapan rezeki datang, bagaimana dan segimana kita enggak tahu. Tapi Allah perintahkan jemput rezekimu tuh dengan cara ikhtiar. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlah. Kalau selesai salat, kamu pergi berterbaran di muka bumi cari rezeki Allah. Itu perintah. Termasuk salah satu cara meraih rezeki berdoa, ya. Jadi kita diperintahkan untuk berikhtiar secara hissi, yaitu mencari rezeki, diperintahkan ikhtiar secara syar'i, yaitu berdoa. Allah nanti Allah akan mudahkan rezeki itu bagi dia.

Bagaimana menyikapi orang yang sudah berpenampilan sunnah, berjenggot, celana cingkrang, tapi di rumahnya sering nyetel musik? Kumaha atunya? Nasihati aja. Daripada nyetel musik, mending nyetel kajian. Kasih tahu tuh, rumahnya itu jadi sarang setan. Begitu musik disetel, setan tuh berdatangan joget-joget tuh. Kalau kita lihat mah, cuma kita enggak lihat. Malaikat rahmat berlarian keluar, kabur. Enggak mungkin ada di sana. Jangankan malaikat, kita aja masuk ke rumah ada musik, wah, kabur sudah. Diundang pernikahan. Karena Iwan ini kita datang, campur aduk ada musik, kabur sudah keluar. Itu kita, apalagi malaikat rahmat. Jadi kita ingin rumah kita ini penuh rahmat dengan masuknya malaikat rahmat atau penuh setan, tinggal pilih. Jadi kasih tahu saja Iwan tersebut, kan di pengajian sering dibahas hukum musik ya. Mudah-mudahan orangnya ada di sini. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, ini laporan. Ustaz, di antara Ikhwan di sini jenggotan, cingkrang, masih nyetel musik tuh. Nah itu mungkin. Mudah-mudahan Ikhwannya ada. Sampai di rumah jangan ngambek ya. Jangan-jangan ini yang nanya istrinya, suaminya ada di sini. Pulang, Umi, kenapa lapor? Berantem sudah. Jangan. Harus berterima kasih. Begitu datang ke rumah, peluk istrinya, Umi, terima kasih ya sudah melaporkan kasus kita kepada Ustaz, saya jadi tercerahkan lagi. Jadi stop musiknya ya, diganti dengan murotal, diganti dengan kajian. Begitu murotal di search tel, semua setan yang ada di sana kabur keluar, malaikat rahmat turun. Begitu kajian tauhid di stair, setan-setan keluar, malaikat rahmat datang ya. Orang tua tekun dalam ibadah sholat, qadarullah beliau koma, dan yang ngasih tahu bahwa sholat beliau bisa diwakilkan sama anaknya, apakah itu benar? Tidak benar, sholat tidak bisa diwakilkan. Kalau koma berarti tidak sadar, sudah tidak dibebani kewajiban. Kalau sampai akhirnya wafat, sudah. Nanti begitu kalau setelah koma sadar lagi, kasih tahu untuk sholat. Apakah yang kelewat itu dikodok? Kalau mampu kodok, kalau tidak mampu semampunya ya. Jadi sholat tidak bisa diwakilkan ya. Berbeda dengan haji. Umpamanya ketika orang haji pas mau jumroh gak mampu karena sakit, karena orang tua, boleh diwakilkan. Kalau sholat tidak bisa. Bagaimana cara saya menata hati dengan sikap suami yang lalai dalam perihal nafkah dan sesekali beliau bermaksiat? Awal saya mencoba sabar, namun mikir dijalani lebih berat. Syukran ya Ustaz. Lalai dalam memberi nafkah, maksudnya nganggur gitu, tidak kerja gitu. Taib. Memberi nafkah kewajiban suami. Kalau ternyata suami lalai dalam arti dia sebenarnya mampu tapi malas bekerja, akhirnya dia tidak memberi nafkah, istri yang cari, maka itu alasan syar'i bagi istri untuk menuntut cerai. Khulu namanya. Nyalindung kagelung. Jadi istri yang pak-pik-pak itu mencari nafkah, suaminya cuma nyo manuk. Kalau burung, wah diurus gitu kan. Ada yang begitu tuh. Nyari nafkah enggak. Minta ke istrinya, minta para manuk tuh. Enggak mikir nih orang ya. Kalau ada yang sebenarnya nasihati untuk bekerja, kalau kekeh tidak mau bekerja,
maka istri berhak mengajukan gugat cerai kepada suami, ya. Tapi enggak mau, ini aja jodohnya susah, kalau dicerai susah lagi. Boleh mempertahankan tapi sabar dengan kondisi suaminya seperti itu. Silakan, ya. Pilih mending menderita terus dengan suami kayak gini jadi beban dalam hidupnya, atau cerai dengan dua alternatif, menyendiri terus tapi tidak begitu berat karena yang dinafkahi hanya diri sendiri, suami tidak. Yang kedua mungkin dapat ganti jodoh yang lebih baik.

0: Apakah perkataan seperti contoh rek sampai iraha kos kitu wae kalakuan teh? Karena anak makin besar dan dewasa tidak bisa bangun untuk sholat subuh setiap hari bikin hati gergetan. Apakah perkataan seperti ibu itu termasuk dosa karena mengeluh? Saya yakin ini tidak instan. Ini azab bagi si ibu. Kenapa? Karena tidak mendidik anaknya sejak dini. Dibiarkan mu sholat mu tidak. Sudah gede baru disuruh susah. Telat meren. Awal ngadidiknya tidak dari kecil gitu. Nah, karena kelalaian itu Allah azab dengan dibandelkannya si anak. Ini pertama. Kedua, mungkin turun nanti ibu nak. Dulu ibunya kayak begitu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan perbuatan. Dulu kita durhaka ke orang tua, nanti anaknya durhaka kepada kita. Dibalas dengan balasan yang sama, ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh si ibu? Tetaplah menasihati, membimbing, menyuruh. Kalau dia sudah 10 tahun, siapkan pemukul. Nah, bangun, udah subuh, enggak. Jebrod, weh, udah. Itu syariat. KDRT, enggak, itu syariat. Asal jangan menimbulkan bekas. Kalau menimbulkan bekas, lapor polisi, ini bekasnya, bisa divisum. Tapi kalau tidak menimbulkan bekas, lapor ke polisi, saya dipukul sampai, mana buktinya? Enggak ada. Kan ke pengadilan harus ada hasil visum. Enggak ada hasil visum, enggak bisa dijadikan bukti, ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Murru auladakum bisalah idza balagha sab'a sin wadribuhum 'alaiha idza balagha asyra sinin." Perintahkan anakmu salat, memerintahkan itu sejak 7 tahun. Tapi diajarinya sejak kecil. Memerintahkan dengan tegas, "Ayo salat," setelah 7 tahun, bukan mulai mengajari. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, kapan mulai mengajari anak untuk sholat? Mengajari ya, bukan memerintah. Kalau memerintah kan 7 tahun. Mulai mukul 10 tahun. Dijawab, kalau anak itu sudah membedakan antara kanan dan kiri, ajari sholat. Ajari. Dengan cara mengajarkan yang sesuai dengan kemampuannya. Tidak disuruh menghafal dulu, nggak akan mampu mereka. Mungkin 2 tahun diajak sholat, nggak apa-apa, kita sujud dia ngadapang gitunya, kita ruku dia jungkir, nggak masalah. Tapi minimal anak melihat waktu-waktu sholat, gerakan-gerakan sholat, bahkan diperdengarkan bacaan-bacaan sholat, dia mengikuti tuturut munding. Nah, sudah 7 tahun tuh sudah bisa semuanya, doanya, gerakannya, waktunya. Jadi disuruh pas 7 tahun. 10 tahun kalau sudah dikondisikan pastilah mau ya. 10 tahun enggak mau sholat juga pukul. Mungkin proses ini diabaikan oleh ibunya, pas 7 tahun baru diajari dan disuruh. Berat bagi dia. 12 tahun baru disuruh, berat bagi dia. Akhirnya bandel ya. Tetaplah nasihati, tetaplah ajari. Kalau sudah lebih dari 10 tahun boleh dipukul. Apakah saatnya sudah ada penghuni surga dan neraka? Belum, masih di alam kubur semua ya. Termasuk para nabi, para rasul belum ke surga. Orang kafir belum ke neraka. 5 maksiat di kalangan orang-orang muslim ya. Mungkin bulan depan insyaallah. Bagaimana cara mengatasi suami yang pemarah? Soalnya selama ini saya memilih diam. Ya, pertama berupayalah jangan membuat dia marah. Sudah tahu pemarah, ayo dipancing. Kedua, nasihati untuk tidak menjadi pemarah. Kalau kita yang menasihati langsung marah, coba ajak ke pernah lewat YouTube, TV, radio, biar dia juga, pokoknya hidayah mah ke dia ya. Dan jangan lupa doa. Terakhir, Menai hadis Ibnu Qayyim kait puasa Asyura ada tingkatan, bukan hadis Qayyim atau penjelasan Ibnu Qayyim. Satu, tingkatan yang paling sempurna 3 hari. Sehari sebelum Asyura, hari Asyura dan setelahnya. 2, puasa 9-10 Muharram. 3, Muharram saja. Yang ditanyakan sahih tidak, mohon penjelasan. Kenapa tarbiyah sunnah tidak menginfokan yang tingkatan as digamkan? Iya gitu. Ada poster dari tarbiyah sunnah ya tentang penjelasan. Tulisan saya ada, dibikin poster. Mungkin orang ini tidak dapat. Iya, itu bukan Imam Ibnu Qayyim ya tingkatan Asyura ya. Jadi yang pertama 9, 10, 11. Kedua hanya 9, 10 saja. Ketiga 10 saja. Tiga-tiganya sahih berboleh. Yang paling afdal yang 3 hari tadi. Yang kedua 90 dan yang ketiga 10 saja. Tiganya adalah disebut pilihan khiyar. Boleh pilih yang sesuai dengan situasi kita. Tarbiyah sunnah sudah membuat poster itu, saya juga dapat dikonfirmasi sebelumnya, Ustaz ini boleh di-share buat, lalu dibikin poster dan di-share, sudah ada ya. Ya, sampai di sini insyaallah kita jumpa sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, syadla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Akhlahiran kasih kepada Ustaz Abu Haidar Asundali.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lah, minnah, merah.

0: Ya, dari dakwah.
1: Ya, mana cara meminta ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anak. Perbanyaklah mendoakan orang tua. Meminta ampunan, mintakan rahmat, meminta perlindungan di kubur, nikmat kubur.

Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, nggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekali, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'asik madkhalahu wa'gsilhu bilma'i wa'thalji wa'lbarada wa'naqihi minal khataya kama yunaqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap, mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma ighfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma ighfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini?

0: rasanya nggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladikalak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insya Allah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang

0: asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy-syahr, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya, istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. lillah nyunnah.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta, Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin, ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia, dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, menunggang dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like. Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya, kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayat Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim, atau bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji. Mereka bisa umrah. Mereka bisa kurban. Mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul. Teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami. Akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
3: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Qur'an surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
4: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadkurun nar wal jannah fala tabki wa tadkurun maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai Ketika nyebrang sirat, dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pastilah, pasti terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Aw dhalamu anfusahum atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat. Akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum. Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayu gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
0: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak di khairihi wa syarri. Kata Rasulullah SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis. Sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia, akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih

0: umat Islam, tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih Muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi umtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Kemudian Allah melanjutkan pembicaraan tentang Nabi Musa dan Harun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 114, "Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun." Dan sungguhnya kami telah melimpahkan nikmat karunia atas Musa dan Harun. Adapun karunia yang diberikan kepada mereka berdua sangatlah banyak. Di antaranya karunia yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang Allah sebutkan dalam surat Thaha, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa, di mana beliau berdoa dengan doa yang masyhur, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkan kekakuan dari lisanku agar mereka bisa memahami perkataanku. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Jadikanlah penolongku, pembantuku Harun. Ya. Dalam ayat yang lain, arsilhu, utuslah dia menjadi seorang rasul. Maka Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah di kabulkan permohonanmu wahai Musa. Allah mengatakan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra, sungguh kami telah berikan engkau karunia. Al-Minnah, jadi Al-Minnah, dan Allah namanya adalah Al-Mannan, Maha Pemberi Anugerah. Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau nikmat-nikmat sebelumnya. Maka Allah sebutkan tentang ketika Nabi Musa masih kecil, ya, id auhayna ila ummika ma

Fir'aun. Ini nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah jadikan dia seorang rasul padahal dia tidak mau. Padahal dia tidak mau, dan dia tidak, maksudnya bukan tidak mau, dia tidak mencari kerasulan tersebut. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Musa akhirnya tadi berdoa supaya diberi kekuatan, kemudahan untuk bisa menghadapi Fir'aun. Dan ini adalah karunia. Karena kerasulan menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menurut umat Islam, kenabian atau kerasulan bukanlah perkara yang diusahakan. Bukan an-nubuwah laisat amran muktasaban. Bukan perkara yang diusahakan. Tetapi dia murni karunia. Dia murni karunia. Allah memilih, Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah memilih siapa yang Allah berkehendak untuk jadikan seorang rasul. Tanpa diusahakan oleh orang tersebut, tiba-tiba Allah pilih jadi rasul sesuai dengan yang Allah siapkan untuk dirinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya kerasulan adalah istifa, yaitu Allah pilih, ya, bahwasanya Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari malaikat ada yang menjadi rasul Allah, dan dari kalangan manusia ada yang Allah pilih. Istifa yaitu Allah pilih menjadi para rasul. Jadi bukan seperti perkataan orang-orang falasifah seperti Ibn Sina dan Al-Farabi yang mereka mengatakan bahwasanya kenabian yang ingin jadi nabi bisa orang berusaha jadi nabi jika dia memiliki tiga kekuatan. Pertama kuwatu nafs atau kuwatu al-hadas, yang kedua namanya kuwatu takhyil, yang ketiga namanya kuwatu ta'thir. Siapa yang memiliki tiga kekuatan ini, maka dia bisa berconnecting dengan al-aql fa'al, maka dia kemudian menjadi rasul. Sehingga mereka mengatakan kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Siapa yang jadi nabi, maka dia perlu mengupgrade dirinya, karena manusia terdiri atas jasad dan rohani, yaitu materi dan non-materi. Jika dia bisa mengupgrade dirinya sehingga menjadikan ruhnya dan akalnya tidak membutuhkan jasadnya, saat itu dia akan terconnecting dengan al-aql fa'al. Ini semua omong kosong. Kata mereka al-aql fa'al adalah akal yang tercurahkan dari as-sababul awal yang disebut dengan Ruhul Qudus atau Jibril. Sehingga menurut mereka tidak benar ada malaikat yang bersayap yang namanya Jibril yang datang menemui Muhammad SAW yang beri wahyu. Ini semua khayalan. Ini semua khayalan. Ini ternaskan dalam kitab-kitab Ibn Sina dan Al-Farabi. Dan saya sudah nukil dalam buku saya yang terakhir tentang sifat-sifat Allah antara Ahlu Sunnah dan Falasifah dan Ahlul Kalam. Oleh karenanya, pendapat ini mengatakan bahwasanya kenabian adalah perkara yang diusahakan, adalah perkara yang kekufuran. Berarti melazimkan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Bahwasanya orang bisa jadi Nabi. Kemana caranya? Pergi ke Gua Hira, kemudian mengupgrade diri, kemudian nanti jadi Nabi. Kalau enggak ke Gua Hira, pergi lagi ke Gua Ciremai, ya, atau ke Gunung Kidul, kemudian bertapa, tunggu di situ sampai ada yang bilang kum fa'anzir. Kalau enggak ada yang bilang, bilang tunggu aja. Ini enggak benar. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Bila nabi lagi. Dan banyak nabi tidak tahu-tahu. Apakah nabi ketika pergi ke Gua Hira ingin jadi nabi? Enggak. Dia ingin konsentrasi, ingin tahu tentang Allah. Tiba-tiba datang malaikat dan dia pun ketakutan. Sampai dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Saya khawatir suatu keburukan menimpaku. Dia tidak sedang mencari kenabian. Tiba-tiba dia diangkat menjadi apa? Nabi. Nabi Musa pun tidak mencari kenabian. Dia pergi kabur dari Mesir. Kemudian dia pergi ke Madian, kemudian gembala kambing 10 tahun, tiba-tiba diutus jadi rasul. Tidak ada latihan-latihan jadi penggembala supaya jadi seorang rasul, tidak ada. Nabi Isa AS masih kecil, latihan bagaimana caranya latihan? Tiba-tiba bisa berbicara. Tidak ada. Oleh karenanya kenabian adalah minnah, yaitu anugerah. Makanya Allah mengatakan, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kau telah mendapat nikmat menjadi seorang rasul, dan kau juga mendapat nikmat sebelumnya dengan nikmat yang banyak di mana Allah selamatkan engkau dari rencana Fir'aun untuk membunuhmu. Adapun Harun, karunianya yaitu Allah angkat dia menjadi seorang rasul gara-gara permohonan adiknya. Makanya dikatakan tidak ada orang yang paling berjasa terhadap kakaknya, saudara terhadap saudaranya seperti jasa
Musa alaihissalam kepada Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Harun menjadi seorang rasul karena doanya Nabi.

Musa alaihi salam, fa arsilhu ma'iya rid'an, ya, jadikanlah dia seorang, waj'alni waziran min ahli, jadikanlah dia rasul seperti aku, membantuku untuk mendakwahi Fir'aun. Wa Harun, akhi Harun huwa afsahu minni lisana, karena kata Nabi Musa, Harun lebih pandai ngomong daripada aku, maka jadikanlah dia juru bicaraku. Akhirnya Nabi Harun diangkat menjadi seorang rasul. Bayangkan, Nabi Musa tidak hanya berdoa, ya Allah jadikan Harun seorang soleh, bukan seorang soleh saja, tapi menjadi seorang rasul. Makanya benar kata Allah, wa kana indallahi wajiha, sungguh Nabi Musa punya kedudukan di sisi Allah. Bukti punya kedudukan, buktinya dia berdoa, jadikan ini rasul, Allah jadikan rasul. Luar biasa. Sementara kita berdoa, ya Allah, misalnya sebagian kita, mungkin tidak semua, sebagian kita, Allah jadikanlah anakku soleh, enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikan suamiku soleh, enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikan istriku soleha, tetap aja suka ngomel. Ini berdoa, ya Allah jadikan kakakku seorang rasul, maka Allah apa? Kabulkan. Maka ini anugerah Allah berikan kepada Musa dan Harun. Harun alaihissalam menjadi seorang rasul, padahal dia tidak ada niat untuk menjadi seorang rasul, tapi Allah pilih atas permintaan adiknya Musa. Kemudian Allah sebutkan nikmat yang lain dalam ayat 115. Wa najainahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan kami telah selamatkan keduanya dan kaum mereka berdua dari penderitaan yang besar, penderitaan yang berkepanjangan. Udhina min qabli an ta'tiyana min ba'di ma ji'tana. Dan Israel berkata, wahai Musa, kami telah disiksa sebelum kau datang kepada kami dan setelah kau datang kepada kami. Siksaan yang berkepanjangan. Sebelum Nabi Musa lahir pun mereka sudah disiksa. Diperbudak. Anak laki-laki dibunuh, wanita dihinakan. Setelah Nabi Musa datang berdakwah pun disiksa juga. Dijadikan budak dan dipekerjakan dengan penderitaan, disiksa Fir'aun. Wah, ya. Yang hobinya menyiksa kaum Bani Israel, sehingga mereka mengalami penderitaan yang besar dan berkepanjangan. Penderitaan yang besar dan berkepanjangannya. Maka diusul Nabi Musa agar menyuruh Fir'aun melepaskan Bani Israel, agar Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Maka ini adalah anugerah yang besar, diselamatkan dari penderitaan. Setelah itu Allah berfirman, wa nasarnahum fakanu humul ghalibin, dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang, yaitu menang atas Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Fir'aun berhasil mengejar Musa dan kaumnya, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ketika dua grup sudah saling melihat, yaitu kelompoknya Nabi Musa dengan Bani Israel, anak-anak kecil, para wanita, orang-orang tua, orang-orang yang sakit, sementara dari belakang sudah kelihatan pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya, semuanya keluar dari Mesir untuk mengejar Musa dan kaumnya, dan sudah saling melihat, sementara di depan mereka ada Laut Merah. Ketika itulah kemudian pengikut Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, sungguh kita bakalan ketangkap, kedapatan. Nabi Musa berkata, sekali-sekali tidak. Akhirnya benar, Allah suruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut terbelah, kemudian Nabi Musa dan kaumnya lewat. Setelah itu Fir'aun dan belantaranya nyusul, akhirnya dipukulkan kembali tongkat, maka lautan dengan tongkat Nabi Musa, maka tertutuplah, maka tenggelamlah mereka. Di sini Allah berfirman, wa nasarnahum fakanuhumul ghalibin. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah kami tolong mereka dan jadilah mereka yang menang. Jadilah mereka yang menang. Oleh karenanya di antara nikmat Allah membuat mereka lihat bagaimana musuh mereka yang selama ini menyiksa mereka tenggelam di hadapan mereka. Ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Ini suatu nikmat atau tidak? Nikmat enggak kalau kita lihat penjahat yang sering menyiksa keluarga kita tewas? Nikmat atau tidak? Nikmat. Pingin sih, ada orang yang sekarang hidup pingin mati, kita pingin lihat, cuma enggak mati-mati. Mau saya,
kata Allah di antara nikmat wa antum tanzurun, dan kamu melihat mereka. Dan Allah sebutkan juga di antara nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga ketika mereka melihat ternyata di akhirat kala orang-orang yang selalu mengejek, menghina ternyata disiksa. Nikmat melihat para penyiksa mereka, penghina mereka ternyata disiksa. Membuat mereka semakin bahagia karena mereka selamat dari siksaan tersebut. Sebaliknya orang-orang disiksa neraka semakin menderita ketika melihat orang-orang yang mereka ngejek, mereka ejek ternyata dapat kenikmatan. Mereka sering melihat secara visual, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran terjadi dialog antara penghuni surga dengan penghuni apa? Neraka. Di antara kenikmatan yaitu melihat bagaimana musuh besar yang kejam, yang keji tewas di hadapan mereka. Makanya Allah mengatakan wa nasarnahum, kami selamatkan mereka yaitu Bani Israel dari Fir'aun dan belentaranya, fakanu humul ghalibin, maka mereka lah yang menang. Sebagian ahli bahasa mengatakan kalau nasar dengan min yaitu kami selamatkan, misalnya wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu biayatina, atau kami selamatkan dia dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, itu kami mencegah dia dari ditangkap oleh orang-orang yang jahat. Ada juga nasara ala, yaitu kami mengalahkan seperti apa Allah mengatakan kami dalam Al-Quran itu nasara, kemudian ada ala. Kalau nasara bersama ala berarti mengalahkan, tapi kalau tidak ada min, tidak ada ala, seperti dalam ayat ini wa nasarnahum, bukan nasarna min atau nasarna ala, maka kata sebagian ahli bahasa maka mencakup kedua-duanya, yaitu maknanya kami menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan kami mengalahkan mereka dengan menenggelamkan apa? Fir'aun. Jadi dua-duanya mereka rasakan, fakanu humul ghalibin, maka merekalah yang menang, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, humul maglubun, merekalah yang terkalahkan. Setelah itu Allah menyebutkan nikmat yang lain lagi, wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami berikan kepada mereka berdua kitab yang sangat jelas yaitu Taurat. Kitab yang sangat jelas itu Taurat yang asalnya diturunkan kepada Nabi Musa, dan setelah itu seluruh Bani Israel menjalankan hukum Taurat. Seluruh Bani Israel menjalankan hukum Taurat. Semua nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa semuanya berhukum dengan hukum Taurat. Adapun kitab Zabur, wa ataina Dawuda Zabura, adapun kata Allah kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur, maka kitab Zabur tidak terkait dengan hukum-hukum fikih. Dia hanyalah berisi tentang sebagian penjelasan sebagian tabi'in, berisi tentang pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kitab Zabur tidak merubah hukum apa? Taurat. Baru kitab muncul lagi di zaman Nabi Isa alaihi salam, wa atainahul Injil. Kami berikan kepada Nabi Isa apa? Al-Injil. Baru Injil yang kemudian merubah sedikit hukum Taurat. Ya. Kata Nabi Isa sebagaimana Allah nukil dalam Al-Quran, wali uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima alaikum. Dan aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan pada kalian di Taurat. Maka Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat. Maka dari sini kita tahu bahwasanya seluruh Nabi Bani Israel tidak datang dengan syariat baru. Semua syariatnya dari kitab apa? Taurat. Adapun Zabur hanya pujian, adapun Injil hanya sebagian yang dirubah. Hukum asalnya kembali kepada Taurat. Makanya Nabi Isa ditolak oleh ulama Yahudi karena mereka menganggap Nabi Isa telah merubah Taurat. Injil telah merubah Taurat, maka mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Salah satu alasan mereka kafir kepada Nabi Isa, kata mereka Isa merubah Taurat. Padahal ini perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa atainahumal kitabal mustabin. Kami berikan kepada mereka berdua Alkitab, maksudnya Taurat al-mustabin yang sangat jelas. Di sini ada apa tambahan sin dan ta al-mustabin, maksudnya untuk takkid, untuk penekanan ya. Al-mustabin yaitu sebenarnya al-bayyin sudah cukup, tapi kata Allah al-mustabin yaitu bahwasanya Taurat sangat sangat jelas, yaitu kitab yang sangat jelas. Wa hadainahuma siratal mustaqim, dan kami tunjukkan keduanya ke jalan yang lurus. Kami tunjukkan keduanya kepada jalan yang lurus. Setelah itu Allah berfirman, tentunya setiap nabi menunjukkan kepada jalan yang lurus.
Dan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siratul mustaqim adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap nabi menyuruh kepada jalan yang lurus. Wa tarakna alaihima fil akhirin, dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan demikianlah sampai sekarang pun kita senantiasa memuji Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Dua-duanya rasul yang sangat mulia yang Allah utus kepada orang yang sangat zalim dan sangat kejam, yang melampaui batas kekejamannya dan kezalimannya, kekufurannya, yaitu Fir'aun. Maka mereka tetap terpuji sampai di orang-orang belakangan, apalagi di zaman tersebut. Tentu mereka berdua dipuji oleh kaumnya, dipuji. Semua orang bangga punya Nabi seperti Nabi Musa, bangga punya Nabi seperti Nabi Harun. Ternyata pujian tersebut kekal terus sampai orang-orang belakangan, sampai kita umat Islam senantiasa memuji Nabi Musa dan Nabi Harun. Salamun ala Musa wa Harun, kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Ada hukum sebab akibat. Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka sehingga mereka senantiasa terpuji di zaman mereka, bahkan pujian terus kekal sampai setelah mereka meninggal dunia, dan pujian tetap ada di orang-orang belakangan. Kenapa? Ada sebabnya, karena mereka berdua berbuat ihsan. Makanya Allah mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan kepada orang berbuat ihsan. Dan sering saya sampaikan, ihsan maknanya dua, yaitu ihsan terkait dengan ibadah kepada Allah dan ihsan terkait berbuat baik kepada manusia. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia orang yang paling bahagia. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia merasa dilihat oleh Allah. Seperti Nabi ketika ditanya tentang fa'akhbirni anil ihsan, Jibril AS bertanya, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak, jika kau tidak bisa lihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Ini penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita baca Quran, kita merasa Allah sedang melihat kita. Kita solat malam, kita merasa Allah sedang melihat kita. Kita berbakti sama orang tua, kita merasa sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertutur kata yang lembut dengan istri, kita merasa sedang dinilai oleh Allah. Kita datang menasihati anak kita, kita merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, hendaknya merasa dilihat oleh apa? Allah. Kalau kita senantiasa demikian, kita sudah mencapai derajat ihsan. Dan ini perlu dilatih sehingga merasa perasaan tersebut selalu hadir, itu yang disebut dengan muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena Allah adalah innallaha kana alaikum raqiba. Allah senantiasa mengawasi kalian. Nah, orang yang senantiasa berbuat ihsan, merasa dilihat oleh Allah, maka dia insyaallah akan ikhlas dan selamat dari riya. Kenapa orang bisa riya? Karena hilang merasa dilihat oleh Allah. Sehingga dia mulai mencari penilaian manusia, penilaian netizen, penilaian teman-temannya. Ketika dia disibukkan dengan penilaian Allah, dia akan lupa dengan penilaian dari manusia. Sehingga dia tidak berharap pujian dari manusia. Maka ini harus sering kita latih. Satu amalan kita lakukan. Sekarang saya baca Quran, apakah saya ihsan atau tidak? Taib. Saya mengajak orang makan, saya undang ke rumah. Apakah saya ihsan? Allah sedang melihat saya menjamu tamu misalnya. Saya sedang bertutur kata dengan istri, apakah Allah hadir dalam diri saya bahwasanya saya sedang bersifat lembut kepada istri, kita merasa Allah lihat kita. Ketika mungkin kita harus memaafkan seorang, ketika saya memaafkan kawan yang berbuat salah kepada saya, apakah hadir dalam diri kita bahwasanya Allah sedang melihat kita? Kalau senantiasa kita merasa demikian, itulah derajat ihsan. Ini ihsan yang pertama. Ihsan yang kedua adalah berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain dengan yang bisa kita, dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan fikiran, dengan materi. Ketemu setiap orang, bagaimana saya bisa memberi faedah kepada dia? Apa yang bisa saya lakukan untuk dia demi kebaikannya? Meskipun hanya sekedar kata-kata yang baik, meskipun hanya sekedar menyenangkan hatinya. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya, maka dia orang yang paling bahagia. Kata Syekh Sa'di bahwasanya pokok kebahagiaan dua, yaitu ikhlas dan al-ihsan ilan nas, yaitu ihsan. Ikhlas hanya mencari penilaian Allah, hanya mencari muka kepada Allah dalam melakukan ibadah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang-orang lain. Siapa yang menggabungkan keduanya, maka dia orang paling bahagia. Dan balasannya pasti indah. Makanya di sini Allah mengatakan, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas mereka berdua
sebagaimana kami memberi balasan kepada orang berbuat ihsan. Sebagaimana meskipun mungkin balasan tersebut datang belakangan. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia akhirnya menjadi seorang bangsawan, dia berkata, "Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat ihsan. Orang yang berbuat ihsan. Bukan berbuat ihsan dalam kondisi apapun. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara dia muhsin, ketika jadi bangsawan dia muhsin. Makanya ketika dia di penjara dalam kondisi hina, datang dua orang minta ditafsirkan. Mereka mengatakan, "Tafsirkanlah mimpi kami." Kenapa? "Nabi'na bita'wilih inna naraka minal muhsinin." Wahai Yusuf, tafsirkanlah mimpi kami berdua, kami melihat engkau termasuk orang yang muhsin, yang ihsan. Dia di penjara lemah. Ketika jadi bangsawan tidak berubah, tetap saja ihsan. Maka ketika kakak-kakaknya datang, mereka berkata, "Wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Inna naraka minal muhsinin." Kata mereka, "Kami melihat engkau termasuk orang yang ihsan." Subhanallah, ketika dia miskin, ketika dia kaya, sifatnya selalu menempel. Selalu berbuat apa? Ihsan. Selalu merasa dilihat oleh Allah dan selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain dengan kemampuan yang dia miliki. Dengan kemampuan yang dia miliki. Maksudnya tidak harus jadi orang ihsan, harus orang kaya. Enggak. Yusuf ketika miskin jadi orang ihsan. Kata para ulama apa? Ketika di penjara, dia berbuat baik. Bantu orang. Nasihati orang. Memasukkan kebahagiaan dalam hati orang. Sampai disebutkan dalam buku tafsir, kalau ada orang sudah bebas dari penjara, mereka minta di penjara lagi. Kenapa? Supaya bisa satu kamar dengan siapa? Nabi Yusuf. Maksud saya, jangan pikir jadi orang ihsan harus orang kaya. Benar, kalau kita orang kaya kita bisa berbuat ihsan dengan materi. Tapi kalau kita tidak kaya, kita juga bisa berbuat ihsan dengan nasihat, dengan tutur kata yang baik, dengan bantu secara ide, membantu dengan kekuatan, bisa. Sebagaimana Yusuf muhsin ketika miskin dan muhsin ketika kaya. Maka ini penting. Inna kadzalika najzil muhsinin. Yakinlah orang berbuat ihsan akan diberi balasan kebaikan. Allah mengatakan, "Hal jazaul ihsani illal ihsan." Tidak ada balasan orang berbuat ihsan kecuali ihsan, ihsan juga. Maka tidak usah khawatir. Ihsan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Allah akan balas cepat atau lambat, di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di akhirat. Taib. Kata Allah, "Innahuma min ibadinal mu'minin." Dan sungguhnya mereka berdua, Musa dan Harun, termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Setelah itu Allah pindah kepada nabi yang lain, Nabi Ilyas. Kata Allah, "Inna Ilyas laminal mursalin." Sungguhnya Ilyas termasuk para rasul. Ini salah satu dari nabi-nabi Bani Israel. Dan Ilyas disebutkan dalam Bible, dalam perjanjian lama, dengan nama Elia atau Elias. Elia atau apa? Elias. Yaitu dia berdakwah kepada Bani Israel. Disebutkan bahwasanya ada dari pembesar Bani Israel yang kemudian menyambung kekerabatan musyawarah dengan suku-suku yang lain, suku Kanaaniin. Dan suku Kanaaniun tersebut ternyata mereka menyembah berhala namanya Baal. Akhirnya mulailah sebagian Bani Israel terpengaruh. Karena ketika para pembesar menikah, interaksi, maka mulai Bani Israel terpengaruh, akhirnya menyembah beribadah kepada dewa atau Tuhan dari kaum yang lain. Maka Allah utus Nabi Ilyas untuk mendakwahi mereka. Dan Nabi Ilyas tidak datang dengan syariat baru. Dia datang dengan syariat Nabimu Musa alaihissalam. Dia termasuk Bani Israel. "Wa inna Ilyasa laminal mursal." Tapi dialah termasuk seorang rasul. Dan para rasul banyak. Ya. "Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Di antara para rasul ada yang kami ceritakan dan ada para rasul yang kami tidak ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Para rasul banyak. Ada yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad dan ada yang Allah tidak ceritakan kepada Nabi Muhammad. Di antara yang Allah ceritakan adalah Ilyas. "Idh qala liqaumihi," tatkala dia berkata kepada kaumnya, dia berdakwah, "Ala tattaqun," tidakkah kalian bertakwa? Dan ini menunjukkan kehalusan dia dalam
menyampaikan, sampai ketika dia menyampaikan dakwah dengan untuk bertakwa, dia tidak datangkan dengan fi'il amr, dengan perintah bertakwalah, enggak, tapi dia mengatakan ala tattaqun, seperti bentuk tawaran, mengapa kalian tidak bertakwa, yaitu dengan penuh kelembutan, itu kaumnya sendiri. Atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin, apa kalian beribadah kepada ba'al, yaitu berhala yang disembah oleh kaum yang lain, yang mereka ikut-ikutan menyembah berhala tersebut. Wa tadharuna ahsanal khaliqin, dan kalian meninggalkan sebaik-baik pencipta. Ini berhala ini bisa apa? Sementara Allah adalah sebaik-baik apa? Pencipta. Afaman yakhluqu kama la yakhluq? Apakah yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta? Afala tadhakkarun? Tidak kalian bisa mengambil, memikirkan hal tersebut? Aruni madza khalaqal ladina min duni? Tunjukkan kepadaku mana cipta-ciptaan selain Allah. Yang disembah adalah yang Maha Pencipta. Itu berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah. Makanya ketika Nabi ditanya tentang dosa paling besar, kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menyembah selain Allah bersama Allah, padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Seandainya yang ciptakan kamu Allah dan zat lain, maka zat lain tersebut berhak untuk diibadahi. Tapi ketika yang menyembah, yang menciptakan engkau cuma Allah, maka hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Sementara Baal, patung tersebut, dewa tersebut, tidak menciptakan apa-apa. Maka Nabi Ilyas memberi, menggerakkan logika mereka, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin, bagaimana kalian menyembah dewa Baal atau berhala Baal dan kalian meninggalkan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, Allahu rabb, Allah rabbakum ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta tersebut adalah Allah rabbakum, Allah yang merupakan rabb kalian. Wa rabb abaikumul awwalin, ingat Tuhan nenek moyang kalian juga hanyalah Allah. Kalian dulu sebelum kalian terjerumus dalam penyembahan terhadap Baal, bukankah nenek moyang kita Musa sebelumnya, Yusuf sebelumnya, Yakub sebelumnya, Ishak sebelumnya, Ibrahim, semuanya Tuhannya siapa? Allah. Maka diingatkan tentang leluhur yang mereka sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan baru muncul belakangan yang dulunya tidak ada. Makanya Allah rabbakum, yang kalian sembah hanyalah Allah rabbakum, wa rabb abakumul awwalin, dan rabb nenek moyang kalian yang sebelumnya. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang baru? Fakadzabuhu, dan mereka pun tidak mau dengar, dan mereka mendustakan Ilyas. Fa innahum lamuhdharun, dan mereka para pendustar tersebut akhirnya akan dihadirkan di neraka Jahannam. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya kaumnya tidak mau mendengar Ilyas. Mereka mendustakan Ilyas. Dan ketika seorang berdakwah kemudian tidak diterima dakwahnya, bukan berarti dia gagal. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia menyampaikan dengan benar apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW arahkan, maka sampaikan dengan benar. Kalau ternyata gagal, bukan kesalahan dia. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak bisa beri hidayah kepada pamannya Abu Talib. Rasulullah SAW tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang Quraisy, padahal orang Quraisy adalah dari suku beliau. Padahal Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, engkau sungguh-sungguh benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tapi masalah hidayah hati hanya Allah yang pegang. Nabi Nuh ratusan tahun tidak bisa mendakwahi istrinya, tidak berhasil mendakwahi istrinya. Ratusan tahun tidak bisa menjadikan anaknya beriman, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai seorang ketika berdakwah ternyata tidak didengar, kemudian dia rubah sistem, rubah cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau didakwahi terus enggak bisa begini. Terus gimana? Ya udah, kita ajak main musik aja. Nada dan dakwah. Nanti mungkin dia baru dapat hidayah. Ini enggak boleh.
Nah, kalau saya caranya dakwah ini enggak bisa. Ya, saya masuk dulu ke diskotik, ikut joget sama mereka, baru bisa dapat hidayah. Kalau gini terus enggak, bukan laisa alaika hudahum. Bukan kewajiban kalian untuk mereka dapat apa? Hidayah. Tujuannya tugas semuanya menyampaikan. Yang beri hidayah adalah Allah. Jangan sampai kita kemudian merubah cara agar orang dapat hidayah. Makanya dalam hadis Mu'adz, ketika ada orang mendakwai Al-Quran, Al-Quran tidak diterima, maka dia bikin metode baru. Maka Mu'adz bin Jabal berkata, iyakum wa mabtada, hati-hatilah dengan bid'ah yang dia lakukan. Itu ingin punya kreasi, inovasi, tapi melanggar dari aturan agar orang dapat apa? Hidayah. Enggak boleh. Para nabi jadi dustakan. Nabi Ilyas kurang apa? Rasul. Lengkap, perangkat untuk dakwah lengkap. Paling bertakwa, paling halus, paling lembut, paling berilmu. Kalau para nabi enggak usah belajar kayak kita, ilmu langsung Allah kasih. Paham? Kalau kita belajar, enggak paham-paham lagi. Para nabi mereka dapat ilmu langsung. Jadi perangkat untuk sebagai petunjuk hidayah sudah lengkap. Tetapi karena hidayah di tangan Allah, mereka akhirnya sebagian mereka didustakan, sebagian mereka dibunuh. Tapi apakah mereka dikatakan gagal atau salah? Enggak, mereka enggak salah. Maka Allah mengatakan fakadzabuhu. Maka ini hiburan. Para ulama mengatakan Allah menyebutkan kisah-kisah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tasliyah, sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau didustakan, ada nabi-nabi sebelum yang telah didustakan. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Fa innahum lamuhdharun, mereka para pendusta tersebut akan diseret ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang al-mukhlasin. Sebagian ulama mengatakan al-mukhlasin maknanya itu orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan mereka. Karena keikhlasan mereka, mukhlisin, akhirnya mereka mukhlasin, akhirnya mereka diselamatkan. Ini menunjukkan akan agungnya ikhlas. Bahwasanya ikhlas adalah sebab keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan Ilyas, pujian yang baik, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sampai sekarang Nabi Ilyas tetap terpuji meskipun dia didustakan oleh kaumnya. Dia tetap terpuji. Kenapa? Dia seorang rasul dan dia telah berdakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun ala Ilyasin, dan keselamatan bagi Ilyasin. Apa makna Ilyasin? Ilyasin, maka ada yang mengatakan Ilyasin yaitu Ilyas itu sendiri, Ilyasin. Cuma orang Arab mereka demikian. Mereka kalau ini kan dari bahasa asing sebenarnya, dari bahasa Ibrani. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab, terkadang mereka rubah dengan tambahan. Seperti misalnya Bukit Tursina, terkadang Allah mengatakan Tursaina, Saina, apa? Saina dalam ayat surat Al-Mu'minun Allah mengatakan Saina. Dalam surat yang lain Allah mengatakan Waturi Sinin. Jadi Saina Sinin. Bisa Saina, bisa apa? Sinin. Ilyas bisa Ilyasin. Seperti itu. Seperti Mikal bisa Mikail. Nah, bahasa Arab itu bisa begitu. Seperti Ibrahim bisa Ibrahim. Israel bisa Isra'in. Isra'in. Di antaranya adalah Ilyas bisa apa? Ilyasin. Ini pendapat. Jadi Ilyasin ya Ilyas itu sendiri. Cuma terkadang disebut Ilyas, terkadang disebut apa? Ilyasin. Ada yang mengatakan salamun ala Ilyasin, maksudnya keselamatan bagi segelintir orang yang mengikuti Nabi Ilyas. Jadi Ilyasin dari Ali Yasin. Ali Yasin maksudnya pengikut Ilyas. Pengikut Ilyas. Seperti ala Fir'aun, pengikut Fir'aun. Keselamatan bagi Ilyas dan para pengikutnya. Maksudnya demikian. Yang lainnya dibinasakan oleh Allah, adapun Ilyas dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di surga, tidak dimasukkan dalam neraka, berbeda dengan orang-orang yang mendustakan Nabi Ilyas. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum lamuhdharun, mereka akan dihadirkan di
akhirat untuk dimasukkan dalam neraka Jahannam. Sekali lagi Allah berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat ihsan, berbuat ihsan. Jadi hidup ini ikhwan berusaha kita berbuat ihsan. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berpikir bagaimana apa yang bisa saya lakukan pada orang sekitar kita, apa kebaikan yang bisa saya lakukan pada istri, kepada anak, pada tetangga, kepada kakak, kepada adik semampu kita. Kalau kita bisa berbuat ihsan dengan nasihat, bisa dengan materi, karena itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguhnya Ilyas termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Inilah Nabi Ilyas yang juga dikenal dalam Bible disebut Elia atau Elias. Kemudian Allah berpindah kepada Nabi Lut. Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna Lutan laminal mursalin." Sungguhnya Nabi Lut termasuk para rasul, termasuk para rasul. Nabi Lut disebutkan beliau adalah keponakannya Ibrahim. Kata Allah, fa'amana lahu Lut. Nabi Lut beriman kepada Ibrahim. Maka setelah itu dia kemudian berdakwah di Syam, yaitu di Yordan. Adapun Nabi Ibrahim ke Palestina, Nabi Lut ke kota Sodom yang ada di Yordania. Diutus ke sana. Itna jainahu ahlahu ajmain. Ketika kami menyelamatkan dia dan keluarganya seluruhnya, dia dan putri-putrinya dan keluarganya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali orang tua yaitu istrinya yang bersama orang-orang yang ditinggal. Kenapa? Karena Nabi Lut istrinya tidak beriman. Ya. Daraballahu mathal ladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihain. Mereka berdua adalah istri dari dua hamba-hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma. Dan kedua istri ini berkhianat kepada suami mereka. Berkhianat sini bukan berkhianat berzina, enggak. Tapi berkhianat dalam agama. Ternyata mereka berdua tidak beriman. Fakhanatahuma. Falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Dan Lut dan Nuh tidak bisa memberi bantuan sedikit pun kepada kedua istri mereka. Tidak ada, meskipun suami mereka Nabi, tidak memberi pengaruh bantuan sedikit pun kepada istri-istri mereka berdua. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Maka dikatakan masuklah kalian berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Itu Allah ingin menyampaikan, jangan kalian menyangka kami dulu istrinya Rasul, maka kami masuk neraka belakangan. Tidak ada, masuk neraka sama yang lain. Isyarat bahwasanya seorang jangan berharap kepada pasangannya. Jangan bilang, tenang suami saya soleh. Saya nonton film Korea tidak apa-apa. Yang penting suami saya apa? Soleh. Suami saya rajin puasa, rajin sholat malam, rajin umur. Kamu, yang penting suami saya soleh. Aman nanti di akhirat. Tidak ada urusan masing-masing ya. Dan juga sebaliknya seorang suami kemudian bersandar kepada istrinya. Istri saya soleha. Saya nakal, istri saya soleha. Masing-masing kita nanti. Di kulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Maka sini Allah sebutkan contoh. Bagaimana seorang Nabi ternyata istrinya masuk neraka. Bahkan disiksa di dunia sebelum di akhirat. Kata Allah, idz najainahu wa ahlahu ajmain. Ketika kami menyelamatkan dia dan keluarganya seluruhnya. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya yang sudah tua yang bersama orang-orang yang tertinggal. Thumma dammarnal akharin, kemudian kami binasakan orang-orang yang lain, yaitu orang yang tinggal di situ yang tidak beriman kepada Nabi Lut. Dan disebutkan usia Nabi Lut tinggal di Sodom, makanya Allah mengatakan wal mu'tafikat. Dan setelah di Sodom terjadi praktek homoseksual, kemudian menular ke 5 kota lainnya di sekitarnya. Di sekitar 6 kota atau 8 kota yang tertular dengan penyakit homoseksual. Akhirnya mereka seluruhnya meninggalkan istri-istri mereka. Orang kalau sudah terkena penyakit homoseksual, maka fitrahnya berbalik, fitrahnya berubah. Akhirnya lebih suka laki-laki daripada perempuan. Padahal Allah telah membuat mereka merasakan kenikmatan berhubungan
laki-laki dan perempuan. Tapi karena mereka melakukan yang hal yang haram, akhirnya kenikmatan yang halal tersebut mereka tinggalkan. Mereka lebih suka dengan yang haram. Yang halal mereka tinggalkan, mereka menuju yang haram. Maka kenyataannya banyak orang yang terkena penyakit homoseksual, istrinya ditinggal. Istrinya ditinggal. Suruh pilih, dia tidak mau pilih istrinya, dia pilih laki-laki. Makanya Allah berfirman, Lutan idh qala liqaumi atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatunar rijala syahwatan minun nisa. Ketika Lut berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan suatu perbuatan yang sangat keji, yang sebelumnya tidak pernah ada yang melakukannya. Ini dosa baru, inovasi dari kaum Nabi Lut. Innakum latatunar rijala syahwatan, kalian melepaskan syahwat kalian kepada laki-laki. Min duni nisa, adapun wanita kalian tidak mau lagi. Sehingga mereka 6 kota atau 8 kota tersebut, istri mereka, mereka tidak pakai lagi. Sehingga mereka akhirnya berbuat homo di antara mereka, wanita-wanita berbuat lesbi di antara mereka. Sudah berubah. Bahkan disebutkan, padahal mereka sudah gonta-ganti pasangan, masih mereka belum puas lagi. Kalau ada orang lewat di kampung mereka, maka mereka copet orang tersebut untuk dikerjain. Padahal mereka sudah gonta-ganti pasangan. Tapi demikian orang kalau melakukan maksiat, mereka tidak pernah ada kepuasan. Pezina tidak pernah puas, ada ganti pasangan, sama praktisi homoseksual pun demikian. Cari lagi, cari lagi, cari lagi. Masalah penyakit ini menular. Dan kalau sudah mengenali perbuatan ini, maka istri akan ditinggal. Bagaimana lagi dengan anak-anak muda yang belum pernah menikah, tahu-tahu langsung merasakan kelezatan yang haram homoseksual. Lebih rusak lagi. Mungkin yang pernah merasakan nikmat dengan wanita, mungkin masih bisa diperbaiki. Tapi para pemuda yang kemudian dijebak, kemudian dan sekarang mulai hal yang biasa, normalisasi. Ini penyakit yang berbahaya, yang merusak fitrah manusia. Makanya tidak ada kaum yang Allah azab seperti kaum Nabi Lut. Tidak ada kaum yang Allah hinakan seperti kaum Nabi Lut. Allah namakan mereka dengan kaum sau'in, kaum fasiqin, ya, kaum musrifin. Allah sebutkan sampai 8 gelar kepada mereka. Fasik, kaum yang buruk, mujrim, musrif berlebih-lebihan, adun melampaui batas. Allah sebutkan sampai 8 gelar, dan itu tidak pernah Allah berikan kepada kaum manapun kecuali kaum Nabi Lut. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, kenapa mereka bisa terjerumus dalam perbuatan homoseksual yang hewan pun tidak melakukannya? Tentu dengan godaan setan, semua sudah ditakdirkan godaan setan, di mana sebagian laki-laki melakukan kebiasaan yang tidak baik, yaitu menggauli manusia, menggauli istri mereka dari belakang, itu dari dubur. Ketika terbiasa, akhirnya mereka melihat sebagian anak muda yang wajahnya tampan dihiasi oleh setan, akhirnya mereka pun berpindah pada yang lain. Akhirnya dari dubur wanita ke dubur laki-laki, waliyadzubillah, akhirnya jadi hal yang terbiasa. Akhirnya setan menghiasi, dan semua kemaksiatan dihiasi oleh syaitan. La uzayyinanna lahum fil ard, kata syaitan sudah bersumpah, aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka. Di antaranya maksiat homoseksual. Maka sekarang kita lebih khawatir pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Apalagi timbul tokoh-tokoh liberal yang menghalalkan homoseksual. Maka jadi hal ini hal yang biasa. Maka kita jangan anggap ini biasa. Waspada, ingatkan, perlu ada pendidikan dini di pondok-pondok, ya, agar mengerti bahwa ini dosa besar yang buat Allah murka. Dan bagi mereka yang terjerumus dalam dosa ini, bertobat kepada Allah. Mungkin bertobat, mungkin. Dan ada orang sudah bertobat. Dan Nabi Lut alaihissalam diutus kepada mereka untuk bertobat. Seandainya mereka tidak mungkin bertobat, buat apa Allah utus Nabi Lut alaihissalam? Berarti kemungkinan bertobat bisa. Bisa sembuh, bisa. Jika dia bertekad dan berusaha berdoa. Tapi kalau tidak, maka susah. Nikmat dengan kenikmatan tersebut terus sampai akhirnya meninggal dunia dalam sering melakukan dosa besar, bertahun-tahun bergelimang dalam dosa besar yang dia lebih buruk daripada zina. Atau bayangkan ada orang berzina tiap hari, buruk atau tidak? Buruk. Ini lebih buruk daripada zina. Kemudian dia puluhan tahun melakukan homoseksual terus sampai meninggal dunia. Kenikmatan sementara, kemudian dia masuk di alam
barzah, kemudian disiksa entah kayak apa, waliyadzubillah, belum lagi di hari kiamat. Hanya karena kenikmatan sesaat. Oleh karenanya Allah mengatakan summa damarnal akharin, kemudian kami hancurkan orang-orang yang lain, benar-benar dihancurkan. Itu diangkat, faja'alna 'aliyah safilaha, kami angkat yang di bawah kami jadi balikan. Yang di bawah jadi di atas, di atas jadi di bawah. Makanya Allah menyebut mereka dengan wal mu'tafikat, yaitu negeri-negeri yang dibalikkan. Kenapa? Karena fitrah mereka terbalik. Harusnya laki-laki suka perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Ini fitrah sudah terbalik. Dan ini menular, menular. Kata Allah, wa innakum la tamurruna 'alaihim musbihin. Dan sungguh kalian penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. Wabil lail, dan juga kalian melewati tempat bekas-bekas mereka di malam hari. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Maksudnya orang-orang Quraisy punya dua rihlah, rihlatus syita'i was-saif. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatus syita'i was-saif. Perjalanan dagang mereka di waktu musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy penduduk kota Mekah, mereka hasil pekerjaan mereka dengan berdagang. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam, kalau musim dingin mereka pergi ke mana? Ke Yaman. Maka disebut rihlatus syita'i was-saif. Karena kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Dan Syam adalah empat negara. Dulu cuma satu namanya Syam, yaitu Lebanon, Yordania, Palestina, Suriah. Itulah Syam. Israel enggak ada, dari dulu sampai sekarang enggak ada. Empat inilah negeri Syam, kemudian dipecah-pecah menjadi empat. Dan ketika mereka pergi ke Syam, mereka melewati Laut Mati. Laut Mati itulah yang banyak ulama menyatakan itulah tempat dibinasakannya kaum Nabi Lut. Maka dicongkel sehingga menjadi dataran yang paling rendah. Sampai bekas siksaan mereka pun begitu, tidak ada kehidupan di situ, kondisi yang paling rendah. Dahulu di zaman Quraisy masih terlihat mungkin puing-puing bekas-bekas, mungkin sekarang sudah enggak ada. Tapi dahulu masih ada. Makanya Allah mengatakan wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa innaha labisabilin muqim, dalam surat Al-Hijr. Itu adalah tempat yang jalur yang sering kalian lewati. Kalau mereka berdagang ke negeri Syam, mereka selalu lewat jalur tempat kaum Nabi Lut dihancurkan. Jadi Allah berbicara tentang suatu kaum yang mereka tahu dan masih ada bekas-bekasnya. Mungkin sekarang sudah enggak kelihatan. Ada perubahan pada Laut Mati atau apa, saya enggak tahu. Tapi dulu mereka lewati pinggiran Laut Mati, mereka ketika jalur ke negeri berdagang negeri Syam, jalur tersebut wa innaha labisabilin muqim, selalu mereka lewati jalur tersebut. Makanya Allah mengatakan wa innakum, sungguh kalian latamurruna 'alaihim, kalian melewati mereka musbihin, di waktu pagi hari. Wabil lail, di malam hari kalian juga lewat. Afala ta'qilun, kalian sering berlalu lalang melewati lokasi mereka, tidak kalian mengambil pelajaran, yaitu bahwasanya siapa yang membangkang kepada para rasul maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah sambung dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam.

0: Saya selalu berharap kalau ada sebagian kawan yang mungkin diuji dengan penyakit homoseksual, dia berjuang, kalau dia bisa sembuh, coba dia tulis buku bagaimana cara dia sembuh, bagaimana dia berjuang, agar beri faedah kepada teman-teman yang mungkin masih terkena penyakit tersebut. Karena banyak orang terkena tidak keinginan dia, masih kecil mungkin digoda sehingga trauma atau dipaksa, dalam tanda kutip diperkosa oleh sebagian orang yang kurang ajar, akhirnya terjadilah dia seperti itu, menular penyakitnya. Dan banyak kejadian-kejadian yang mungkin dia tidak inginkan, tapi ternyata akhirnya menjadi gay atau menjadi homoseksual. Ya. Kalau mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh doa, insya Allah penyakit bisa hilang. Itu penyakit sudah sembuh, tapi harus berjuang. Nah, teman-teman yang mungkin pernah sakit kemudian sembuh, dan ada orang-orang seperti itu, tolong tulis tulisan, sharing, tanpa harus menyebut nama, buat cerita bagaimana perjuangan agar menjadi motivasi bagi teman-teman yang masih terkena penyakit tersebut. Ya. Kasihan, maksudnya mereka homo-homo terus, maksiat-maksiat puluhan tahun sebelum meninggal dalam kondisi seperti itu, terkena penyakit macam-macam, terus meninggal. Kasihan. Maka dikasih pegangan motivasi agar mereka bisa berjuang menyembuhkan diri mereka. Allah berfirman, wa inna Yunus la minal mursalin. Sungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Sungguh dia benar seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika dia lari menuju ke kapal yang penuh muatan. Ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Kenapa dia kabur? Mayoritas berkata Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di kaumnya, menyuruh mereka beriman. Terus mereka tidak mau beriman. Akhirnya dia marah. Dia pergi. Seperti dalam firman Allah yang lain dalam surat Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Ketika dhannun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, tatkala pergi dalam kondisi marah, fa dhanna alla naqdiru alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menegurnya, mempersempit urusannya. Akhirnya Allah membuat dia dimakan, ditelan oleh apa, ikan? Ikan paus. Ada yang mengatakan dia marah meninggalkan kaumnya karena dia tidak sabar didakwah enggak mau dengar, hati-hati kalian akan diadab, mereka masih ngeyel, dia pergi aja. Dia pergi. Maka Allah tegur dia dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Pendapat sebagian yang lain seperti Thahir bin Asyur menyebutkan bahwasanya sebab dia ditelan oleh ikan paus karena dia ditunjuk jadi rasul seperti Nabi Musa. Ketika Allah tiba-tiba berbicara Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana, saya sungguhnya adalah Allah wahai Musa. Kemudian kata Allah, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang di tongkat kananmu wahai Musa, di tangan kananmu, ini adalah tongkatku ya Allah, aku begini-begini, lemparkanlah, tiba-tiba jadi ular, ambillah jadi biasa lagi. Setelah itu Allah berfirman, idhhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, dakwahi dia. Maka Nabi Musa takut karena selama ini dia kabur dari Fir'aun, sekarang disuruh dakwahi apa? Fir'aun. Maka dia berdoa dengan doa yang kita dengar tadi. Maksudnya ketika disuruh dakwah dia takut, tapi dia tetap menjalankan dengan memohon kemudahan dari Allah. Nah, sebagian ulama berpendapat Nabi Yunus ketika di negeri Nainawa, di Mosul, di Irak, dia diutus di mana? Di Irak. Juga dari kalangan Bani Israel. Juga Nabi Yunus tidak membawa syariat baru. Dia pakai syariat siapa? Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu abad ke-8 sebelum Masehi. Wallah alam bisawab. Tapi intinya dia adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Maka ketika dia diutus, dia merasa berat. Enggak ya Allah. Maka dia kabur. Dia enggak mau diutus jadi rasul. Ini pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat mayoritas sebenarnya Ibnu Katsir dan yang lainnya, dia berdakwah, mereka tidak mau dengar, dia marah, dia kabur. Pendapat kedua, disuruh dakwah, dia enggak mau. Dia enggak mau, tapi Allah tetap suruh berdakwah. Ini dua pendapat. Maka dia kabur, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Maka dia naik ke kapal yang penuh muatan. Tiba-tiba kapal ombaknya besar. Maka akhirnya harus ada yang diturunkan. Barang-barang diturunkan. Ternyata masih ombak besar terus. Allah takdirkan ombak besar. Ini enggak bisa, kita bakalan tenggelam. Harus ada yang turun satu orang. Harus ada yang turun satu orang. Fasahama. Maka mereka pun melakukan undian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, maka diundi. Keluar Yunus lagi. Mereka enggak enak. Yunus ini orang soleh. Mereka kenal Yunus orang baik. Putar lagi. Yunus lagi.
1: Mereka enggak mau dorong dia. Putar lagi, Yunus lagi. Akhirnya Yunus sadar bahwasanya dia harus turun. Maka dia pun buka bajunya, kemudian dia pun loncat ke lautan. Tiba-tiba faltaqamahul hut, maka ditelan oleh ikan paus. Dan ini dalil bahwasanya bolehnya qur'ah. Qur'ah adalah undian. Qur'ah adalah undian. Kapan boleh qur'ah undian? Jika semua memiliki hak yang sama. Jika semuanya memiliki hak yang sama. Seperti ini mereka sama-sama di kapal, sama-sama punya hak yang sama untuk selamat. Sama-sama punya hak untuk selamat atau tidak? Ya. Oleh karena tidak bisa nunjuk-nunjuk. Caranya gimana? Harus dengan undian. Seperti ini boleh. Seperti ini. Dengan syarat semuanya punya hak yang sama. Adapun kalau haknya berbeda, tidak boleh pakai undian. Tidak boleh pakai undian. Misalnya anak sekolah belajar semua. Yang mau ranking 1 siapa? Undian. Ya enggak boleh. Karena mereka beda-beda. Ada ujiannya. Yang pintar yang ranking 1. Tapi kalau enggak, kita kan semua sama-sama murid. Harus adil. Undi saja mana juara 1. Ya enggak boleh. Karena hak berbeda. Kalau sama semua boleh undian. Voting kalau bahasa kita. Ya. Dan ini juga dilakukan ketika di zaman Zakaria. Ya. Ketika ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta laydahim idh yakhtasimun, ya wa ma kunta laydahim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam, kau tidak bersama mereka wahai Muhammad ketika mereka melemparkan pena-pena mereka agar siapa yang berhak untuk memelihara Maryam, yaitu ketika Imran bapaknya Maryam meninggal, Maryam masih kecil, maka murid-muridnya ingin merawat Maryam dan mereka semua murid-murid Maryam dan mereka sama-sama punya hak untuk merawat Maryam. Akhirnya tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Undian. Maka akhirnya keluar undian, keluarlah penanya Zakaria. Ada yang menyebutkan mereka lempar pena tersebut di sungai atau di laut, kemudian penanya yang mengapung itulah yang akan merawat Maryam. Ternyata penanya Zakaria. Itu undian. Boleh. Demikian juga Nabi Muhammad SAW membolehkan Qur'ah. Seperti Nabi ketika bersafar, istri beliau ada 9 dan semua punya hak untuk menemani Nabi. Maka Nabi undian, yang keluar namanya ikut Nabi. Kalau 1 enggak perlu undian, ajak aja. Enggak perlu undian. Undian sama aja, kamu juga, kamu juga. Karena mereka punya hak yang sama. Namun kalau hak berbeda, maka tidak boleh undian. Undian hanya berlaku pada ini salah satu hukum dan dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya ketika nama Yunus keluar, Nabi akhirnya tahu dia yang bakalan harus turun, maka dia pun loncat. Fasahama fakana minal mudhadin. Mudhadin, maka dia pun kalah undian dan dia termasuk orang kalah undian. Itu dia pun harus jatuh, harus loncat. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia pun ditelan oleh ikan paus yang besar dalam kondisi tercela. Karena diperintah oleh Allah, dia tidak sabar. Maka dia pun marah kepada kaumnya. Dia kabur. Dan dia tidak menyangka bahwasanya Allah akan menegurnya. Makanya Allah mengatakan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyempitkan urusannya. Ternyata kami tegur dia, maka kami kirim ikan paus untuk menelannya. Saya telah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan Yunus termasuk orang yang pernah bertasbih. Tasbih sini ada 3 tafsiran kata Ibnu Katsir. Dulu dia pernah bertasbih. Sini Allah mengatakan dengan fi'il madhi. Falaula annahu kana, kalau bukan dia dulu pernah bertasbih. La labitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Kalau dia dulu tidak pernah bertasbih, kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Yaitu ikan perut ikan paus tersebut akan menjadi kuburannya. Allah akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Tetapi karena dia dulu pernah bertasbih, maka kami selamatkan dia dari perut ikan paus. Tasbih yang dimaksud apa? Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tasbih maksudnya dia dulu suka sholat. Tasbih. Dia rajin apa? Sholat. Dia suka sholat. Ada yang mengatakan dia suka beribadah. Tasbih maksudnya adalah ibadah. Dulu rajin beribadah. Ada yang mengatakan dulu rajin sholat. Ada yang mengatakan musabbihin, yaitu dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Itu tasbih ketika dia sedang ditelan oleh ikan paus. Seperti Allah berfirman, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Maka dia pun menyeru dalam kegelapan, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikan paus? Maka beberapa pendapat, tapi tidak ada dalilnya semua. Ada yang mengatakan satu hari, ada yang mengatakan satu minggu, ada yang mengatakan 40 hari, sehingga keluar dalam kondisi yang mengenaskan, kondisi kurus karena terlalu lama dalam perut ikan paus. Maka inilah yang disebut sebagian ulama menafsirkan seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kau dalam kondisi nyaman, Allah akan mengenalmu ketika kau dalam kondisi sulit. Maka seorang jangan beribadah kepada Allah ketika sedang sulit saja. Tentu di ketika sulit lebih besar ibadahnya, tapi seorang biasakan kendik ketika dalam kondisi lapang beribadah. Ketika sehat beribadah. Jangan ketika sehat jalan-jalan terus, enggak, ibadah. Ketika punya duit beribadah, sedekah apa. Jangan ketika punya duit jalan-jalan terus foya-foya, enggak. Ketika dalam kondisi lapang beribadah. Nanti kita dalam kondisi sulit

para malaikat. Suara seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah ketika dalam kondisi lapang. Sekarang dia sedang menyuruh Allah dalam kondisi susah. Makanya Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Kalau bukan dia dahulunya suka ibadah kepada Allah, tentu kami akan biarkan dia dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi dia dulu sering beribadah, maka kami selamatkan. Ketika dia menyuruh kepada Allah, maka Allah kabulkan. Maka Allah berfirman, "Fanabadznahu bil ara'i fa huwa saqim." Maka kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, kering, tandus, ya. Wa huwa saqim, dalam kondisi sakit. Kata orang seperti anak burung yang tidak ada bulunya sama sekali, kurus kering. Karena dalam perut ikan paus. Artinya ketika dimakan ikan paus, masuk ke usus ikan paus enggak? Bukan masuk terus dalam rongga gitu jalan-jalan. Kan kalau ditelan masuk dalam usus ikan paus enggak? Iya. Dalam kegelapan, kalau ada pun HP pun percuma enggak bisa nyala. Allah mengatakan fanada fi dzulumat, dia menyuruh dalam kegelapan, kegelapan yang bertubi-tubi. Ada yang mengatakan kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan awan yang gelap ketika itu hujan lebat, sehingga bertumpuk-tumpuk kegelapan dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dia pun teriak-teriak tidak akan mendengar. Yang bisa mendengar cuma yang maha mendengar. Meskipun suaranya sangat lirih, tidak kuat untuk dia kata-katakan, Allah maha mendengar. Siapa yang mendengar dalam perut ikan paus? Fanada fi dzulumat, dalam kegelapan dia bisa berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, aku melakukan dosa. Maka Allah pun menyelamatkan dia. Dilemparkanlah, dimuntahkanlah oleh ikan paus dalam kondisi sakit. Di tanah yang tandus. Terus apa yang mau selamat dengan tanah yang tandus? Mau apa? Tinggal mati kalau tanah tandus. Enggak ada kehidupan, enggak ada air, enggak ada makanan, enggak ada tumbuhan. Tinggal mati. Tapi Allah punya cara untuk memperbaiki dia. Kata Allah, "Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin." Maka kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ada yang mengatakan Nabi, karena dia tidak pakai baju, kedinginan, maka Allah tumbuhkan labu dengan cepat. Daunnya lebar bisa untuk dia berselimutkan, dan pohonnya buahnya bisa dimakan. Bahkan bijinya pun bisa dimakan. Untuk bisa mengembalikan kesegaran tubuhnya. Dubba. Dia itu yaqtin. Makanya Rasulullah SAW suka makan labu. Kalau dia makan, Rasulullah di antara yang suka dialah makan labu. Anas bin Malik mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW tetap berdubba. Rasulullah suka makan labu. Sejak itu aku pun suka makan dengan makan apa? Labu. Maka tubuhnya sehat kembali. Kalau Allah ingin selamatkan, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Dan dia selamat dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Mengakui kesalahan adalah sebab keselamatan. Ini dalil bahwasanya para nabi juga bisa mungkin melakukan kesalahan. Dan sebelumnya nabi-nabi lain juga melakukan kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan, makan buah yang dilarang. Nabi Musa pernah mukul orang sampai meninggal, melakukan kesalahan. Nabi Nuh pernah berdoa agar anaknya diselamatkan pun Allah tegur. Itu nabi-nabi mungkin melakukan apa? Kesalahan, tapi hanya dosa kecil, hanya dosa-dosa kecil. Tapi karena nabi maka ditegur dengan teguran besar. Dengan teguran besar. Dosa, kalau kita bilang ini pun dosa-dosanya apa? Didakwahi jengkel. Memang enggak mau dengar, kira-kira begitu aja. Tapi ini karena seorang rasul besar bagi Allah. Akhirnya ditegur agar bisa kembali mendakwahi mereka. Maka Allah berfirman, "Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun." Maka kami utus dia dan kami telah mengutusnya kepada 100.000. Wa arsalna, apakah ini maksudnya sebelumnya Allah kabarkan, Allah mengatakan wa arsalnahu dan kami telah mengutusnya kepada 100.000 orang. Au yazidun, au di sini maksudnya bal yazidun, bahkan lebih dari 100.000, bukan atau, tapi maksudnya au maknanya adalah bal. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi SAW, kun fid dunya ka annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing. Au abiru sabil, bukan atau, maksudnya bahkan kalau bisa hanya sebagai orang seperti orang numpang lewat. Jadi au maknanya bal. Kata Allah juga, summa qasat qulubukum, qulubuhum min ba'di dzalik. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Maka kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, maka dia seperti batu.

0: bahkan lebih, au maksudnya bal, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi au sini maksudnya bal, bukan Allah ruga, bukan Allah ragu. Jangan kita baca maknanya lalu kami utus dia ke 100,000 orang atau lebih, seakan-akan Allah ragu, bukan. Maksudnya au itu maknanya bal, kami utus kepadanya, mengutusnya kepada 100,000 orang, bahkan lebih. Ada yang mengatakan 120,000 orang, ada yang mengatakan 150,000 orang, ada khilaf di kalangan para ulama tentang berapa jumlah lebihnya tersebut. Tapi umat Nabi Yunus banyak. 100,000 banyak enggak? Di zaman itu banyak. Saat itu kita belum ada. 100,000 banyak. Jadi salah satu kemuliaan Nabi Yunus. Cuma dia mungkin kurang sabar, akhirnya demikian. Fa'amanu famatta'anahum ilahin. Akhirnya mereka pun beriman. Lalu kami berikan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Oleh karenanya Nabi Yunus melakukan kesalahan, tapi tidak mengurangi derajatnya sebagai seorang Rasul. Dan bahkan banyak contoh-contoh seorang melakukan kesalahan setelah itu menjadi lebih baik. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Allah takdirkan dia melakukan kesalahan sehingga dia turun, kemudian dia bertobat. Setelah itu Allah turunkan ke bumi. Setelah itu menjadi yang lebih baik daripada itu. Dan demikian. Makanya orang melakukan kesalahan bisa jadi itu sarana bagi dia untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, laula antadarakahu ni'matu mir rabbihi lanubidha bil ara'i fa huwa madhmum. Kata Allah, kalau bukan tadarakahu ni'matu mir rabbihi, kalau bukan Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Yunus, lanubidha bil ara'i, tentu dia akan dilemparkan ke tanah yang tandus, wa huwa madhmum, dalam kondisi tercela. Tetapi dia tidak tercela karena dia sudah bertobat kepada Allah. Dia dilemparkan di tanah tandus untuk disembuhkan oleh Allah. Paham? Allah mengatakan walaula anta darakahu ni'matu mir rabbi, dalam surat Nun dan surat Al-Qalam. Lanu bidzabil ara'i wa huwa madhmum, kalau bukan karena rahmat Allah kepadanya, tentu dia akan dilemparkan ke tanah tandus dalam kondisi tercela. Tetapi karena Allah telah merahmatinya, karena dia sudah bertobat kepada Allah, kami lemparkan dia di tanah tandus dalam kondisi tidak tercela karena Allah ingin mengobatinya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW melarang seorang jangan mengatakan ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak boleh seorang mengatakan demikian. Saya Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang berkata ana khairun min Yunus bin Matta. Saya Rasulullah lebih baik daripada Yunus bin Matta. Jangan. Datang dalam hadis-hadis Rasulullah mengatakan, jangan kau mendahulukan aku di atas Musa. Jangan bilang saya lebih baik daripadamu Musa. Jangan kau bilang saya Muhammad lebih baik daripada Yunus. Sementara dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin para manusia, anak Adam, dan aku tidak sombong. Yaitu Nabi adalah Rasul yang terbaik. Dan dalam banyak dalil Rasulullah adalah manusia yang terbaik. Dan Allah mengatakan tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Demikianlah para rasul, kami memuliakan satu di antara yang lainnya. Tapi kenapa dalam dua hadis ini Rasulullah bilang jangan kau mengatakan memuliakan saya daripada Nabi Musa? Apa maksudnya? Kata para ulama maksudnya sebabnya ada, yaitu karena ketika itu ada seorang Yahudi berkata demi Allah yang telah mengutus Nabi terbaik Musa, maknanya akhirnya ada sahabat yang marah kemudian tampar dia, Muhammad lebih mulia. Dan lapor kepada Rasulullah mengatakan jangan kau mengatakan aku lebih afdal daripada Musa. Maksudnya jangan dalam rangka menjatuhkan Nabi yang lain. Tidak boleh. Muhammad lebih baik daripada Musa. Dalam rangka menjelekkan Nabi Musa, maka ini haram karena semua Nabi mulia. Dan jangan sampai gara-gara kalian mendengar cerita tentang Nabi Yunus, akan-akan Nabi Yunus tercela. Dia tidak tercela. Namun demikianlah ceritanya, dia pernah melakukan kesalahan agar dia ditegur oleh Allah sehingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jangan terbetik dalam benak kalian mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus. Sampai Allah mengatakan wala takun ka sahibil huti idnada. Jangan kau seperti Yunus. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan jangan kau seperti Yunus. Namun jangan sampai kita baca ayat ini Allah mengatakan wahai Muhammad jangan kau seperti Yunus yang kurang sabar, ya. Jangan sampai kemudian mengatakan Muhammad lebih baik daripada Yunus dalam rangka untuk merendahkan Nabi Yunus. Semua nabi adalah Rasulullah, manusia terbaik. Dalam dunia ini makhluk terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu siapa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul 5. Dua di antaranya Muhammad dan siapa? Ibrahim. Sisanya siapa? Musa, siapa? Musa, terus Isa, Nuh, Musa, Isa. Itu 5 rasul yang terbaik. Setelah itu baru para rasul yang lain. Setelah para rasul baru nabi yang bukan rasul, baru nabi yang bukan rasul. Setelah itu baru kemudian wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, para siddiqin, para salihin, ya. Ya. Jangan sampai ketika seorang baca kisah Nabi Yunus kemudian dia merasa Nabi Yunus kok begini sih, kok begini. Jangan begitu. Kita ini siapa dibandingkan para rasul? Kita pun tidak tahu kondisi dia seperti apa. Mungkin kaumnya membangkang, kita pun enggak tahu. Kita baru ceramah satu masjid aja diusir. Memang Allah hendak kalian masuk neraka jahanam. Assalamualaikum. Kita enggak tahu apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Cuma ketika dia kurang sabar, Allah tegur. Oleh karena Rasulullah mengatakan, jangan kalian bilang saya Muhammad lebih baik daripada Yunus. Rasul larang. Kalau maksud kalian untuk menjatuhkan siapa Nabi Yunus, untuk menjatuhkan nilai Nabi Yunus. Nabi Yunus adalah para wa inna Yunusa laminal mursalin. Sungguh dia benar-benar dari kalangan para rasul. Adapun apa yang terjadi pada dia adalah dalam rangka untuk mengangkat derajatnya. Maka ini faedah bagi kita bahwasanya jika seorang bertobat, jika orang berdosa, kembalilah. Karena orang kalau berdosa bukan berarti kemudian dia hancur. Kalau dia bertobat dia akan bisa kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Allah mengatakan ketika Allah berbicara tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, dibakar hidup-hidup, Allah mengatakan innal ladzina fatanul mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, kaum mukminat kemudian tidak bertobat, maka mereka masuk neraka jahanam. Intinya kalau mereka bertobat, mereka tidak jadi masuk neraka jahanam. Padahal mereka sudah membakari kaum mukminin, kaum mukminat ribuan orang. Setelah itu Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mencintai. Kata para ulama, Allah gandengkan Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Wadud Maha Mencintai. Maksudnya apa? Kalau kau bertobat, kau diampuni oleh Allah dan kau kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak contoh-contoh orang bersalah kemudian menjadi lebih afdol setelah mereka melakukan dosa, mereka lebih baik karena mereka sadar dan bertobat lalu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Yunus alaihissalam, di antaranya Nabi Adam. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbu fataba alaihi wa hada. Maka Adam pun bermaksiat dan menyimpang, thumma jatabahu, kemudian Allah pilih dia. Bayangkan sudah berdosa bertobat, selalu habis itu dipilih oleh Allah, diberi petunjuk. Maka Adam menjadi lebih baik setelah diturunkan di atas muka bumi karena Allah ingin mengujinya. Setelah berdosa menjadi orang lebih hebat untuk dikembalikan ke surga dengan lebih afdol daripada seandainya dia tidak berdosa. Maka kalau kita melakukan dosa, segera kembali kepada Allah agar bisa menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaika. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majlis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihata li talibil ilm ridhan bima yasna.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya. Apalagi Aisyah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu. Maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Enggak ada untung kalau umpam memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu enggak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyumbang infak sedekah dengan harta enggak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya tidak memiliki kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga." Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah?" Enggak ada seorang pun sahabat yang menjawab, karena enggak ada yang merasa berinfak bersedekah. Tiga kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, "Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan enggak punya apa-apa." Dia kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang saya bawakan barang-barangmu, tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, 'Ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka.'" Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fabshir fa inna Allah qad taqabbala sadaqataka." Berbahagialah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahmu. Memberi maaf itu sedekah. Dan akan menerima apa? Pahala seperti pahala sedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan ma'had. Dia menjawab, "Saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang." Pelit, gitu ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. "Ha antum haulai tud'auna." Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fisabilillah. "Faminkum may yabkhal." Di antara kalian itu ada yang bakhil. "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalul an nafsi." Siapa yang bakhil, celit, pedit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf, itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat. Agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu al hasbi dini, fa in kanat fi dini salamah zida lahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma sholihun, thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini sholabah zidalahu fil bala'. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah azza wa jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apakah sholat kita sah jika tadi imam lupa sujud terakhir? Lupa sujud terakhir, cuma sekali gitu sujudnya. Kita juga enggak mengucapkan subhanallah. Sama-sama lupa atau ingat tapi gak berani menegur. Tapi pas imam dan makmum lain salam, saya sujud dan tahiyat sendiri. Kalau itu terjadi, seusai imam salam, dikasih tahu bahwa tadi sujudnya baru sekali. Maka imam harus memastikan, nanya ke yang lain, betul enggak sujudnya sekali? Jangan-jangan orang ini yang salah. Ya, dia pede, padahal imam yang benar. Dia pastikan ke yang lain. Kalau semuanya menyatakan, iya imam baru sekali sujud, maka si imam wajib takbir lagi dan nambah sujud itu sekali dan salam. Setelah itu melakukan sujud sahwi 2 kali dan salam lagi. Sujud sahwinya dilakukan setelah salam karena apa? Ada penambahan gerakan. Jadi kalau kesalahannya berupa penambahan gerakan, sujud sahwinya lakukan setelah salam. Kalau kesalahannya adalah berupa kekurangan gerakan, contohnya kelewat tahiyat awal ya, kelewat karena lupa, itu ada penambahan gerakan atau pengurangan? Pengurangan, kurang. Maka sujud dilakukan sebelum salam. Jadi kalau orang umpamanya baru 2 rakaat salam, padahal harusnya 4 rakaat atau 3 rakaat, ditegur imam baru 2 rakaat, nah, langsung dia nambah lagi rakaat yang kurang sampai tahiyat akhir salam, setelah itu sujud sahwi 2 kali lalu salam lagi. Kenapa setelah salam? Karena penambahan gerakan. Itu yang harus dilakukan ya. Jangan egois, ah biarkan aja yang salah imam, saya mah sendirian benar, jangan.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Di era globalisasi seperti ini, apa yang menjadi tolak ukur suatu pakaian atau budaya disebut tasyabuh. Apa kemeja, celana, baju koko dianggap tasyabuh dan pakaian syuhrah? Ya, barakallahu fiik. Pertama, dianggap tasyabuh kalau pakaian itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Tapi kalau pakaian tersebut umum dipakai oleh setiap orang, maka bukan lagi pakaian yang terlarang. Apakah celana panjang boleh apa tidak? Tergantung, bisa boleh, bisa tidak. Seperti tadi, kalau di negara, di tempat, di kota yang seluruh laki-laki di sana memakai gamis, maka kita tidak boleh memakai celana panjang sendirian. Karena akan berbeda dan akan menampakkan bentuk tubuh kita. Tapi kalau di suatu negeri yang mayoritas laki-laki di negeri itu memakai celana panjang, seperti di kita di Indonesia ya, sehingga kalau kita pakai pun tidak menjadi pusat perhatian, tidak dianggap memperlihatkan bentuk tubuh, karena semuanya demikian, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Jadi kalau itu sudah menjadi kebiasaan umumnya orang, tidak memandang agamanya, tidak menjadi ciri khas pakaian agama tertentu, maka dibolehkan dan tidak termasuk pakaian syuhrah ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Di banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah mau menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugur dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asingnya seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nanti ngagebret. Si dukun oke seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Muka dukun mau tidak tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi SAW mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah, disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya. Kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi. Ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya. Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din azanallahu wa iyakum. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai, atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka, bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama, aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan

0: Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun, agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas. Untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu-ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka. Hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat. Semua kita kumpul. Rapat. Untuk memberikan satu manfaat. Tak bisa. Kata Nabi SAW. Illa bisyai'in qad katabahullahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat. Tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita. Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in ijtama'u. Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi. Ala an yadurruka bisyai. Untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa' lam yadhurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah. Mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, A'udhu

0: lillahi. Aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia? Dengan sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian yaitu Mujmal Usul Ahli Sunnah, di mana kita di bab yang terakhir tentang karakteristik Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-11, An-Nasihatu Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan nasihat untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Tamim Ad-Dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qulna liman, kami bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Apa itu makna nasihat, Pak, dalam bahasa Arab? Karena di sini Nabi mengatakan agama itu nasihat. Nasihat secara bahasa Arab artinya, ya, dari kata-kata nasoh, yaitu khulus, murni. Dikatakan nasohtul asal, apabila menyaring madu supaya murni. Berarti apa makna nasihat? Kata Ibn al-Athir dalam kitab An-Nihayah, an-nasihah kalimatun yu'abbaru biha an jumlah, hiya iradatul khair lin mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat untuk mengungkapkan keinginan kebaikan kepada yang diberi nasihat. Nah, ini adalah nasihat. Berkata Al-Khattabi Abu Sulaiman, an-nasihah kalimatun jami'atun ma'naha hiyazatul hab lil mansuhi lahu. Nasihat adalah sebuah kalimat yang mencakup, di mana maknanya adalah memberikan keberuntungan kepada yang diberi nasihat. Ikhutlah Islam, saudaraku seiman. Nah, ini nasihat. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah? Yang pertama, lillah, untuk Allah. Apa maksud makna nasihat untuk Allah, Pak? Apakah Allah butuh nasihat? Ya enggak, Allah tidak butuh nasihat. Tapi apa makna nasihat untuk Allah? Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau berkata, menjelaskan maknanya, amman nasihatu lillah, adapun nasihat untuk Allah, famaknaha munsarifun ilal imani bihi, maka maknanya artinya yang pertama, beriman kepada Allah.
baik ya, beriman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma dan sifatnya. Wa nafyi syariki anhu, dan meniadakan sekutu untuknya. Karena itu makna la ilaha illallah. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, dan tidak melakukan penyelewengan dalam sifat-sifat Allah. Penyelewengan dalam sifat-sifat Allah itu bagaimana, Pak? Penyelewengan dalam sifat Allah itu, Pak, ada beberapa macam. Yang pertama, menolak sifat Allah dengan akal. Seperti mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arasy. Padahal ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah beristiwa di atas arasy ada 7 ayat dalam Al-Qur'an. Seperti mengatakan Allah tidak punya tangan. Padahal Al-Qur'an tegas mengatakan bahwa Allah punya 2 tangan. Bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Justru 2 tangan Allah terbuka. Kenapa mereka menolak sifat Allah? Karena katanya kalau menetapkan sifat-sifat ini menyebabkan tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika kita katakan Allah punya 2 tangan, manusia juga punya 2 tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, inilah kesalahan yang sangat besar akibat membayangkan Allah dengan akal pikiran. Ini penyimpangan. Kalau antum membayangkan Allah dengan pikiran, pasti yang terbayang apa? Hah? Makhluk, ya kan? Karena manusia tidak bisa membayangkan kecuali yang pernah dia lihat oleh matanya, ya tidak? Sahih. Ya. Sarkosa iman rahimani wa rahimakumul jami'an. Kemudian di antara penyimpangan terhadap sifat Allah apalagi, Pak? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Seperti mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Istiwanya Allah di atas arsy sama dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu. Maka ini juga batil. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Penyimpangan yang ketiga terhadap sifat Allah apa, Pak? Membayangkan sifat Allah di pikiran kita. Yang disebut oleh para ulama dengan istilah takyif, mempertanyakan. Ya. Seperti ada orang datang kepada Imam Malik dan berkata, "Hai Abu Abdullah, Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa?" Bagaimana cara istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Bagaimana caranya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arasy wajib. Wassu'alu anhu bid'atun, dan mempertanyakan bagaimana caranya itu bid'ah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan perkataan Imam Nawawi yang menjelaskan tentang makna nasihat untuk Allah. Wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, dan menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Kenapa itu?

tes dan menyifati dengan sifat-sifat yang sempurna seluruhnya. Wajib Pak, ketika menetapkan sifat Allah dengan penetapan kesempurnaan yang layak bagi Allah, bukan yang layak buat makhluk, ya. Watanzihi, dan mensucikan Allah dari seluruh kekurangan. Seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak katanya. Allah berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Subhanah, maha suci Allah. Maka Allah mensucikan dirinya dari mengambil anak. Demikian pula kita sucikan Allah dari semua sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam bi ta'atihi wajtinabi maksiatihi. Kemudian makna nasihat kepada Allah selanjutnya itu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wal hubbi fihi wal bughdhi fihi, dan cinta di jalan Allah karena Allah, dan benci pun karena Allah. Karena cinta karena Allah dan benci karena Allah itu tidak mudah, Pak. Di zaman sekarang ini orang yang saling mencintai karena Allah itu jarang, Pak.

kepada-Nya. Semakin kurang bertakwa, semakin kurang cinta kita kepada Dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa muwalat man ata'ahu wa mu'adat man asahu, kata Imam Nawawi, dan memberikan loyalitas kepada orang yang menaati Allah. Harus, Pak. Setiap orang yang menaati Allah, kita harus loyal sama dia, Pak. Dan membenci setiap orang yang memusuhi Allah, yang memaksiati Allah. Kalau orang berbuat maksiat, wajib kita benci, tidak, Pak? Wajib. Tapi ingat ya, manusia dalam masalah cinta dan benci ada tiga golongan. Golongan yang pertama, jenis manusia yang wajib kita cintai 100%, tidak boleh kita benci. Siapa mereka? Para nabi, ya, para sahabat. Yang kedua, jenis orang yang wajib kita benci 100%. Benci secara syar'i ya, bukan benci secara tabiat ya. Karena cinta dan benci itu ada yang bersifat tabiat, ada yang bersifat apa? Syariat. Ya, bedakan itu. Kalau antum mencintai orang tua antum yang kafir, itu tabiat namanya. Karena semua anak pasti mencintai apa? Orang tua. Tapi yang dilarang itu cinta apa? Syar'i. Itu mencintai orang kafir karena agamanya. Itu yang dilarang, saudaraku seiman. Nah, ini yang kedua, wajib kita benci 100%, tidak boleh kita cintai. Maksudnya cinta yang syar'i, bukan cinta tabiat. Adapun cinta tabiat itu sulit untuk kita apa namanya berlepas diri darinya, Pak. Yang ketiga, jenis manusia yang tidak boleh kita cintai 100% dan tidak boleh kita benci 100%. Kalau yang kedua siapa? Orang kafir, orang munafik. Kalau yang ketiga ini setiap muslim yang memaksiati Allah. Kita benci karena maksiatnya kepada Allah. Kita cintai karena ia masih beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Makanya, Pak, mencintai seorang muslim harus kita lihat keadaan dia. Kalau dia seorang muslim yang senang berbuat maksiat, tidak boleh kita cintai seperti kita mencintai orang yang bertakwa, enggak boleh sama. Di sini akhul Islam, saudaraku seiman, cinta dan benci kita ini harus di-manage, Pak. Jangan sampai cinta dan benci kita ini tidak di-manage, akibatnya apa, Pak? Kita akan jatuh kepada kufur nanti, Pak. Iya. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memanage cinta dan benci itu. Karena Allah berfirman demikian, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, demikian pula wal i'tirafi bi nikmatihi wa syukrihi 'alaiha. Di antara makna nasihat untuk Allah, mengakui nikmat-nikmat Allah. Apa maksudnya mengakui itu, Pak? Mengakui artinya, Pak, meyakini dengan hati bahwa semua nikmat yang kita rasakan itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Jangan nisbatkan nikmat kepada usaha kita, skill kita, kemampuan kita, gak boleh. Tapi nisbatkan nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasih korun, Pak. Si korun itu, Pak, menisbatkan kekayaan itu kepada dirinya. Apa kata si korun? "Innama utituhu ala ilmin indi." Aku diberikan kekayaan ini karena keilmuanku. Tuh lihat.
Ini termasuk

apa? Kufur nikmat. Maka orang yang nasihat kepada Allah, kata Imam Nawawi, al-i'tirafi binikmatihi, mengakui bahwa nikmat itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syukrihi 'alaiha, dan mensyukuri nikmat itu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat, Pak? Mensyukuri nikmat dengan tiga cara. Yang pertama, meyakini tadi bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan pujian, alhamdulillah, ini semua karunia dari Allah. Yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. HP nikmat bukan? Hah? Taib. Bagaimana cara mensyukuri nikmat HP? Hah? Gunakan HP untuk menuntut ilmu, menyebarkan kebaikan, bukan buat chattingan sama akhwat. Ya. Bukan buat apa, nonton yang enggak-enggak. Bukan buat senangnya kerjanya caci maki di media sosial. Ya, akhi. HP-mu itu bakalan ditanya sama Allah itu. Syukuri nikmat. Wal ikhlas fi jami'il umur. Kemudian di antara makna nasihat untuk Allah yaitu mengikhlaskan ibadah. Dalam segala perkara kita berusaha untuk ikhlas. Apa hakikat ikhlas, Pak? Ya. Ikhlas itu artinya mengharap wajah Allah. Banyak di antara kita orang Indonesia memaknai ikhlas itu artinya enggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti apa? Enggak ikhlas, salah besar ya, Pak. Saya pernah ketemu sama orang kaya raya, Pak, yang kerjaannya ternak mobil. Bukan ternak sapi, ternak mobil, Pak. Mobilnya mewah-mewah gitu. Saya waktu itu diajak sama teman ke rumah dia. Dia bilang gini, Pak. Ustadz, saya selama hidup saya ini sampai hari ini, saya sholat setiap hari cuma 2 rakaat, Ustadz. Saya bilang, Pak, sholat wajib itu 5 waktu, Pak. Apa kata dia? Daripada saya enggak ikhlas. Tadu, Pak. Maksudnya enggak ikhlas gimana, Pak? Maksudnya saya terpaksa melakukan itu. Ya. Kalau saya terpaksa melakukan itu, berarti saya enggak ikhlas dong. Mendingan saya lakukan 2 rakaat tapi penuh keikhlasan. Wah. Ya. Kayaknya sih benar, Pak, ngomongannya gitu loh. Saya bilang, Pak, tadi loh, Pak. Bapak salah dalam mengartikan ikhlas, kata saya. Ikhlas itu bukan tidak terpaksa, salah, Pak. Ikhlas itu mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Dan memang kita harus memaksa diri, kata saya. Saya mau tanya, Pak. Bapak dah punya kekayaan begini, yang banyak begini, saya mau tanya, Pak. Dulu Bapak, ya, ketika mendapatkan kekayaan ini dengan perjuangan atau dengan leha-leha? Kata dia, apa? Ya, iya sih. Waktu itu saya ke Jakarta cuma modal dengkul, Pak Ustadz, tadi. Alhamdulillah saya kerja keras, saya usaha sana sini, banting tulang, saya dapat rezeki yang banyak dari Allah. Nah, Pak, untuk dapat dunia saja harus banting tulang, kata saya. Masa untuk cari surga enggak mau banting tulang, Pak? Dia mikir, Pak, oh iya ya, betul juga, Pak. Baru ngomong gitu azan, Pak. Ayo, Pak, kita sholat. Alhamdulillah dia sholat, Pak. Kadang, Pak, itu akibat salah memaknai apa? Ikhlas. Dia kira ikhlas itu enggak terpaksa gitu. Salah. Ikhlas itu adalah mengharapkan wajah Allah walaupun terpaksa. Dan memang harus memaksa diri kita ini, Pak. Kalau enggak, jiwa kita ini lebih senang kepada beleha-leha, Mas. Bermalas-malas. Ya. Kita lanjutkan.
والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة. Di antara makna nasihat untuk Allah yaitu mendakwahkan manusia kepada semua yang disebutkan tadi, untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, untuk mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, untuk menjauhi penyimpangan dalam mensifati Allah dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Nah, ini makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Karena kata Rasulullah, lillahi wa li kitabihi. Apa makna nasihat untuk kitabnya? Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim di jilid 2 halaman 38, amman nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala fal imanu bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi. Itu dengan cara mengimani bahwa Al-Quran itu adalah firman-firman Allah yang tidak serupa dengan ucapan makhluk. Wajib kita imani, Pak, bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Iya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa la yaqdir 'ala mithli ahadun minal khalq, dan tidak ada yang mampu, ya, untuk membuat Al-Quran dari makhluk ini. Ada? Ada enggak orang yang bisa membuat Al-Quran sampai detik ini, Pak? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menantang dalam Al-Qur'an. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini yaitu Rasulullah SAW, silakan buat satu surat yang sama dengannya. Sampai detik ini tidak ada, Pak, tidak ada yang bisa, Pak. Ya, walaupun mereka bersatu padu para penyair-penyair Arab ini, tidak ada yang bisa membuat seperti apa Al-Quran Karim. Dan itu bukti yang sangat kuat bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan ucapan manusia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ta'zimuhu wa tilawatu haqqa tilawatih. Kemudian agungkan Al-Quran, hormati Al-Quran, ya. Dan baca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Jangan dicuekin tuh Al-Quran, Pak. Al-Quran tuh bukan hiasan dinding, Pak. Al-Quran itu hiasan hati. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakum jami'an. Makanya Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang membaca Al-Kitab yaitu Al-Qur'an dengan sebenar-benar membaca. Apa maksudnya membaca dengan sebenar-benar membaca, Pak? Kata para ulama, pertama dia baca dengan tajwid. Dengan apa? Tajwid. Pelajari itu makhrajul hurufnya, panjang pendeknya. Yang kedua, dia berusaha untuk memahami makna-maknanya dan mentadaburinya. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-harinya. Inilah makna membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Banyak di antara kita, maaf-maaf, Pak, ya. Kalau waktu buat bermedsos ria banyak, Pak Ansip. Sampai berjam-jam itu. Tapi buat waktu baca Quran, seakan-akan gak ada waktu. La ilaha illallah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Antum setiap hari berapa juz baca Quran? Alhamdulillah, berapa juz?
Masya Allah, 5 juz, 5 halaman, alhamdulillah. Antum setiap hari berapa baca Al-Quran? 2 halaman, alhamdulillah. Yang penting setiap hari kita bersama Quran, Mas. Gunakan waktu kita walaupun cuma setengah jam. Masa buat bermedsos sampai berjam-jam kuat? Untuk baca Quran enggak kuat, enggak bisa. Wallahi akhal Islam, gara-gara media sosial banyak di antara kita jadi sial, Pak. Waktu kita enggak barokah. Habis. Sahih. Kalau nonton film semangat. Kalau baca berita hangat semangat. Pas baca Quran memble. Kenapa coba? Penyakit, Pak. Wallahi penyakit. Iya. Kita lanjutkan. Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha, dan mentahsin Al-Qur'an. Ya, baca setiap kita berusaha, Pak, belajar tahsin, Pak, tajwid. Tapi juga jangan berlebihan, Pak, ya. Ada sebagian orang tuh belajar tajwid sampai-sampai berlebihan. Ya. Mau baca huruf dot itu sampai keluar ludah, Pak. Walabus. Saking pengen mantepnya. Maka ini juga enggak boleh, Pak. Enggak boleh berlebihan. Belajar tajwid itu sebatas kita baca tidak berubah arti. Benar dalam makharijul huruf, benar dalam panjang dan pendek. Itu sudah cukup. Ya. Karena banyak di antara kita adzan aja enggak benar. Harusnya asyhadu alla illanya dipanjangin, dipendekin sama dia. Sering enggak dengar itu? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini gimana coba? Kan maknanya jadi berubah, Pak. Yang harusnya la nafiyah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, jadi lamut taukid. Aku bersaksi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Kan gimana itu? Gara-gara pendek aja bisa, Pak, berubah tuh, Pak. Demikian pula Al-Quran sama. Ya. Saya pernah itu bermakmum kepada di suatu musola yang jadi makmumnya orang tua, Pak. Dia baca alhamdulillah, kok pakai kaf? Harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdu maknanya apa? Alhamad, sedih. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Berubah enggak, Pak? Enggak berubah. Itu baca Al-Fatihahnya enggak sah itu. Bahaya. Makanya wajib belajar, Pak. Ya, setiap antum-antum yang ada di sini jangan malu untuk belajar tahsin Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Wal khusyu'i indaha, dan berusaha khusyuk ketika baca Qur'an dengan mentadaburinya. Wa iqamatu hurufi fit tilawah, dan membaca huruf-hurufnya dengan benar. Ya. Ada orang imam baca surat Al-Zalzalah itu jim semua, Pak. Ija jul jilatil ardu jil jalah. Gimana coba? Jim semua. Ya. Ya subhanallah, suaraku seiman. Kita lanjutkan. Wadzabu anhu bi ta'wilil muharrifin wa ta'arudit ta'inin, dan membela Al-Qur'an dari penafsiran orang-orang yang ingin menyimpangkan maknanya, dan dari orang yang mau mencela Al-Qur'an. Wajib kita bela, Pak. Siapapun yang mencela Al-Qur'an, maka kita wajib bela Al-Qur'an, Pak. Iya. Wa tasdiq bima fihi, membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Benarkan semuanya, karena tidak ada kebatilan, tidak ada kedustaan dalam Al-Qur'an, enggak ada.
wal i'tibaru bima wa'idhih wal quf ma ahkamihi, dan berhenti pada hukum-hukumnya. Kata Allah, perintah lakukan, jangan, jangan. Berhenti pada hukum-hukumnya. Wa tafahum ulumihi wa amsalihi, dan berusaha untuk memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan perumpamaan-perumpamaannya. Wal i'tibaru bima wa'idhihi, dan mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kenapa antum kalau baca Qur'an tuh Pak sambil tadabur tuh Masya Allah Pak, nikmat banget Pak. Enggak ada kenikmatan dari antum baca Qur'an sambil hati khusyuk dan dipahami. Bahkan antum bisa nangis Pak. Kalau kita baca Qur'annya betul-betul khusyuk dan dipahami itu. Sahih. Sadaku seiman rahiman ya warhamakul jami'an. Nah ini makna apa? Nasihat untuk kitabnya. Sekarang nasihat untuk rasulnya. Apa makna nasihat untuk rasulnya? Berkata Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, "Wan nasihatu li rasulihi al-imanu bihi wa bima ja'a bihi wa tawqiruhu wa tabjiluhu." Nasihat untuk rasulnya artinya mengimani Rasulullah SAW bahwa beliau memang utusan Allah, dan mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran yang dibawa oleh Rasul wajib kita imani Pak, jangan ditolak. Kenapa terkadang banyak diantara kita ini Pak, kalau ajaran Rasul menguntungkan dunia kita boleh diimani, tapi kalau ajaran Rasul tidak menguntungkan dunia kita, ditolak Pak. Sehingga akhirnya kita ngikutin hawa nafsu itu Pak. Wa tawqiruhu wa tabjiluh, dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa Pak memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara pertama kita banyak bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mendengar nama Nabi Muhammad, jangan lupa ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya antum memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika antum mendengar nama Nabi Muhammad timbe, berarti antum itu bakhil. Ya. Kata Rasulullah SAW begitu. Al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alai. Orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak mau bersalawat kepada aku. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Wa tamassuk bi ta'atihi wa ihya'u sunnatihi, dan pegang ketaatan kepada Rasul Pak. Jangan maksiati Rasul, jangan Pak. Wallahi Pak, memaksiati Rasul itu Pak mendatangkan apa Pak? Malapetaka dalam hidup kita. Makanya Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman Pak. Silakan pilih mau yang mana ini. Apa kata Allah? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibum fitnah aw yusibum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Oh, mau yang mana? Hah? Gak mau dua-duanya? Berarti kewajiban kita taati Rasul SAW. Saudaraku seiman rahiman ya warahimakum jami'an. Dan menghidupkan sunnahnya, hidupkan sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul apa Pak? Jenggot. Tapi saya enggak punya jenggot, dikit jenggotnya Pak. Gimana lagi Pak ya? Sudah dari sononya begini. Antum yang punya jenggot Masya Allah ya. Menghidupkan sunnah Rasul Pak. Setiap helai jenggotnya dapat pahala itu. Dan jangan pernah antum merasa khawatir, takut, aduh kalau berjenggot nanti disebut teroris. Ah itu ya, tuduhan isapan jempol itu semua Pak.
itu sengaja ingin menjauhkan manusia dari sunnah Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah Rasul. Di antara sunnah Rasul apalagi Pak? Cingkrang. Ya. Antum pakai celana di atas mata kaki ngatung gitu. Sunnah Rasul itu. Rasul yang menyuruh. Kata Rasulullah, asfala milal ka'bai milal izar fa finnar. Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Kata Rasul begitu. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Kadang kita ini mau cingkrang malu Pak. Sementara orang yang pakai celana pendek sepaha enggak malu itu Pak. Cuek aja. Ya. Saudara keseiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Hidupkan sunnah Rasul Pak. Dalam cara makan, hidupkan sunnah Rasul. Rasulullah kalau makan pakai tangan, tiga jari. Ya. Tapi kalau makan bubur jangan tiga jari, Pak, susah makan bubur. Ya. Rasulullah kalau habis makan, Pak, dijilatin tuh piringnya, Pak. Antum jilatin enggak? Enggak kan? Jijik kan? Sunnah Rasul itu. Saya pernah di restoran saya jilatin. Orang pada ngeliatin. Ya. Biarin aja. Ini sunnah Rasul. Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi kalau menghidupkan sunnah Rasul itu jangan melihat apa kata orang. Susah antum enggak bisa menegakkan sunnah Rasul kalau ngikutin kata orang. Iya. Yang penting Allah sudah ridho sama kita, alhamdulillah sudah. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan kata beliau di antara makna nasihat untuk Rasulullah SAW, wastitharati ulumiha wa nasyruha, berusaha untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan ilmu tentang sunnah. Belajar hadis Pak, kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, berapa banyak hadis yang belum kita pelajari Pak? Ya tidak. Sahih. Antum medsos khatam tiap hari. Belajar Sahih Bukhari enggak bisa, enggak pernah. Mungkin ngelihat bukunya aja enggak pernah. Allah musta'an. Padahal Rasulullah mendoakan orang yang belajar hadis. Apa kata Rasulullah? Nadzarallahu mar'an sami'a maqalati fa hafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan menyampaikan seperti yang ia dengar. Itu didoakan sama Rasulullah SAW supaya diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Sahih, akhul Islam, saudaraku seiman. Maka kalau kita memang beriman kepada Rasulullah, pelajari sunnah Rasul. Pelajari hadis Rasul. Belajar itu. Jangan cuek. Akhwat Islam saudaraku seiman. Wa takhalluq bi akhlaqihi, dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting Pak belajar akhlak Rasul. Gimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Rasul kepada istrinya, akhlak Rasul kepada tetangganya, akhlak Rasul kepada teman-temannya, akhlak Rasul SAW kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada yang lebih tua darinya, kepada yang lebih muda darinya. Akhlak. Banyak di antara kita yang udah ngaji gak peduli sama akhlak Pak. Iya, kalau ketemu sama teman senyum aja kagak Pak. Pada Rasul mengatakan apa? Atabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu apa? Sadaqah. Masya Allah. Ini ketemu sesama teman enggak? Katanya jaim. Apaan jaim? Jaga image. Tapi enggak mau senyum. Pas ketemu akhwat baru senyum-senyum. Ini ganjen ya. Minta ampun ya. Ngeri nih. Ya akhlak Islam, akhlak sama Rasul tuh Pak praktekan. Antum kalau ketemu

0: sama teman, wajah antum berseri-seri, senang orang juga, Pak.
1: Ya. Akhul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa ta'addub bi adabihi. Demikian pula menghidupkan adab-adab Rasul. Bagaimana adab Rasul dalam makan, dalam minum, ketika buang air dan yang lainnya. Perhatikan itu. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi. Demikian pula mencintai keluarga Rasulullah SAW dan mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib itu saudaraku seiman. Nah, ini nasihat untuk Rasulullah SAW. Sekarang nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Nah, ini banyak yang cemberut nih bakalan. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Siapa pemimpin kaum muslimin? Adalah setiap orang yang dijadikan pemimpin dan dia seorang muslim yang sholat. Rasulullah SAW, Pak, memerintahkan kita bersikap baik terhadap pemimpin. Apa nasihat untuk pemimpin? Yang pertama, menaati pemimpin selama bukan dalam maksiat. Menaati pemimpin selama bukan dalam apa? Maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Iya. Antum lagi jalan pakai mobil, tahu-tahu lampu merah. Set. Lihat-lihat ada polisi apa kagak ya. Wah. Enggak ada polisi. Bung. Gimana antum? Enggak taat sama pemimpin. Enggak ada polisi. Enggak ada polisi tapi Allah tahu. Jadi antum takutnya sama polisi bukan sama Allah antum. Enggak benar antum. Orang yang beriman kepada Allah, Pak. Enggak ada polisi pun diem. Kecuali kalau lagi kebelet pengen ee kali ya. Terpaksa. Gimana lagi? Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Banyak di antara kita gitu dalam masalah ini aja enggak mau taat, Pak. Apa itu katanya hukum togut. Lampu merah itu untuk kemaslahatan bersama. Lampu merah itu untuk apa? Kemaslahatan bersama. Peraturan lalu lintas juga untuk kemaslahatan bersama, Pak. Untuk keselamatan si penumpang dan yang lainnya. Ini tidak bertabrakan dengan syariat. Taati. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Tapi kalau pemimpin menyuruh kepada maksiat, baru jangan taat. Contoh, ya, pemimpin menyuruh antum supaya tidak sholat, jangan ditaati. Tetap antum sholat walaupun dilarang. Karena sholat itu wajib hukumnya. Contoh lagi, kalau akhwat dilarang pakai jilbab misalnya di perusahaannya, gak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, membantu mereka dalam kebaikan. Program-program pemerintah yang sifatnya itu maslahat dan kebaikan, bantu, Pak. Dukung. Ya. Yang ketiga, mendoakan kebaikan buat mereka supaya Allah berikan taufik, supaya Allah berikan padanya apa? Hidayah. Makanya Imam Al-Barbahari, Pak, berkata apa dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam innahu min ahlil hawa." Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk penguasa, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam innahu min ahli sunnati insyaallah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan, ya, orang-orang mendoakan keburukan buat pemimpin, Pak. Dulu Al-Hasan Al-Basri pernah

mendengar orang yang mendoakan keburukan untuk Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf ini seorang panglima perang yang terkenal gempengis dan kejam. Dia sudah membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. Pelan-pelan dibunuhnya, enggak sekaligus, pelan-pelan sampai mati. Jumlah yang dibunuh 120 ribu, bayangkan. Termasuk yang dibunuh ulama tabi'in yang terkenal, Sa'id bin Jubair. Ya. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Apa kata orang ini? Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Mendengar itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "La taf'al. Jangan, jangan kamu doakan seperti itu. Karena aku khawatir kalau Allah kabulkan doamu, ternyata penggantinya adalah kera dan babi." Artinya kita tidak bisa jamin penggantinya bahkan lebih bagus. Bisa saja penggantinya lebih apa? Lebih buruk, lebih kejam dari itu. Bagi Allah mudah, karena pemimpin itu Pak, keadilan Allah. Pemimpin itu keadilan Allah. Allah memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu sesuai dengan keadaan bangsa itu, Pak. Kalau bangsa tikus pasti dipimpin oleh tikus, Pak. Gak mungkin tikus dipimpin oleh singa. Ya kan? Ya. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syara ra'iyah ansifuni. Turiduna minni sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bi siratihima." Wahai rakyatku sekalian, bersikap adillah kalian kepadaku. Kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ngayal pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, sementara kitanya kayak Ubay, kayak siapa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngeri, Pak. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka dari itu doakan kebaikan. Saat antum tahajud, doakan, "Ya Allah, beri kasih hidayah sama Allah gara-gara doa antum semua ini." Kebaikan tidak, Pak? Wallahi kebaikan. Dan itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, saudaraku seiman. Mendoakan pemimpin kita dengan kebaikan, supaya diberikan taufik. Ya. Kemudian nasihat kepada pemimpin apalagi, Pak? Kata para ulama, as-sabru ala zulmihim wa jawrihim. Sabar menghadapi kezoliman mereka. Dan ini berat. Tidak disukai oleh jiwa. Kata Rasulullah, apa? "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka sabarlah. Yang nyuruh siapa ini? Rasul. Rasul bersabda dalam riwayat yang dalam riwayat Muslim, "Innaha satakunu atharah." Nanti akan muncul al-atharah. Tahu enggak al-atharah? Kata Imam Nawawi, al-atharah itu ada ya, orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Rasulullah mengabarkan akan muncul pemimpin yang atharah, lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Yang dia pikirkan cuma hak dirinya, tapi dia tidak mau memikirkan hak rakyatnya. Tidak peduli sama rakyatnya. Apa kata Rasulullah ketika muncul pemimpin seperti itu? Dengarkan jawabannya, enggak enak banget, Pak. Fasbiru. Sabarlah. Sampai kapan kita sabar? Kan katanya sabar ada batasnya. Kata Rasulullah, fasbiru hatta talqauni ala haud. Sabarlah sampai berjumpa denganku di telaga haud. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Ini memberikan kepada kita sinyal, Pak. Orang yang tidak sabar lalu memberontak, dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah di telaga haud. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumul jami'an.

Bahkan yang lebih lagi ada hadis, saya yakin semua antum gak suka hadis ini. Kata Rasulullah apa? Satakunu saya kunu ba'di umara, ya, yastannuna biwari sunnati wa yahtaduna biwari hadhi. Akan ada nanti pemimpin-pemimpin setelahku yang mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Apa? Mengambil sunnah selain sunnah Rasul, berarti sunnah siapa? Sunnah buatan manusia. Dan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul, petunjuk siapa? Petunjuk buatan manusia. Jangan sampai situ. Kita lanjutkan lagi hadisnya, Pak. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi dusmalin ins. Dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang kami harus lakukan menghadapi pemimpin seperti itu, hai Rasulullah? Ini jawabannya sekali lagi enggak enak banget, Pak. Tapi wajib kita taat, Pak. Kata Rasulullah apa? Isma wa ati wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Tetaplah dengar dan taat walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Aduh, berat ini, Pak, berat. Ya. Tapi harus kita lakukan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'. Antum lihat praktek salaf. Imam Ahmad disiksa 2 tahun. Oleh siapa? Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tapi tidak mau. Disiksa 2 tahun, dicambuk. Dengan cambuk itu, kalau dicambukkan ke unta, jatuh itu unta. 2 tahun lamanya, Pak. Mu'tasim Billah mati mangkat, digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Wathiq Billah. Ternyata Al-Wathiq melanjutkan siksaan itu. Sampai kemudian terjadi dialog di hadapan Al-Wathiq antara ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Di mana ulama Ahlussunnah berkata kepada ulama Mu'tazilah, "Hai Ibn Abi Duat, yang kamu serukan itu bahwa Al-Qur'an makhluk, apakah diketuai Rasulullah?" Kata dia, "Ya." Diketuai oleh Abu Bakar? Oh iya. Umar? Iya. Uthman? Iya. Ali? Iya. Kalau mereka tahu, mereka mendakwahkan tidak? Tidak. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, kamu dakwahkan? Diam, enggak bisa jawab. Maka Al-Wathiq Billah mendengar itu langsung masuk ke kamarnya dan berkata, benar juga kata dia. Sesuatu yang tidak didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya aku dakwahkan. Ah, akhirnya kata Wathiq, bebaskan semua yang ada di penjara. Keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, pulang ke rumahnya dalam keadaan remuk badannya, Pak. Maka berkumpullah di rumah Imam Ahmad para fuqaha. Ya. Dan orang-orang yang punya kedudukan. Mereka berkata, wahai Aba Abdillah, inna hadal amr qad tafaqam. Ini urusan sudah berat. Mari kita memberontak, hai Aba Abdillah. Subhanallah, Pak. 2 tahun beliau disiksa, ternyata jawabannya tidak dengan emosi, Pak. Apa kata Imam Ahmad? La antima, antima. Jangan sampai darah kaum muslimin yang tak bersalah yang dikucurkan. La, la tanzi'unna yadan min ta'ah. Jangan kalian memberontak. Sabar kalian, kata Imam Ahmad. Subhanallah. 2 tahun disiksa, tapi jawabannya bukan dengan emosi. Coba kalau kita, kalau antum-antum gimana? Subhanallah. Itulah salafus saleh, akhul Islam. Ya, padahal mereka disiksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, sementara kita tidak disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Kita enggak dilarang untuk sholat, kita enggak dilarang untuk haji, umroh, kita enggak dilarang untuk sholat tahajud, puasa. Cuma urusan dunia doang, Pak.
perut masalahnya itu, Pak. Itu orang yang demo-demo itu urusan perut semua itu, Pak. Wallahi akhul Islam, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya akhul Islam. Ya, sabar, sabar, sampai kapan kita sabar? Emang kalau orang kalau pakai emosi ngomongnya pasti begitu, Pak. Kita katakan ya, Rasulullah yang menyuruh kita sabar. Rasulullah yang mengatakan sabarlah sampai berjumpa denganku di Telaga Haud. Ya sudah. Kalau kamu tidak sabar, silakan kamu akan lihat hasilnya nanti di akhirat. Orang kalau sudah bicara dengan emosi itu, Pak, enggak mau taat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya, Pak. Dianggap hadis-hadis itu katanya berpihak sama pemimpin, enggak berpihak sama rakyat katanya. Padahal itu semua untuk kemaslahatan semuanya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Tuh lihat, akhi. Dulu Soeharto jatuh. Dijatuhin sama siapa? Mahasiswa. Ya kan? Sekarang orang berkata sambil ada foto Soeharto, enak zamanku tuh. Pak, nasi sudah berubah jadi bubur. Ternyata setelah Soeharto lengser, apakah lebih baik atau lebih buruk? Allah masih beri kesempatan diganti sama Bapak Habibie, Pak. Pak Habibie dilengserin lagi. Ya khalas. Ternyata sampai sekarang tidak semakin lebih baik dari zaman Soeharto. Bahkan bermunculan itu di platform di dan yang lain, Soeharto pemimpin terbaik negeri kita. Ya Allah, lo baru ngomong sekarang. Dulu kemana aja musibah, saudaraku sendiri. Iya. Sahih akhul Islam. Itu dulu yang menurunkan Soeharto kemudian sekarang naik misalnya jadi pejabat, ternyata korupsi juga. Gimana? Apakah yakin penggantinya akan lebih baik? Makanya benar kata Al-Hasan Al-Basri tadi itu, jangan doakan kebinasaan. Aku khawatir nanti penggantinya kera dan babi. Belum tentu penggantinya lebih baik. Sekarang alhamdulillah masih Allah masih berikan lagi ya kesempatan Pak Prabowo, kita lihat mudah-mudahan, kita doakan terus beliau, Pak. Beliau berusaha untuk mengentaskan korupsi sedikit demi sedikit terus. Tapi kan untuk menghapus korupsi sama sekali tidak mudah, Pak, kan lawannya berat, Pak. Iya. Lawannya orang-orang punya fulus yang bisa menyewa orang dan yang lainnya. Enggak mudah, Pak. Makanya kita doakan beliau. Wah. Ini buzzer pemerintah ini. Subhanallah. Kita kalau ngomong belain pemerintah disebut buzzer pemerintah, padahal digaji aja kagak. Ya. Dikasih kedudukan juga kagak. Ya, itulah memang Ahlussunnah dari zaman dulu, Pak, selalu membela pemimpin. Tapi selalu Ahlussunnah yang dianiaya. Ya tidak? Ya. Imam Ahmad melarang untuk apa? Memberontak kepada pemimpin. Sabar kepada pemimpin. Tapi Imam Ahmad yang disiksa. Syekhul Islam Taimiyah meluruh untuk sabar menghadapi pemimpin. Tapi beliau yang dipenjara. Memang begitu, Pak, sunnatullah. Kita selalu menyuruh, padahal kita enggak pernah digaji sama pemerintah. Kita pun juga enggak pernah dikasih apa sih istilahnya kue gitu. Kalaupun dikasih kue enggak mau kita. Kita semata-mata karena Allah menjalankan perintah Rasul yang sudah dimaktubkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sudah. Akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Nah ini nasihat untuk pemimpin ahli Islam. Ya. Semua ulama sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang zalim. Kesepakatan seluruh ulama setelah itu ahli Islam. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk keumuman kaum muslimin.
Apa itu nasihat untuk kaum kaum muslimin? An yuhibbalahum ma yuhibbu li nafsih, kata Ibnu Rajab. Itu menyukai untuk mereka apa yang kita sukai untuk diri kita. Kita suka dapat hidayah, kita pun harus suka mereka dapat hidayah. Kita suka dapat kenikmatan, kita pun harus suka mereka mendapatkan apa? Kenikmatan, saudaraku seiman. Wa yarhamu shaghirahum wa yuwaqqir kabirahum. Di antara nasihatnya adalah, yaitu nasihat untuk kaum muslimin, menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Hormati yang lebih tua, Pak, dan sayangi yang lebih muda. Sebagaimana sabda begitu, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqah. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, tidak hormat kepada yang lebih tua, dan tidak tahu hak para ulama. Bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat kepada yang lebih muda, sayang kita, Pak. Selamatkan mereka. Karena anak-anak muda di zaman sekarang ini, Pak, ngeri, Pak. Mereka ini istilahnya jadi mangsa-mangsa empuk, Pak. Ya, serigala-serigala yang menyesatkan. Ya, serigala itu berupa apa? Pemikiran sesat, LGBT, apalagi. Ya, belum lagi narkoba. Belum lagi, oh banyak sekali. Rata-rata anak-anak muda yang kena, Pak. Maka kita harus berpikir gimana menyelamatkan generasi muda ini. Ya. Kasihan anak-anak muda sekarang ini, sangat mudah terpengaruh oleh media sosial. Rata-rata anak-anak muda sekarang itu sibuknya pakai sama media sosial, Pak. Ya. Makanya Masya Allah, ketika kita melihat ada anak-anak muda sibuk ngapalin Quran, Masya Allah, rasanya adem ngelihatnya, Pak. Ketika kita melihat ada anak-anak muda duduk di majlis taklim, mencatat hadis apa yang disampaikan Ustadz, wallahi ana melihatnya itu, subhanallah, bahagia banget, Pak. Kagum sama anak-anak muda kayak gini. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, di antara 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di antaranya anak-anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa yahzan li huznihim wa yafrahu li farahihim. Dia pun sedih dengan kesedihan kaum muslimin, gembira dengan kegembiraan kaum muslimin. Ya. Maka dari itu, Pak, kita berusaha saling bahu-membahu sesama kaum muslimin. Ketika kita melihat teman kita susah, jangan biarkan dia dalam kesusahannya. Jangan cuek, bantu sesuai kemampuan kita. Walaupun cuma mendoakan, bantu dia, Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bantu orang-orang lemahnya. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, dalam riwayat Abu Daud, ibquni du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Carilah keriduanku dengan memperhatikan orang-orang lemah. Karena kalian itu dibela oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah karena orang-orang lemah kalian. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Wa ta'limu juhala'ihim. Demikian pula mengajarkan orang-orang yang bodoh di antara mereka. Ajarkan ilmu. Pahamkan tentang ilmu syariat. Ya. Dan yang lainnya, saudaraku seiman, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Naam. Saya diuji sakit cuci darah. Mohon pencerahannya Ustadz agar saya bisa bersabar dan ikhlas. Pertama, penyakit itu saudaraku menggugurkan dosa. Kalau kamu qadarullah misalnya meninggal karena penyakit ini,
lati antum alhamdulillah, surga buat antum. Yang kedua, akhi, jangan pernah putus asa. Banyak teman-teman kita yang cuci darah, alhamdulillah sembuh dan tidak perlu cuci darah lagi. Yang ketiga, akhi, cari usaha, jangan hanya sebatas satu pengobatan, coba cari pengobatan yang lain. Ya, kalau di pengobatan ini kurang manjur, cari pengobatan yang lain, barangkali ada yang lebih bagus dan manjur. Dan konsultasi dengan orang-orang yang berpengalaman. Ya, sambil terus usaha, tawakal sama Allah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Ya. Bagaimana cara kita mendakwahkan teman atau keluarga dalam satu tempat tinggal yang mana mereka terkadang melakukan kemaksiatan dengan melalaikan sholat, Ustaz? Akhi, dakwahkan dulu dari yang paling penting dulu, akhi, tauhid. Pahamkan teman antum tentang tauhid dulu. Jadikan teman antum mencintai Allah. Jadikan teman antum takut kepada Allah. Kalau teman antum insya Allah sudah kenal Allah, sudah ada rasa takut kepada Allah, saya yakin dia akan menjaga sholatnya, Pak. Kenapa ada orang suka melalaikan sholat? Karena dia gak takut sama Allah. Kalaulah rasa takut itu tumbuh dan ada di hatinya, biiznillah dia akan sholat. Maka di sini kuncinya dulu, sebabnya kenapa dia enggak sholat, pelajari dulu sebabnya apa. Sebabnya tadi, Pak, tauhidnya yang kurang, akidahnya yang keropos. Berarti kita kuatkan dulu akidah dan tauhidnya itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Ada hadis, nikahilah gadis. Hendaklah kalian menikahi gadis karena bibirnya masih manis. Bagaimana dengan para janda, Ustaz? Analoginya, anda sebagai orang awam, berarti para apa sih ini, para gadis untuk para bujang dan janda untuk duda, atau bagaimana, Ustaz? Akhi, anjuran ini, Pak, bukan wajib. Itu hanya anjuran saja dari Rasulullah SAW untuk menikahi para gadis. Kenapa? Karena para gadis itu biasanya masih apa, Pak? Lugu. Masih mau menerima apa adanya. Beda dengan janda, apalagi janda bekas orang kaya. Oh, bisa punya, biasa punya duit puluhan juta. Antum modal dengkul. Ya, diinjek kan tuh. Ya. Beda dengan gadis. Kalau gadis memang dia menerima apa adanya tuh. Itu dari sisi situ. Nah, pernah ada seorang sahabat namanya Jabir. Dia nikahi janda. Dia nikahi apa? Janda. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu tidak menikahi gadis?" Apa kata Jabir? "Ya Rasulullah, adekku banyak. Ibuku sudah meninggal. Tapi adekku masih kecil-kecil. Harus ada yang bisa memelihara mereka. Makanya aku menikahi janda, ya Rasulullah." Nah, untuk alasan inilah Jabir menikahi apa? Janda. Iya. Nah, ini akal Islam. Bukan berarti

sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Agar saya semakin yakin, takut dan berharap. Pak, kita maunya diganti dengan yang lebih baik, sesuatu yang kasat mata, terlihat oleh mata. Padahal sesuatu yang lebih baik bisa jadi sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti apa? Kemanisan iman. Antum merasakan manisnya iman itu luar biasa. Seperti apa lagi, Pak? Ya. Antum subhanallah diberikan barokah dalam hidup antum. Dalam waktu-waktu antum dijadikan firasat antum kuat, dipalingkan mata antum setelah itu dari melihat hal-hal yang tidak baik. Itu jauh lebih baik, Pak. Karena iman kita semakin bertambah, Pak. Ketika kita berhasil meninggalkan maksiat, maka pada waktu itu Allah berikan tambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jauh lebih baik. Ya. Kalau kita kan pengennya yang lebih baik itu mobilnya lebih baik, mobilnya misalnya antum punya mobil apa Ayla, ya maunya dikasih lebih baik apa, diganti Camry lah Ustaz. Nah, ini salah besar ini pemahaman seperti ini, Pak. Kalau seperti itu artinya antum pemikirannya terlalu duniawi, ya. Ustaz, saya adalah imam di salah satu masjid. Akan tetapi sering dalam beberapa sholat ada jamaah yang maju jadi imam, bahkan terkadang merubah makna ketika membaca amin. Biasanya saya diam, Ustaz. Antum bilang ke, sampaikan ke DKM yang ngasih izin tuh. Pak, saya bukannya apa-apa, Pak. Tadi isnya begini, dia mengucapkan begini. Dalam Islam itu, Pak, tidak boleh campur baur. Gak boleh. Bolehnya kita berbicara dengan lawan jenis itu dalam satu keadaan aja, saat ada kebutuhan. Dan itu pun harus di belakang hijab. Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian hendak meminta kepada mereka sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab tuh. Minta dari belakang hijab, bukan face to face. Kalau face to face bahaya, Pak. Ya, fitnah besar itu. Maka dari itu antum chatting sama akhwat walaupun di media sosial berdua-duaan haram, enggak boleh. Fitnah itu, saudaraku saya. Ya, akhi, ingat ya, jangan fitnah diri kita sendiri. Allah berfirman, walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian yang memfitnah diri kalian sendiri. Kita terkadang sengaja memfitnah diri kita sendiri dengan memberanikan diri chattingan sama apa? Akhwat. Itu artinya memfitnah diri sendiri, Pak. Merusak hati kita sendiri. Kalau antum udah siap nikah, udahlah, segeralah cari akhwat, lamar, selesai. Ya. Ustaz Abdul Tuasikal tuh, Pak, bikin biro jodoh yang daftar akhwat 4.000. Ikhwan cuma 700. Bener. Ya. Apakah wajib orang tua yang khawatir anak laki-lakinya jatuh kepada zina untuk menikahinya? Waduh, jangan menikahi anaknya, Pak. Menikahkan anaknya. Kalau menikahi ya enggak boleh. Ya. Menikahkan anaknya wajib tuh, Pak. Kalau antum tahu anak antum pacaran, bahaya ini buat agama dia. Bilang kepada anak antum, "Nak, saya lihat kamu pacaran, sudah mau genit-genit sama perempuan. Ayo kita lamar, ya. Akhwat yang kamu suka itu." Begitu orang tua yang benar, Pak. Ya.

0: saya enggak mau nak kamu pacaran, jatuh kepada zina. Begitu Pak, selamatkan dia dari apa? Zina. Udah nikahkan aja, enggak masalah. Ini zaman fitnah masalahnya Pak. Ya, fitnah sekarang tuh dahsyat banget saudaraku seiman. Haramnya isbal apakah berlaku untuk akhwat? Oh enggak. Isbal itu khusus laki. Laki. Kalau akhwat memang disuruh isbal. Disebutkan dalam hadis Rasulullah menyuruh para wanita untuk memanjangkan kain dari betis satu jengkal. Dari pertengahan betis. Apa kata para sahabat? Wahai Rasulullah, kalau cuma satu jengkal masih terlihat idan tankashifu aqdamuhunna, masih terlihat kakinya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyuruh untuk memanjangkan satu hasta sehingga pakaian para sahabat itu Pak menyeret di tanah. Begitu di zaman Rasulullah SAW semangatnya mereka untuk menutup taki itu Pak. Zaman sekarang alasannya pakai kaos kaki. Ya, saat saya apa pakaian saya cuma sampai mati kaki, tapi selebihnya pakai kaos kaki. Ya, saya mau tanya, kalau kaos kakinya sepaha, pakaian kamu sampai sedengkul boleh enggak? Ya enggak boleh. Kenapa? Aurat. Letih juga sama aurat, apa bedanya? Yang benar gimana? Yang benar kayak para sahabat, Pak. Ya. Sebajunya sampai menyeret di tanah. Ya. Ada seorang ibu menghibahkan sebagian tanah bangunan kepada satu anak, sedangkan anak-anak lain tidak diberi. Enggak boleh. Dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat menghibahkan bagian tanah kepada seorang anaknya. Lalu kemudian Rasul bertanya, "Akullu waladika nahaltahu bihadza?" Apakah semua anakmu kamu beri yang sama? Tidak ya Rasulullah. Fala idzan, enggak boleh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seperti ini. Ini akan menimbulkan apa, Pak? Ya, pertengkaran di antara anak. Iri hati dan yang lainnya. Hati-hati saudaraku seiman. Apakah bila rumah tangga bertahan karena melihat kebahagiaan anak, padahal pasangan suami istri itu sudah tidak ada rasa? Sudah tidak ada rasa. Dulu waktu kawin ada rasa apa? Waktu nikah pertama kali ada rasa enggak? Ada saling mencintai. Kok sekarang gak saling mencintai, kenapa? Kita lihat sebabnya. Kalau tidak saling mencintainya karena yang satu gak pernah sholat, nah yang kayak gini wajib pisah, kata para ulama. Tapi kalau gak ada rasa gara-gara jelalatan, nah ini yang jadi masalah. Akhi antum, secantik apapun istri antum, tapi kalau mata antum jelalatan, pasti rumput tetangga terlihat lebih hijau, Pak. Sahih. Tapi kalau kita tundukkan mata kita, wallahi antum akan melihat istri antum yang tercantik di dunia. Sama dengan istri juga, kalau istrinya matanya jelalatan, senang yang ngeliatin yang guanteng-guanteng mereka tong-tong kayak sekotong lho. Antum pas ngeliat kamu keliat suaminya, ya suamiku pesek. Gara-gara apa? Mata gak dipelihara ini. Ya. Sahih, Pak. Banyaknya perselingkuhan tuh gara-gara mata dulu, Pak. Suaminya senang lihat video porno ternyata. Akhirnya rasa cintanya kepada istrinya sudah tidak ada lagi. Atau istrinya sering melihat laki-laki yang lebih ganteng darinya, dari suaminya. Akhirnya sudah tidak ada rasa lagi. Pasti itu, Pak. Demikian pula biasanya suami istri tidak memperhatikan apa-apa hak-haknya. Malum Pak, orang semakin tua semakin cuek Pak, enggak peduli. Padahal kan tetap walaupun kita sudah tua, kita di depan istri itu harus tetap lebih kelihatan gagah Pak. Istri pun sama suami. Ya. Makanya banyak ustadz yang pada nge-gym Pak. Wow. Ya. Biar gagah di depan istrinya Pak. Ya. Setidaknya istrinya senang. Suamiku tambah kokar ya, tambah gugah. Ya, walaupun enggak bisa poligami. Ikhwata Islam secara keseiman. Bolehkah kita sedekah dan membantu orang kafir yang susah? Enggak apa-apa, Pak, bantu, Pak. Kata Rasulullah, fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Membantu setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa itu Pak, pahala, Pak. Ya. Bantu, Pak. Mudah-mudahan dengan cara antum bantu dia dapat hidayah. Nah, ini enak nih Pak, tulisannya gede gini Pak. Jadi bacanya enggak susah ini. Bolehkah tolong diberikan amalan yang ringan tapi pahalanya besar? Zikir. Zikir itu amalan ringan tapi pahalanya apa? Besar. Kata Rasulullah apa? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa detik antum mengucapkan itu? 2 detik. Tapi pahalanya besar sekali, subhanallah. Tapi ingat Pak, zikir itu hanya orang yang hatinya bersih Pak. Adapun orang yang hatinya kotor dengan syahwat, zikir itu berat buat dia Pak. Apalagi kalau hatinya sudah jatuh cintrong sama awewe, aluh, eta mah kalah sudah. Susah zikirnya Pak, benar. Sampai kata teman saya, waktu itu dia cerita bahwa dia sedang jatuh cinta banget sama seorang akhwat itu Pak. Aduh susah Ustaz. Baca Quran ngelihat bak kayak bibir katanya, ngelihat ain kayak telinga. Gimana? Baca Quran bukan ingat Allah malah ingat si dia. Wah itu penyakit berat itu Pak, penyakit berat itu. Ya, sehingga akhirnya antum lebih asyik mengingat si dia daripada mengingat apa? Allah. Padahal Allah mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu yang paling besar. Ini enggak, mengingat si dia yang paling besar. Hancur Pak kalau sudah seperti itu. Ya, makanya antum-antum yang lagi jatuh cintrong sama akhwat, hati-hati antum. Itu antum dipalingkan sama Allah dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, obatnya gimana? Nikahin segera akhwat itu. Bilang, wakti saya jatuh cinta sama kamu. Tapi kalau akhwatnya enggak mau gimana Ustaz? Ya udah cari akhwat lain. Ya. Kamu harus jadi laki-laki yang kuat, jangan melehoy, Pak. Ya. Anak yang membutuhkan doa orang tua, tapi orang tua sudah wafat. Siapa penggantinya, Ustaz? Penggantinya adalah kalau ibu maka bibimu. Ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal, siapa? Bibimu. Karena al-khalah biman silatil um, kata Rasulullah, bibi itu sama kedudukannya dengan ibu. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Masyal muslimin rahmanallahu wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillahi min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab husu'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayat ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah, Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang akan berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi. Banyak orang berjalan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasannya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, Azani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin kaum muslimin, jamaah kajian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakannya kepada kita. Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini insyaallah. Pada kajian kali ini, tema yang akan kita bicarakan adalah tentang memperkuat tauhid ketika kita berada dalam kondisi yang sulit. Ya, walaupun panitia memberi judul saat ekonomi sulit. Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Catatan pertama bagi kita semuanya berkaitan dengan tema ini adalah tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kewajiban pertama dan paling utama, yaitu memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah semata. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa keterangan. Di antaranya bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'nahu at-tauhid. Setiap lafaz ibadah yang datang dalam Al-Qur'an maka maksudnya adalah tauhid. Bahwa ibadah tersebut hanya dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi tujuan utama dari penciptaan manusia itu merupakan kewajiban yang paling utama atas manusia. Kemudian keterangan yang kedua, tujuan utama dari diutusnya para rasul adalah untuk menegakkan tauhid di tengah-tengah manusia. Allah taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap generasi manusia,
seorang rasul yang menyerukan kepada mereka, beribadahlah kepadaku dan jauhilah tagut, yaitu sembahan-sembahan dari selain Allah Ta'ala. Ini tujuan utama diutusnya para rasul. Sehingga Syekh Saleh Al-Syaikh Hafizahullah Ta'ala ketika menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul, beliau menyatakan di antara perbedaan Nabi dan Rasul bahwa Rasul itu diutus kepada umat yang di situ terjadi kesyirikan. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam hadis tentang syafa'ah uzma bahwa manusia pertama kali mendatangi Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak bisa. Kemudian manusia mendatangi Nuh, dan Nabi menyatakan awwala rasulin, Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Dan kita mengetahui di dalam keterangan-keterangan yang begitu banyak, pertama kali munculnya kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi tujuan utama diutusnya para rasul adalah untuk menegakkan tauhid, membimbing manusia kepada tauhid, dan supaya manusia meninggalkan kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan utama diturunkannya kitab-kitab, dan terakhir dan paling utama adalah Al-Quran, adalah untuk membimbing manusia kepada tauhid dan agar manusia meninggalkan kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah yatslu alaikum ayatillahi mubayyinatil yukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minal zulumati ilan nur. Allah mengutus Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah yang begitu jelas dan menjelaskan. Untuk apa ayat-ayat ini diturunkan? Untuk apa kitab diturunkan? Liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan kesyirikan kepada cahaya tauhid. Jadi bisa kita bayangkan betapa agungnya urusan tauhid, betapa besarnya kewajiban tauhid, sampai nikmat yang paling besar berupa penciptaan manusia tujuannya adalah tauhid. Nikmat yang paling besar diutusnya para rasul tujuannya adalah tauhid. Nikmat yang paling besar diturunkannya Alkitab tujuan utamanya adalah tauhid. Maka mentauhidkan Allah Ta'ala adalah merupakan kewajiban kita yang paling utama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, catatan yang kedua, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban di setiap waktu, di seluruh keadaan. Walaupun temanya itu membicarakan tentang memperkuat tauhid di masa ekonomi sulit, sesungguhnya tauhid itu harus diperkuat baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Dan sebenarnya fitrah manusia kalau dalam keadaan sulit itu mereka terdesak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kebanyakannya kesyirikan itu terjadi ketika masa lapang, ketika masa muda. Maka apabila ada orang yang kemudian mentauhidkan Allah di masa lapang, tapi kemudian terjerumus dalam kesyirikan di masa sulit, ini baik secara akidah maupun secara fitrah dia telah terbalik. Ya.
Hal ini ditunjukkan oleh beberapa keterangan, ya. Keterangan yang umum, umpamanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan, seluruh ibadah hanya kepada-Nya di masa apapun. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di masa sulit mereka itu memurnikan doanya hanya kepada Allah Ta'ala. Di masa lapang mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Adapun di masa sulit, fitrah mereka mendesak mereka agar memurnikan doa tersebut hanya kepada Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka sedang berlayar di lautan, maka mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan doa tersebut. Enggak dipanggil itu berhala-berhala. Tuhan-tuhan sembahan mereka yang ada di muka bumi ini enggak dipanggil oleh mereka. Yang dipanggil oleh mereka hanya Allah Ta'ala. Itu dalam masa sulit, dalam masa bahaya. Falamma najjahum ilal barri idahum yusrikun. Dan setelah Allah Ta'ala menyelamatkan mereka bisa kembali ke daratan, disitulah mereka kembali kepada kesyirikan. Ada seorang sahabat namanya Husain bin Al-Munzir Al-Khuzai. Anaknya juga sahabat, Imran bin Husain. Dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Husain bin Al-Munzir Al-Khuzai ini masuk Islamnya dalam keadaan usia lanjut, lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang musyrikin Makkah sudah nyerah, ya. Sudah enggak bisa lagi mempengaruhi Nabi Muhammad SAW agar berhenti di dalam dakwah, agar berhenti mencela sembahan-sembahan mereka, maka akhirnya mereka meminta kepada Husain bin Al-Mundir Al-Khuzai untuk berbicara kepada Nabi, karena Husain ini sudah tua dan Nabi sangat menghormati orang yang sudah tua. Husain ketika itu belum masuk Islam, kemudian mendatangi Nabi yang sedang bermajlis dengan para sahabat. Nah, ketika datang Husain, maka Nabi meminta kepada para sahabat untuk memberikan tempat, ya, menghormatinya. Kemudian mulailah Husain meminta kepada Nabi SAW untuk berhenti mencela sembahan-sembahan mereka, supaya jangan memecah belah manusia. Nah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdialog kepada Husain ini. Ya Husain, kamilahan ta'bud. Wahai Husain, berapa tuhan yang kamu sembah? Qala sab'atan. Ada 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 Tuhan di muka bumi dan 1 di langit. Kemudian Nabi SAW bertanya, idha halakal mal faman tadu. Kalau hartamu rusak, binasa, dicuri orang, kamu sedih gara-gara harta kamu hilang, kepada siapa kamu meminta di antara yang 7 tersebut? Maka saya menjawab, ad'u man fis sama. Aku memintanya kepada yang di langit.
Kemudian Nabi bertanya lagi, idzan qata'al matar faman tad'u? Kalau hujan berhenti, lama enggak hujan, kemarau panjang, kepada siapa kamu meminta? Alladzi fis sama, kepada Tuhan yang di langit. Kemudian Nabi bertanya, hal yastajibu laka wahda am yastajibu nalaka kulluhum? Yang mengabulkan permintaan kamu kalau kamu minta dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, yang mengabulkan siapa? Apakah cuma yang di langit atau semua termasuk 6 yang di bumi juga ikut mengabulkannya untukmu? Husain menjawab, yastajibu huwa wahda, yang mengabulkan cuma dia saja, yang lain enggak. Maka Nabi kemudian mulai memberikan arahan. Ya. Huwallazi yastajibu wahda wa tusyrikuhum fis syukri. Ia mengabulkan permintaanmu cuma dia yang di langit saja. Sementara dalam mensyukuri kamu menyekutukan yang 6 dengan yang di langit. Ya kalau bahasa kita kan apa tidak kurang ajar itu. Yang berbuat baiknya cuma satu tapi yang lainnya diikutkan. Yang mengabulkan doa kamu cuma yang ada di langit, tapi kemudian yang 6 yang ada di bumi kamu libatkan juga dalam kesyukuran tersebut, padahal mereka enggak ada jasa apa-apa. Kemudian Nabi bertanya, ya, am takhafu an yaglibuhu alaika? Kamu menyekutukan 6 dengan yang 1 di langit ini, apakah karena kamu takut yang 6 itu nanti akan mengalahkan yang 1 di langit? Karena jumlahnya 6, sementara yang di langit cuma 1. Maka tasain layak diruna alaihi. Yang 6 itu enggak bisa mengalahkan yang 1 di langit. Kemudian Nabi bersabda, aslim. U'buduhu wahdah watruku asittah. Kalau gitu masuklah Islam. Ibadahi yang 1 saja yang ada di langit. Sementara yang 6 lainnya susah senang enggak ada bersama kamu. Apa keterlibatannya untuk kamu? Tinggalkan. Dengan dialog yang sederhana tersebut kemudian Husain masuk ke dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa sulit, di masa susah, mereka memurnikan permohonan mereka, doa mereka hanya kepada Allah azza wajalla. Yang lainnya ditinggalkan. Maka apalagi kita sebagai ahli tauhid, di masa senang kita beribadah kepada Allah Ta'ala semata, terlebih lagi di masa sulit. Tapi kalau kita lihat kesyirikan kebanyakan manusia di zaman kita sekarang ini, kesyirikan mereka kepada Allah Ta'ala itu di dalam seluruh kondisi, baik di masa senang maupun di masa sulit. Sementara kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi itu hanya terjadi di masa senang, di masa sulitnya enggak. Makanya para ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan bahwa kesyirikan manusia sekarang ini lebih berat, agladu syirkan minal awwalin. Kesyirikan mereka lebih berat dibandingkan dengan kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Karena kaum musyrikin terdahulu kesyirikannya hanya di masa senang, di masa sulitnya tidak. Adapun kaum musyrikin zaman sekarang ini kebanyakan mereka kesyirikannya daimun, firrokhoi wasyiddat, terus menerus dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, juga dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit. Jadi kewajiban tauhid ini adalah kewajiban yang umum, wajib kita jaga,
wajib kita perkuat dalam seluruh kondisi. Dalam keadaan senang susah, dalam keadaan mudah sulit, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berbicara yang ketiga adalah tentang peran besar tauhid di dalam menjadi sebab keluarnya kita dari kesulitan. Ya. Jadi tauhid ini merupakan sebab yang paling besar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari kesulitan, kesulitan apapun. Termasuk kesulitan ekonomi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid beliau berkata, "Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid." Tidak ada yang menolak kesulitan-kesulitan dunia seperti yang ditimbulkan oleh tauhid. Tauhid ini merupakan sebab tertolaknya kesulitan-kesulitan dunia, sebab yang paling besar. Enggak ada yang menyamainya dari sebab-sebab yang lain. Walidzalika kana du'aul karbi du'aul kurabi bitauhid. Oleh karena itu, doa menghadapi kesulitan-kesulitan adalah dengan bacaan tauhid. Wa da'watu dhinnuni allati ma da'a biha makrubun illa farrajallahu kurbahu bitauhid. Dan doanya Nabi Yunus Dhunnun alaihi salam, yang apabila orang dalam kesulitan membaca doa tersebut, maka Allah Ta'ala akan membebaskan dia dari kesulitan tersebut. Dan doanya adalah doa tauhid. Fala yurqa fil kurabil idhami illa syirk. Tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam kesulitan-kesulitan paling besar melainkan kesyirikan. Jadi kesyirikan ini merupakan sebab yang paling besar manusia terjatuh dalam kesulitan-kesulitan besar. Wala yunajji minha illa tauhidu. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari kesulitan-kesulitan besar kecuali tauhid, yang merupakan lawanan dari syirik tersebut. Ya. Dalam perkataan ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tauhid merupakan sebab yang paling besar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesulitan-kesulitan dunia. Sebab-sebab yang lain ada, tetapi sebab tauhid ini sebab yang paling besar. Sebagaimana kesulitan yang paling besar penyebabnya yang utama adalah kesyirikan. Maka sebab yang besar dilawan oleh sebab yang besar, kesyirikan dilawan dengan tauhid. Sebagai contoh, ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dimakan oleh ikan besar di lautan, ya, karena beliau loncat dari kapal ke lautan karena kapalnya apa, penuh berat dengan penumpang dan barang, kemudian diundi, ternyata nama beliau terus yang harus dilemparkan ke lautan untuk mengurangi beban kapal tersebut. Pada akhirnya beliau kemudian terlempar ke lautan, kemudian dimakan oleh ikan besar. Itu kesulitan yang kita tidak bisa membayangkannya. Kesulitan yang sangat berat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Memperkuat tauhidnya. Di antaranya dengan membaca doa, La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau membaca itu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat dhalim. Mengakui kesalahan. Ini merupakan tauhid yang kemudian terucap dengan doa tauhid ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi kesulitan. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihadhihi da'awati 'indal kurabi, bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa kepada Allah taala dengan doa-doa ketika mengalami kesulitan, dengan doa-doa berikut ini. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi, rabbul arsil karim. Tiga ya. Semuanya dibunai dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah yang maha agung, yang maha santun. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, Rabbnya ars yang agung. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, Rabb seluruh langit dan bumi, Rabb ars yang mulia. Ini doa yang senantiasa Nabi bacakan ketika beliau menghadapi kesulitan-kesulitan. Ini doa apa ini? Tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ilaha illallah. Kesulitan ekonomi itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, kesulitan ekonomi itu faktornya bukan uangnya berkurang. Kalau sekarang rakyat Indonesia merasa kesulitan ekonomi, itu bukan karena kurang uangnya. Uang begitu banyak sehingga program-program bisa dijalankan. Kebanyakan kesulitan ekonomi itu bahwa harta yang kita miliki tidak cukup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Ya, harganya naik. Sekarang uang pecahan 5 rupiah masih ada enggak? Enggak ada ya. Saya dengar cerita ayah saya, ya. Mungkin tahun 50-an atau tahun 60-an, ketika masa sekolahnya, itu beli sepeda ontel, ya. Itu harga cuma 5 rupiah. Sekarang berapa harganya? Jutaan, ya. Dan uang 5 rupiahnya sudah gak ada sekarang. Jadi bukan uang 5 rupiahnya yang hilang, tapi memang harganya sudah tidak bisa dikejar lagi dengan uang 5 rupiah. Saya waktu sekolah SD dibelikan hadiah oleh ayah saya sepeda yang bagus ketika itu cuma 80 ribu harganya. Sekarang 80 ribu bisa beli sepeda apa? Bukan uang 80 ribunya yang hilang, tapi harganya yang tidak bisa dikejar dengan uang segitu. Ya, mungkin kita masing-masing memahami masalah ini, bahwa sulitnya ekonomi bukan hilangnya uang, ya. Tetapi uang yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan-kebutuhan kita. Yang dulunya cukup sekarang menjadi tidak cukup. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesulitan ekonomi pun pernah terjadi, yaitu melambungnya harga barang-barang.
Ya. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan, manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau zaman Nabi itu masalah agama, masalah dunia, masalah apa saja ditanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mestinya kita juga sekarang mencontoh itu. Jadi datang kepada ulama tidak hanya urusan nanya masalah fikih atau akidah. Sulit ekonomi pun tanyakan kepada mereka. Karena agama ini lengkap. Mengurusi dunia dan akhirat. Mengurusi urusan dunia dan urusan agama. Nah manusia datang, para sahabat datang. Berkata Anas bin Malik, qala an-nasu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qala si'ru, harga barang-barang ini naik, melambung tinggi. Fasa'ir lana. Nah ini yang diminta oleh yang bertanya ini. Dia mengajukan solusi supaya Nabi menetapkan harga. Sehingga nanti harga-harga barang itu enggak melebihi harga yang dipatok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajukan oleh yang berbicara ini untuk menghadapi krisis keuangan ini. Ya. Kemudian mereka menyarankan kepada Nabi untuk mematok harga-harga sehingga bisa dikejar oleh konsumen. Tapi apa itu solusi yang kemudian dilakukan oleh Nabi? Tidak. Apa solusi yang kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah Dia yang menetapkan harga. Harga murah Allah yang menetapkan. Harga tinggi Allah juga yang menetapkan. Semuanya dengan ketetapan, takdir dan aturan Allah Azza wa Jalla. Al-Qabidul Basitur Raziku. Allah yang menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Allah yang melapangkan rezeki hamba-hambanya. Allah yang memberikan rezeki. Jadi solusi dari Nabi apa? Tauhid kepada Allah Ta'ala. Dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dulu harga murah, anugerah dari Allah Ta'ala. Sekarang harga menjadi mahal, ini juga ketetapan dari Allah Ta'ala. Dengan takdirnya. Jadi Allah yang mengatur murah dan mahalnya harga-harga. Wa inni la arju an alqallaha wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin. Jadi Nabi menolak untuk mematok harga-harga. Untuk kemudian jadi ketetapan di pasar harganya sekian, enggak boleh lebih. Kalau kurang boleh. Lebih enggak boleh. Nabi enggak melakukan itu. Nabi menolaknya. Bahkan Nabi kalau dipahami dari perkataan beliau berikutnya menganggap itu sebagai bentuk kedzaliman. Sungguh aku berharap di saat bertemu Allah Ta'ala tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena kedzalimanku baik dalam urusan dalam urusan darah maupun dalam urusan harta. Jadi Nabi tidak kemudian mengeluarkan solusi dipatok harga-harga tersebut. Tapi menyuruh kepada manusia untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Karena Allah yang mengatur rezeki. Kalaulah harga tinggi itu karena memang sedang sulit keuangan, yang menyempitkan keuangan siapa? Allah Ta'ala. Kalaulah harga murah ini karena memang lagi lapang keuangan, yang melapangkan keuangan kita siapa? Allah Ta'ala. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu adalah tauhid. Ya. Jadi itu yang diberikan solusinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka para sahabat menyadarinya dan kemudian ekonomi pun kembali normal. Kemudian, ya, bahkan dalam lafad lain ini bisa kita lihat jelas. Ya. Kalau tadi itu lafad Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Dalam lafad yang lain dari hadis Abu Hurairah yang riwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud sama awalnya seperti itu. Kemudian mereka minta agar Rasulullah menetapkan harga. Apa jawaban Rasulullah SAW? Balidau. Bukan saya mematok harga, tapi kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalian berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian datang yang satu laginya. Ya Rasulullah, sa'i Rasulullah, tetapkan harga, patokan harga. Apa kata Rasulullah? Balillahu yakhfadu wa yarfa. Allah yang menurunkan harga, Allah juga yang meninggikan harga. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah ini menghadapi kesulitan ekonomi, ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengembalikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini tauhid yang berperan di dalam datangnya pertolongan Allah Ta'ala di masa-masa kita sulit, termasuk dalam sulit ekonomi. Kemudian kesulitan ekonomi juga pernah terjadi di zaman tabi'in, sama harga-harga melambung, harga-harga naik. Maka beberapa orang kemudian mendatangi salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, ya, yaitu Salamah ibnu Dinar, Abu Hazim Salamah ibnu Dinar rahimahullahu ta'ala. Mereka mengadukan, ya Abu Hazimin amataro kodogolas si'aru. Wahai Abu Hazim, tidakkah engkau memperhatikan bahwa harga-harga sekarang sudah meninggi? Sulit kita untuk membeli kebutuhan-kebutuhan. Apa jawaban Abu Hazim? Rahimahullahu ta'ala. Faqala, wa ma yagummukum min dhalika. Apa yang menjadikan kalian bersedih hati? Apa yang menjadikan kalian galau dari kejadian ini? Naiknya harga apa? Sehingga kalian merasa gundah gulana, bersedih hati. Innal ladzi yarzuquna fir rukhsi huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Sesungguhnya yang memberikan rezeki kepada kita di waktu barang-barang murah, dia juga yang memberikan rezeki kepada kita di waktu barang-barang mahal. Jadi kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu Fatawa, fal ghala'u bi irtifa'il as'ari war rukhsu bin khifadhiha huma min jumlatil hawadithil lati la khaliqa laha illa Allah wahdah. Naiknya harga barang-barang dan murahnya harga barang-barang, semuanya merupakan kejadian-kejadian yang tidak ada menciptakannya kecuali Allah sendiri. Wala yakunu syai'un minha illa bima syi'atihi wa qudratihi. Tidak ada yang terjadi dari mahal ataupun murah kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dan takdirnya. Lakin huwa subhanahu qad ja'ala ba'd af'alil ibadi sababan fi ba'dil hawadithi. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebagian perbuatan manusia sebagai sebab
untuk terjadinya beberapa kejadian. Kama ja'ala qatlal qatili sababan fi mautil maqtul. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan pembunuhan si pembunuh sebagai sebab terbunuhnya korban. Jadi kematiannya Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Tapi kemudian kematian ini ternyata ada sebab dari perbuatan manusia, yaitu pembunuhan. Wa ja'ala irtifa'al as'ari qad yakunu bisababi zulmil ibadi. Dan Allah Ta'ala menjadikan naiknya harga barang-barang itu dengan terkadang dengan sebab kezaliman manusia. Jadi yang menjadikan harga itu naik Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Tetapi terkadang sebabnya dari perbuatan kezaliman manusia, kemaksiatan manusia. Wan khifadaha qad yakunu bisababi ihsani ba'dhin nas. Dan kembali lagi nanti harga menjadi murah-murah, Allah yang menciptakannya, Allah yang mentakdirkannya. Tetapi Allah Ta'ala terkadang menjadikan itu dengan sebab kebaikan sebagian manusia. Di perkataan beliau ini sangat jelas bahwa ekonomi lapang, ekonomi sulit, semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala, semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kejadian buruk dan kejadian baik tersebut Allah Ta'ala jadikan sebagiannya adalah dengan sebab perbuatan manusia. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala, dan kita menyadari tentang kesalahan-kesalahan kita, maka dengan kebaikan yang kita lakukan, terutama kebaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi sebab kemudian Allah Ta'ala merubah keadaan dari sulit menjadi mudah. Jadi sulitnya ekonomi ini termasuk musibah. Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im wala nabluwannakum bisyai'im minal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa lapar, kekurangan dari harta, kekurangan dari jiwa, kekurangan dari buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi dihadapi musibah tersebut dengan kesabaran, dan kesabaran tersebut adalah merupakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini adalah milik Allah Ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini sudah umum kita dengar ya, ketika mendengar berita kematian. Padahal ayat tersebut mengajarkan kepada kita bukan cuma ketika mendengar kematian, termasuk ketika berkurangnya harta, berkurangnya hasil pertanian. Mungkin tumbuhan tidak menghasilkan biji-bijian, pohon tidak menghasilkan buah-buahan, gagal panen. Itu juga musibah. Maka dihadapinya dengan mentauhidkan Allah Ta'ala, di antaranya yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Ta'ala akan mengganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dulu sebelum dinikahi oleh Rasulullah, beliau dinikahi oleh siapa? Abu Salamah. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Nah, Abu Salamah mendengar hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jadi Abu Salamah mengajarkan kepada Ummu Salamah, kalau dapat musibah baca itu.
Siapa yang baca itu, kata Nabi, fafa'ala dzalika, Allah Ta'ala akan mengabulkannya, memberikan pahala yang besar dan memberikan ganti yang lebih baik. Nah, ternyata enggak lama kemudian suaminya meninggal. Abu Salamah ini meninggal, yang membawa hadis tersebut, yang mengajarkan bacaan tersebut, itu meninggal radhiyallahu anhu. Maka kata Ummu Salamah, ketika suamiku meninggal ini, aku baca, aku ingat akan hadis tersebut, lalu aku baca, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Kalau masalah pahala, dah, Ummu Salamah enggak ragu. Tapi masalah pengganti, kata Ummu Salamah, siapa pengganti untukku yang lebih baik daripada Abu Salamah? Enggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi kata Abu Salamah, Allah pasti mengabulkan. Kata Rasulullah SAW, Allah pasti mengabulkan. Kalau membaca doa itu, ketika kita mendapatkan musibah, kita akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Hari ke hari, bulan ke bulan, selesai masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari, masa iddah ditinggal kematian. Gak lama selesai masa iddah, Nabi SAW datang bertamu ke rumahnya. Karena yang datang tamu agung, dihamparkan hamparan yang bagus, kemudian Nabi dipersilahkan duduk. Nabi kemudian menyampaikan lamaran. Ya, terkadang Nabi itu melamar untuk dirinya, terkadang Nabi melamar untuk sahabatnya. Pokoknya lamaran dulu. Dulu pernah ada wanita yang Nabi sampaikan lamar, oh sudah berbunga-bunga. Ternyata untuk orang lain. Nah, ini masalahnya deg-degan. Siapa ini? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Nabi melamar adalah untuk dirinya. Tapi Ummu Salamah juga tahu diri, ya. Merasa enggak pantas untuk jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya belum menyampaikan 3 kenyataan. Yang pertama, ya Rasulullah, saya ini wanita yang sangat-sangat cemburuan. Dikhawatir nanti Nabi repot gitu kalau memperistri dia. Karena kan Nabi istrinya banyak. Yang kedua, saya sudah berumur. Yang lain masih muda-muda. Yang ketiga, saya banyak anak. Saya takut merepotkan Nabi SAW. Tapi memang doa Ummu Salamah ini diijabah oleh Allah Ta'ala. 3 kesulitan yang mungkin nanti Nabi bisa berubah pikiran, ternyata dengan mudah Nabi menjawab. Adapun kecemburuanmu yang berlebihan, sayudhibuhallahu ta'ala anki, Allah akan hilangkan darimu. Betul, cemburu ada, tapi tidak berlebihan setelah menikah dengan Nabi SAW. Adapun kamu sudah berumur, aku juga sudah berumur. Bahwa Nabi juga sudah berumur, jadi tidak ada masalah. Amma annaki dhatu iyal fa iyaluki iyali. Adapun kamu banyak anak, maka anak-anakmu menjadi anak-anakku. Sudah terkabul doanya. Hal-hal yang mungkin nanti akan menyebabkan kurang keharmonisan rumah tangga sudah terjawab langsung oleh Nabi SAW. Maka Ummu Salamah kemudian mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan doanya dan telah memberikan kepadanya pengganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa mohon pahala kepada Allah Ta'ala dari musibah, kemudian kita mohon ganti keadaan yang lebih baik, itu merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan dihadapi dengan demo, bukan dihadapi dengan merusak fasilitas, berbuat huru-hara, mengganggu jalan dan sebagainya, tidak. Itu bukanlah solusi. Membenci pemerintah,
Itu bukan solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, maka kita memohon kepadanya ketika sulit, agar sulit ini dirubah menjadi lebih baik, yaitu kemudahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwahi kaumnya, maka di antara dakwah yang beliau sampaikan dalam surah Nuh, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Maha Pengampun. Jadi dengan beristighfar ini, istighfar merupakan tauhid kepada Allah Ta'ala. Berdoa dan mohon ampunan hanya kepada Allah Ta'ala. Maka apa balasan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang yang beristighfar kepadanya? Yursilis sama alaikum midroro, Allah akan turunkan langit dari atas. Nah, jadi kalau sebelumnya kemarau, dengan beristighfar maka akan turun hujan. Allah akan turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal, kita dalam keadaan miskin, sulit ekonomi, dengan beristighfar maka Allah Ta'ala akan menolong kita dengan memberikan harta kepada kita. Wa banin, ada orang yang sulit punya anak, datang kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sudah bertahun-tahun saya menikah enggak punya anak. Kata Imam Ahmad, perbanyak istighfar. Yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan beristighfar kepadanya, maka kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki kepada orang tersebut anak. Wa yaj'al lakum jannat, Allah Ta'ala akan memberikan kebun-kebun beserta manfaat dari kebun tersebut. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Ta'ala akan memberikan sungai-sungai yang mengalir. Sungai yang asalnya kering, dia kemudian akan mengalir. Itu dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan solusi yang paling utama di dalam menghadapi seluruh kesulitan, di antaranya adalah kesulitan dalam masalah ekonomi. Kemudian pembicaraan yang keempat dalam masalah ini, bagaimana kita memperkuat tauhid di masa sulit. Jemaah kajian rahimani wa rahimakumullah.

ibadah-ibadah yang paling menonjol, yang menunjukkan kuatnya tauhid kita kepada Allah Ta'ala di masa-masa sulit tersebut. Itu kebanyakannya dengan ibadah-ibadah qalbiyah. Di antara yang pertama, al-yakinu birrizki minallahi Ta'ala. Semakin menguatkan keyakinan kita bahwa rezeki itu dari Allah Ta'ala. Mau rezeki yang lapang, mau rezeki yang sempit, semua dari Allah Ta'ala. Yeah. Bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan satu makhluk pun kecuali Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Dia bekerja, enggak bekerja, pasti Allah Ta'ala menanggung rezekinya. Ini harus kita perkuat keyakinan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Jika binatang saja, makhluk yang tidak dibebani untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi beribadah secara qadari. Makhluk saja yang tidak dibebani beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan jalan keluar baginya untuk mendapatkan rezekinya, maka terlebih lagi kita manusia, apalagi manusia yang mentauhidkannya. Dan kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mematikan kita kecuali setelah Allah Ta'ala memenuhkan kepada kita apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita dari rezekinya. Sedikit pun rezeki yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kita itu tidak akan terlewatkan sebelum kematian kita. Itu pasti Allah Ta'ala berikan. Saya mendengar kisah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr ya, dalam daurah. Beliau menceritakan tentang ada orang yang jatuh ke sumur. Ya. Jatuh ke sumur. Kemudian datang orang-orang menolongnya, keluar. Biasanya kalau orang celaka, apa yang pertama kali ditolong? Nah, kasih minum. Nah, dikasih minum. Bismillah. Saya minum dulu. Dikasih minum segelas air. Lalu dia minum. Nah, biasanya kalau sudah tenang, apa yang dilakukan orang-orang itu? Bertanya ya. Kok bisa jatuh gimana gitu. Ditanya, "Kamu bisa jatuh gimana?" Dia bercerita sambil memperagakan. Tadi saya begini-begini, sampai sumur jatuh. Ya, ternyata dia jatuh lagi ke sumur. Dianggap oleh masyarakat sudah meninggal. Itu kisah nyata ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu, di umat terdahulu. Dan Nabi mengatakan, dia pada jatuh yang pertama masih hidup karena masih ada rezeki segelas air yang belum dia dapatkan. Tapi kemudian pada jatuh yang kedua dia meninggal karena rezekinya sudah tamat. Sudah selesai. Maka kita yakin itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur rezeki kita. Masalah tinggi harga, turun harga, nah itu Allah Ta'ala yang menetapkan. Kan tidak selamanya harga itu tinggi. Ada turunnya. Ya, di bulan-bulan kemarin, subhanallah ya, harga telur di atas 30. Harga ayam potong di atas

40. Karena saya setiap hari harus menyediakan itu dan saya sendiri yang belanja. Jadi tahu harga-harga. Bukan cuma dengar berita, memang saya belanja. Tapi alhamdulillah sekarang telur paling mahal 25 itu. Daging ayam juga sudah turun di harga 35, 36. Sudah berkurang. Jadi enggak selamanya harga itu mahal. Ya, jadi yang pertama kita meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala bahwa urusan rezeki Allah Ta'ala yang mengatur. Dan bahwasanya rezeki kita itu pasti akan Allah Ta'ala penuhkan sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan tawakal kepada Allah Ta'ala, yaitu melakukan sebab-sebab usaha-usaha disertai dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Di dalam menghadapi musibah, itu bukan berarti kita bersabar itu hanya berdoa dan berpangku tangan saja, tidak. Tapi kita juga berusaha untuk supaya Allah Ta'ala mengeluarkan kita dari musibah tersebut. Yang kemudian kita berdoa, kita serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala dengan kuat keyakinan kita Allah Ta'ala akan mengeluarkan kita dari kesulitan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut penuh, bahkan membawa oleh-oleh buat anaknya. Ini menggambarkan bagaimana tawakalnya burung. Yang penting dia terbang mencari makan sana, mencari makan sini dengan pasrah kepada Allah Ta'ala, pasrah secara takdirnya. Maka dipastikan burung tersebut akan mendapatkan makanannya di hari itu. Pergi dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang, bahkan membawa sisa makanan untuk anak-anak di sarangnya. Nah, kalau kita seperti itu, kita keluar dari rumah, berusaha untuk memperbaiki keadaan. Kita berusaha melakukan sebab-sebab. Dan kemudian kita menyandarkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Mau nanti berhasil atau tidak, kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Kan burung juga, tapi burung gak punya pikiran ya. Burung adanya apa? Insting. Jadi burung tidak memikirkan, nanti kalau saya terbang dapat makanan atau enggak gitu. Nanti kalau saya terbang ini kira-kira ditembak sama pemburu atau tidak. Nanti saya nyari makanan, kira-kira makanannya bikin saya mati, teracuni atau tidak. Dia enggak berpikir begitu, pokoknya berusaha. Nasib kedepannya dia serahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita bertawakal dengan tawakal yang sungguhnya, Allah pasti akan berikan rezekinya kepada kita. Burung saja diberi, apalagi kita makhluk yang lebih mulia daripada burung. Jadi meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Yang berikutnya, ar-ridha wal qanaah. Kita merasa ridha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Keadaan apapun itu merupakan yang terbaik bagi kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sakhat." Siapa yang ridha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka dia akan mendapatkan keriduan dari Allah Ta'ala. Siapa yang kemudian membenci terhadap apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepadanya, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Ta'ala. Susah senang, semuanya adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Kita tinggal ridho saja, kita menerima saja. Kalau selamanya manusia itu dalam keadaan lapang, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard, walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Seandainya Allah Ta'ala melapangkan rezeki terhadap seluruh hamba-hambanya, terus saja dalam keadaan kaya, senang, enggak pernah miskin, enggak pernah sulit, senang terus, labagau fil ardi, maka niscaya mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Walaki yunazzilullahu biqadari ma yasha, tetapi Allah Ta'ala menurunkan rezeki tersebut dengan diatur sesuai dengan kehendaknya. Di masa-masa hujan yang kita harapkan apa? Panas dan matahari, jemuran enggak kering-kering. Dingin terus. Jadi seolah-olah yang terbaik itu matahari terus. Datang matahari terus, panas terus, gak hujan-hujan. Apa yang diinginkan? Pengen hujan. Saking senangnya pengennya malam gak usah datang, pengen siang terus. Bagi pengantin pengennya malam terus. Waktu subuh jangan datang-datang, pengennya malam terus. Tapi apa yang terjadi kalau malam terus-terusan, siang terus-terusan? Ada seorang penyair mengatakan, "Laukanati syamsu daimatan lamallahan nasu min ajamin wa min arabin." Kalau matahari terus di langit, siang terus gak pernah malam, panas terus gak pernah hujan, lamallahan nasu min ajamin wa arabin, maka manusia, baik orang Arabnya pun orang Ajamnya, akan merasa bosan. Ketika siang terus, berharap datang malam. Ketika panas terus, gak hujan-hujan, berharap hujan. Jadi adanya pengaturan itu memang untuk hikmah. Makanya kita hadapi itu dengan meningkatkan keriduan kita dan kepuasan kita. Ini semuanya adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Nah, kalau kita menghadapi seperti demikian, dalam keadaan susah kita ridho dan qanaah, dalam keadaan senang juga, ya tentu ya, sepantasnya kita ridho dan qanaah. Maka inilah kehebatan seorang muslim, kehebatan seorang mukmin. Nabi SAW berkata, "Ajaban li amril mukmin, fa inna amrahu kullahu lahu khair." Ya, sungguh sangat mengagumkan urusan orang beriman.
seluruh urusannya baginya adalah baik. Dia ditimpa, diberikan nikmat, dia bersyukur. Dia ditimpa musibah, dia bersabar. Semuanya kebaikan baginya. Sama seperti sehat dan sakit. Kalau sehat terus, nikmat sehat enggak terasa. Ketika sakit, kita merasakan betapa berharganya sehat. As-sihhatu tajun 'ala ru'usil asihha la yaraha illal mardha. Sungguhnya kesehatan itu adalah mahkota di atas orang-orang yang sedang sehat, tapi mereka tidak menyadarinya. Yang menyadarinya hanyalah orang-orang yang sakit. Jadi dengan diberikan sakit, kita merasakan nikmatnya sehat. Dengan suatu ketika kita jatuh dalam usaha, kita jatuh dalam kemiskinan, maka kita merasakan betapa kondisi sebelum ini, walaupun tidak sekaya orang lain, itu benar-benar suatu nikmat yang besar. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang berikutnya adalah dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, meningkatkan taubat kita, meningkatkan istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan ini merupakan bimbingan dari Al-Quran, bimbingan dari Rasulullah SAW. Juga ini merupakan bimbingan dari para salafus soleh. Kalau ditanya masalah ini, masalah itu, pasti diselipkan di situ tentang taubat dan istighfar. Seperti yang ada dalam surat Nuh tadi, bahwa dengan istighfar, ya, keadaan-keadaan sulit, Allah Ta'ala kemudian akan menolong kita. Kemarau, Allah akan tolong kita menjadi turun hujan. Kurang harta, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan harta. Enggak punya anak, Allah Ta'ala akan tolong kita dan berikan anak kepada kita. Maka memperkuat tauhid di masa ekonomi sulit ini diantaranya dengan memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar kepadanya. Kemudian yang berikutnya al-badlu was-shadaqah. Nah, ini perbuatan lahiriah ya. Kita memperbanyak sedekah. Cuma mungkin ada pertanyaan, gimana? Kita sendiri dalam keadaan sulit kok malah bersedekah. Duit kita aja enggak cukup untuk menjaga kebutuhan, masa harus sedekahkan juga? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang bertakwa itu yang disediakan untuk mereka surga. Apa di antara sifatnya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berinfak, bersedekah. Fis-sarra dalam keadaan lapang, banyak duit, sedekah. Wad-dharra dalam keadaan sulit, duitnya kurang, untuk kebutuhan sendiri aja masih kurang, tapi dia juga bersedekah. Ternyata di antara keutamaan sedekah ini, bahwa Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita. Ya. Akan melapangkan rezeki kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu Ta'ala, beliau ditanya ya, apa hukum orang yang bersedekah dengan tujuan orang yang bersedekah dan menjaga silaturahim dengan tujuan agar Allah Ta'ala melapangkan rezekinya?
Jadi dia bersedekah, dia menjaga hubungan baik dengan orang tua, adik, kakak, menjaga silaturahim dengan tujuan agar Allah Ta'ala melapangkan rezekinya. Apa jawaban beliau? Jawabannya yang maknanya kurang lebih seperti begini. Kalau seandainya dia melakukan itu hanya tujuannya, niatnya agar Allah melapangkan rezekinya, maka itu tidak boleh. Ya. Gak ada tujuan pahalanya, gak ada tujuan melihat wajah Allah Ta'ala, gak ada tujuan surganya, akhiratnya, maka itu tidak boleh. Termasuk apa? Kesyirikan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kebaikan akhirat, bisa masuk surga, bisa melihat wajah Allah Ta'ala, tapi ditambahkan kepada itu agar Allah Ta'ala juga melapangkan rezekinya di mana? Di dunia ini. Maka itu hukumnya boleh. Untuk terjaga kesehatan kita, dipanjangkan umur. Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, jaga silaturahim dengan keluarganya. Tapi enggak boleh tujuannya hanya untuk panjang umur dan lapang rezeki. Enggak boleh kalau sekedar itu. Enggak ada tujuan akhiratnya, enggak boleh. Itu pemikiran, bukan pemikiran orang Islam kalau begitu, hanya sebatas dunia. Maksud di perkataan Nabi itu ya, untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, plus di samping itu, dia juga ingin mendapatkan kebaikan dunia. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini saja tema yang ingin saya sampaikan pada kajian kita di siang hari ini. Dan sesi tanya jawab belum dibuka ya. Tapi kertas pertanyaan sudah menumpuk. Iya. Wallahul musta'an.

Ya, pertanyaan pertama, mohon nasihatnya bagaimana menanamkan tauhid dalam diri dari setiap kejadian yang terjadi. Contoh hal-hal yang tidak disenangi, agar tidak mencari kesalahan atas kejadian tersebut, namun yakin hal tersebut adalah ketetapan Allah. Pertama, dari sisi keyakinan hati, bahwa di antara rukun iman, al-imanu bil-qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita beriman kepada takdir ini dalam hati kita, kita tanamkan itu. Apa yang baik, apa yang buruk, dari apa yang kita alami, semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Yang baiknya itu adalah kebaikan, alhamdulillah. Yang buruknya juga itu adalah, sungguhnya ada hikmah di balik itu. Kemudian yang kedua, di dalam menghadapi kejadian yang tidak menyenangi ini, takdir yang buruk ini, kita membayangkan tentang pahala besar yang akan Allah Ta'ala berikan atas musibah yang kita alami tersebut. Bila kita menghadapinya dengan sabar, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ya. Ambil sampel aja, contoh kisahnya siapa tadi? Siapa tadi? Ummu Salamah, kan gak lama dari tinggal mati suaminya, langsung Allah Ta'ala berikan balasan yang terbaik di dunia sebelum balasan terbaik di mana? Di akhirat kelak. Jadi kita bayangkan itu, itu akan semakin menguatkan keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yakinkan dalam diri kita, enggak ada kesulitan yang berjalan selamanya. Kalau ada sulit, pasti ada mudah. Dari sisi kosakata aja, tidak akan muncul kata mudah kalau memang dia tidak akan terjadi. Jadi pasangan susah ya mudah. Kenapa? Karena susah dan mudah saling berganti. Bahkan Allah Ta'ala memberikan jaminannya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam dua ayat ini, kesulitan satu, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan dua. Sampai dijelaskan dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Andaikan kesulitan itu ada dalam tanah. Mungkin ada orang yang tertanam di tanah masih hidup. Sulit untuk keluar. Maka kemudahan dari Allah Ta'ala akan mencari jalan, mengeluarkan kesulitan dari tanah tersebut. Sekarang kan lagi heboh ya, ada kejadian ya, yang apa, penyanderaan sama penyiksaan itu. Berapa lama? 3 tahun. Gak terbayang, termasuk sama korban kan. Dia gak bisa kemana-mana, sudah luka, buta, sudah hancur. Tapi masih hidup. Berarti pertolongan Allah masih akan datang menyapa dia. Ternyata pada akhirnya ditolong. Dan pelakunya, bagaimana bisa keluar seperti itu? Ada saya sebabnya. Sampai dikatakan begitu. Seandainya kesulitan ada dalam tanah, maka kemudahan dari Allah Ta'ala ini akan masuk melalui lubang-lubang yang ada, kemudian mengeluarkannya dari tanah. Kita yakin itu. Pertolongan Allah pasti akan datang. Tentu dengan kemudian perbuatan kita berdoa, kemudian kita mencari sebab-sebab yang akan mengeluarkan kita dari hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut. Kemudian adapun mencari kesalahan atas kejadian tersebut, ya kita bukan menyalahkan orang lain dulu.
tapi menyalahkan diri kita dulu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Di dalam tafsirnya dikatakan, sesungguhnya kaum tersebut diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, diberikan kecukupan, kondisi yang baik. Kemudian gara-gara mereka mensyirikkan Allah, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala, maka akhirnya Allah Ta'ala timpakan azab. Dari asalnya nikmat berubah menjadi azab. Itu gara-gara mereka. Maka terlebih dahulu ya kita menyadari tanggesan kita, sehingga kita kemudian bertaubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu Ta'ala a'lam.

Yang berikutnya, saya adalah seorang istri dari suami yang masih bekerja di lembaga ribawi. Saya takut atas azab Allah atas dosa suami saya tersebut.

0: Dohir ayat tersebut, riba ini sebab yang akan masukkan dalam neraka dan di nerakanya akan kekal. Nah, tapi kemudian datang dalil lain yang menunjukkan bahwa dosa besar yang tidak sampai membatalkan keislaman, kalaupun itu tidak diampuni sampai pelakunya masuk neraka, itu tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau tauhidnya ada, imannya ada dan sah di hadapan Allah Ta'ala, maka suatu saat nanti dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Maka kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, kalau tidak ada dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang dikeluarkannya orang beriman dari neraka, maka ayat ini akan sesuai dengan zahirnya, pelaku riba kekal di dalam neraka, saking besarnya dosa riba. Maka ibu penanya ini, walhamdulillah, ya, menyadari itu dan sangat takut terhadap efek dari riba tersebut. Karena efek dari riba tidak hanya di akhirat nanti, di dunia juga itu bisa Allah Ta'ala turunkan azabnya. Ya. Kemudian jadi pertanyaannya adalah, apakah dosanya juga akan menimpa kepada anak istri? Kewajiban istri dan anak-anaknya adalah mendakwahinya, menasehatinya, menegurnya akan dosa besar ini. Maka dengan mendakwahinya, menasehatinya, menegurnya, kalaupun suaminya terus melakukan itu, maka dosanya ditanggung oleh suaminya. Jadi anak istrinya tidak ikut menanggung dosanya. Ya. Tapi kalau membiarkan, bahkan merasa senang, bahkan bangga, suami saya sebagai pegawai di bank ribawi, senang, banyak duitnya gitu. Walaupun mungkin cicilan ke banknya juga banyak, dia merasa senang. Maka orang yang ikut merasa senang terhadap suatu dosa, dia pun terkena bagian dari dosa tersebut. Sampai berapa? Cukup? Ya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Cuma dua pertanyaan yang bisa saya bacakan, dan sisanya mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan kepada asatidz yang lain dan mendapatkan jawaban yang mencerahkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa difahami, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita di akhirat nanti dan kebaikan kepada kita di dunia ini. Di antaranya adalah Allah Ta'ala memudahkan urusan-urusan kita, termasuk urusan ekonomi kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله عزنا الله وإياكم para jamaah Masjid Naon lihat Masjid Ibnu Abbas di pondok pesantren Al Jazira Bandung. Al Jazira. Al Jazari mah restoran. Al Jazari di Wangun Sari Kabupaten Bandung. Baik para asatidah, para pengurus, para santri, para jamaah warga sekitar sini, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun

TV dan para netizen melalui akun medsos manapun, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam momen Tabligh Akbar dengan mengangkat tema menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebelum kita membahas bagaimana kiat meraih predikat hamba yang Allah cintai, terlebih dahulu kita sampaikan apa sih keuntungan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Keuntungannya tentu saja luar biasa besar. Salah satunya, kalau Allah mencintai, para malaikat akan mencintai, seluruh makhluk akan mencintai dan akan menerima keberadaan dia dimanapun. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan da'a Jibril alaihi salatu wassalam." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Lalu berkata, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Hei Jibril, aku mencintai si fulan. Cintai dia olehmu. Fayuhibbuhu Jibril. Maka orang itu dicintai oleh Jibril. Kemudian Jibril berbicara kepada semua malaikat yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Lalu berkata, "Inna Allaha ahabba fulan fa'ahibbuh." Sungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintai si fulan olehmu, maka seluruh malaikat akan mencintai orang ini. Terus orang yang Allah cintai, jangankan Allah yang super bager. Kebageran, kebaikan Allah oleh Allah diungkapkan dalam beragam sebutan. Allah kadang-kadang menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim, Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi, Allah Ra'uf, Penyantun, Penyayang, Pengasih, Pemberi Rizki, Dermawan, dan seterusnya. Itu maha bagernya Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Makanya kalau Allah mencintai seorang hamba, kebayang bagaimana istimewanya orang itu. Jangankan oleh Allah, kita dicintai oleh sesama manusia, bungah nanti dah kasida atunya. Bahagianya, senangnya dicintai oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Wah, senang. Kita akan nyaman. Karena kalau mereka mencintai kita, pasti mereka akan menjaga perasaan kita, menghormati kita, menghargai, mempedulikan, memperhatikan kita, hormat kepada kita. Nyaman enggak kita? Iya. Cacak eta teh dipikah cinta ku papada manusia. Sebentar. Ada yang enggak paham bahasa Sunda di sini? Ada? Paham semua ya? Nah, saya bebas. Sebab sebagai orang Sunda saya enggak bisa tuh ngomong sejam tanpa diselipkan istilah-istilah Sunda. Bongana disebut Asundawi. Jadi enggak bisa dipisahkan dari bahasa Sunda. Jadi cacak dipikat cinta ku papada jalma, orang terus kalintang bagjana, kalintang bahagiana, apalagi oleh Allah.
Makanya salah satu komitmen Allah kepada hamba yang Allah cintai disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la ta'ituhu wa la in ista'adhani la aidhannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, nah jadi enggak hiung itu tadi mah ente tong di utak atik kalau sudah bagus itu diemin. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku pun akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku berikan. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Jadi spesial, istimewa. Makna aku akan menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, dijelaskan oleh para ulama dan Imam An-Nawawi. Karena hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Maknanya hafidhu ala sam'i wa ala basari wa ala kulli aqwalihi wa af'alihi min maharimillah. Allah akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, ucapannya, perbuatan dari hal-hal yang Allah haramkan. Lihat betapa istimewanya orang yang Allah cintai. Semua keinginannya jangankan diungkap, kan tidak terungkap tapi dia ingin dan Allah pasti tahu, pasti Allah berikan. Kalau dia kepepet butuh perlindungan, sebelum mengungkapkan minta perlindungan, Allah lebih tahu, lebih dahulu tahu, Allah berikan perlindungan. Luar biasa istimewa. Karena itulah berupayalah kita untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kiatnya? Secara umum menjadi orang yang Allah cintai ini dua. Jaga dua ini. Siapa yang menjaga dua ini, dijamin Allah akan mencintainya. Kalau sudah dicintai, otomatis cinta ini berbanding lurus dengan dimuliakan, diagungkan. Sebaliknya kalau dibenci, dihinakan. Maka untuk meraih kemuliaan karena dicintai,

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ. Akan ditimpakan kehinaan kepada manusia, kepada mereka, dimanapun mereka berada, hina. Kecuali orang yang menjaga, menjalin hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik, perjanjian, kesepakatan dengan sesama manusia. Jaga sikap kepada Allah, jaga sikap kepada sesama manusia, maka Allah muliakan dia. Allah hindarkan dari keterhinaan. Allah cintai, Allah tidak akan benci dia. Bagaimana menjaga hubungan baik dengan Allah? Laksanakan semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran, orang yang begitu oleh Allah diungkapkan dengan banyak ungkapan, dicintai. Contoh, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat, orang yang bersuci, mensucikan jiwanya dari dosa. Termasuk mensucikan fisiknya juga. Lihat, itu baiknya hubungan dia dengan Allah. Dicintai. Allah mencintai orang yang sabar, orang yang bertakwa, orang yang banyak bertaubat. Dan lihat bagaimana sikap Allah kepada orang yang dicintai, orang bertakwa. Allah komitmen tuh, janji tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, berarti orang itu dicintai oleh Allah. Wah, kalau sudah dicintai, Allah jadikan jalan keluar setiap sekali, setiap ada kesulitan, ada problematika hidup. Allah berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya itu mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus semua kesalahan-kesalahan dan Allah lipat gandakan pahala untuknya. Dan banyak lagi itu janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Dipermudah urusan sosialnya. Kalau ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Dipermudah urusan ekonominya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah limpahkan, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah permudah juga ketika dia berjuang, berusaha, belajar memahami agama Allah. Makanya para penuntut ilmu gak boleh mengabaikan aspek ketakwaan. Makin bertakwa, makin Allah mudahkan. Allah janji dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti surah Al-Anfal, ayat berapa? 28 apa 29, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan itu maknanya ilmu. Furqan itu secara bahasa yang bisa membedakan antara hak dengan batil, benar dengan salah, mana putih, hitam, bengkok atau lurus. Dan yang bisa membedakan itu ilmu. Itu furqan. Maknanya kalau kamu bertakwa, Allah akan kasih ilmu. Maknanya Allah akan mudahkan kamu untuk memahami ilmu. Dicerdaskan, difokuskan,
digambarkan

gampangkan jalan-jalannya, diberikan suasana, lingkungan, kondisi yang kondusif, dipertemukan dengan guru yang bagus mengajarkan dan membimbingnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Lihat, dalam masalah ikhtiar mencari ilmu, orang bertakwa dipermudah. Dalam masalah ekonomi, orang bertakwa dilimpahkan rizkinya. Dalam masalah sosial, setiap kali ada masalah, orang bertakwa akan diberikan jalan keluar. Segala urusan yang dipermudah. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan lihat, ini komitmen Allah kepada orang yang sudah dicintai karena ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, jaga hubungan baik dengan Allah azza wa jalla, maka Allah akan menjaga urusan dunia dia. Maka Dhunnun al-Misri menyatakan bahwa para ulama itu suka saling memberi nasihat dengan sesama mereka. Wa yaktubu ba'duhum ba'du. Suka saling mengirim surat. Waktu itu belum ada alat komunikasi HP, SMS, WA, media sosial. Tapi kok itu tidak menghalangi mereka untuk saling memberi nasihat wasiat melalui surat. Yang waktu itu diantar sama kurir jauh. Kalau sekarang kan lebih mudah. Wa wasa ba'duhum ba'da bi thalathin. Mereka saling memberi wasiat dengan tiga hal. Tiga hal ini berkaitan dengan ketakwaan dan efeknya dalam kehidupan dunia mereka. Wasiat pertama. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Itu pertama. Siapa orang yang memperbaiki hubungan baik dia dengan Allah. Ibadahnya bagus, ketakwaannya dijaga. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Allah akan membuat orang itu dicintai oleh sesama manusia. Ini pertama tuh. Hubungan dia dengan Allah inilah ketakwaan, inilah iman, inilah ibadah. Dan hubungan kita dengan sesama manusia itu kehidupan sosial kita, muamalah kita, akhlak kita. Muamalah kita akan dikondisikan baik oleh Allah. Hubungan kita dengan sama manusia akan dikondisikan baik. Selama hubungan kita dengan Allah, perbaiki dulu tuh. Kedua, man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Memperbaiki urusan akhirat, ya memperbaiki ibadah, iman, ketakwaan kepada itu untuk akhirat. Allah jamin urusan dunia dia, urusan sosial, urusan ekonominya, urusan politiknya, urusan muamalahnya dengan sama manusia, Allah akan perbaiki juga. Kan Allah yang maha mengatur seluruh kehidupannya. Siapa yang miskin, siapa yang kaya, Allah yang ngatur. Siapa orang yang dicintai, siapa yang dibenci oleh sama manusia, Allah yang ngatur. Hati-hati manusia, hati kita, hati tetangga, hati kerabat, hati sahabat, hati musuh kita. Semuanya Allah yang ngatur. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua bani Adam, hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati segenap Allah yang mengkondisikan,
memanage, mengatur hati dan perasaan manusia? Allah, bukan kita. Jadi siapa orang yang mencintai kita? Itu Allah yang ngatur, yang membuat hati dia menjadi cinta kepada kita, itu Allah. Siapa yang benci kepada kita, memang hati dia dibencikan oleh Allah kepada kita. Kalau ada orang lain, apalagi banyak membenci kita, apa efeknya kepada kita? Enggak nyaman, ya enggak? Enggak betah. Itu azab. Diberikan azab di dunia dalam bentuk ketidaknyamanan hidup, melihat ke orang-orang benci gitu ke saya, ya tidak nyaman. Dan itu disebabkan karena dosa dan kesan kita, hubungan kita dengan Allah rusak. Kita mengabaikan hak Allah, tidak memperhatikan bagaimana hak Allah dalam sholat, dalam ibadah yang lain, diabaikan. Rusak hubungan kita dengan Allah. Renggang hubungan kita dengan Allah, dah kitanya lalai. Allah akan renggangkan, akan rusak hubungan kita dengan sama manusia. Urusan dunia kita juga berantakan karena kita membuat urusan akhirat kita berantakan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Itu yang kedua tuh. Jadi yang pertama, siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sama manusia. Kedua, siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Tadi itu orang yang bertakwa. Itu kan urusan akhirat. Itu hubungan dia dengan Allah. Apa akibatnya? Semua urusannya dipermudah, rezekinya diberikan dengan tidak disangka-sangka, dan macam-macam. Ini salah satu wujud dari ketakwaan. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ini urusan akhirat. Ini hubungan kita dengan Allah. Diperbaiki dengan banyak istighfar, minta ampunan. Bagaimana respon Allah? Satu aksi kita, balasan dan respon Allah beberapa macam. Allah menyatakan dalam surah Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Terus, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْتَرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, kalau kalian minta ampun lalu diampuni oleh Allah, apa balasan dari Allah? Yursilis sama'a alaikum midrar. Allah nurunkan hujan yang menjadi rahmat kepada kalian. Hujan ini manfaatnya luar biasa. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Istighfar nih, secara ekonomi Allah permudah. Anak-anak turunan juga Allah berikan karena sebab istighfar. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni tazawwaztu wa lam yurzaq li walad. Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah, tapi kok enggak dikarunia anak juga, belum punya anak. Apa kata Nabi SAW? Aina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Mungkin secara medis enggak ada hubungan. Istighfar dengan sedekah dengan kesuburan rahim seorang wanita secara medis. Tapi Allah yang mengatur seseorang punya anak atau tidak. Seseorang ini
diberi keturunan atau tidak, Allah yang ngatur. Karena kuasa Allah, walaupun tidak menikah, bisa mengandung dan punya anak. Sesuatu yang secara medis mustahil. Contohnya siapa? Maryam. Belum nikah, gak pernah disentuh seorang laki-laki pun, tapi hamil, punya anak. Kuasa Allah. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Lama nikah puluhan tahun atau mungkin zaman baheula makan ratusan tahun. Udah aki-aki, sudah wisan, sudah lemah tulang belulangnya, belum punya anak. Tapi mereka gak pernah putus asa dari berdoa. Mungkin secara medis kalau masih muda gak punya anak, gak bisa punya anak, terus istrinya apalagi mandul, apalagi sudah tua gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Hebatnya doa mereka menyebabkan istri-istri mereka yang mandul di saat mereka sebagai suami sudah aki-aki sudah tua, hamil punya anak. Secara medis mustahil, kuasa Allah luar biasa. Salah satu di antara obat syar'i, ada dua macam obat, obat hissi, obat syar'i. Obat hissi ini obat yang rasional, logis, empiris, realistis seperti kedokteran modern ataupun klasik tradisional yang memang logis, ada hubungan sebab akibat, bisa ada penjelasan ilmiahnya dan seterusnya. Itu disebut metode pengobatan yang hissi. Ada lagi syar'i, gak masuk akal tapi syariat menjelaskan. Dan ada efek, ada. Seperti sedekah, obat itu. Nabi SAW menyatakan, dawau mardakum bisodakah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mungkin dokter gak akan bisa menemukan hubungan antara penyakit dengan sedekah. Apakah pas sedekah itu tubuh orang yang sakit terus sedekah mengeluarkan hormon tertentu, zat tertentu yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Dokter gak menemukan itu mungkin. Tapi Nabi SAW menyatakan, dawau mardakum bisedekah, dan mujarab. Makanya para ulama zaman dahulu kalau ada sakit berobat kesana kemari gak sembuh-sembuh, sedekah sembuh. Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya 7 tahun gak sembuh-sembuh, diobati kesana kemari. Curhat ke gurunya, kata gurunya, coba kamu sedekah. Akhirnya dia membuat sumur, setelah keluar air orang-orang bebas mengambil. Dan itu sedekah yang paling afdol. Sahabat bertanya, ayu sedekah ajabu ilaika ya Rasulullah. Sedekah apa yang paling kau suka ya Rasulullah? Apa beliau jawab? Saqil ma. Memberi air ke banyak orang. Nah, buat sumur, setelah keluar orang-orang bebas. 7 hari itu lukanya sembuh. Dengan sedekah, termasuk ketika membahas hadis tadi, seorang sahabat sudah lama menikah, gak punya anak. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Fafa'ala. Lalu dia lakukan. Dia banyak istighfar, banyak sedekah. Sejak saat itu dia punya anak sampai 9. Bukan kembar 9, satu-satu. Mungkin tunji gitu. Maka hadis ini dibahas oleh para ulama dalam satu bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Artinya obat untuk kemandulan. Aqim itu mandul. Apa obatnya? Ya, istighfar sedekah. Dan ini selaras dengan ayat tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum mitrara.
wa yumdidkum bi amwali wa banin. Perbanyak istighfar, maka Allah turunkan hujan, Allah limpahkan kepada kamu banyak-banyak harta dan anak-anak. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Lihat kepada lingkungan hidup efek dari istighfar. Allah buatkan bagi kalian, Allah kondisikan alam supaya sungai-sungai mengalir airnya. Wa ja'al lakum anhara. Wajallakum jannati wa anhar. Taman-taman, sungai-sungai, lingkungan hidup menjadi menyenangkan, subur makmur. Efek dari istighfar. Istighfar urusan akhirat, istighfar adalah komunikasi kita dengan Allah, maka lihat urusan dunianya. Allah menurunkan hujan, Allah memberikan harta, Allah memberikan anak-anak, Allah memberikan lingkungan hidup yang bagus, menyenangkan, subur, makmur, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam salah satu hadis, Nabi selesai menyatakan, "Man aktsara bil istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhraja." وَمِنْ كُلِّ هَمٍ فَرَجَ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Allah akan berikan kebahagiaan, kegembiraan di saat dia sedih. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Lihat, istighfar itu urusan akhirat. Istighfar itu komunikasi kita, hubungan baik kita dengan Allah. Lihat balasannya oleh Allah. Di dunia, urusan dunianya tadi disebutkan. Setiap ada kesulitan, Allah kasih solusi, jalan keluar. Setiap ada hal yang menyedihkan, Allah bahagiakan dia. Maknanya apa? Allah berikan penyebab yang menyebabkan orang itu bahagia. Apa saja? Bisa tiba-tiba dapat rizki, bisa tiba-tiba dapat untung ini dan untung itu. Lihat, yang membuat orang tertawa atau menangis, Allah. Wa annahu huwa adhaka, terus wa abka. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah lah yang membuat orang itu tertawa atau menangis. Kalau Allah membuat orang itu tertawa, Allah berikan penyebabnya. Diberi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, tertawa dia. Kalau Allah akan membuat seorang menangis, Allah kasih penyebabnya. Diberi masalah, diberi kesedihan, diberi penderitaan. Nangis dia. Itu Allah semua yang ngatur. Bagaimana caranya agar kita bahagia di saat ada musibah yang buat kita sedih? Istighfar tuh. Perbanyak istighfar. Lihat, karena bagusnya hubungan kita, hablu minallah kita, berefek kita dicintai oleh Allah, dan setelah dicintai oleh Allah, lihat keuntungan yang Allah berikan dari aspek duniawi. Dari segala segi. Segi sosialnya, segi ekonominya, segi politiknya, termasuk ikhtiar usaha mencari harta, mencari ilmu, semuanya dipermudah. Sebagaimana komitmen Allah, janji Allah, وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَ. Yang bertakwa kepada Allah, semua urusannya serba dipermudah. Ini janji Allah, dan Allah itu لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ. Allah itu tak pernah ingkar janji. Inilah penyebab pertama seseorang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Nah, makanya dirinci dalam hadis yang tadi, riwayat Imam Bukhari yang tadi saya bacakan ujung hadis. Awalnya dilewat. Dan awalnya sekarang diberitahukan bagaimana komitmen Allah kepada hamba yang
Takwa yang taqarrub, mendekatkan diri dengan amalan yang fardu dan yang sunnah. Kemudian itu yang menjadi penyebab Allah mencintainya. Di awal hadis itu Allah menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, kekasihku, orang yang aku cintai. Dimusuhi, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Saking cintanya Allah kepada hambanya, pas hamba yang Allah cintai ada yang memusuhi, wah diperanganku Allah tuh. Lalu Allah Azza wa Jalla menjelaskan kenapa orang itu dicintai. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada cara pendekatan diri seorang hamba kepada Allah yang lebih Allah sukai dibanding dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang fardu. Kewajiban itu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat yang 5 waktu, saum Ramadan, haji, zakat, pokoknya semua amalan fardu adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, baru amalan sunnahnya kata Allah dalam hadis tadi ini, hadis kursi riwayat Bukhari, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jangan terbatas hanya kepada amalan fardu. Sunnah juga laksanakan, itu luar biasa hebatnya. Dahulu para sahabat tidak pernah meninggalkan amalan sunnah karena dia sunnah. Dan sunnah dalam para mereka luar biasa agungnya. Pikabitan. Sok teka te pikabitan kuma umpah sholat rawatib 10 atau 12 rakaat dalam sehari semalam. Qabla atau ba'da. Siapa yang memelihara sholat rawatib? Coba apa balasan? Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Kabitan tepira. Coba kalau ada sekarang, siapa yang sholat sunnat rawatib 1 rakaat dibayar 10.000. 1 rakaat sehari 12 rakaat 120.000 lumayan. Ada nggak kira-kira yang mau sholat sunnat? Saya yakin semuanya pasti. Apalagi 1 rakaat 1 juta. Sehari 12 juta. Kira-kira ada yang meninggalkan sholat sunat? Akan. Ini Allah jauh lebih lagi janjinya daripada uang jutaan di akhirat. Maka melihat dahsyatnya ini para sahabat, sayang sekali kalau meninggalkan yang sunnah. Ini sunnah, makanya gak mau saya tinggalkan. Ayo kita mah sebaliknya, kita meninggalkan amalan sunnah hanya karena dia sunnah. Sunnah iya, tapi sudut pandang kita lain. Kan sunnah dikerjakan juga tidak? Tidak dosa, ya enggak? Akhir nama tidak dikerjakan. Coba kalau ada karyawan, dapat gaji pokok tiap bulan. Umpamanya sebulan 5 juta. Pekerjaannya dari jam 8 sampai jam 4. Lalu bos perusahaan mengumumkan, kalau ada yang mau lembur 1 jam dibayarnya 1 juta. 1 jam. Ini gaji sebulan 5 juta berapa puluh jam. Atau 100 jam merenya. Ini lembur 1 jam 1 juta. Dan bebas boleh 5 jam dalam sehari. Kira-kira ada yang mau lembur? Sehingga nama tiap hari lemburnya. Sejam 1 juta, 5 jam 5 juta, sehari kali 30.
Uang lembur nauge 150 juta, gajinya 5 juta. Ta. Kira-kira ada enggak karyawan, ah da eta mah teu wajib. Yeuh. Malas nu penting mah kerja yang 8 jam. Enggak mau lembur. Ada yang begitu? Enggak. Pasti ah saya setiap hari lembur walaupun capek. Karena gajinya gede, bayarannya gede. Pasti gitu kan? Jadi ketika ada lembur yang tidak wajib, hanya sunnah saja, tapi pahala yang segede itu sangat sayang dilewatkan. Itu dunia. Begitulah sudut pandang para sahabat terhadap amalan sunnah. Ini sunnah, gede banget pahalanya. Saya enggak mau melewatkannya tuh. Dan salah satu efek terpeliharanya amalan sunnah tadi dicintai oleh Allah itu bonusnya. Ketika bos melihat ini orang loyalitasnya ke perusahaan tinggi, setiap hari lembur 5 jam. Dan memberi keuntungan yang besar ke perusahaan, lihat komitmennya, loyalitas orang itu. Selain jam lemburnya dibayar karena kelihatan loyalitasnya dan keuntungan yang diberikan ke perusahaannya besar, dikasih bonus. Nih gaji lembur setiap bulan, nih bonus dikasih mobil seharga 1 miliar. Bisa begitu. Amalan sunnah selain dapat pahala, selain dapat istana di surga, niat. Kata Allah, وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kalau hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah, aku akan mencinta, dapat kecintaan. Allah sudah mencintainya tuh yang tadi itu, dunianya. Insya Allah akan Allah permudah dari seluruh aspeknya. Inilah poin pertama untuk menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan hubungan dia dengan Allah. Jadilah orang yang loyal, taat, komitmen, melaksanakan semua perintahnya, baik perintah yang fardu termasuk yang sunnah, fardu kalaku, sunnah kalampah, jauhi semua yang Allah larang. Yang haram, yang makruh, yang Allah benci, yang Allah tidak suka, jauhi. Maka efeknya dunia sampai akhirat, lahir sampai batin. Ini pertama. Kedua tadi, tidak cukup menjaga hubungan baik dengan Allah, juga jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ini satu kesatuan yang utuh yang enggak bisa dipisahkan. Ya bisa orang, saya emang gak peduli dengan manusia mau buruk, mau baik, yang penting hubungan saya dengan Allah baik. Gak bisa. Satu paket berkaitan. Siapa yang baik hubungannya dengan Allah, dia wajib baik pula hubungannya dengan sama manusia. Makanya kalau hubungan dengan manusia buruk, menunjukkan buruk hubungan antara dia dengan Allah. Coba lihat. Iman, hubungan baik kita kepada Allah, dalam bentuk iman kita kepada Allah dan hari akhir, wajib tuh. Diwujudkan dalam bentuk baiknya sikap dia kepada sama manusia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini hubungan kita dengan Allah. Iman, akidah, tauhid. Maka jaga nih mulut. Ini akhlak kepada sesama manusia. Bicaralah yang baik atau diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Ini akhlak, hubungan dengan sesama manusia. Lihat, hubungan baik kita kepada Allah wajib diaplikasikan, dibersamai, disertakan dengan hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ketika hubungan kita dengan sesama manusia buruk,
Nah, berarti itu indikator buruknya hubungan dia dengan Allah. Sehingga ketika suatu saat Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sampai 3 kali. Artinya dianggap hubungan orang itu dengan Allah buruk. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman teh ya Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bahwa iqahu. Orang yang suka ganggu tetangga, menyakiti tetangga, menyinggung, merasa tetangga tidak aman dari gangguan kita. Tuh, itu akhlak yang buruk. Buruknya akhlak indikator buruknya iman. Buruknya hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya iman wajib melahirkan rasa cinta terhadap sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan orang itu saudara. Diikat oleh persaudaraan iman. Sebagai saudara wajib ada cinta. Tanpa cinta enggak ada iman. Enggak ada iman enggak bisa masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kamu enggak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Jadi cinta bukti adanya iman, iman kunci masuk surga. Cinta kepada sesama. Makanya perhatikan, setelah Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, coba lihat. Ayat 11-nya, 12-nya berisi larangan yang bisa merusak persaudaraan iman ini. Allah menyatakan dalam ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sampai di akhir ayat itu, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Itu ayat 11 ya. Hei orang-orang yang berjanganlah sebagian kalian menghina sebagiannya. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Jangan sebagian wanita menghina ke wanita lain. Sebab boleh jadi wanita yang dihina lebih baik. Wala talmizu anfusakum, jangan saling melecehkan di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi laqab atau gelar-gelar yang buruk. Disebut hideung, jeding, kadie, endut, kadie. Itu kan laqab-laqab yang apa? Yang buruk. Siapa yang tidak tobat dari hal itu? Dia zalim. Lihat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Hei orang-orang beriman, jangan kalian suudzon. Buruk sangka. Hanya berprasangka, tapi prasangkanya buruk, belum ada data. Belum ada fakta. Belum ada saksi tentang keburukan, tapi sudah ada prasangka. Nah, su'udzon itu mendorong dia untuk mencari-cari apa yang dia duga tentang keburukan orang lain. Namanya tajassus. Allah larang, wala tajassasu. Jangan tajassus. Tajassus itu ngorek-ngorek, mencari-cari kesalahan orang lain. Setelah dapat diomongin, gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jadi su'udzon, tajassus, gibah ini satu mata rantai yang tidak terputus. Berawal dari su'udzon, melangkah ke tajassus, setelah dapat keburukan orang diomongkan, gibah. Makanya tiga-tiganya Allah tegaskan larang. Iztanibu kathira minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Sampai saking buruknya itu ghibah, Allah menyatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum.
Mau enggak, suka enggak kamu kalau kamu memakan daging bangkai saudara kamu yang sudah mati? Ada saudara kita sudah mati, dibiarkan seminggu sampai matang, sampai busuk, setelah masuk dimakan. Ada yang suka begitu? Na'udzubillah, ngebayangkan aja matak muntah. Ghibah itu sekecik itu. Fakarihtum, pasti kalian tidak suka. Ini semua dalam ayat 11-12 Al-Hujurat itu semua yang dilarang, yang diharamkan karena merusak ukhuwah. Yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ayat sebelumnya. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla memerintahkan berbuat baik kepada sesama, dan baik buruknya seseorang dilihat dari baik buruknya orang itu kepada sesama manusia. Dicintai atau dibencinya seseorang oleh Allah dilihat dari apakah dia melakukan kebaikan atau keburukan kepada sesama manusia. Lihat dalam Al-Quran. Siapa orang yang Allah cintai dari aspek muamalah kepada sesama manusia. Lihat. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada manusia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil kepada sesama manusia. Dalam salah satu hadis, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Nabi SAW menyatakan, kalau dalam riwayat Bukhari, lafadznya khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasul SAW menyatakan, inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat di kalangan mereka. Makin banyak manfaat yang diberikan kepada orang lain, makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik memberi manfaatnya dengan ilmu, dengan uangnya, dengan sikapnya, dengan jabatan, pangkat, kekuasaan, wewenangnya. Dia berikan manfaat ke banyak mungkin orang. Itu dalam riwayat Bukhari sebaik-baik manusia. Orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat Imam At-Tabari barusan, ahabbu ibadillahi ilallah. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Nah, lihat bagaimana kelanjutan hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatradu anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ini amalannya, pelakunya juga dicintai oleh Allah, adalah memasukkan kebahagiaan dengan terhadap sesama muslim, atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau melunaskan hutang mereka, baik mereka berhutang ke kita dilunaskan, atau berhutang ke orang lain kita bayarin, atau menghilangkan rasa lapar dari perut-perut mereka. Lihat, ini aksi sosial. Ini hubungan baik dengan sesama manusia. Ternyata orang yang memperdulikan, memperhatikan, menolong, membantu, berbuat baik kepada orang, amalnya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Orangnya adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata orang yang dicintai oleh Allah bukan sekedar ahli ibadah, tapi akhlaknya juga harus bagus. Perilakunya, hubungan dia, hablu minanasnya dia kepada sama juga harus bagus. Sampai diisyaratkan hebatnya pahala dari menolong orang,
berbuat baik ke orang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fa wallahi. Ini masih lanjutan dari hadis yang tadi. Li an amsyia ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Demi Allah. Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama satu bulan. Di Masjid Nabawi loh, bukan di Masjid Ibnu Abbas ini. Iktikaf di Masjid Ibnu Abbas sebulan, ada pahalanya? Ada. Besar apa kecil? Besar. Besar biasa apa besar banget? Bingit. Tapi kalau itikaf di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat daripada di Masjid Ibn Abbas ini. Bayangkan itikaf bulan Ramadan malamnya, ibadah baik tahajud, zikir, doa, baca Al-Quran, siangnya saum tapi sambil dibarengi tetap banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak sholat. Di Masjid Nabawi sebulan pun di bulan Ramadan, aduh kebayang itu. Lamun pahala tema berwujud, bungklekan, gak akan ada tempat yang bisa menampungnya. Saking apa? Saking banyaknya pahalanya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk menolong, membantu dia dalam memenuhi kebutuhan dunia, lebih aku sukai daripada itikaf sebulan di masjidku. Makna ahabbu ilayya diterangkan oleh para ulama, aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Pahala itikaf sebulan Masjid Nabawi luar biasa besar, tapi menolong orang itu lebih gede lagi pahalanya daripada itu. Lihat bagaimana Allah dan Rasul-Nya ngabibita kita untuk menjadi manusia yang Allah cintai dengan cara memiliki kepedulian sosial. Sampai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, suatu saat itikaf di masjid, datang orang minta bantuan yang mengharuskan dia keluar. Akhirnya dia keluar, batal itikafnya. Padahal di Masjid Nabawi itu ditanya, kenapa engkau batalkan itikafmu di Masjid Nabawi ini hanya untuk menolong orang? Apa beliau bilang? Li'annani sami'tu jaddi yaqul. Karena aku mendengar kakekku berkata, bersabda. Li'an amsiya ma'akhi fi hajati ahabu ilai min a'takifa fi masjid hadas syahra. Kata kakekku, siapa kakek Hasan? Rasulullah SAW. Karena Hasan ini putra Ali bin Abi Thalib. Ali putra? Putra Abu Thalib, bukan putra Nabi, tapi beliau mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami dari Fatimah Az-Zahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata kakekku, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku selama sebulan. Makanya keluar dia. Lihat, untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah itu ternyata enggak bisa hidup egois, enggak peduli kepada sama. Yang penting mah hubungan saya dengan Allah baik, ibadah baik, enggak peduli ke tetangga, enggak peduli ke teman, ke saudara. Maka itu keliru besar. Allah dan Rasulnya menyuruh, menekankan kita untuk memberikan perhatian, kepedulian sosial kepada sesama manusia. Makanya dibibit tak begitu oleh Allah dan Rasulullah. Ini amal paling dicintai, orangnya juga paling dicintai itu. Makanya lebih didorong lagi dengan hadis Nabi SAW agar kita ini tidak egois. Agar kita berbuat baik kepada sesama manusia, peduli, perhatian. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Kata beliau, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa orang yang melepaskan satu kesulitan dari diri seorang mukmin di antara kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu, Allah akan melepaskan dari diri orang itu kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Allah yang beri balasan, bukan manusia yang kita tolong. Makanya ketika menolong kita tidak perlu berharap memperoleh balasan dari dia. Yang kita harapkan balasan dari Allah. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa orang yang memudahkan urusan sesama muslim, Allah akan permudah urusan dia dunia akhirat. Sampai di akhir. Hadis ini Allah Rasul SAW menyatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Perbuatan kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan permudah urusan kita. Perbuatan kita melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan kesulitan kita dunia akhirat. Dengan konsep seperti ini, ketika menolong kita enggak pilih-pilih orang. Siapapun, apalagi orang itu yang lebih butuh, fakir miskin, lebih butuh pertolongan kita, itu lebih perhatian kita. Yakin orang itu enggak bisa balas budi. Tapi yang kita harapkan bukan pembalasan dari dia, tapi dari Allah. Lihat dalam surah Ad-Dahr. Apa nama lain dari surah Ad-Dahr? Itu surat ke-76. Apa namanya surah Ad-Dahr? Hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkur. Disebut surah Al-Insan, disebut surah Ad-Dahr karena ada lafaz dahr itu. Salah satu karakter orang mukmin calon pisurgen, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah, ikhlas. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian atau bahkan ucapan terima kasih. Tenuhun-nuhun asan. Tem mengharapkan ucapan nuhun, syukron, terima kasih, thank you, apalagi, dankeschön, kamsia, arigato, gitunya. Enggak. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Yang kita harapkan balasan apresiasi dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari sama manusia. Ikhlas. Tidak pilih-pilih orang yang akan ditolong, yang harus ditolong. Asal orang itu butuh bantuan, singkil. Dan dahulu ketika para ulama pagi-pagi begitu membuka pintu, ada orang depan pintunya meminta pertolongan kepada dia. Apa yang dia lakukan? Syukran. Jazakallahu khairan. Dia berterima kasih ke orang itu. Kenapa? Lalu dia bilang, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal rajul wasilatan linaili thawabihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang ini sebagai wasilah untuk memperoleh pahala darinya. Makasih, kamu sudah membuka pintu pahala untuk saya. Lalu dia bantu orang itu. Terus begitu. Dan ketika suatu pagi dia buka pintunya, enggak ada satupun orang yang berdiri di hadapan pintunya untuk minta tolong, dia kecewa. Enggak ada lagi apa?
momen untuk memperoleh pahala yang selama ini dia lakukan. Itulah para ulama salaf zaman dahulu. Ada orang yang datang kesulitan minta tolong, tuh seneng bukan main. Sedikit kan berbeda dengan kita zaman sekarang ya. Kalau ada orang yang datang kelihatan butuh, diri kan gitunya. Masalah ya. Ada yang begitu di sini? Jujur ada? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Sudah bisa diduga pertanyaan saya ke sana. Ada apa banyak? Ada apa tidak ada? Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semua? Semua. Nah, undainya pertanyaan keempat. Ya udah begitu saja. Kan begitu. Karena sudut pandang kita yang berbeda, kalau para sahabat memandang segala kejadian itu, walaupun rugi dunia, dunia itu kan hina. Dunia itu kan ladang akhirat. Dunia itu harus dijadikan sebagai media alat untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Dunia ini pasti hancur, binasa, musnah, pasti kita tinggalkan. Akhirat itu pasti akan kita datangi. Kan gitu. Kalau kita mah sudut pandangnya tidak begitu. Kita yang capek cari duit, dia enak-enak aja minta. Enggak ingatnya ke akhirat enggak? Duniawi. Jadi ternyata untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita wajib peduli kepada sesama. Menjalin hubungan baik dengan orang, menunjukkan kemuliaan akhlak yang membuat orang suka, membuat orang cinta, membuat orang senang, membuat orang dapat manfaat dari kita, itu penyebab kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya, tak heran kalau orang seperti itu adalah orang terbaik di mata Allah dan Rasul. Coba lihat. Ketika Allah dalam Al-Quran, atau Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih menjelaskan tentang orang terbaik dalam pandangan Allah, itu selalu disebabkan karena manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Lihat umpama ayat surah Ali Imran 110-nya. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Coba lihat kenapa menjadi sebaik umat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian dilahirkan ke tengah manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu memberi manfaat kepada orang dan mencegah mafsadat, kerusakan dari orang. Manfaatnya ke orang. Lihat, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Manfaat kepada orang. Terus Nabi SAW juga bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak? Aku beritahukan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian dan terburuk. Siapa orang terbaik, siapa orang terburuk. Para sahabat tidak jawab. Sampai 3 kali. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, la ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan terburuk? Setelah 3 kali baru para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Beritahukan kepada kami siapa orang terbaik di antara kami dan terburuk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan, keburukannya orang merasa aman. Selalu memberi manfaat dengan beri kebaikan dengan apa. Pokoknya kalau dekat si ini mah dijamin pasti untung. Ada dapat ilmu, dapat nasihat, dapat traktiran gitu ya. Kalau pulang berpisah dikepelan ongkos. Pokoknya lah dekat dengan orang ini mah pastilah dapat kebaikan. Dan dijamin dekat dengan orang ini mah gak akan sakit hati. Omongannya selalu dijaga.
enggak akan tersinggung, enggak akan kecewa, enggak akan membuat tidak nyaman. Perilakunya, ucapannya, semua membuat betah, membuat nyaman, membuat tenang, aman, enggak akan pernah ada keburukan.

0: siap-siap sakit hati, siap-siap emosi, siap-siap marah, siap-siap pasang kuda-kuda, siapkan jurus. Pasti berakhir dengan berantem. Karena apa? Omongannya itu loh. Selalu menyelekit, selalu menghina, selalu membuli. Sikapnya, pikasebeleun luar biasa. Nah, ini seburuk-buruk manusia. Jadi buruk baiknya manusia dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Salah satunya dilihat dari sikap dia kepada sama manusia. Terlebih manusia itu manusia terdekat dengan kita, yaitu keluarga kita, istri, anak, suami, termasuk adik kakak, termasuk pembantu tuh. Kata Nabi SAW, khairukum, khairukum li ahli, wa ada khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi jangan sampai ikhwan terbaliknya. Ke istri, ke anak sendiri, kasar, keras, pelit, hitungan. Tapi ke kawan-kawan ramah, baik, traktir. Ayo kita makan biar saya traktir. Baik disenangi. Pas pulang ke rumah istrinya itu minta untuk beli cendol. Ah, oh, jajan we kawas budak. Enggak dikasih. Anaknya, "Pak, jajan itu tong dibiasakan jajan ke budak mah tuman." Pelit ke anaknya, pelit ke istrinya, baik ke orang lain. Terbalik. Padahal infak sedekah terbesar dibanding sedekah ke fakir miskin, ke anak-anak yatim, ke fisabilillah, yang lebih besar sedekah kepada istri dan anak-anaknya, lebih besar pahalanya daripada kepada yang lain. Itu kata Nabi SAW. Oleh karena itulah, jadilah kita manusia yang dicintai oleh Allah. Dipastikan kita akan menjadi manusia terbaik. Apa caranya? Jaga hubungan kita dengan Allah. Tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan kesabaran. Banyak tobat. Banyak istighfar. Maka kita akan dicintai. Karena ketakwaan, kesabaran, karena taubat istighfar kita. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Maka kita akan menjadi manusia yang dicintai oleh Allah dan jaga hubungan baik kita dengan sama manusia. Karena itulah yang disebut ihsan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersikaplah adil kepada sesama manusia. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lakukan perbuatan baik ke sesama manusia sesering mungkin, sebanyak mungkin, kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Inilah hablum minallah, hablum minannas, akan terhindar dari kehinaan sebagaimana firman Allah, dzuribat 'alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka, kepada manusia. Makna hina otomatis dibenci oleh Allah. Dimanapun mereka berada, kecuali orang yang menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia, dia akan mulia, dia akan dicintai oleh Allah SWT. Cukup ya puntennya panjang ting, rencana mangan setengah jam itu. Kan kebablasan. Sudah 1 jam lebih 20 menit ya. Aduh punten kamalinaan. Tinggal tersisa waktu berapa detik.
1: Bismillah. Mau bertanya Ustaz tentang dalil tadi, wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajah. Allah akan mudahkan urusannya bagi orang yang bertakwa, di antaranya dipermudah urusan ekonominya gitu kan. Terus bagaimana kaitannya dengan para orang-orang soleh, mungkin di antaranya para sahabat.

0: sahabat Nabi yang mereka itu ahli syukur itu kan, bertakwa, zuhud. Akan tetapi mereka kebanyakan diuji dengan kesempitan materi gitu Ustaz. Apakah orang yang bertakwa itu mutlak itu harus misalkan dipermudah urusan ekonominya gitu kan. Terus bagaimana kaitannya dengan bahwa hadis Nabi sungguh mengherankan bagi seorang mukmin urusannya menjadi kebaikan apabila dia diuji dengan lapangan dia bersyukur itu kebaikan bagi dia, dan apabila diuji dengan kesempitan dia bersabar itu pun kebaikan bagi dia. Pernah dengar juga ucapan Umar bin Khattab, wallahu ta'ala alam, mungkin bisa dikoreksi, aku tidak peduli Allah itu mau menguji aku dengan kelapangan maupun kesempitan, tapi yang aku khawatir, yang aku peduli itu bagaimana kedua ujian tersebut berbuah pahala gitu. Syukran Ustaz.
1: Ya Hafan, saya kan tadi bilang berikan pertanyaan yang mudah, jangan yang sulit. Yang sulit mah tahan. Itu pertanyaan mudah. Yang sulit jawabannya. Barakallahu fiik. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ketakwaannya tidak perlu untuk dipertanyakan. Tapi Nabi kaya atau miskin? Miskin. Pernah lapar? Sering. Sampai harus diganjal dengan lututnya, dengan batu yang diikatkan. Demikian juga para sahabat. Ada yang disebut dengan ashabus sufah. Gak punya rumah. Tinggalnya di emperan masjid. Apa kerjanya? Kerjanya mereka itu ibadah di masjid. Bukankah mereka takwa? Kenapa ekonomi sulit? Iya, mereka bukan tidak bisa kaya. Kalau Nabi selesai mau kaya, seperlima dari harta rampasan perang milik beliau. Nabi SAW itu ditawari oleh Allah. Kamu mau menjadi seorang Nabi sekaligus Raja? Atau seorang Rasul sekaligus hamba? Diberi pilihan. Kata malaikat Jibril, tawadduk li rabbika ya Muhammad. Bertawadduklah engkau kepada Rabb wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW menyatakan, Amdan wa Rasulah. Aku lebih milih seorang hamba sekaligus Rasul. Sejak saat itu beliau tidak pernah makan kenyang. Lalu beliau menyatakan, ya Aisyah, seandainya aku mau, aku bisa membuat emas-emas simpanan dari tanah keluar dan berjalan mengikuti aku. Nabi SAW bisa kaya? Mudah bagi beliau. Ketika suatu saat beliau dapat punya ternak yang banyak. Hasil rampasan perang. Ada seorang orang kafir melihat. Siyadu kabita gitu. Oleh Nabi SAW ditanya, hal tuhibbu. Kamu menyukai ternak-ternak saya? Iya. Kamu mau? Mau. Ambil semuanya. Diambil semuanya, entah berapa puluh atau ratus ekor tuh. Ambil semuanya. Orang kafir. Tidak disyaratkan sok ambil semua asal masuk Islam. Tidak. Tapi apa yang terjadi? Dia pulang ke kampung menggiring semua ternak itu. Lalu berkata, ayuhan nas aslimu. Fa inna muhammadan. Qad a'ta ato'an lam, ato'a man lam yakhshal faqr. Hei manusia, Islamlah kalian. Karena Muhammad SAW memberi dengan pemberian orang yang tak takut miskin. Itu berapa miliarin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan, amaroni Rasul SAW an aku ma'ala buddhi. Nabi SAW memerintahkan aku untuk melaksanakan kurban beliau. Waktu itu Nabi SAW haji, Ali disuruh diam di Madinah. Disuruh mengurus ratusan untanya. Unta kurban Nabi SAW. Oleh Ali disuruh dikelola. Dan mewasiatkan jangan memberi upah kepada penyembelihnya yang diambil dari daging kurban itu. Lalu kata Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi upah kepada jagal itu dari saku kami. Itu unta berapa harganya satunya? 50 juta. Ini ada berapa ratus? Miliaran. Nabi SAW kalau mau kaya bisa? Sangat-sangat-sangat bisa. Tapi itulah beliau menjadikan dunia ini hina untuk kebahagiaan akhirat. Tahu Ashabus Suffah bagaimana? Mereka tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tapi ada tapinya. Tidak pernah bergantung dari pemberian orang. Pagi-pagi mereka ke pasar kuli sekedar untuk dapat makan, lalu mereka itu setelah makan kembali ke masjid ibadah. Gitu. Ketika Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk infak, Ashabus Suffah bubar dari masjid ke pasar. Kuli. Setelah dapat upah dalam keadaan luut leet kukesang, naon bahasa Indonesia, dalam keadaan bermandi keringat tak itu. Langsung, ya Rasulullah ini sedekah saya. Setelah itu ke masjid lagi ibadah. Mereka bisa kaya? Bisa kalau mau. Tapi mereka, bukan itu yang mereka inginkan. Bukan itu yang mereka kejar. Ada seorang gubernur di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar waktu itu kan Baitul Mal melimpah. Hampir separuh dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Lalu dia menulis surat ke setiap gubernur untuk menuliskan daftar orang-orang fakir miskin untuk diberikan tunjangan. Maka gubernur itu menyuruh sekretarisnya untuk menuliskan. Ditulis daftar. Nomor pertama apa? Siapa? Gubernurnya. Kata Umar, ini nama yang pertama gubernur? Ya. Emang dia miskin? Dia tidak ada yang paling miskin di provinsi itu kecuali gubernurnya. Akhirnya apa yang terjadi? Umar memberi hadiah sekian ribu dinar. Sekian ratus ribu dinar. Apa yang terjadi? Ketika datang ke rumahnya, ini hadiah dari khalifah untukmu. Langsung dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Musibah. Kedengaran oleh istrinya. Istrinya kan gak ngelihat karena ada tamu laki-laki, dia di dalam. Ada apa? Ada musibah besar, iya. Apakah kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang? Lebih lagi dari itu musibahnya. Apakah Amirul Mukminin wafat Umar bin Khattab? Lebih besar lagi musibahnya daripada itu. Kebayangkan. Lalu apa? Dunia telah masuk ke rumah kita. Lihat mas. Apa kata istrinya? Sedekahkan saja sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung dia bagi-bagi dengan istrinya ke fukara dan miskin. Saat itu hari itu juga habis. Tak tersisa. Itu siapa? Orang yang bertakwa. Jadi mereka itu bukan dipersulit ekonominya. Mereka dipermudah. Tapi mereka tidak cinta. Mereka tidak cinta dunia dan menjadikan dunia ini sebagai ladang akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, sebentar lagi kita sholat duhur. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Walaja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu layughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi. Maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'isy syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard. وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة يا الله مليكان baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di tempat yang mulia ini untuk mencari kunci surga. Maksudnya kita membahas bagaimana cara meraih, memperoleh, mendapatkan kunci surga agar kita bisa membuka pintu surga, kemudian kita bisa memasukinya, karena itulah cita-cita seluruh manusia yang hidup di dunia. Hanya itu, kita ingin kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki, keberhasilan, keberuntungan hanya bisa dirasakan setelah kita memasukkan kaki kita ke dalam surga. Selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah sukses. Dia telah beruntung, dia telah berbahagia dalam hidupnya. Sudah teraihlah cita-cita utama dari kehidupan kita. Nah, bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam surga? Temukan pintu surga, terus miliki kuncinya, maka dengan kunci itu kita bisa buka pintu surga, lalu kita melenggang masuk ke dalamnya. Apakah kunci pintu surga tersebut? Kunci pintu surga itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita diterima semua amal kita, yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Apakah itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seorang ulama yaitu Wahab Al-Munabbih ditanya tentang salah satu hadis, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah maknanya hanya cukup dengan mengatakan la ilaha illallah saja kemudian dia dijamin masuk surga? Ternyata ada beberapa nas, ayat dan hadis yang merinci bagaimana caranya agar kunci pintu surga ini bisa berfungsi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orang yang mengetahui bahwa la ilaha illallah, mengetahui isi kandungan la ilaha illallah, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Ini jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan lain masih riwayat Imam Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak musyrik, tidak melakukan perbuatan syirik, artinya dia bertauhid. Mati dalam keadaan bertauhid, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi dari hadis-hadis tadi kita mengetahui bahwa kunci utama masuk ke dalam surga itu tauhid. Dengan tauhid di dunia dia otomatis menjadi muslim. Dia otomatis meyakini ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Diterima agama itu, pengamalan dari agama itu enggak akan Allah terima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sebab selain Islam tidak bertauhid. Agama lain tidak menyembah Allah secara esa, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Enggak. Coba agama apa yang menyembah Allah satu-satunya selain Islam? Tidak ada. Nasrani ada tiga yang disebut Trinitas. Yahudi yang disembahnya adalah Uzair yang diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Apalagi agama-agama lain, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dewa-dewi, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah visualisasi dari orang-orang soleh yang sudah wafat, dan seterusnya ya, macam-macam. Tidak menyembah Allah. Satu-satunya yang menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah hanyalah Islam. Makanya satu-satunya agama yang Allah ridha, yang Allah terima hanyalah Islam. Selain Islam Allah tolak dan orang itu akan rugi. Kenapa? Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Makna tauhid mengesakan Allah dalam hal ibadah. Maksudnya hanya beribadah kepada Allah. Bukankah orang-orang Arab jahiliyah juga menyembah Allah? Iya. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, orang-orang Mekah di zaman jahiliyah menyembah Allah. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Sebab selain menyembah Allah, mereka pun menyembah selain Allah, menyembah patung. Salah seorang sahabat yang dulunya musyrik, namanya Imran bin Husain ditanya oleh Nabi SAW, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sab'ah, ada tujuh. Wahid fis sama wa sittah fil ard, satu yang ada di langit itu Allah, enam ada di bumi. Jadi kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Ini yang disebut musyrik. Jadi orang musyrik bukanlah orang yang tidak menyembah Allah. Bukan. Tapi orang yang menyembah kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Lalu kata Nabi SAW, ilah yang mana, sesembahan yang mana yang paling kamu takuti kemurkaannya dan paling kamu harapkan keridhoannya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit itu Allah. Apa kata Nabi SAW? U'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau begitu sembah dia saja, tinggalkan sesembahan kamu yang lainnya. Akhirnya dia faham, dia mengerti, lalu dia mengikrarkan dua kalimat syahadat. Isi dua kalimat syahadat adalah mengikrarkan hanya akan menyembah Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini tauhid. Lalu Nabi SAW memberikan jaminan bahwa siapa orang yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, surga bagiannya. Siapa yang mati dan dia mengetahui la ilaha illallah, dia masuk surga. Bahkan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari ucapannya selama hidup adalah la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Itu jaminan. Menunjukkan kunci masuk surga itu adalah kalimatu tauhid la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa demikian? Pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa la ilaha illallah itu syarat pokok diterimanya semua amalan. Semua ibadah, semua amalan yang dilakukan oleh manusia baru diterima. Diterima teh artinya dikasih pahala, dikasih ampunan, dikasih rahmat dan kasih sayang serta keridhoannya, ditinggikan derajatnya. Itu makna diterima. Nah, syarat diterimanya amal ibadah adalah la ilaha illallah, tauhid. Dan ini dikemukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya tadi, inna dina indallahil Islam. Agama satu-satunya diterima oleh Allah hanyalah Islam. Maksudnya semua

Tauhid adalah penghapus dosa yang paling hebat, paling agung, paling dahsyat. Seagung apa kalimat tauhid? Kalimat tauhid itu adalah sebaik-baik kebaikan. Seagung-agung keagungan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqarribu bi yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar." Ya Allah, tunjukkan kepadaku satu amalan. Amalan ini menyebabkan aku akan didekatkan ke surga, dimasukkan ke surga, kemudian dijauhkan dari api neraka. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan beberapa amalan. Lalu orang itu bertanya, "Fakaifa bila ilaha illallah?" Bagaimana dengan la ilaha illallah? Rasulullah SAW menunjukkan sholat, menunjukkan zaum, zakat, kemudian dzalikal hasanat, itulah kebaikan-kebaikan. Lalu orang itu menyatakan, bagaimana dengan la ilaha illallah? Kata Rasulullah SAW, tilka ahsanul hasanat. La ilaha illallah ma'atu sebaik-baik kebaikan. Karena la ilaha illallah sebaik-baik kebaikan, maka otomatis pahala yang lahir dari sebaik-baik kebaikan adalah sebesar-besar pahala. Dan fungsi pahala ada dua. Yang pertama, pahala itu menyebabkan derajat kemuliaan, level surga yang Allah berikan tinggi sekali. Makin banyak pahala makin tinggi. Ini perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan raf'atud darajat likathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi itu derajat level dia di surga. Itu fungsi pertama. Jadi perbanyak pahala agar level surga yang kita raih nanti bukan ecek-ecek, bukan rendah-rendah, tapi tertinggi. Fungsi kedua, hasanat atau kebaikan atau pahala itu menghapus dosa. Allah menyatakan, innal hasanati yadhibnas sayyat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Makanya bersabda Nabi SAW, atbi'is sayyatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa dari keburukan tadi. Nah, tauhid sebaik-baik kebaikan. Berarti sebesar-besar pahala yang Allah berikan otomatis berfungsi menghapus sebanyak-banyaknya dosa. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berkata Musa, "Rabbi 'allimni kalimatan ad'uka bihi wa adzkuruka bihi." Wahai Allah, kata Nabi Musa itu, ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan berdoa dengan kalimat itu kepadamu. Apa kata Allah? Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nabi Musa kemudian berkata, Rabbi kullu ibadik yaqulunahu. Wahai Allah, semua hambamu mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang spesial untuk dirinya.

0: Tidak diajarkan kepada orang lain gitu. Kalau la ilaha illallah kan umum, semua orang mukmin mengatakannya kan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Musa, lau anna samawati sab'a wa ma fihinna wal ardina sab'a wa ma fihinna wudi'at fi kifatin wa la ilaha illallah wudi'at fi kifatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya, kita enggak kebayang berapa atau seberapa gede ini langit. Saking besarnya ini langit, baru langit pertamanya aja menurut kita tidak ada ujung pangkalnya. Mana ujungnya, mana pangkalnya, kita enggak tahu. Padahal ada ujung pangkalnya. Tapi oleh kita tidak terjangkau. Saking apanya? Gedenya. Ini baru satu langit. Ini ada 7 langit. Itu pertama. Dan isi yang ada di antara 7 lapis langit itu. Tahu enggak kita antara langit pertama dengan langit kedua ada apa? Dan satu langit itu ketebalannya segimana? Kita pernah bahas bahwa tebalnya langit setebal sejarak langit dan bumi. Tebalnya satu langit. Di atas langit pertama ada air. Air itu segimana banyaknya jarak air yang memisahkan langit pertama dengan langit kedua itu sejarak langit dan bumi. Di atas air itu ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sama sejauh jarak antara langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Dan di atas air itu ada arsy. Disebutkan oleh Rasul sallallahu wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah itu ada di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk. Arsy Allah itu makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Nah, kita bisa lihat tuh 7 lapis langit beserta isinya. 7 lapis bumi beserta isinya sebanyak apa, segede apa? Lalu kata Allah, seandainya langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya disimpan di satu daun timbangan. Lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain. La malat bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan itu akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Bobotnya langit yang 7, bumi yang 7 kalah oleh bobot pahala kebaikan yang lahir dari kalimat tauhid. Apa maknanya? Maknanya kalau la ilaha illallah lebih berat ditimbang dibanding beratnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka bisa dibayangkan kalau la ilaha illallah ditimbang dengan dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kita sebanyak apa sih? Apa sepenuh langit? Ini kalau toh dosa kita sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tetap lebih berat la ilaha illallah. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Ini hadis qudsi riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini ada 3 kalimat. 3 kalimat ini menjelaskan 3 hal penghapus dosa sebanyak apapun dosa itu. Pertama, Allah berfirman, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama. Nah, yang pertama, Yabna Adam, ma da'autani wa rajautani Ghaffartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Hai Bani Adam, selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu apapun jenis dosa itu dan aku tidak peduli. Ini kalimat pertama yang menunjukkan salah satu penghapus dosa adalah berdoa. Berdoa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, minimalnya menggugurkan dosa. Selama kita berdoa, selama itu dosa kita gugur. Belum pahala. Pahala didapat, dosa diampuni dengan berdoa. Apalagi kalau itu dikabulkan doanya. Makanya perbanyak doa. Walaupun kita belum mengetahui bahwa doa itu dikabulkan atau tidak. Minimal dengan doa, dosa kita sudah gugur, pahala sudah dapat. Ini kalimat pertama. Kita gak akan perpanjang kalimat pertama. Sebab bukan itu materi kita. Kedua, Yabna Adam, lau balagat dunubuka ana as-sama, thumma staghfartani, ghafartu laka wala ubali. Hai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, langit ini penuh dengan dosamu, menunjukkan banyak. Lalu kamu minta ampun kepadaku, istighfar, aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Ini penghapus yang kedua, istighfar. Kita juga gak akan memperpanjang bahasan ini. Sebab bukan itu materi kita. Nah ini yang ketiga nih. Kata Allah Azza wa Jalla, Yabna Adam, lau ataitani bikurabil ardi khataya, thumma laqiyani lam tusyrik bi syai'a ghafarta ataituka biqurabiha maghfiratan. Hei anak Adam, seandainya kamu mendatangi aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini semuanya penuh dengan dosa kita. So, kalau besar berarti isi daftar kesalahannya banyak. Ini ada 99. Kira-kira sebanyak apa? Ini baru catatannya nih. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada orang tersebut, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Apa kamu mengakui enggak dosa-dosamu ini di hari ini seperti yang tertulis dalam buku ini? Atun kirum min hadza syai'a, kamu mau memungkiri dosa-dosamu yang tercatat di sini? Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Saya tidak mungkir. Saya akui semua dosa ini saya lakukan. Lalu kata Allah, adzalamakat pencatatku zalim kepadamu. Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan, tapi kok catatannya ada? Kalau orang kan bisa begitu ya. Kata orang itu, la ya Rabbi, tidak ada ya Allah. Catatan ini benar. Malaikat pencatatmu itu tidak salah, tidak keliru, tidak zalim. Terus Allah Azza wa Jalla bertanya lagi, ha'alaka udhrun au hasanah? Apakah kamu punya udhur atau punya kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Udhur itu umpamanya alasan terpaksa. Atau umpamanya dalam kondisi kepepet. Sehingga dimaklumi, dimaafkan. Orang itu mikir, tidak ya Allah. Aku tidak punya uzur. Aku juga tidak memiliki kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini. Lalu apa kata Allah? Bala inna laka indana hasanah ya. Menurut kami, kamu memiliki kebaikan. Fayukhriju lahu bitaqah fihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah mengeluarkan bagi orang ini bitaqah, kartu di dalamnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini bertanya, Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhil sijilat, ya Allah, apa maksud kartu dan 99 jilid buku tersebut. Kata Allah, annaka latudlamul yaum. Kamu pada hari ini tidak akan dizalimi, akan ditimbang dengan adil. Lalu disimpanlah 99 jilid buku ini di satu daun timbangan, dan satu kartu disimpan di daun timbangan yang lain, ditimbang. Apa yang terjadi? Fathaqulatil bitaqah wa tashatis sijilat. Maka ternyata lebih berat ke kartu dan ringanlah 99 jilid buku itu. Berkata Rasulullah SAW, la yathkilu masmillahi syai'un, tidak ada yang bisa lebih berat dibanding nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah terberat. Apa maknanya? La ilaha illallah, kalimatu tauhid melahirkan pahala yang bobotnya nanti akan ditimbang dengan dosa-dosa. Kan kita semua kebaikan, kita pasti punya kebaikan, punya dosa ya. Kita kan punya kebaikan, kita kaya-kaya gesok sholatnya. Asok baca Quran, asok saum Senin Kamis atau minimal Ramadan, infak sholat, itu kebaikan menghasilkan pahala, kebaikan. Kita asok gak bohong? Aku. Asok gibah? Asok mencela orang lain, suudzon kepada, itu dosa apa tidak? Dosa. Kita punya dosa, punya kebaikan. Punya keburukan, punya kebaikan, punya pahala, punya dosa. Kita suka melakukan amalan-amalan yang dijanjikan surga. Siapa yang memelihara sholat rawatib 10 rakaat, Allah akan bangunkan bagi dia sebuah istana di surga. Oleh kita dipelihara. Tapi kita juga suka melakukan perbuatan dosa yang diancam dengan nerakanya. Ghibah, dusta, mencela, suudzon, iri, dengki kepada sesama, itu diancam neraka loh. Melakukan ibadah yang dijanjikan surga suka, melakukan keburukan yang diancam neraka juga suka. Jadi kita atuh ke surga ke neraka. Ingin nama ke surga. Gimana cara menentukannya? Ditimbang. Berapa berat kebaikan, berapa berat keburukan. Berapa banyak pahala, berapa banyak dosa, ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, fahuwa fi'isyati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya? Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi isyati radiyah. Dia hidupnya ridho, senang, gembira, bahagia loh. Walaupun ada dosa, ada. Tapi terus dosanya gimana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Katakanlah kalau diukur dengan angka, maka kebaikannya 1000, umpah keburukannya 200. 200 keburukan dihapus oleh 200 kebaikan. Habis. Oh ya. Adapun yang ringan kebaikannya. Ada kebaikan tapi ringan. Yang lebih berat dosanya. Sehingga kalau dihitung umpah dosanya 1000, kebaikannya 200. Kebaikan yang 200 dipakai menghapus dosa. Dosa yang terhapus hanya 200. Tersisa 800. Pahalanya habis. Sisa saldo dosa ini menentukan kadar azab. Berapa lama, berapa hebat azab yang akan dia terima. Fa'ummuhu hawiyah. Tempat kembali orang itu ke neraka hawiyah. Makanya berupayalah untuk mempersedikit dosa, memperbanyak pahala. Salah satu amalan yang menyebabkan timbangan kebaikannya itu berat sehingga bisa menghapus banyak dosa adalah tauhid tadi. Tadi satu satu kartu kecil berisi tauhid, kalimat tauhid, itu lebih berat daripada dosa yang daftar dosanya sebanyak 99 jilid buku dan satu bukunya sebesar sejauh mata memandang, saking banyaknya. Akhirnya diampunilah dosa orang itu karena tauhid ini. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, selamatlah orang itu dari murka dan azab Allah azza wa jalla. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Tuh, lihat. Tauhid menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga walaupun dosanya banyak. Karena salah satu fungsi dari tauhid adalah menghapus banyak dosa. Sebanyak apa dosanya? Tadi dalam hadis disebutkan sepenuh bumi, di hadis lain sepenuh langit, di hadis yang tadi tentang Nabi Musa, bahkan buku satu jilidnya sejauh mata memandang berisi daftar apa? Dosa dan kesalahannya terhapus oleh satu kalimat tauhid. Dan banyak lagi keterangan yang menjelaskan bahwa tauhid penghapus dosa yang luar biasa besar. Karena itulah maka orang yang bertauhid dia lebih mudah masuk ke dalam surga. Sebab tauhid itu dianggap sebagai kuncinya masuk surga, kuncinya pintu surga. Ya, berdasarkan hal itulah maka tak heran apabila suatu saat Nabi SAW mendengar orang yang azan. Ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan azan, mengucapkan itu. Apa kata Nabi? Qad kharajta minan nar. Kamu sudah keluar dari api neraka. Selamat dari api neraka dengan ucapan itu. Karena ucapan itu menghapus penyebab orang masuk neraka. Apa penyebab orang masuk neraka? Dosa. Kalimat itu menghapus banyak dosa. Pertama, kenapa kalimatul tauhid akan menjadi kunci pintu surga? Karena pertama, kalimatul tauhid bisa menghapus dosa dengan jumlah yang sangat banyak. Yang pertama. Alasan kedua, kenapa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga, kunci pintu surga. Karena kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang diucapkan secara ikhlas oleh manusia, menyebabkan manusia itu memperoleh syafaat dari Nabi SAW. Syafaat itu banyak fungsinya, banyak faedah atau kegunaannya, macam-macam jenisnya. Salah satu jenis syafaat adalah bisa menyelamatkan orang yang tadinya divonis masuk neraka. Karena syafaat Nabi SAW, orang itu gak jadi masuk neraka, selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat itu macam-macam. Ada yang harusnya orang ini berada di paling bawah neraka, paling bawah, dapat syafaat dari Nabi, akhirnya dapat azab yang paling ringan. Walaupun sama-sama diadab, tapi lebih ringan. Contohnya syafaat Nabi kepada siapa? Abu Thalib. Abu Thalib kan mati dalam keadaan musyrik. Karena tidak mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Efek apa? Efek memiliki teman-teman yang buruk. Makanya hati-hati berkawan. Pas Abu Thalib sakit keras mau mati, Nabi SAW datang. Sahabatnya Abu Lahab, Utbah, orang-orang musyrik ada di sana. Ngelayat. Kata Nabi SAW, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di sisi Allah pada hari kiamat. Belum Abu Thalib mengatakan la ilaha, berkata kawannya, sahabatnya yang saat itu ada di sana, ya Abu Thalib, atarghabu an millati, tidak sempat ke Ruh mati dalam keadaan tidak mengatakan la ilaha illallah. Ampunan untuk Abu Thalib. Lalu Nabi SAW meminta agar Abu Thalib ini diringankan azabnya. Tidak bisa diselamatkan, tapi bisa diringankan. Dikabulkan. Sehingga Abu Thalib yang harusnya berada di keraknya neraka, bagian neraka yang paling bawah, karena syafaat dari Nabi SAW, maka beliau dinaikkan menjadi tingkatan neraka yang paling enteng. Jepira, kata orang Sunda, dikasih sepasang senal dari api neraka, begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Dan itu azab yang paling ringan. Ubun-ubun itu bagian yang paling jauh dari sendal. Sendal dipakai di mana? Di kaki. Ubun-ubun paling jauh. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang lebih berat dari itu? Sahih riwayat Imam Bukhari, laula ana lakana fi darkil asfal minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, beliau diangkat menjadi tingkatan neraka yang paling enteng, paling ringan, berupa diberi dua buah sendal, langsung ubun-ubunnya mendiri dalam neraka. Ini salah satu jenis syafaat. Nah, satu jenis syafaat lain adalah menyelamatkan orang dari api neraka. Harusnya dia masuk neraka, tapi karena syafaat Nabi, selamat, masuk ke surga. Ada lagi syafaat, orang itu masuk surga, tingkatannya bawah. Tapi karena syafaat Nabi SAW, lalu diangkat menjadi yang lebih tinggi. Macam-macam itu. Salah satu penyebab orang dapat syafaat Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hei Abu Hurairah, aku sudah menyangka. Tak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini sebelum engkau. Karena rakusnya engkau kepada ilmu. Abu Hurairah itu rakus. Tapi rakusnya kepada ilmu. Bagus apa baik ini? Bagus dan baik. Yang jelek rakus kepada dunia, kepada kekayaan, kepada jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, rakus kepada itu mah, wah, sisiku dah, ya. Bisa menzalimi orang. Tapi kalau rakus kepada ilmu, rakus kepada pahala, rakus kepada kebaikan, itu bagus. Abu Hurairah rakusnya itu kepada ilmu. Kata Nabi SAW, aku sudah menyangka ya Abu Hurairah. Tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya tentang hadis ini kecuali engkau. Saking besarnya semangatmu terhadap ilmu. Lalu Nabi SAW menjawab, inna as'adan nasi yaumal qiyamati bisyafa'ati man qala la ilaha illa mukhlisan min qalbihi. Sesungguhnya manusia yang paling ikhlas dari lubuk hatinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih, yang menjelaskan bahwa syafaat Nabi SAW bisa diraih dengan tauhid. Tauhid yang ikhlas menyebabkan turunnya syafaat Nabi. Dan orang tadi dikatakan manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW. Dan kebahagiaan hanya bisa diraih dengan dua hal. Pertama, orang bisa bahagia karena terlepas dari keburukan. Kata orang Sunda, asa bucat bisu. Artinya asa bucat bisu itu ngemplong gitu. Padahal gak dapat nikmat apa-apa kecuali terlepas dari sakit. Tahu bisu? Ada yang pernah bisul di sini. Bisul itu sebelum pecah, bucatnya pecah gitu ya. Itu sakit itu nut, cenahnya. Nut, aduh gak bisa tidur, gak bisa apa. Begitu bucat, pecah, plong sakitnya hilang. Itu bahagia banget. Padahal gak dapat apa-apa kecuali lepas dari penderitaan. Lepas dari penderitaan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat orang bisa bahagia karena lepas dari azab neraka. Mestinya dia masuk neraka sudah difonis babak belur tuh. Babak belur maleheng ditenggelan penyon-penyon gitu kan. Ini mah neraka loh, bukan ditenggelan deh, diduruk. Kalau toh ditenggelan, nunggelna malaikat. Nah, lepas dari neraka, luar biasa bahagianya. Itu pertama. Yang kedua, kebahagiaan dirasakan apabila apa yang diinginkan bisa kita dapatkan. Memperoleh apa yang kita inginkan bisa sujud syukur kita. Lepas dari penderitaan kita bisa sujud syukur. Itu dua jenis kebahagiaan. Nah, Nabi SAW menyatakan, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maknanya pertama, dia lepas dari azab, selamat dari neraka, dan teraih kenikmatan surga tertinggi. Itu syafaat Nabi SAW. Dan itu disebabkan karena kalimat tauhid la ilaha illallah. Lepas dari neraka masuk surga. Ini yang menjadi penyebab kenapa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Salah satu penyebabnya adalah karena memperoleh syafaat. Syafaat menjadi penyebab selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini penyebab kedua. Kenapa kalimat tauhid menjadi kunci surga? Penyebab pertama karena la ilaha illallah itu menghapus dosa dengan jumlah yang banyak. Melahirkan pahala yang berat dan banyak. Yang keduanya mengundang turunnya syafaat dari Nabi SAW. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa la ilaha illallah atau kalimat tauhid menjadi kunci surga. Ketiga, kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah 1 jam, maksimal. Kapasitas maksimal otak kita mencerna ilmu 1 jam sudah. Di atas 1 jam sudah buyar konsentrasi. Anu cangkel cangkeng, anu panas bujur, anu sudah limbung ngantuk segala macam ya. Ibarat gelas sudah penuh diisi terus. Apa yang terjadi? Luber kebuang tuh. Lebar mubazir. Ilmu mahal, ilmu itu sangat berharga, tapi cenderung. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.
1: Baik, dari handphone yang saya pegang ini ya, belum ada yang bertanya, Ustaz. Dari sekolah, oh ya, langsung aja mungkin dari jamaah yang ada di sini, silakan. Silakan, Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak
2: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih ke pembawa acara, kami diberi kesempatan untuk bertanya sesuatu yang perlu ada jawabannya. Sebelumnya perkenalkanlah, saya adalah warga Pasrimpun yang sehari-hari tinggal di sini dan sangat membutuhkan pencerahan-pencerahan seperti ini sehingga kita dalam bermasyarakat bisa hidup tenang tentram. Begini Ustadz, telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini adalah kita berada di tahun politik. Nah, kita sebagai umat muslim, kata guru-guru mengatakan bahwa wajib untuk memilih seorang pemimpin. Yang akan kami tanyakan adalah, ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika kampanye menjanjikan hal-hal yang baik-baik. Nah, ternyata setelah kita percaya pemimpin tersebut dalam menjalankan tugasnya itu jadi ingkar janji. Sehingga bisa dikatakan berkhianat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita sebagai pemilih itu apakah ikut menanggung dosa-dosa akibat pengkhianatan itu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, Ustadz. Sementara dari satu sisi kita kan punya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin. Apakah kita harus tidak memilih juga tidak benar. Kalau toh memilih, apakah memilih yang tadinya kelihatan baik menjadi tidak baik itu adalah suatu pilihan yang salah sehingga kita menjadi ikut menanggung dosanya. Itu Ustadz yang jadi pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Mau pemilu ya, pemilu presiden sama legislatif. Mana yang kita pilih? Wallahu a'lam. Pertama, bahwa pemimpin itu memiliki amanah yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena bertanggung jawab terhadap kebahagiaan atau kesengsaraan ratusan juta orang. Penduduk Indonesia kan hampir 300 jutanya. Hampir apa lebih? Hampir. Menderita atau sengsaranya itu salah satunya disebabkan oleh pemimpin, presiden dan kabinetnya. Pasti ada yang dibahagiakan, konco-konconya pasti itu, diuntungkan. Tapi lebih banyak yang disengsarakan. Pemimpin yang khianat kepada rakyatnya itu Allah haramkan masuk surga itu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang pun hamba yang diberi amanah untuk mengurus kepemimpinan bagi rakyatnya. Lalu dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan dia khianat kepada rakyatnya. Tak ada seorang pun pemimpin yang mati dalam keadaan khianat menyengsarakan rakyatnya kecuali Allah haramkan atasnya surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Itu yang pertama. Kedua, pemimpin yang khianat, pemimpin yang pasti dibenci oleh rakyatnya. Bahkan rakyat pemilihnya kaduhung milih siat.
0: Waktu kampanye namanya bager, dereh-deh, ya, manis gitu, pika resepen. Setelah terpilih, pika sebelen. Ada pemimpin yang begitu? Banyak apa semua? Hampir. Dan yang tidak terpilih tapi sudah ngasih, itu diambil lagi. Pilih saya, dikasih uang atau apa. Nggak kepilih, kadang kendi balikin. Jalan di aspal, eleh, dibongkar deh. Ada yang begitu? Ada. Pikas sebelahnya kan ketinggalinya. Nanti pas pemilih yang akan datang, dia nyalon lagi, udah dipilih deh. Ntar jalannya rusak lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra." Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sudah sejengkal mentok, enggak terus naik ke atas ke langit, artinya enggak akan diterima itu salat mereka oleh Allah azza wa jalla. Salah satu di antara tiga golongan itu adalah disebutkan al-imam. Imam yang memimpin suatu kaum, ya ummu qauman wa hum lahu karihun, yang memimpin suatu kaum tapi kaum itu membenci sang imam. Dibenci oleh rakyatnya. Karena pasti dibenci teh karena tidak adil, karena menyengsarakan, karena zalim gitu ya. Dah kalau adil mah yang tadinya tidak memilih juga menjadi mendukung, menjadi mencintai. Ini mah yang tadinya milih mendukung ikut jadi apa tim sukses sampai terpilih, tapi balik menjadi membenci. Karena apa? Karena zalim, karena menyengsarakan. Maka setiap imam ya ummu qauman wa hum lahu karihun, orang yang memimpin suatu kaum dan kaum itu benci kepada sang pemimpin, salat mereka tidak akan diterima oleh Allah azza wajalla. Bukan kata saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membahas hadis ini, dipotong dalam sebuah di YouTube, lalu ada komen, memangnya Allah yang bisa menentukan diterima artinya sholat kan gitu. Nggak, dia nggak ngeh bahwa saya hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disangkanya itu omongan atau pendapat pribadi saya gitu tuh. Orang kalau sudah sentimen, ah buruk kok yang baik. Okay. Saya menyampaikan hadis dianggap pendapat pribadi saya lalu dilecehkan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Imam At-Tirmidzi dalam juga kitab sunannya. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hal ini, rakyat pemimpin yang zalim kepada rakyat, salatnya enggak diterima dan haram baginya surga. Ya. Semoga omongan saya ini sampai ke mereka. Kumaha we sarana mah. Nah sekarang fokus ke pertanyaan. Waktu kampanye menggiurkan. Kita sudah mempertimbangkan di antara kandidat yang ada. Baik buruknya sudah diperhitungkan. Dipikir, dibolak-balik, dibeweng. Teruskan. Dipikir, dibolak-balik, dibolak-balik, dibeweng. Diutahkan. Tahu dibeweng. Eh? Tahu apa? Dibeweng. Enggak tahu. Dibeweng itu dikunyah tapi tidak ditelan. Dibeweng terus dimuntahkan lagi. Maknanya dipukir, dibolak-balik, diutahkan itu artinya dipertimbangkan matang-matang baik buruknya. Oh, kayaknya di antara kandidat yang ada, sekarang kan cuma tiganya. Tiga pasang. Cenah, gak tahu ada perubahan atau tidak. Ini begini, itu begitu. Yang ini beda lagi. Ada plus minus? Ada. Ya. Yeah. Ada yang masih bau kencur. Ada yang sudah matang tapi hampir busuk. Ada yang sedang-sedangnya, macam-macam tuh. Ya, sudah kematangan, ya. Macam-macam. Kita pikir, oh ini yang terbaik. Maksud terbaik, ini yang paling menguntungkan umat Islam. Yang paling membawa kemaslahatan bagi umat. Lalu kita pilih, ya. Dengan data yang ada. Ternyata setelah dipilih, pihak sebelah yang salah. Apakah kita berdosa ikut bertanggung jawab terhadap semua kesalahan dia? Tidak. Karena pertama, kita yakin semua itu enggak benar. Semua itu buruk, tapi kita memilih yang agak baik di antara semua yang terburuk untuk meminimalisir kezaliman. Kalau kezaliman, kemungkaran tidak bisa diberantas semua, tidak bisa dihilangkannya, dihilangkan semua, minimal diminimalisir. Ini di antara kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Kaidah yang paling baik, hilangkan kemungkaran total sama sekali. Kedua, kalau tidak mungkin dihilangkan semuanya, minimal dikurangi. Ketiga, kalau tidak bisa dikurangi, minimal tidak bertambah mungkar. Gitulah. Semua kandidat yang ada, pasti itu ada sisi buruknya. Tapi kita memilih yang paling sedikit keburukannya di antara semua kandidat yang ada. Kita gak bisa memilih pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di zaman sekarang. Jauh gitu ya. Gak mungkin. Tapi minimal yang agak baik di antara yang paling buruk.
2: Yang paling baik.
0: Yang agak baik di antara yang paling buruk. Memilih yang agak baik di antara yang paling baik, masalah. Adapun kesalahan dia yang sudah kita duga akan begitu. Tapi kalau ini yang gak pilih, yang lain bisa lebih buruk gitu. Maka kita tidak ikut berdosa. Karena kita sudah memiliki keyakinan ini buruk, tapi yang paling sedikit keburukannya inilah. Terus dia ternyata melakukan keburukan. Oh, kalau yang lain akan lebih buruk lagi gitu. Kita tidak dosa, ya. Kecuali kalau kita tahu ini buruk nih, tapi ini teman. Tapi kalau ini yang paling buruk ini kita pilih, kita dapat untung, lalu kita pilih ini. Hanya karena dapat untung secara pribadi, walaupun merugikan banyak orang, ya kita dosa. Karena kita sudah meyakini keburukannya, tapi demi kepentingan pribadi dan duniawi, kita memilih yang terburuk efeknya ke umat, hanya karena memberi keuntungan pribadi kepada kita. Ya ini dosa ya. Saya tidak tahu di antara tiga kandidat ini mana yang paling maslahat. Saya tidak kenal kesemuanya. Kesatu, kedua, ketiga, kecuali hanya namanya. Karakternya, pemahamannya bagaimana juga samar. Saya tidak menganjurkan milih yang mana. Tidak melarang milih yang mana. Terserah masing-masing. Tapi pilihlah pemimpin yang kira-kira bisa memberikan kemaslahatan kepada banyak orang. Itu saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kampanye bukan?
1: Bukan. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mulai banyak ya. Apakah orang yang diponis hukuman mati pada akhir hayatnya, kemudian orang yang diponis itu lebih banyak bertauhid, mungkin ibadahnya gitu. Ustaz, apakah bisa mendapatkan kunci surga sedangkan semasa hidupnya banyak berlaku maksiat, dolim, mungkin membunuh, menipu dan yang lebih kejam dari yang apa yang perilaku kejam lainnya. Gimana Ustaz? Terima kasih.
0: Barakallahu fiik. Orang melakukan kejahatan lalu divonis hukuman mati. Contoh membunuh dengan pembunuhan berencana gitu ya. Dan ancamannya hukuman mati. Kecuali kalau tidak sengaja atau karena spontan, kayaknya bukan hukuman mati. Ini yang direncanakan lama,
2: kemudian sengaja dan lalu melakukan pembunuhan. Ngaku, terbukti di persidangan, divonis hukuman mati. Karena mau dihukum mati, dia tobat. Mentobati semuanya. Apakah dia diampuni apa tidak tobatnya? Taib, barakallahu fiik. Tobat itu ibadah yang agung, yang tak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa hidayah orang gak akan tobat. Jadi tobat bisa dilakukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Sehingga banyak orang yang divonis hukuman mati, tidak Allah anugerahkan hidayah tobat, tidak tobat sampai akhir hayatnya, sampai hari H pelaksanaan hukuman hukum mati, tidak tobat. Ada yang begitu? Bukan ada, banyak. Di Indonesia ada enggak yang pembunuh sadis lalu dihukum mati sampai matinya tidak tobat? Ada. Zaman saya muda dulu, ada pembunuh berdarah dingin, kabur, ditangkap, kabur lagi sampai ditangkap, divonis hukuman mati, dan sampai akhir hayatnya tetap dia tidak tobat. Tidak dianugerahi hidayah tobat oleh Allah SWT. Nah, jadi kalau ada orang diberi hidayah, dia tobat sebelum kematian, itu karena diberi hidayah oleh Allah. Mau dihukum mati atau tidak. Tapi cara Allah memberi hidayah itu dengan beragam. Salah satunya orang itu sadar sebentar lagi mau mati dan dia takut kepada Allah atas dosa-dosanya lalu tobat. Kenapa dia tobat? Karena takut azab Allah. Dan takut terhadap azab Allah adalah ibadah yang agung. Allah berfirman, fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma. Adapun orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya, tobat, surga itu tempat dia kembali. Tuh, jadi kenapa seseorang bertobat? Karena diberi hidayah untuk bertobat. Kalau enggak diberi, enggak akan bertobat. Maka kalau ada seorang yang sudah melakukan banyak kejahatan, divonis hukuman mati, dia merenung, lalu dia takut akan akhirat, takut akan azab kubur, takut akan neraka kelak, lalu dia tobat menyesali semua perbuatannya, memenuhi seluruh persyaratan tobat, dia menyesal. Dia bertekad tidak mengulang kembali, ya. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak itu kepada orang yang memberikan sebelum yatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kamu dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan tobat benar-benar, insya Allah menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Terakhir.
1: Ya, terakhir mungkin dari pesan guru nih disampaikan. Ustaz, bagaimana mengajar
2: dengan kemampuan sang anak untuk memahami penjelasan kita, ya? Tidak rata, tidak sama. Nah, TK, SD, SMP, SMA dikumpulkan satu, terus diajarkan tauhid dengan cara yang sama. Itu beda kemampuan, beda yang mereka tangkap, dan beda hasilnya. Oleh karena itulah, maka metode mengajarkan tauhid disesuaikan dengan kemampuan sang anak di dalam memahami penjelasan kita. Cuma yang jelas, yang paling efektif, paling efisien adalah dengan mengaplikasikan nilai tauhid di dalam kehidupan. Seperti umpamanya contoh, ya. Kita berusaha menanamkan kepada si anak, minta tolong untuk keperluan apapun, jangan kepada orang, tapi kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Maka ini sudah menanamkan tauhid. Ada seorang anak di Palestina di beberapa tahun yang lalu, kan beberapa tahun lalu kekejian Zionis ini kan ke warga Palestina luar biasa berulang. Ini bukan yang pertama dan belum tentu yang terakhir berulang. Salah satunya ada seorang anak kecil mungkin 3-4 terjepit di reruntuhan. Orang tuanya entah kemana, mungkin sudah meninggal terkubur di reruntuhan, tapi anak ini masih hidup. Dia berteriak-teriak, tapi teriakannya bukan mama, bukan papa, bukan ayah, bukan ibu, tapi kepada Allah. Allah, ya Allah, bantu saya, Allah, tolong saya, gitu. Ibunya, bapaknya tidak disebut. Tapi yang dia sebut oleh anak kecil itu Allah. Allah, minta pertolongan kepada Allah. Terdengar oleh orang, oleh tim penyelamat, diselamatkan. Lalu, setelah keluar, diselimuti, dikasih makan, hep-hepe bahasa Sunda namanya, ya. Dan dia setelah diselamatkan, hamdalah terus-terusan. Bersyukur kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, setelah ditolong, diberikan, mendapatkan pertolongan, hamdalah dan berhenti nangis. Waktu menjerit juga tidak menangis. Hanya berteriak meminta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan keberhasilan orang tuanya menanamkan tauhid kepada si anak. Ketika memperoleh kesulitan, oleh orang tuanya diajari, mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya ibu bapak ketika mengajarkan anak, kamu jangan khawatir, ada mama, ada papa. Nanti manja, pas mama papanya gak ada, baik meninggal atau apa, orang ini ambruk, anak ini mentalnya down. Maka tanamkan ketergantungan anak, bukan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang, kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sayangnya di kita ini bahasanya bukan bahasa Arab, tapi di kalangan lingkungan orang Arab, mereka mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak dengan memahami isinya. Ketika seorang anak menghafalkan salah satu di antara surah Ad-Dahr, apa nama lain surah Ad-Dahr itu? Surah Al-Insan, ya. Tentang anak-anak, tentang orang-orang nanti akan bersenang-senang di surga, ya. Wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila ainan tusamma fiha salsabila. Tentang ahli surga, dia merenungi isi ini lalu bertanya kepada ayahnya, apa yang mereka lakukan di surga? Dijawab bersenang-senang, dibacakan ayat, kenapa mereka masuk ke dalam surga? Nah, itu begitu. Jadi dikenalkannya dengan isi ayat Al-Quran, dijauhkan dari gadget, dari game, dari PlayStation. Dijauhkan dari komputer, dijauhkan dari TV. Didekatkan kepada hafalan Al-Quran. Itu yang tertanam dalam benak dan hati mereka. Karena mereka faham isinya, mereka merenungi artinya. Menghayati maknanya. Sampai muncul pertanyaan, apa yang sedang mereka lakukan di dalam surga? Oh gini-gini, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga? Oh gini-gini, lalu dia melakukan apa yang dijelaskan oleh ayahnya. Mereka masuk ke dalam surga karena selalu mengatakan la ilaha illallah. Sejak saat itu anak itu mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus begitu. Ini penanaman tauhid, ya. Intinya aplikasikan tauhid di dalam kehidupan dengan memberikan contoh, bimbingan dan arahan kepada si anak sehingga tertanamlah tauhid ini sejak dini ke dalam hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.

Ya bukan hijrah namanya. Jadi otomatis meninggalkan sahabat-sahabat lalu, yang lalu kemudian berpindah menjadi bersahabat dengan sahabat-sahabat baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi sahabat-sahabat lamanya menuduh. Itu memutuskan persahabatan. Menuduh memutuskan tali silaturahmi. Akhirnya komunitas lamanya terpecah belah. Ada yang pro, ada yang kontra, ya enggak? Yang kontranya mungkin lebih banyak. Akhirnya komunitasnya mungkin bubar atau minimalnya agak terganggu. Hubungan keakraban. Dulu chatting selalu dibalas, sekarang ala kadarnya. Dibalas tapi ala kadarnya. Dulu selalu kangkau-kangkau, hangout. Berkumpul bersama kawan. Di kafe sambil dengar musik, sambil nyanyi bersama dan seterusnya. Kadang gak punya malu, jingkrak-jingkrak di hadapan banyak orang. Dan berjingkrak di hadapan banyak orang dengan memperoleh apresiasi tepuk tangan itu membuat mereka bangga. Bangga dengan hal yang memalukan. Jadi tinggalkan semuanya itu, lalu dituduh memecah belah. Diisolasi. Dipojokkan, sudah diboikot, diomongin. Dituduh dengan tuduhan pemecah belah. Dituduh dengan tuduhan memutuskan tali persahabatan, memutuskan tali silaturahmi. Gitu kan yang terjadi. Ini fenomena yang selalu terjadi. Tuduhan yang selalu dilontarkan. Pertama, persatuan itu bagus, persahabatan itu baik. Tapi lebih bagus, lebih baik berpegang teguh kepada kebenaran. Itu yang lebih penting, kebenaran. Oleh karena itu, kalau bersatu, bersahabat, berkawan di atas kejelekan, maka itu mencelakakan kita lahir batin dunia akhirat. Lebih baik tetap berpegang teguh kebenaran walaupun bersendirian. Itulah yang disebut dengan jamaah. Man kana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah. Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dia jamaah, walaupun sendirian. Sebab jamaah itu, al-jama'atu mujamatu ahlil haq wa inqallu wal furqah mujamatu ahlil batil walau kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang di atas kebenaran, walaupun sedikit, bahkan walaupun sendiri. Sedangkan firqah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan, walaupun banyak. Banyak. Tapi batil, bukan jamaah yang diridhoi oleh Allah, tidak. Kita mencintai persaudaraan dan persahabatan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Kalau bersahabat menyimpang dari kebenaran karena kotornya, buruknya, menyimpangnya orang-orang yang berada dalam komunitas persahabatan tersebut, sehingga menyimpang dari kebenaran, maka lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran walaupun dimusuhi oleh jutaan orang. Karena kebenaran itulah yang menjadi pegangan pokok bagi setiap orang. Maka kita lihat seluruh para nabi dituduh dengan tuduhan seperti itu. Pemecah belah persatuan bangsa mereka. Memutuskan hubungan kekerabatan. Apalagi yang pertama kali menentang itu kerabatnya sendiri. Nabi SAW yang menentang siapa? Kerabatnya sendiri. Justru yang mendukung adalah orang-orang yang berada atau berasal dari kalangan bawah. Para fuqara, para masakin, para hamba sahaya. Kayak gitu tuh.
Berdasarkan hal itulah, maka kalau para nabi mengalami ini, para ulama zaman dahulu mengalami, apalagi

0: bagi kita. Itu satu konsekuensi yang logis. Jadi dituduh memutus silaturahmi atau merusak tali persahabatan karena kita meninggalkan lingkungan yang buruk. Hanya ingin menyelamatkan agama kita, ada sesuatu yang lumrah dan termasuk bagian dari risiko sebuah kebenaran. Yang harus kita lakukan adalah, pertama, tetap berbuat baik, menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Kalau mereka ngechat, bukan mencat, mengirim pesan melalui chattingan WhatsApp atau media sosial lain, ya balas dengan kebaikan. Kalau mereka mengundang, ayo kita ngumpul lagi, kau-kau lagi, kita hang out lagi, kita balas, yuk, tapi di masjid ya sambil ngaji, gitu. Kalau umpamanya di kafe-kafe sambil mendengarkan musik, apalagi sambil jingkrak-jingkrak di tempat nyanyi-nyanyi, afwan, tidak mau, begitu saja. Tapi dengan cara yang baik. Kalau mereka sakit, tetaplah tengok. Kalau mereka butuh bantuan dan kita mampu membantunya, tetaplah bantu. Selalu menyapa mereka melalui chattingan, ya gak masalah. Yang tidak boleh bergaul, berbareng-bareng lagi, termasuk dalam hal keburukan. Nah itu yang tidak boleh. Maka dengan tetap menjaga komunikasi terbatas dengan mereka dalam kebaikan, kita tidak akan dituduh memutuskan silaturahmi. Karena kita tetap peduli perhatian kepada mereka. Kita undang yuk ke rumah saya, kita makan-makan. Sambil mendengarkan radio Tarbiyah Sunnah gitu. Kita masak bareng-bareng. Gak apa-apa, gak masalah. Ya. Kalau umpamanya mereka ada yang sakit, saya tengok bawa apa saja, nasihati. Apa yang kita dengar di pengajian sampaikan bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Sakit itu mengundang pahala. Orang yang sakit itu doanya dikabul dan seterusnya. Mereka akan tetap senang, akan merasa bahwa kita tetap kawan dekatnya. Cuma sudah berubah warna gitu. Menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita jadi jalan hidayah bagi mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hamzah menjelaskan alasannya. Kita, wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah, wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji. Tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah dan nasian kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar, idza dzukira dzakar, jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat, naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000, tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional realistis, maka boleh, bagus, nggak apa-apa ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya, berdasarkan masukan dari dukun prama, bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpama tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk diantara syirik kecil. Wallahu'alam. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan, ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia gak taubat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelum. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya. Malah bisa nambah dosanya dengan kesenangannya, dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya. Ya. Dan seterusnya, orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan, dengan semua musibah itu bersih dosanya sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan, yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya. Ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya. Maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia. Sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng. Sambil tersenyum, karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP. RIP. Apa singkatan dari apa? rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah, matinya seorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul maut itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia. Adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Menyesal sudah mengadakan kontrak kerja di negeri kafir. Taib. Ada beberapa poin yang saya soroti. Pertama, boleh enggak kita datang ke negeri kafir? Hukum asal tidak boleh. Karena itu akan menguntungkan mereka dan merugikan kita. Kecuali dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah kita perginya untuk sesuatu yang memang sangat penting, jelas nyata kepentingannya bagi umat. Umpamanya mempelajari satu cabang ilmu yang penting untuk umat tapi enggak ada di negeri Islam. Boleh ke sana. Kedua, untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, tidak ada di negeri muslim. Boleh juga ke sana. Ketiga, untuk berdakwah. Kalau di negeri sendiri sudah banyak dakwah tersebar, itu negeri kafir butuh da'i atau koordinator dakwah. Di kesana kerja, kesana belajar ilmu umum, tapi bisa membawa misi dakwah. Di sana kita adakan daurah, di sana kita koordinator, koordinasikan seluruh warga Indonesia yang muslim, ngumpul, yuk ngaji sepekan sekali. Setiap setahun dua kali kita undang ustaz dari Indonesia, kita adakan daurah. Sehingga berkembang dakwah di sana. Yang mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang tadinya awam terhadap agama, di sana dididik jadi faham. Dan betapa banyak orang yang ketika di Indonesia anti dakwah, tidak faham Islam, dapat hidayahnya di negeri kafir banyak itu. Yang seperti itu, saya malah mengenal dakwah sunnah ini ketika di negeri kafir. Itu banyak yang begitu. Ketika di Indonesia saya memusuhi. Sampai ada sesuatu, seseorang di Indonesia, di Indonesia bagian timur sana, ya, dia itu anti pengajian sunnah. Kalau ada pengajian sunnah didatangi sampai ribut, sampai berantem, dia siap. Setelah itu dia dapat pekerjaan di negeri kafir di Eropa. Di Eropanya ada masjid yang dikelola oleh kaum muslimin Indonesia. Dia aktif di masjid itu. Jadi pengurusnya. Dan memang kepentingan keperluan dia selama di sana dibantu oleh pengurus masjid. Jadi punya jasa lah pengurus masjid ke orang ini. Suatu saat pengurus masjid itu mengadakan daurah, mengundang ustadz sunnah dari Indonesia. Karena dia panitia, ya mau tidak mau harus ikut. Awal mendengar ceramahnya sudah bikin hijab di hatinya, ini musuh saya waktu Indonesia ini nih gitu. Tapi karena dia pengurus harus hadir. Kadang dia menjadi moderatornya, kelihatan sentimennya ya. Dari sikap, dari kata-kata, karena daurahnya dua pekan waktu itu ya. Terus masuk ilmu, masuk hidayah. Akhirnya dia rujuk
3: Dia bilang, Ustaz, saya tanya anti pada ajaran yang kayak begini. Kenapa anti? Karena bodoh, saya enggak tahu. Sekarang semua ilmu masuk ke saya. Saya jadi paham. Berubah, berubah, berubah. Setelah sekian tahun pulang lagi ke kampungnya. Saya mau mencari pengajian Ustaz kayak begini di kampungnya. Nah, begitu pulang ke kampungnya, ada pengajian yang dulu sering dia serang. Datang. Wah, Ustaznya si Anu datang lagi, siap-siap. Ternyata datang itu untuk minta maaf, tobat. Ustaz, saya mohon maaf, saya dulu jahil. Saya dapat hidayahnya justru di Eropa. Ada yang seperti itu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi kita keluar negeri kafir, ke negeri kafir untuk mengkoordinasi aktivitas dakwah di sana. Bagus, boleh, ya. Itu dibolehkan. Jadi beberapa keperluan tadi boleh. Adapun kalau keperluannya murni cari duit, murni cari ilmu dunia, padahal ilmu dunia itu bisa dicari di negeri-negeri Islam, ya, maka tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, beberapa keperluan yang tadi dibolehkan ke sana dengan beberapa syarat. Pertama, dia memiliki ilmu yang cukup untuk bisa mengantisipasi semua kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan agama kita. Bagaimana caranya menentukan waktu sholat di negeri kafir. Di sana gak ada azan, gak ada masjid. Ya. Bagaimana tata cara wudu ketika di jalan. Karena bagaimana juga ketika BAB ke WC umum. Di WC umum di sana itu kan tidak ada air untuk cebok ya. Yang ada apa? Tisu. Bagaimana caranya? Dia harus mengetahui hal-hal itu. Ya. Terus selain dia memiliki ilmu yang cukup, juga memiliki iman yang kuat. Jangan sampai nanti terbawa arus. Di sana kan pergaulan bebas laki dan perempuan. Tidak ada hijab, tidak ada batasan. Asal suka sama suka, kayak ayam gitu gapruk di jalan. Nah, kalau iman kurang kuat, itu bisa hanyut. Itu yang pertama. Coba tinjau ulang yang tadi ya. Kalau memang murni cari duit, dan duit bisa dicari di Indonesia atau di negeri Islam, pindah ya, berhenti. Kedua, boleh gak menjama zuhur dengan asar. Tadi ada ekstra kerja, ekstra waktu jam 2 jam, jam 5 sampai jam 7. Maghrib meureun eta mah nya. Boleh enggak menjama zuhur ke asar untuk urusan kerja? Tidak boleh. Itu bukan uzur yang membolehkan seseorang dijama, ya. Salat pada waktunya walau diizinkan ataupun tidak. Karena itu hak Allah. Hak Allah harus diutamakan daripada hak orang. Yang tidak boleh adalah sholat sunat di saat jam kerja. Itu gak boleh. Dosa itu, haram itu. Karena apa? Karena sunat, hukumnya sunat. Yang bila dikerjakan, tidak dikerjakan gak apa-apa. Tapi menunaikan janji dengan orang yang sudah kita tekan kontrak dengan kita, itu wajib ditunaikan. Maka tidak boleh melakukan amalan sunat di jam-jam kerja. Umpamanya jam 9, wah relax nih gak ada kerjaan, sholat duha. Tidak boleh. Kecuali bos yang berwenang di perusahaan itu mengizinkan. Pak, saya relax gak ada pekerjaan, boleh gak saya ke musola sholat? Oh boleh, silakan. Tapi kalau jangan, nanti kalau ketika kamu sholat ada klien yang datang gimana? Terus maksa, maka tidak boleh ya. Tapi untuk sholat fardu itu hak Allah. Mau dilarang, mau diizinkan, mau tidak, sholat saja pada waktunya ya. Walaupun harus dimarahi atau disanksi. Ini ada kasus dulu di Amerika ya. Ada orang yang setiap sholat diizinkan atau tidak dia sholat. Diizinkan atau dia sholat. Dimarahi oleh mandornya, oleh bosnya, oleh atasannya, tetap mohon maaf. Apapun sanksi Anda, silakan. Saya tetap menunaikan hak Tuhan yang saya sembah. Begitu terus. Suatu saat, terjadi pencurian di kantor itu. Dan tidak mungkin dilakukan oleh orang luar. Yang dicurigai karyawan internal di perusahaan itu, ya. Semuanya dikumpulkan kecuali satu. Siapa yang tidak? Yaitu orang Muslim yang selalu sholat. Kata bosnya ini nggak mungkin mencuri. Karena apa? Dia sholat setiap waktunya selalu sholat. Nggak mungkin orang yang kayak gini mencuri. Dipercaya karena itu. Tanya dimarahi habis-habisan. Tapi tidak dipecat karena potensinya besar untuk dipecat gitu ya. Pas ada pencurian semua diperiksa kecuali dia. Karena dia dipercaya karena hal itunya ya. Itu salah satu kasus yang pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Kalau musabaqah, lomba bacaan Al-Quran. Karena ada hadiah di sana. Apa boleh, apa tidak. Ya. Hukum asal musabaqah untuk hal-hal yang positif. Yang dibutuhkan oleh untuk kepentingan umat. Seperti musabaqah atau lomba berkuda, lomba memanah, lomba untuk kepentingan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang mungkin lomba menembak. Itu ya, lomba berenang, asal auratnya terjaga ya, tidak ada wanita umpah, khusus laki-laki. Termasuk lomba-lomba untuk seperti tadi, musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Quran, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah ilmiah umpamanya bahasa kita cepat tepat gitu ya, atau lomba hafalan hadis, atau umpamanya lomba hafalan kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah usul fiqih, kaidah mustalahul hadis, atau lomba umpamanya menelaah hadis, atau yang sejenis itu, lomba ilmiah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensupport orang mempelajari semua itu. Itu untuk kepentingan umat. Maka dibolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur judi. Unsur judi contohnya umpah semua peserta yang ikut bayar. Hasil dari kumpulan bayar itu nanti untuk hadiah. Yang menang memperoleh hadiah yang diambil dari uang pendaftaran yang terkumpul dari peserta. Maka itu judi sama dengan masang, lalu mempertaruhkan keahlian kita di sana. Yang paling ahli dapat hadiah itu judi, ya. Sama dengan olahraga lain, badminton, ya. Itu kan keahlian. Siapa yang menang, dia bebas bayar kok. Yang kalah, bayar kok. Yang kalah, mentraktir. Yang kalah, membayar gedung. Dan seterusnya, yang menang tidak. Itu judi. Nah ini peserta lomba hafalan Quran, lomba tilawatil Quran, atau yang sejenisnya cepat-cepat tidak ada bayaran. Kalau toh ada bayaran administrasi saja. Tapi hadiahnya tidak diambil dari uang pendaftaran tersebut. Ada sponsor. Apa akibatnya? Akibatnya orang terpacu untuk belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Kemudian memperbagus bacaan karena nanti salah satu adab membaca Al-Quran adalah membaca dengan sebagus mungkin suara yang kita bisa. Nanti akan dibahas ya tentang hal itu. Jadi intinya dibolehkan. Makanya para ulama dari seluruh dunia termasuk di Saudi Arabia lomba-lomba seperti itu ada dan banyak. Seperti termasuk umpamanya ketika para asatidah, para ustaz di Indonesia. Itu suka mengadakan daurah. Daurah itu khusus para ustaz yang sudah fasih berbahasa Arab secara aktif. Dan guru yang ngajarnya ulama yang didatangkan dari Timur Tengah. Mungkin dari Saudi Arabia, mungkin dari umpamanya Yordania. Ya, mungkin dari negara-negara lain yang kapasitas ilmunya memadai untuk mengajar para ustaz. Yang diajar para ustaz yang biasa ngajar atau dakwah kayak begini, yang biasa membahas kitab, ya. Ada doktor juga yang menjadi peserta dari daurah itu. Nah, ratusan suka diadakan lomba. lomba hafalan Quran 30 juz, di tengah-tengah daurah tersebut lomba hafalan 20 juz, 30 juz, bahkan yang satu juz. Akhirnya semua yang ikut walaupun hanya daftar, terdaftar saja walaupun hanya satu juz, itu dapat hadiah. Walaupun beda yang 30 juz hadiahnya beda ya. Ada hadiahnya kitab, ada hadiahnya uang, ada hadiahnya paket barang tertentu, ada yang hadiahnya umroh. Nah, karena memang secara syari yang seperti itu dibolehkan asal sekali lagi tidak ada unsur judinya. Dan adalah semua peserta meniatkan itu semua karena Allah. Lah bukankah ada hadiah di sana? Bukan karena hadiahnya, karena itu memacu kita untuk menguji skill kita, bacaan kita, hafalan kita benar apa tidak di hadapan ahli-ahlinya yang menguji. Di hadapan para ahlinya ya, para penguji. Yang apabila kita ada keliru salah bisa terkoreksi di sana. Kalau aduh kalah tidak menjadi pemenang. Hanya menjadi tiga besar dari belakang. Dari 1000 peserta. Terpacu lagi, berarti saya ini masih buruk nih bacaannya, hafalannya atau kemampuannya. Harus ditingkatkan ya. Maka yang seperti itu dibolehkan. Wallahu'alam.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين سيدنا جماعة مسجد أغung الأخوة yang Allah muliakan. Baik ikhwan yang sudah tenang, tentram, maupun akhwat yang masih ribut, yang masih ngobrol dengan suara keras sampai suaranya kedengaran ke sini. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk menjelaskan amalan-amalan yang mengundang turunnya maghfirah atau ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ahwatek penon ributna tambah parah. Kita sudah menjelaskan beberapa amalan penghapus dosa di antara tauhid dan poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah sholat dengan semua amalan yang berkaitan dengan sholat sejak mulai wudu, melangkahkan kaki ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholatnya itu sendiri dan wirid ba'da sholat, zikir ba'da sholat juga menghapus dosa. Kita teruskan ke poin berikutnya. Salah satu amalan pengundang maghfirah adalah menjaga lisan. Hanya digunakan untuk kebaikan, berbicara tauhid, berbicara tentang ilmu, belajar atau mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, memberi nasihat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, itu. Dan jaga mulut ini dari keburukan. Siapa yang demikian, maka Allah akan beri dua hal. Diberi hidayah, itu orang, diberi taufiq. Dan diberi ampunan atau maghfirah. Kalau menggunakan lisan untuk berbuat dosa, untuk melanggar larangan Allah seperti dusta, seperti ghibah, seperti mencela, menghina, memberikan gelar-gelar yang buruk. Kalau itu semuanya mengundang dosa, maka sebaliknya, menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bukan Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata Nabi SAW, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi, mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang satu amalan yang menjadi kunci tertutupnya sebuah menutupnya keburukan, kunci terbukanya kebaikan. Kata Mu'adz, aku menjawab, bala, iya. Bala, ya Nabi Allah. Ya, saya mau. Fa akhadha bilisani. Lalu Nabi SAW memegang lisannya lalu berkata, kuffa alaika hadha. jaga lisan ini olehmu. Maka aku berkata kata Mu'adz, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diazab karena ucapan-ucapan kita? Omongan kita ini bisa mengundang azab gitu? Maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yukabbun nasu finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Takilatka ummuk, maksudnya ibumu kehilanganmu, artinya kasihan ibumu. Memiliki anak yang salah paham tentang seperti kamu. Ini disebut kalimat tasyafuq wa tarahum. Kalimat yang mengungkapkan rasa kasihan orang yang berbicara kepada yang diajak bicara. Duh kasihan kamu, gak paham urusan ini. Gitulah. Lalu Nabi SAW menyatakan, tidaklah manusia dibolak-balikan wajahnya di atas api neraka kecuali karena mengumbar lisan-lisan mereka. Karena tidak mampu mengendalikan lisan-lisan mereka. Jadi siapa orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, lisannya? Itu mengundang dosa. Apapun bentuk penyimpangan lisan ini, menyakiti, menghina, melecehkan, berdusta, bergibah, memfitnah, dan seterusnya. Maka itu mengundang dosa. Maka sebaliknya, menggunakan lisan untuk kebaikan mengundang ampunan sebagai lawan dari dosa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakan olehmu perkataan yang baik. Maka akibatnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mensolehkan amal kalian maksudnya memberikan hidayah agar kalian beramal soleh. Sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir, yuslih lakum maknanya yuwafiqkum lil a'mali salihah. Allah akan berikan taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberikan maghfirah atau ampunan atas dosa-dosamu. Satu aksi, dua balasan. Aksinya berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida. Contoh qawlan sadida itu baca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah atau memberi nasihat atau menghibur orang lain dengan hiburan yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat, membuat orang lain senang, bukan ngelawak, bukan. Bikin orang senang bukan melawak, bukan. Nah, itu semua qaulan sadida. Ada dua balasan yang Allah berikan, diberi taufik untuk beramal soleh dan diberikan ampunan. Oleh karena itu, salah satu amalan pengundang ampunan Allah adalah menjaga lisan. Hanya berkata yang baik. Kenapa? Menjaga lisan ini bisa menurunkan ampunan. Mengundang turunnya ampunan. Pertama, menjaga lisan ini wujud nyata aplikasi dari keimanan. Lah, kata lain dari tauhid, dan kita sudah jelaskan, tauhid itu penghapus dosa yang sangat besar. Wujud tauhid, wujud keimanan, salah satunya menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Kalau bicaranya enggak baik, dia ngomong tentang keburukan sehingga menyakiti orang, imannya tergerus tuh. Imannya terkikis, imannya hilang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman. 3 kali menyatakan begitu. Ditanya, man ya Rasulullah? Siapa? Beliau menyatakan, alladhi la ya'manu jaruhu.

penghapus dosa. Kedua, penyebab laqatul wajh kepada orang sehingga membuat orang senang, itu juga menghapus dosa. Apalagi dengan disertai ucapan yang menyenangkan. Apalagi ucapan itu sebaik-baik ucapan. Seperti membaca Al-Quran, berzikir, mengatakan la ilaha illallah. Itu al-hasanatul kubra. Kebaikan yang sangat besar. Maka menghapus dosa yang jumlahnya sangat besar juga. Makanya Allah Azza wa Jalla melisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kalau kita sudah berbuat dosa, maksiat, keburukan, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Apapun bentuk kebaikan itu. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi sebagaimana sabda beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini alasan kedua, kenapa perkataan yang baik atau menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Dan semua kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Alasan ketiga, kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa-dosa? Karena menjaga lisan menyenangkan hati orang, membuat orang bahagia, membuat orang merasa aman, tentram, nyaman, yakin bahwa dirinya tidak akan disakiti oleh kita. Dan ini hakikat dari seorang muslim begitu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang hakiki adalah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Tidak pernah menyakiti. Walaupun hanya dengan omongan. Bahkan dengan ekspresi. Kan ada ekspresi yang membuat orang tersinggungnya. Jebi gitu. Ngalelewe, jebewe. Itu membuat orang tersinggung. Sekali bicara yang baik. Mungkin ilmu, nasihat. Mungkin saja sesuatu yang membuat kita senang, bahagia. Dan membahagiakan orang lain merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbil a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala qalbil muslim." Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim. Apapun bentuknya, tidak hanya berupa perbuatan, tapi juga berupa perkataan. Perkataannya itu bikin adem, bikin tenang, bikin tentram, bikin senang, bikin bahagia. Maka karena itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, tak heran sebagai orang yang Allah cintai, dicintai perbuatannya, dicintai juga orang yang berbuatnya, Allah menurunkan banyak anugerahnya kepada orang itu. Tidak hanya

0: nya pahala, keriduannya, rahmatnya, kecintaan dan kasih sayangnya, termasuk juga ampunannya, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alasan yang ketiga kenapa menjaga lisan ini merupakan amalan penghapus dosa. Karena itu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji kepada siapa yang Allah cintai, Allah akan ampuni dosanya. Alasan keempat. Ada amalan lisan tertentu yang apabila dilakukan menyebabkan turunnya ampunan Allah Azza wa Jalla. Semua zikir, semua bacaan Al-Quran itu menghapus dosa. Apalagi istighfar. Istighfar isinya apa? Istighfar itu isinya permintaan ampunan. Astaghfirullahaladzim. Aku minta ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Iya itu. Itu mah nanti akan dibahas tersendiri. Tapi ada zikir doa tertentu yang isinya bukan minta ampunan, tapi mengakibatkan diberikan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Di antaranya, nih, amalkan nanti malam. Pada waktu akan tidur, ada zikir yang apabila dibaca menyebabkan Allah Azza wa Jalla akan menghapus dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Dan ini bisa kita lakukan tiap hari, tiap malam menjelang tidur. Hafalkan zikir ini. Zikir ini familiar. Sering kita dengar, sering kita ucapkan, tapi penempatannya yang tidak spesifik dibaca menjelang tidur. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina ya'wi ila firasyih." Siapa orang yang ketika dia naik ke tempat tidurnya, dia membaca doa berikut. Doa ini sering kita dengar. Zikir bukan doa. Apa isi zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, sering kita dengar kan? Enggak ada yang asing. Familiar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa orang yang ketika mau tidur membaca zikir ini, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabadil bahr. Maka akan diampuni semua dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani memasukkan dalam silsilah al-hadits ats-sahihah. Maka hafalkan doa ini, zikir ini baca menjelang salat, menjelang tidur. Bukan hanya sekedar bismika Allahumma amutu wa ahya, ya itu juga dibaca. Tapi baca juga zikir la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali ya sekali cukup. Maka dosa-dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Enteng tapi bangga. Enteng itu mudah, bangga itu besar. Bukan bangga proud, bukan. Tapi maksudnya besar fadilahnya, keutamaannya, keagungannya karena dosa sebanyak buih di lautan terampuni. Ini yang pertama. Kedua, masih tidur nih. Tengah malam kita suka lilir kan? Lilir itu tidak ada terjemahannya. Lilir itu bangun sebentar, ya enggak? Terus tidur lagi, itu namanya lilir. Dalam bahasa Indonesia mah terbangun paling gitunya. Kalau dalam bahasa Sundanya terbangun kahudangkeun. Beda dengan lilir. Ketika malam, tengah malam kita lilir, ingat ya ingat. Apalagi kalau mimpi, mimpinya jelek lagi ya. Ada zikir. Mau mimpi jelek, mau tidak. Mau mimpi bagus, mimpi jelek, umpamanya dikejar-kejar orang gila. Tapi mau lari, berasnya bukan mainnya. Ada singa mengejar kita. Wah, lari berat. Ada pohon, naik ke atas pohon. Singa nggak bisa naik. Kalau dia dikejar macan, jangan coba-coba naik. Macan jagonya tuh. Di pohon ada ular, piton, mengerikan. Akhirnya kita terbangun, lilir. Ada zikir, ada doa. Itu hanya sekedar contoh, mau mimpi, mau tidak. Mau mimpi bagus, mau mimpi jelek. Umpamanya mungkin saja mimpi bagus, mimpi jadi pengantin baru, umpamanya. Pas beres akad, korejate kukah. Aduh, itu ayat. Lilir. Maka ketika lilir baca zikir yang tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya sama. Dia akan diampuni dosanya. Apalagi kalau bangun lalu berwudu lalu sholat. Luar biasa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis ini diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwa berkata Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, man tu'ara min al-lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ighfirli auda'a ustujiba lahu fa in tawadda'a thumma shalla qubilat shalatuhu. Siapa orang yang terbangun di malam hari lalu dia mengucapkan zikir, zikirnya mirip yang tadi tapi sedikit berbeda susunan kalimatnya. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sana sama. Kesininya agak berbeda. Alhamdulillah. Kalau tadi kan wala haula wala quwata illa billah dulu. Ini alhamdulillah. Subhanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian berdoa. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Atau dengan doa lain yang dia sukai. Maka dosanya diampuni dan doanya dikabulkan. Karena itu malam hari, apalagi lilirnya, lilir itu terbangunnya itu sepertiga akhir malam. Saat semua doa didengar dan dikabulkan. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Dengan makna turun yang sebenarnya. Dengan makna dan cara kaifiat yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Dengan cara turun yang tidak sama dengan turunnya makhluk manapun. Dengan cara turun yang kaifiatnya tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah karena itu majhul. Majhul itu tidak diketahui. Tapi wajib kita meyakini Allah turun karena keterangannya jelas. Lalu Allah menantang, siapa yang berdoa padaku hari ini, aku akan kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Dan siapa yang meminta, aku pasti akan berikan. Makanya antum kalau tengah malam lilir, ya lihat jam 2 sudah. Berdoa saja. Baik untuk kepentingan dunia kita, apalagi akhirat kita. Jangan baca. Jangan lupa baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Lalu Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku. Terus tambah doa apapun yang kita inginkan. Bagi yang selama ini jomlo, silakan minta jodoh kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung yang soleh, solehah gitu ya. Bagi yang sudah punya jodoh, ingin minta lagi, silakan minta saat itu. Ya, jangan lupa juga minta doa kepada Allah agar istri pertamanya disolehahkan, diridhokan. Kalau punya nyali. Kata Allah, dosanya akan diampuni, doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddo'a tsumma shalla qubilat shalatuhu. Kalau dia terus berwudu lalu salat, salatnya niscaya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada keterangan yang spesifik tentang zikir tertentu dibaca di momen tertentu, siapa yang mengamalkannya diampuni dosa-dosanya. Dan ini termasuk amalan lisan walaupun isi zikirnya tidak ada permintaan ampunan. Coba yang tadi dikatakan. Mau tidur, la ilaha illallah wa daulah syarika la laul mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak ada permintaan ampunan. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Terus, subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tidak ada permintaan ampunan. Itu zikir hanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi efeknya, Allah turunkan ampunan. Akibatnya, Allah ampuni dosa-dosa. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Artinya sangat banyak itu dosa. Terhapus. Dan itu bisa dilakukan setiap malam oleh setiap hamba. Maka malam hari adalah momen pensucian diri dari dosa-dosa. Dalam bentuk mengamalkan amalan tadi, mau tidurnya baca itu. Ketika malamnya lilir, baca lagi zikir yang diajarkan tadi, terus diakhiri, ditutup atau dibarengi dengan doa apapun yang dia suka, maka dosanya juga diampuni malam itu dan permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada penjelasan awal tentang makna maghfirah. Efek turunnya maghfirah selain diampuni dosa, selain dibebaskan dari azab, selain mengurangi atau menghindarkan dari musibah. Karena musibah itu turun akibat dosa. Musibah itu salah satu fungsinya azab atas dosa kita. Kalau dosa kita diampuni, musibah dikurangi. Musibah dihentikan, musibah dihindarkan. Ada selain itu yang menjadi bonus bagi kita. Apa itu? Kemuliaan kita di mata manusia, harga diri kita, wibawa kita terjaga. Karena apa? Dosa, kesalahan, maksiat, dan aib serta kekurangan kita ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu tercakup dalam makna maghfirah. Maghfirah itu di dunianya itu dosa-dosa ditutup, dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga orang tidak tahu, terus dosa-dosa tersebut dihapus, tidak akan ada dalam catatan amal buruk nanti di akhirat. Musibah-musibah sebagai hukuman atas dosanya juga dikurangi, bahkan di stop. Nanti di akhirat selamat dari murka dan azab Allah. Termasuk di alam kubur? Ya, termasuk di alam kubur. Termasuk apakah di alam mahsyar? Ya, di alam mahsyar penderitaan itu termasuk bagian dari azab atas dosa kita. Di alam mahsyar aja kan azab itu sudah terasa. Matahari sangat panas, dekat 3 mil. Kita keringetan, terendam oleh keringatnya, bukan kita lah. Orang-orang, semoga kita tidak. Ada yang terendam sampai setelinganya oleh keringatnya sendiri. Ada orang yang berjalannya itu dengan wajahnya, bukan dengan kedua kakinya. Ada orang dibangkitkannya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Serta berjalan di atas wajahnya dengan wajahnya, bukan dengan kakinya. Itu aja sudah penderitaan. Dan itu azab. Maka orang yang diampuni dosanya akan terlepas di alam mahsyar itu dari penderitaan seperti itu. Ketika orang kepanasan, saking dekatnya matahari, mereka dapat naungan di bawah arsy Allah. Demikian juga ketika dibagi buku catatan amal, mereka menerima dengan tangan kanan dengan sumringah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaquluha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah bahwa fi aisyatir radiyah. Jadi begitu diterima, senang baca buku saya, sumringah dia, gitu kan. Ketika ditimbangnya juga lebih berat ke amal baik, dia sumringah. Jadi terlepas dari penderitaan seperti itu di akhiratnya sampai berakhir ke surganya. Oleh karena itulah maka jangan abaikan amalan penghapus dosa. Walaupun enteng, ringan, tapi faedahnya luar biasa. Seperti kita mau tidur, kan membaca zikir tadi pertama tidak begitu panjang, kedua tidak begitu susah, familiar, sering kita dengar, mudah kita ucapkan. Ketiga, tidak berat, tidak capek. Membaca zikir tadi tidak membuat nafas kita tersengal, terengah-engah. Tidak membuat kita tiba bergeg, tiba perket. Tidak membuat kita keringetan. Tidak membuat kita harus keluar uang. Enggak perlu wifi, enggak perlu kuota lagi. Cukup sambil ngagoler, sambil berbaling kita baca zikir tadi. Enteng, enggak sampai semenit, beberapa detik. Tapi lihat faedahnya. Dosa sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan yang keempat kenapa menjaga lisan, menggunakan lisan dengan cara hanya menggunakan untuk yang baik-baik. Itu cara menjaga lisan. Itu bisa mengampuni dosa. Sebab yang kelima, menjaga lisan termasuk salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mensyukuri nikmat lisan. Lisan ini, bibir ini luar biasa nikmatnya ya. Yang terutama bisa mengungkapkan apapun selain bisa makan, minum, dan seterusnya. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir? Ini nikmat yang luar biasa. Setiap nikmat wajib disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan ini lisan sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna syukur. Al-Ghazali rahimahullah, ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasirin, bahwa makna syukur adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atihi, menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau mensyukuri nikmat harta, gunakan untuk ketaatan, keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya gitu ya, pakai nolong orang dan seterusnya. Mensyukuri nikmat lisan pakai untuk ketaatan, pakai untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa, untuk belajar mengajarkan ilmu, untuk menasihati, untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya tuh pakai. Itu artinya mensyukuri nikmat lisan. Allah berfirman, berjanji, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingat ketika Allah mengumumkan la in syakartum, kalau kalian bersyukur, azidannakum, pasti kami akan menambah nikmatmu, nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat-sangat dahsyat, sangat pedih. Oleh karena itu, siapa orang yang menggunakan lisannya untuk kebaikan, untuk ketaatan, berarti dia mensyukur nikmat lisan, Allah akan memberikan tambahan nikmat lain akibat ketaatan melalui lisan. Salah satu di antara nikmat tambahan atas syukur oleh lisan adalah ampunan. Selain pahala, selain rahmat, selain ridho Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah juga datang kepada orang itu. Sesuai dengan janji, la in syakartum la azidannakum. Dan ampunan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Karena dengannya, dengan ampunan ini terlepas dari murka dan azab Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang anugerah atau nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, inna fatahna laka fatsan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kata Allah, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika. Allah akan mengampuni dosa kamu, baik yang dulu maupun yang akan datang. Dosa-dosa Nabi yang lalu sudah dihapus. Yang akan datang belum dilaksanakan, tapi jaminan ampunnya sudah ada. Terus kata Allah menyatakan, waliyutimma ni'matahu. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat Allah kepadamu dengan ampunan tadi. Tak sempurna nikmat tanpa ampunan. Apalagi kita pernah bahas di Pusdai bahwa pertanyaan yang akan diajukan ketika hisab itu salah satunya adalah pertanyaan tentang nikmat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti benar-benar akan ditanya tentang semua kenikmatan. Kalau tidak disyukuri, diazab. Maka seluruh kenikmatan takkan sempurna tanpa ampunan Allah. Nikmat banyak ternyata ke neraka, diazab waliyadzu billah. Untuk apa? Musnah semua kenikmatan. Tapi kalau kenikmatan tersebut disertai dengan ampunan, sempurnalah nikmat itu. Dia terlepas dari murka, azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka penyempurna seluruh kenikmatan adalah ampunan. Maka berdasarkan hal itu, kesuksesan dalam hidup hanya bisa diraih dengan dua hal. dijauhkan dari azab, dari siksa neraka, dapat nikmat surga, sukses sudah hidup. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses, telah berbahagia, telah jaya. Itulah lima alasan kenapa menjaga lisan itu bisa menghapus dosa. Maka ingat ikhwah, jaga lisan. Hanya dipakai untuk kebaikan, untuk yang manfaat, untuk yang sesuai dengan peruntukannya, ketaatan kepada Allah, dan jaga dari semua keburukan. Maka insya Allah kita akan selamat sebagaimana peribahasa. Ini peribahasa bukan hadis. Menyatakan, salamatul insan fi hafzil lisan. Keselamatan seseorang sangat tergantung pada pemeliharaan lisannya. Ya. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita di pagi hari ini. Salah satu amalan yang mengundang turunnya ampunan dari Allah adalah menjaga lisan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah anugerahi hidayah untuk menjaga lisan, sehingga kita semua selamat dari murka dan azabnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, kita masuk di sesi tanya jawab. Persilakan. Kalau ikhwan bisa ngacung ahwat. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menurut orang tua saya ini anak yang tersesat semenjak kenal sunnah. Mereka terdoktrin Ustaz-Ustaz dan Kiai yang selalu menebar fitnah Wahabi. Sampai orang tua saya sering ngajak untuk diskusi dengan pakar. Bagaimana beliau untuk meluruskan saya kembali, katanya. Bagaimana sikap saya selama ini? Saya diam karena takut tidak bisa menjaga lisan dan di hadapan orang tua saya. Juga saya takut terkena syubhat jika saya dipertemukan dengan ustaz mereka. Iya, barakallahu fiik. Mungkin pertanyaan ini mewakili banyak orang, tidak hanya satu. Kita, jangankan kita, Nabi SAW dianggap sesat. Al-Quran menyatakan, ketika ahli neraka masuk ke dalam neraka, para malaikat penjaga neraka menyatakan, alam ya'tikum nadhir, bala, walakin kadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika ahli neraka masuk neraka, ditanya oleh malaikat, apakah dulu belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Dia jawab, iya. Tapi kami dustakan. Kami berkata, ini enggak benar ini. Allah enggak nurunkan masalah ini. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tidak lain kecuali beralam kesesatan yang nyata. Jadi ahli neraka dalam ayat ini dulu menuduh kepada orang yang mendakwahinya dengan tuduhan, kamu tuh yang sesat. Al-Quran menjelaskan begitu. Nanti di akhirat terbuka siapa yang menuduh sesat. Kalau kita berdasarkan Quran sunnah menurut pemahaman para ulama yang ahli, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat yang benar teh yang bagaimana atuh? Kalau Quran sunnah yang difahami oleh ahlinya, para ulama as-salafus soleh, dianggap sesat. Terus yang benar itu menurut para filosof gitu, menurut para ahli hawa nafsu gitu, menurut apa adat istiadat budaya kebiasaan setempat gitu, nggak bisa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtar. Kebenaran dari Allah, Quran Sunnah yang difahami oleh ahli. Jadi setiap yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah dituduh sesat ya. Nabi Muhammad SAW dituduh sesat. Semua para nabi dituduh sesat. Tapi nanti di akhirat mereka terang-terangan, dulu kami menuduh sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Tidak aneh. Termasuk para ustaz, iyalah dedengkotnya. Termasuk saya, iya banyak yang menuduh sesat. Tapi itu sunnatullah. Selama kita berpegang teguh kepada kebenaran, tak akan pernah kita kosong dari gangguan dan godaan. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ya. Berkata Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Islam awalnya dianggap aneh, asing, dianggap sesat. Dan kelak di akhir zaman akan dianggap aneh, asing, sesat seperti awalnya. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Yaitu orang yang memperbaiki sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Jadi tetaplah tegar, istiqamah. Ladeni jangan-jangan. Jangankan oleh orang awam di sana pakar, terseimbang atunya. Pakar dengan pakar juga jangan. Ada enggak ustaz-ustaz kita ditantang debat? Banyak. Ada yang memenuhi? Ada. Tapi berakhir buruk. Tambah buruk daripada sebelumnya. Enggak pernah perdebatan apalagi dihadiri oleh orang banyak gitunya. Supporter masing-masing. Wow. Supporternya itu yang lauk buruk milu mijah tuh. Ini mestinya sesama orang berilmu dengan iman, dengan adab, dengan akhlak. Ini orang awamnya ikut, wah, pas giliran ustaz yang didukungnya, didukung. Pas giliran ustaz yang itu disoraki, jadi enggak dengar hujahnya. Janganlah Deni. Itu ibarat api. Apabila kita kasih bensin, kasih kayu bakar, akan semakin besar nyalanya dan lama. Kalau dibiarkan, biarkan. Nanti padam sendiri. Untuk memadamkan api, nggak perlu dibiarkan usaha gigi. Biarkan saja sampai habis kayu bakarnya, padamlah api. Tapi kalau kita kasih kayu bakar, kasih bensin, kasih minyak tanah. Apalagi minyak tanah mahal, kemudian jarang. Jangan dibuang-buang energi kita. Biarkan, senyumin aja ya. Dulu para nabi tidak lepas dari celaan, dari hinaan, dari tuduhan sesat, tuduhan tukang sihir, tuduhan pendusta ya. Semua tuduhan itu bertolak belakang dengan faktanya. Apalagi kita ya, sabar. Jangan diladeni. Sebaliknya tunjukkan hasil ngaji. Saya yakin sering-sering saya ungkapkan, kalau hasil ngaji terasa manfaat oleh keluarga, enggak akan menuduh sesat. Hasil ngaji gimana? Coba jam 3 bangun. Tahajud. Sebelum subuh sudah selesai, coba semua pekerjaan di rumah bereskan sebelum ayah dan ibu kita bangun. Ada piring kotor dicuci, ya. Ada nasi dan lauk-lauk kemarin dihangatkan, dipanaskan dulu, ya. Ada cucian orang tua kita cuci, beres-beres. Orang tua bangun sudah beres semuanya. Kita punya adik dibimbing, ya. Pelajarannya dan seterusnya. Ramah perhatian ke orang tua dan ke tetangga. Kalau hasil ngaji kayak gitu, akan diterus sesat enggak? Enggak. Pasti seneng gitu. Enggak ada orang yang lapor ke kiainya, anak saya sesat setelah ngaji. Gimana sesatnya? Bangun jam 3 tahajud coba. Saya bangun sudah beres semuanya. Anak saya yang bungsu jadi pinter juara ke-1 asal nama Kabocet. Itu gara-gara anak saya ngaji itu sesat banget dia. Apa begitu? Ya mungkin ya. Pasti seneng, pasti bangga gitu. Oleh karena itu maka nanti tuh bapakmu ajak ngaji biar sesoleh kamu. Bisa begitu tuh. Bapakmu nyebelin luar biasa gitu. Kata bapaknya, ajak juga ibu tuh. Bareng ngaji itu. Kalau hasil ngaji kayak gitu, gak akan ada orang yang nuduh sesat ya. Tapi kalau hasil ngaji pulang rumah, bu ini bid'ah, gak boleh. Bapak ini syirik. Eh kamu ini maksiat. Jadi segala salah. Ya pokoknya mah tidak membuat nyaman. Ya pastilah nuduh. Kamu kesurupan jin mana? Kan gitu ya. Datang-datang nyalahin orang. Itu yang paling penting, tunjukkan hasil ngaji. Bagaimana jika kita sudah berazam? Azam itu apa? Berazam mungkin ya, bertekan. Dengan ain dan zai, mim, azam, tekan. Jadi di transliterasinya jadi azam. A, Z, A, M, azam gitu ya. Bagaimana jika kita sudah berazam untuk tobat, tapi melakukan lagi dosa, lalu tobat lagi, tapi tetap melakukan dosa lagi. Apakah tetap Allah akan memberikan maghfirah pada kita, sedangkan kadang jadi malu sama Allah karena dosa terulang lagi dan ana rasa putus asa. Syukran. Kalau kita dosa, terus tobat. Salah satu syarat tobat adalah bertekad tidak mengulang lagi. Berhenti dari dosa itu, menyesal, dan bertekad tidak mengulang lagi. Maka sah tobatnya diterima dan menghapus dosa. Lalu suatu saat tanpa direncanakan, tanpa diniatkan, terjerumus lagi ke dalam dosa. Karena situasi, karena keadaan, terjerumus lagi. Tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Begitulah seterusnya. Baik dosanya dosa yang sama atau dosa lain. Tapi kalau umpamanya seseorang berdosa lalu tobat. Tapi sementara kuling daun dulu. Tapi nanti suatu saat akan mengulang lagi. Berarti ada niat, ada tekad untuk mengulang lagi, maka tidak sah tobatnya. Tobatnya tidak diterima, tidak mengugurkan dosa, tidak mengundang pahala, ampunan, enggak. Kalau ada rencana untuk mengulang lagi. Umpamanya nih, orang mabuk, sakit. Akhirnya kata dokter, hentikan. Akhirnya udah saya berhenti sementara. Tapi kalau sehat lagi, maju lagi. Tidak sah tobatnya. Atau judi, aduh kalah-kalah wae, bokeh. Udahlah selama bokeh, tobat. Tapi nanti kalau muncul rezeki lagi, pasang lagi. Tidak sah tobatnya, tidak diterima tobatnya, tidak menghapus dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau sekali lagi seperti tadi, tobatnya benar, sudah bertekad tidak mengulang lagi. Tanpa sengaja terjebak pada situasi yang menyebabkan kita terjerumus lagi, ya itu mah dosa baru yang harus ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Karena tobat yang lama sudah memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Yaitu bertekad tidak kembali, berhenti, menyesal, minta maaf ke orang kalau itu dosanya ke orang. Dilakukan sebelum sakarat, sebelum matahari terbit dari barat dan ikhlasnya. Sudah sah tobatnya menghapus dosa. Adapun tanpa sengaja terjerumus lagi, tanpa direncanakan, itu dosa baru yang wajib ditobati lagi.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
0: Apakah berdoa ketika sujud dan berdoa sebelum salam makbulnya sama? Sama-sama makbul, tapi lebih utama ketika sujud. Lebih utama. Bagaimana tata cara berdoa sebelum salam yang sesuai syariat? Ya, setelah kita umpamanya wa min fitnatil masihid dajjal. Sudah berhenti sampai di sana. Sebelum salam kita nambah dengan doa lain. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram menambahkan doa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku bisa baca doa itu dalam salatku. Lalu Nabi SAW mengajarkan, "Qul," katakan olehmu, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini dalam bab doa ketika tahiyat, ketika tasyahud akhir, sebelum salam. Ini salah satu doa yang dibaca sebelum salam setelah tahiyat akhir. Nah, ini salah satu contohnya. Untuk dosa yang diampuni, apakah termasuk dosa besar? Sumuhun dosa besar. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat sunnah tahiyatul masjid sementara kajian sedang berlangsung? Karena sholat sunnah tahiyatul masjid, karena sholat sunnah tahiyatul masjid adalah ibadah sunnah, sedangkan mendengarkan ceramah agama adalah wajib. Berarti dalam hal ini mendahulukan ibadah sunnah daripada yang wajib. Itulah produk akal. Jadi kesimpulannya begitu. Merujuklah kepada sunnah Nabi SAW. Suatu saat Nabi sedang khutbah Jumat. Mustami jamaah wajib enggak mendengar khutbah? Wajib, bukan sunnah. Datang seseorang masuk masjid, gek, langsung duduk. Nabi sedang khutbah. Beliau bertanya, "Hal salait rakaatain?" Apakah kamu salat? Sudah salat 2 rakaat? Dijawab belum. "Qum fasholli rakaat." Bangkit kamu, salatlah 2 rakaat. Akhirnya orang itu berdiri dan salat 2 rakaat di saat Nabi sedang khutbah. Padahal mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi Nabi SAW memerintahkan orang itu sholat. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Dari sini sebagian ulama menyatakan tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Salah satu hadisnya ini. Dan hadis riwayat Imam Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Fala yusalliyanna, pakai nun tauqid di akhirnya, bukan fala yusalli tapi fala yusalliyanna hatta yajlisa rakaataini. Ini menunjukkan haramnya duduk sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebagian ulama menyatakan wajib tahiyatul masjid. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Oleh karena itulah maka sunnah Nabi SAW menyuruh orang tahiyatul masjid sebelum duduk walaupun lagi khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat hukumnya apa? Wajib. Dari sini diketahui salah satu kesalahan orang waktu sholat Jumat adalah ketika masuk ke masjid azan sedang berkumandang, mereka berdiri menunggu azan selesai. Begitu selesai azan, baru sholat tahiyatul masjid. Salah, keliru. Kenapa? Karena mendengar azan dan menjawabnya sunnah. Sedangkan mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Maka ketika dia masuk masjid azan sedang berkumandang, salatlah tahiyatul masjid 2 rakaat agar pas imam awal mengawali khutbahnya dia sudah mendengarkan. Itu kalau Jumatan. Tapi kalau umpamanya selain Jumatan, umpama salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh masuk masjid sedang azan, ya dengarkan dulu azan dan jawab. Itu keutamaan. Sebab seusai azan kita tidak ada kewajiban ya, kecuali sholat sunnah. Jadi kalau mendengar khutbah Jumat yang wajib saja, tetap orang itu diperintahkan sholat tahiyatul masjid, apalagi mendengar kajian di luar khutbah Jumat. Maka ikhwan akhwat, kalau umpah sudah masuk masjid untuk menghadiri kajian, lalu kajian sudah dimulai, menunjukkan apa? Ikhwan itu telat. Lenglek, telangke, hararese, kurudi, take. Maka enggak apa-apa sholat tahiyatul masjid dulu ya. Apakah orang yang sudah berhaji dosa-dosanya diampuni sampai kita meninggal? Enggak, sampai haji aja. Setelah haji lalu berbuat dosa lagi ya, dosanya dicatat lagi, enak aja. Ini yang menyebabkan seusai haji orang teh maksiat lagi. Dosanya sudah haji, dosanya diampuni sampai mati. Salah, sampai haji. Nanti setelah haji dosa lagi ya dicatat lagi. Kemarin ada tuh orang rajin ke masjid sebelum haji. Setelah haji karena jet lag, karena capek, seminggu libur ke masjid. Apa alasannya? Dan sudah tercover oleh sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya berbanding berapa? 100.000 kali. 100.000 kali itu bisa mengcover berapa puluh tahun tuh. Sedangkan itu baru sekali sholat. Sedangkan saya waktu di Masjidil Haram, sehari 5 kali, terus beberapa hari di sana. Wah, itu mah 1000 tahunan hirup. Ini keliru, salah ya. Jadi ketika kita sholat di sana betul 100.000 kali, ketika di sini kita tidak sholat, dosanya itu luar biasa ya. Bagaimana bila seorang suka share ilmu, ngasih tahu kebaikan, ngasih tahu bahwa kita salah. Tapi cara ngasih taunya nyakitin gitu. Dan bahasanya enggak enak didengar. Dan kadang apa yang dia ucapkan tak sesuai dengan ilmu yang dia share. Bagaimana, apakah kita harus ngikutin apa yang dia bilang? Iya, selama isinya benar ikutin. Umpamanya ada orang tidak pernah sholat. Kita lagi duduk ngong azan. Kata orang itu, itu udah azan, ayo sholat. Bari dia mah ngaleos. Isinya benar enggak? Benar. Dia dapat pahala enggak? Dapat pahala. Dari menyuruh sholatnya dapat pahala. Sekaligus dia dosa besar karena dia sering enggak sholat. Kitanya gimana? Ikuti omongan dia. Udah adzan, jangan ngobrol terus. Udah berdiri langsung, wudhu langsung ke masjid. Walaupun dianya sendiri bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan. Biar itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab kita mengikuti nasihat yang isinya kebenaran. Ya. Jadi kalau ada orang menasihati kita, tapi dia sendiri tidak begitu, itu dosa dia. Dan kalau dia menegur kita dengan cara yang kasar, membuat kita salah. Kita lagi kajian ngobrol, itu salah kita. Ditegur oleh panitia, kamu mau masuk neraka ya? Kamu itu dajjal apa? Keturunan iblis apa? Diem, tahu gak? Umpamanya ya. Maka dia berdosa. Terus kita gimana, sakit hati? Mah enggak kalau mau sakit hati. Tapi tetap isi pesan dia agar kita diam itu harus kita ikuti. Diam, jangan ngobrol wae. Itu ketika ngaji gitu ya. Jadi kesalahan dia ketika menegur adalah tanggung jawab dia, dosa dia, tanggung jawab kita adalah mengikuti isi pesannya yang baik, yang benar, ikuti ya. Bagaimana cara tobat dari dosa ghibah? Pertama berhenti. Jangan ghibah lagi. Kalau ghibahnya itu sedang ngaji, ghibah dua dosanya. Pertama ngeganggu orang, yang kedua ghibah. Saya selalu menyindir ibu-ibu yang suka ngobrol ketika ngaji. Kehel tuh dah. Dan ngeganggu konsentrasi ibu ya. Berhenti dari ghibah. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang lagi. Saya tidak akan ghibah-ghibah lagi. Nah, keempat. Apakah harus diberitahukan dan minta maaf ke orang yang digibahinya? Ataukah tidak? Kalau yang digibahinya tidak tahu bahwa kita gibahi, jangan memberitahukan. Karena memberitahukannya menyakiti dia dua kali dan bisa menimbulkan madharat. Tadinya dia enggak apa-apa, setelah kita lapor, saya kemarin menggibahi kamu. Jadi memusuhi. Maka jangan lapor. Apa yang kita harus lakukan? Ralat gibahan kita kemarin. Kalau kita menggibahi dia di hadapan tiga orang, panggil lagi tiga orang ini. Ada ralat nih. Kemarin saya bilang si fulan, si fulanah jelek begini-gini. Itu salah. Saya keliru, saya keusap setan gitu. Si fulanah tidak sejelek yang saya omongkan. Ralat itu yang kedua. Puji dia ya, ungkit kebaikannya dan mintakan ampunan untuknya. Maka dengan cara itu insya Allah dianggap sudah tobat dari ghibah. Terakhir ya, jangan ada lagi yang nanya. Suami saya suka datang ke orang yang pintar, ke profesor gitu. Ke orang yang pintar dalam garis miring bisa. Yang tidak sesuai syariat Islam alias menyebut. Oh dukun. Dukun itu bukan orang pintar, orang bodoh. Kalau pintar gak akan jadi dukun dia. Makanya dukun rata-rata tidak sekolah ya. Ada yang sarjana hukum, gelarnya aja, otaknya sama dengan yang tidak sekolah. Saya selalu mengingatkan kalau perbuatan itu salah, tapi suami tetap melakukan di belakang saya. Bagaimana saya menyikapi dan menjelaskan sedangkan saya belum cukup ilmu? Iya. Cukupkan dulu ilmunya dengan cara baca dulu artikel tentang hukum kedukun. Bila perlu, hafal dalilnya, Qur'annya, hadisnya, qaul ulamanya. Kalau enggak, tulisan itu berikan. Pak, ini ada tulisan, ini gimana? Itu aja. Semoga Allah beri hidayah. Oh, enggak boleh ya. Oh, syirik ya. Gitu. Jadi sampaikan ilmu dengan berbagai macam cara. Kalau kita yang menyampaikannya madharat, coba tulisan atau ceramah ya. Pedaran ustaz dengan dalil yang lengkap perdengarkan kepada dia. Atau nih, Pak, ini ada ceramah bagus tentang tauhid. Ada yang pembahasan tentang dukun. Masuk ke dia. Semoga itu jadi jalan hidayah. Jadi pertama, tetap sampaikan ilmu bagaimanapun caranya. Kalau tidak melalui kita, bisa melalui tulisan, bisa melalui orang lain, bisa melalui ceramah, dan seterusnya. Kedua, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah yang terutama, coba ajak Pak ngaji yuk. Di mana? Di Uhuwah. Nah, boleh nanti ditanyakan? Boleh. Boleh nanti bertanya langsung, diskusi sama ustadznya langsung gitu ya. Atau boleh dalam pertanyaan seperti ini. Ya, itulah yang kita lakukan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah. merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allah binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la تِبِ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
3: Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana labudalahu, kalau dia mau tidak mau, wah kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanal hayati makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamanya situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup. Bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di Ar-Rafiqul A'la. Beliau memilih Ar-Rafiqul A'la, memilih mati. Ar-Rafiqul A'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus diterkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik. Dia merasakan beberapa waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam tiga kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka ria, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan ria, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau ria, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu ria. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak ria. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, "Rabbi, in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk." Ya Allah, kalau aku bisa salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibnu Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu, gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub, wah hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu taslifan. Bagaimana nasihat-nasihat dan motivasi agar kita kukuh di atas sunnah dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla? Pertama, pelajari atau yakini besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Pahalanya 50 kali lipat dari pahala para sahabat. Terus mereka itu dijanjikan ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Ghuraba dalam hadis sahih disebutkan itu adalah pohon besar di surga. Teduh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagia orang-orang yang ghuraba. Orang-orang yang terasing, mereka disebut ghuraba karena kelak akan memperoleh ghuraba di akhirat nanti. Yaitu alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak. Itu pertama. Kedua, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah akan peroleh syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketiga, yakini bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Keempat, yakini bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kelak akan amat sangat dekat kedudukannya dengan beliau di akhirat nanti. Jadi semua itu membuat kita tergiur, kabita, dan itu memotivasi. Sebaliknya, pelajari kerugian dan bahaya kalau kita tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Kita akan terjerumus dalam berbagai macam kebidahan. Apa akibatnya? Akibatnya Nabi SAW melaknat orang itu. Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Orang itu akan diusir dari haud. Ketika di akhirat kehausan ada telaga, masing-masing orang mendatangi telaga nabinya masing-masing. Nah, ada orang mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh malaikat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Rabbi ummati ummati." Ya Allah, dia umatku. Kelihatan wajahnya cerah bekas wudu. Kenapa diusir? Dijawab, "Li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Itu kerugian. Terus amal-amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan banyak lagi kerugian lain. Mengingat kerugian yang sangat-sangat mengerikan dan melihat keuntungan dari berpegang teguh kepada sunnah, kita akan termotivasi untuk berpegang kepada sunnah. Terus ngaji terus dengan menghadiri kajian yang benar, yang di atas sunnah, bergaulah dengan sesama ahlus sunnah, dan hindari pergaulan dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kalau kita tangguh, kita akan tetap sakit hati, ya, karena melihat dan mendengar sunnah dilecehkan. Kalau kita tetap bergaul dengan mereka, ya, kalau umpama kita kuat, kita akan sakit hati. Kalau kita lemah, kita akan terbawa oleh pola pikir mereka, akhirnya kita pun sudah menyimpang lagi dari sunnah. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita, agar kita istiqomah di atas sunnah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين وأخواتي في الله, رحمني ورحمكم الله أجمعين. والحمد لله, نشكر الله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa, ya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqna li'insana fi kabad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua, seperti apakah, ya, rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya? Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya? Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap rahmat Allah tabaraka wa taala atau murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu taala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia. Yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua. Semua dari kita. Ya, maka kita akan hadir di hari tersebut. Kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa taala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib. Kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik. Perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib. Maka dari itu para jamaah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmatilah Allah tabaraka wa taala, ya. Sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya, agar Allah Subhanahu wa taala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib. Kemudian setelah diadili dia angkat dihitung ya amalan-amalannya. Tapi maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib, kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadith anhu sayakunu min khilali ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat. Ya, bagi ikhwah sekalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing ya dengan kalimat ini. Tapi oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Quran kita berbahasa Arab, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya, terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki ya kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat ya yang bertimbangan, taib mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun, ya miuzanun. Taib. Wanqalabatil wawu ya'an likasri ma qablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab, ya itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan, karena huruf mimnya di kasroh, ya, dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya, sehingga dirubah wawu menjadi ya, ya menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Mizan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu', ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf, ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham, ya. Dan yang belum faham maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari ya kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Taib. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu biha al asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui, maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayur kah, timbangan untuk alat-alat berat kah sekalipun, ya untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi, ya kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Tayyib. Itu adalah menggunakan mizan. Ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yad'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan nanti di yaumul qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat. Maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan, yang nanti akan diletakkan di sana, ya, berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib. Kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia. Ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya? Adalah dengan dalil, ya, sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, begini, begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil, ya.

Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadu'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di mana kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya, yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik. Tayib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml, semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini? Ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya. Tayib, al-muhin yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, atayna biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya. Dan ada pengkali lipatan tergantung dari kualitas amalannya, kualitas orangnya ketika beramal, kualitas keikhlasan, kualitas atau kadar kesulitan ketika beramal itu akan berpengaruh, ya, bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sebuah amalan. Taib. Demikian pula ketika seseorang berani melakukan kemaksiatan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, walaupun hanya setitik saja, yang beratnya mungkin hanya seberat debu yang cuma diambil satu, taib, maka itu akan didatangkan oleh Allah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Taib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan, ya, ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah, yang mengaudit siapa? Bukan manusia, ya, bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ini? Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala. Masih dari firman Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wal waznu yawma idhinil haqq faman thakulat mawazinuh faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman thaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Taib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, taib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Taib. Yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti.
yang mana diantaranya Allah sebutkan

0: di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta, benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat ketika ditimbang amal kita ternyata, ya, lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri, kerugian diri sendiri. Artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab, akan ada bagian dari tubuh yang mereka, ya, harus merelakan untuk di azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya, maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya, ketidakmauan untuk mengikuti taib, arahan agar tidak melakukan larangan-larangan, ini semua adalah hal yang bisa membuat mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadis. Wa min adillati sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Yeah. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, ada dua kalimat. Habibatan ila Ar-Rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Khafifatan 'alal lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, khafifatan 'alal lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi SAW, thaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Taib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Taib, oleh karena itu Para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya. Lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya, mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Ya, taib. Maka ini menjadi diantara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Di antara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Taib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya, zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Taib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini, ya. Taib, silakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Taib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Taib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Taib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya, orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar ke sana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib. Simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat yang memenuhi timbangan, yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib. Mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah, ya, dalil tentang adanya mizan di yaumul qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma' as-salaf ala thubuti dzalik, ya, maka telah datang, ya, penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Tayyib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini, ya? Karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah taib, poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Tayyib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Tayyib. Hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Haqiqi itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Tayyib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang, sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. Itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban, ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan, ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia, ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya, ya. Ya, menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya. Maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak, akal kita begitu pendek, akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk, ya, percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, yang termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkretan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan, ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam, ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Tapi kayak tadi kalimat alhamdulillah. Ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya, enggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Taib, maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Taib, contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian. Kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah, taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil di dalam agama yang demikian, ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita, taib, untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan, ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, taib, di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Yud'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at." Kata Rasulullah SAW, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi." Bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fatakulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik." Fayudu'u sirat mithla haddil Musa. Fatakulul malaikah, "Man tujizuh ala hadha." Taib. Al-muhim, ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi. Ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Tapi menurut sebagian para ulama tentang perkara ini, ya, yang satu maksudnya kalau demikian. Akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Tapi kemudian mizan ini diantara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Taib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, diantaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya, tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin timbangan yang qist. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil. Artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang? Ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Mal ladzi yuzanu fil mizan? Alladzi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada tiga perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad, apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib, habibatan ilar rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti dua kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudu alhasanat fi kaffihi wa sayyi'at fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadza zahirun nusus almadhiyah, dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu suhaiful a'mal, ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib, ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa taib hasil dari audit kita semua. Subhanallah, ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki kata Rasulullah SAW dari kalangan umatku di hari kiamat nanti yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Tsumma yaqulu Allahu 'azza wa jall, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin. Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh, ya, dari catatan dosa-dosamu ini? Fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun. Allah bertanya, engkau punya udhur tidak? Alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhabur rajul. Di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah, ya, keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulula, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan, ya. Innalaka indana hasanat, justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma alaikal yaum, ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini, ya. Subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam, ya, kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitaqah ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP. Ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitaqah ini, ya. Fiha asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitaqah kecil tersebut hanya tertulis kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Tayyib. Fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqah? Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma hadhihi sijillat? Apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fa yaqul innaka la tudzlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah. Dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, ya am kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan saja la ilaha illallah. Kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan ya hadiri kajian-kajian yang membahas seperti usulul thalathah, ya qawaidul arba, kitab tauhid, taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya, para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam, ya kalau bisa satu jam, taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita, sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti diantaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya, catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian, ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya diantara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu, orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yaumal qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. "La yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhimlah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad SAW pernah memperingatkan ya sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya, ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah SAW. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahalam berapa juta ya kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya amalannya, ya catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya. Maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti semuanya mungkin, ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang, ya, ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil, ya, atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan, ya, secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana ada sedikit tambahan, ya, apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh, ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, gak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat, karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis? Ada 70 ribu dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yang sifatnya kata Rasulullah mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatoyur, ya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai, ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatoyur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Taib. Itu pun dengan catatan, di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Ya, menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka langsung masuk surga, taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab, ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib. Menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal salehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya, taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka, taib, mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi nggak langsung masuk neraka. Ya, kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya? Ya, masih ada kemungkinan masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya maksiatnya lebih berat. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu ya apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. Ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan As-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak-cabik ya, ketika melewati jembatan As-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan As-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Taib. Ya, adapun orang-orang yang selamat tadi yang golongan yang pertama itu tidak akan mendapat kesulitan apapun ya. Taib. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini, ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu, betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan Ashabul A'raf. Sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Taib, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di antara surga dan neraka ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu ya diketahui kondisi mereka. Taib. Ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya. Sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi Al-A'raf. Taib. Ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga. Mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Taib. Wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini ya berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah. Ya, rusak. Dia menjadi cacat. Taib kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul a'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Tayyib, itu diucapkan oleh para ashabul a'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Aha ulail ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Tayyib. Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini. Menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian. Apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya? Kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tayyib. Diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Tayyib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tayyib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka. Ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Tayyib. Dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Tayyib. Maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Tayyib. Maka inilah hasil akhir ya dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya ya daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Tayyib. Sehingga di sini apa? Yang akan ditimbang perlu diketahui pula ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Tayyib. Sehingga kalau kita bertobat sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka taib akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Tayyib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Tayyib. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, ya. Beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya. Karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam sholat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib, kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf, ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan, ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita, ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana, ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya, taib. Dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang resign, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan, ya udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana kiat kita menghisab diri kita? Cara menghisab diri, coba. Ketika mau tidur, kita muhasabah, introspeksi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kebaikan atau keburukan? Bangun tidur apa? Kita ke masjid, berarti baik tuh. Setelah itu kita pulang dan kita baca Quran. Atau kita diam di masjid, baca Quran, berdoa atau ngaji sampai syuruk, lalu kita sholat. Pulang ke rumah kita baca Quran, terus jogging, olahraga untuk apa? Membuat badan ini jadi empit yang tadi ya, agar aktivitas kita ini tidak terganggu dengan penyakit dan seterusnya. Kalau seluruh yang kita lakukan di hari itu baik-baik, nggak ada yang buruk, alhamdulillah. Mintalah kepada Allah agar Allah menerima semua kebaikan kita, minta hidayah agar kita istiqamah, bahkan bisa lebih baik di hari esok. Tapi kalau umpamanya pas tadi subuh adzan kedengaran tapi masih ngantuk, tarik selimut, jam 6 baru bangun ya, bikin cikopi dulu, lalu sholat dikebut. Sebab apa? Matahari sudah nongol gitu ya. Setelah itu langsung ke komputer main game. Ya, sampai hampir zuhur. Setelah zuhur lapar, mau zuhur lapar, kemudian makan lalu tiduran, tidur bangun jam 2:30, sholat duhur dikebut lagi. Kalau begitu harus istighfar lah. Itu berarti kita sudah bisa memprediksi bahwa amalan buruk kita yang lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Mintalah ampunan kepada tobat, minta hidayah agar esok hari Allah beri taufik sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu, begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath, yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi, inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
6: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah Azza wa Jalla segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita memperoleh jodoh yang soleh padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya, boleh kita minta tolong kepada kawan atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya. Kirim WA. saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila akhi berkenan, tolong lamar saya. Tidak apa-apa. Oh, minta CV, kasih CV. Ya. Minta PT, kasih PT. Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai karena gengsi, karena malu, tidak menawarkannya, akhirnya disamber orang baru menyesal. Aduh, kenapa ya? Ya gitu. Banyak yang seperti itu. Kalau ini laki-laki yang bertanya itu laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin istikharah, setelah yakin lamar. Ukhti, saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah. Dan pilihan saya jatuh ke ukhti. Tolong istikharah dan saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau ditolak, afwan, anti akhi ini sudah yang ke-11. Dan saya sudah menerima yang lebih. Ya sudahlah, atau umpamanya, maaf saya tidak berkenan dengan akhi gitu. Ya sudah, nasib itu. Cari lagi yang lain ya. Jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh 1-2 wanita. Cari lagi, tolak lagi, cari lagi, tolak. Sampai 20 kali. Nanti ke 21 baru dapat sisanya.
7: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Apa hukumnya vaping, rokok elektrik ya? Sama dengan rokok biasa, haram. Karena apa? Madarat. Yang keduanya bisa menjadi batu loncatan untuk merokok yang sigaret, yang tembakau. Tapi kan itu alami. Loh, emang tembakau bukan alami? Ganja alami apa tidak? Alami. Ganja itu dibuat dari bahan kimia atau ditanam? Ditanam. Herbal dong. Iya, herbal. Herbal. Jadi halal atau haramnya, madarat atau tidak dilihat kimia atau alaminya. Yang alami ada yang haram banyak, babi alami, ya. Ganja juga alami. Tidak dibuat tapi ditanam. Tapi efeknya lihat ya.
8: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting. Di antara kalimat penting diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu. yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bisyai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yam fa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahullahu lak, kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, wa in istama'u, kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, ala an yadurruka bi syai, untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yanfa lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahullahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun selain Allah, tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, a'udzu billahi, aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim, aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia, mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk, apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur, keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud, siapa yang disuruh sujud, kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Gak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Gak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Enggak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu, itu keturunan iblis dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Betul. Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ibadahnya.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh, tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji, kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh, itu hak dia, karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia. Terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, Sapa Nantur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa,

sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan.

0: kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu enggak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzar. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Ya, lidzakari mislu unsayain gitu ya. Bahwa bagi laki-laki itu ya, dia dua bagian daripada wanita. Itu Allah yang membaginya. Ya. Itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya, lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya, semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sang laki-laki meridoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu, itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini gak masalah. Namanya bukan lagi harta waris, tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal, itu diberikan kepada yang masih hidup, anak-anaknya, makanya nama harta waris, dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata, dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, gak masalah. Gak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin masa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat, itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua,
2: ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya, dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya, dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal soleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah belajar bahasa Arab harus pada ustadz-ustadz yang mumpuni keilmuannya? Ya minimal dalam bahasa Arab mumpuninya ya. Kalau setengah-setengah nanti salah. Kalau setengah-setengah, kenapa dia setengah-setengah keilmuannya? Karena dia sendiri gak begitu faham, gak begitu mengerti. Orang yang gak begitu faham harus nerangkan lagi ke orang lain. Gimana bisa faham murid-muridnya? Ngejelimet penjelasan katanya. Boleh gak belajar pada misal mahasiswa yang juga sedang belajar bahasa Arab? Meskipun belajar kepada mahasiswa tersebut hanya tentang ilmu nahwu sharaf. Ya kalau dia menguasai nahwu sharaf, mau mahasiswa, mau santri, mau ustadz, mau dosen, asal menguasai boleh, silakan. Dia memang untuk menjadi ahli mengajar perlu apa? Perlu latihan. Ketika saya belum bisa membaca kitab, saya sudah ngajar nahwu sharaf. Lumayanlah, dari mengajar itu nanti kita terlatih. Dari mengajar itu kita terdorong untuk belajar lagi. Terus sampai akhirnya menemukan metode dan silabus atau materi yang pas untuk murid-murid kita. Seperti itu ya. Silakan mengajar di masa-masa awal sebagai latihan. Tapi jangan lupakan belajar, belajar, dan belajar lagi. Syekh Al-Albani menyatakan, Al-Burguth fi baladina sayastansir. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Maknanya seorang ulama tidak akan lahir sebelum dia menjadi santri terlebih dahulu, menjadi ustadz kecil terlebih dahulu, dai kecil terlebih dahulu, begitu. Terus berkembang sampai akhirnya dia menjadi ulama besar. Tanpa ada pengalaman itu, dia tidak akan menjadi orang yang besar.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rizki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fit talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran-keran rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: مرحبا
7: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
6: وأنفاسه الزكية النقية.
7: اللهم بك أصبحنا
8: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, Selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang.

0: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat a'in.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
0: Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima.

0: 5. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح.
2: اللهم بك أصبح.
1: اللهم بك أصبح.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana cara menghilangkan keraguan yang sesekali muncul saat memilih jalan salaf? Keraguan kadang muncul karena ceramah-ceramah para habib yang mengatakan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Mohon jawabannya Ustaz, ana ingin berpegang teguh pada agama Allah. Syukran.
5: Ya, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara syubhat. Salah satu di antara efek ngaji kemana-mana. Yang penting ambil yang baiknya walaupun dari setan ambil, kan gitu ya. Ini ungkapan yang syubhat, ya. Betul, kebenaran itu ambil dari manapun. Tapi yang jadi masalah, kita enggak tahu yang diomongkan orang itu benar apa tidak. Seperti benar padahal salah. Ini ayatnya, ini hadisnya, dia tafsirkan sendiri, oh benar, kan gitu. Ayatnya dan hadisnya pasti benar. Yang salahnya apa? Penafsirannya. Dan karena keawaman dan kebodohan kita, kita gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sesuatu yang kita anggap benar tapi salah kita ambil, sesuatu yang kita anggap salah padahal benar kita lemparkan. Setan mengungkapkan, pernah gak berkata benar? Iya, kepada Abu Hurairah. Kata setan, kalau kamu naik ke peraduanmu, baca ayat kursi. Allah akan menjaga dan setan gak akan mendekat sampai subuh. Ini kata setan. Benar apa tidak? Benar. Dari mana kita tahu ucapan setan ini benar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Huwa shadaqaka wa huwa kadzdzub." Dia berkata benar kepada engkau padahal dia sebenarnya pendusta. Kita tahu omongan setan ini benar karena ada legitimasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada legitimasi, enggak boleh ngikutin setan. Nah sekarang ada orang ngomong begini, ngomong begitu. Siapa yang melegitimasi kebenaran dia? Nah seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak meyakini kapasitas ilmu sang ustadz dan amanahnya dan kelurusan akidah dan manhajnya, kemudian ngaji kemana-mana begitu akibatnya ya. Kedua, ada perkataan dakwah salaf adalah dakwah yang sesat. Ini orang enggak ngerti apa makna salaf. Salaf itu siapa? Sahabat, ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu salaf. Kalau dakwah mereka sesat, dakwah siapa yang benar? Kita mengikuti pemahaman dan dakwah mereka. Kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman kiwari, ya enggak? Salaf itu sahabat dan tabi'in, tabi'un tabi'in yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kita mengikuti mereka, kita bukan salaf, tapi nisbat kepada mereka. Jadi kalau umpamanya dikatakan dakwah salaf sesat, berarti menyesatkan sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Oh kalau salafin itu sesat, berarti orang yang mengikuti mereka sesat. Para Allah menjamin dalam Al-Quran. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa ini? Sahabat. Walladzina tabauhum bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Sahabat disebut salaf, pengikutnya salafin. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu jaminan Allah. Allah menjamin para sahabat, menjamin orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti apanya? Pemahaman agamanya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, dan yang lain-lainnya. Diikuti. Salaf adalah sahabat.
6: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berat.
7: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yukhatiman azaniallah wa yakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah di Senin pagi 14 Muharram 1448 Hijriah atau 29 Juni 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dalam tema mengenal alam jin. Dan alhamdulillah Ustaz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
8: Bagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama, jin punya rasul dan nabi di kalangan mereka sebagaimana manusia. Pendapat kedua, tidak ada rasul dan nabi di kalangan para jin. Nabi yang diikuti oleh para jin adalah nabi dari kalangan manusia. Karena itu, maka para jin pun dulu iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dua pendapat. Adapun pendapat pertama, yang menyatakan di kalangan para jin ada nabi dan rasul, didasarkan pada beberapa ayat. Pertama, surah Al-An'am 130. Ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rusulum minkum. Hei kelompok jin dan manusia, bukankah sudah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian? Maksudnya dari kalangan manusia ada rasul manusia, dari kalangan jin juga ada rasul di kalangan jin. Ini dalil pertama. Orang yang berpendapat tidak ada rasul dari kalangan jin menyatakan innal murada bi rusul jin huna hum rusulul ins wa innahu laisa minal jinni rusulun abadan. Yang dimaksud utusan dari bangsa jin itu maksudnya utusan dari kalangan manusia yang diikuti oleh jin. Di kalangan bangsa jin tidak ada rasul selama-lamanya, yang ada adalah nadhir. Nadhir itu para pemberi peringatan, ustadznya, da'inya, mubalighnya, kiainya, ulamanya di kalangan para jin ada. Sebagaimana firman Allah, walau ila qaumihim mundzirin. Para jin mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar ayat, setelah itu mereka kembali ke kaumnya bangsa jin memberi peringatan, mendakwahi mereka. Berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, jumhurul ulama salafan wa khalafan ala annahu lam yakun minal jinni qattun rasulun wala nabi. Jumhur ulama baik zaman generasi salaf ataupun khalaf, generasi terdahulu ataupun terkemudian, menyatakan tidak ada dari kalangan bangsa jin rasul ataupun nabi. Ini pendapat dipegang oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Kalabi, juga Ibnu Ubaid. Berkata Mujahid, laisa fil jinni rusulun, innama rusul fil ins wan nadharah fil jin. Kata Mujahid, tidak ada rasul dari kalangan bangsa jin. Rasul itu hanya dari kalangan manusia. Di kalangan jin hanya pemberi peringatan. Dai-nya, ustadnya, mubaliknya di kalangan jin ada. Seperti surah Al-Ahqaf ayat 29, falamma qudiya walau ila qaumihim mundzirin. Maka ketika para jin selesai mendengarkan bacaan Quran Nabi, mereka kembali ke kaumnya dan memberi peringatan ke kaumnya, dakwah kepada kaumnya. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan surah Al-An'am 130. Kata Allah dalam Al-An'am 130 itu, ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum. Hai bangsa jin dan manusia, belumkah datang kepada kalian seorang rasul? Kata Imam Ibnu Katsir, ai min jumlatikum war rusulu minal ins faqat wa laysa minal jinni rusulun kama nassa ala dzalika Mujahid wa Ibnu Jurayj wa ghairu wahid min al a'immati salaf wal khalaf. Wa qala Ibnu Abbas, ar-rusul min bani Adam wa min al-jin nudhur. Hai bangsa jin dan manusia, bukankah sudah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian? Kata Imam Ibnu Katsir, rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Tidak ada di kalangan jin seorang rasul. Sebagaimana diterangkan oleh Mujahid, Ibnu Jurayj dan imam-imam generasi salaf dan khalaf. Kata Ibnu Abbas, rasul di kalangan Bani Adam, sedangkan dari kalangan bangsa jin hanya para pemberi peringatan. Di dalam surah Yusuf ayat 109, Allah menyatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, hei Muhammad, kecuali dari kalangan laki-laki yang kami beri wahyu mereka. Berkata Al-Alamah Muhammad bin Abdullah Al-Imam, innal murada bir rusul minal jin bi ayatil an'am hum min rusulil ins kama wadhahas dalika ayatul ahqaf. Yang dimaksud para rasul dari kalangan jin dalam surah Al-An'am, maksudnya rasulnya dari kalangan bangsa manusia tapi diikuti oleh jin. Jadi mereka berpendapat bahwa di kalangan bangsa jin tidak ada rasul, tapi hanya ada ustadz, ulama, kiai, ajengan, dai, mubalig yang mengajar kepada bangsa jin. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat kedua, Zahirun nusus anna fil jinni rusulu minhum kama anna lil insan rusulu minhum. Pendapat kedua menyatakan zahir nas yang ada, nas itu keterangan. Menyatakan di kalangan jin ada rasul seperti juga di kalangan manusia ada rasul. Yang berpendapat seperti ini di kalangan para ulama salaf banyak. Seperti Maqatil bin Hayyan, seperti Imam Al-Dhuhaq. Dan Al-Dhuhaq pernah ditanya, hal hunaka rusul minal jin? Adakah rasul dari kalangan bangsa jin? Al-Dhuhaq berkata, alam tasma'illah yaqul ya ma'syarul jin wal ins alam ya'tikum rusul minkum. Tidakkah kalian mendengar Allah berfirman dalam surah Al-An'am 130. Hei bangsa jin dan manusia. Belumkah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian? Maksud rasul dari kalangan kalian itu rasul dari kalangan manusia dan rasul bagi kalangan jin, bagi para jin. Ini menunjukkan di kalangan para jin ada rasul. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam As-Suyuti dalam kitab Luqatul Marjan. Berkata Imam As-Subki, "Wadhahirul Qur'an ma'a ma qalahu Dhahak wal aktsarun ala khilafihi." Nas Quran, walaupun ada pendapat Al-Dhuhaq yang menyatakan demikian, tapi kebanyakan ulama berbeda dengan Al-Dhuhaq. Artinya kebanyakan ulama menyatakan tidak ada rasul di kalangan bangsa jin. Berkata Imam Ibnu Hazm, Lam yub'ath ilal jin nabiyun minal insil batah qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu akhirul mursalin bil ijma. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiy yub'athu ila qaumihi khassah. Qala wa bil yaqin nadri annahum qad andharu fa saha annahu ja'ahum anbiya'i min anbiya'u minhum fi qawlihi ta'ala alam ya'tikum rusulun minkum. Kata Imam Ibnu Hazm, tidak pernah diutus kepada jin seorang nabi pun dari kalangan manusia sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang diutus seorang rasul dari kalangan manusia kepada bangsa jin. Kecuali setelah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau nabi terakhir berdasarkan ijma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dahulu diutus khusus ke kaumnya. Seperti khusus ke kaum Bani Israel. Dari kalangan manusia, tidak kepada kalangan jin. Kepada kalangan jin diutus lagi bangsa jin. Terus berlangsung sampai Nabi Isa. Nah begitu ada Nabi Muhammad SAW, beliau diutus ke semua makhluk. Yaitu bangsa manusia, seluruh kaum, tidak hanya kaum bangsa Arab saja, tapi seluruh manusia. Makanya seruan di dalam Al-Quran tidak pernah ya qaumi, tapi ya ayuhan nas atau ya ayuhalladzina amanu. Kedua, di dalam Quran juga ada banyak ayat yang menjelaskan Nabi pun mendatangi kaum bangsa jin. Dan bangsa jin mendengar dan didakwahi. Karena itulah maka Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahqaf 29. Kata Allah, Wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudhiya wallau ila qaumihim mundhirin. Dan ingat ketika kami menampakkan atau menyodorkan kepada engkau sekelompok bangsa jin. Disodorkan sekelompok bangsa jin kepada Nabi Muhammad SAW. Yastami'una al-Quran. Mereka mendengar bacaan Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka hadir, mereka bilang, diam kalian, dengarkan. Bangsa jin ketika Quran dibacakan, mereka diam. Ada yang ngobrol, diam, dengarkan. Falamma qudhiya, setelah selesai dibacakan, wallau ila qaumihim mundhirin. Mereka kembali ke kaumnya bangsa jin untuk memberikan peringatan. Maka ketika menjelaskan ayat ini, para ahli tafsir menyatakan fahaulai nuzur wa laisu rusul li'anna Allah qad khatama an-nubuwah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa atahu khamsan lam yu'tihinna ahadun min al-anbiya qablahu wa min hadhihi al-khams kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumi khassa wa bu'itha huwa ila an-nasi 'amma wa lafdil jin yadkhiluna fi musamma an-nas wallahu a'lam. Ayat ini menjelaskan di kalangan para jin tidak ada rasul. Hanya pemberi peringatan. Karena Allah telah menutup kenabian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi diberikan 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antara 5 keutamaan ini adalah nabi sebelumnya diutus khusus ke kaumnya dari kalangan manusia, sedangkan nabi diutus ke seluruh manusia, tidak hanya kaumnya saja. Tidak hanya orang Quraisy atau bangsa Arab saja. Nabi orang Arab, lahir di Arab. Tapi beliau tidak hanya diutus ke orang Arab saja, tapi ke seluruh manusia di dunia, termasuk dari kalangan bangsa jin. Berkata Al-Imam Al-Wadi'i, ikhtalafal ulama, hal minal jinni rusulun, amir rusulu minal ins, wa zahirul ayah anna minhum rusulan, wala yadurruna dhalik. Kata Imam Al-Wadi'i, ulama ikhtilaf. Apakah di kalangan bangsa jin ada rasul atau hanya di kalangan bangsa manusia? Zahir ayat menunjukkan di kalangan mereka ada rasul dan tidak membahayakan kita pendapat seperti ini. Jadi jamaah, intinya ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan ya ada para rasul, ada para nabi di kalangan bangsa jin. Ada juga yang menyatakan tidak ada. Dan pendapat yang lebih rajih, bangsa jin mengikuti juga rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dalam banyak ayat. Inilah poin pertama. Kedua, dan ini yang mendukung bahwa di kalangan para jin tidak ada nabi, tidak ada rasul. Mereka semua mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istajabatul jin li da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jin memenuhi menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti umpamanya ayat dalam Al-Ahqaf 29 tadi. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruh qalu ansitu falamma qudhiya walau ila qaumihim mundhirin. Ingat ketika kami menyodorkan sekelompok bangsa jin kepada kamu, mereka mendengar Quran, lalu berkata, diam. Setelah selesai, mereka kembali ke kaumnya menyampaikan ayat yang mereka dengar. Ketika menerangkan ayat ini, ada saksi dari kalangan sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia hadir ketika Nabi membacakan Quran ke kalangan para jin. Kata Ibnu Mas'ud, habitu ala Nabi wa huwa yaqra'ul Quran bi batnin nakhlatin. Falamma sami'u an satu wa qalu sah. Wa kanu tis'ah ahaduhum zuba'ah. Fa'angzalallahu wa id sarrafna ilaika nafara minal jin. Kata Ibnu Mas'ud, bangsa jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membaca Quran dengan bersandar di sebatang pohon kurma. Ketika mereka mendengar bacaan itu, mereka diam dan berkata ke kaumnya, set itu menyuruh diam, isyarat diam. Mereka saat itu 9 jin. Salah satu di antaranya ada yang disebut Zuba'ah. Hati-hati kalau nanti kita punya anak, apa ya nama Zuba'ah, itu nama jin itu. Maka Allah menurunkan Al-Quran surah Al-Ahqaf 29. Kata Allah, ingat ketika kami menyodorkan, menggiring para jin kepada kamu, mereka mendengarkan Al-Quran. Apa Nabi tahu tidak? Ketika membacanya, Nabi tidak tahu ada sekelompok jin yang ikut mendengarkan. Setelah turun ayat, baru beliau tahu. Itu keterangan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala Al-Hasan Al-Basri, telah berkata Imam Hasan Al-Basri, innahu sallallahu salam ma sya'ara bi amrihim hatta anzalallahu ta'ala alaihi bi khabarihim. Nabi sallallahu salam tidak menyadari kehadiran bangsa jin sampai Allah menurunkan ayat ini memberi kabar kepada beliau. Firman Allah yang menyatakan wa id sarafna ilaika nafar minal jin. Ingat ketika kami menyodorkan sekelompok bangsa jin kepada engkau. Terus mendengarkan, maknanya ai istamau wa hadha adabun minhum. Mereka mendengarkan dengan adab yang terbaik. Dan inilah awal pengenalan jin kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jin beriman kepada apa yang dibacakan. Diterangkan selanjutnya dalam Al-Ahqaf 29 sampai 32. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqi mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyar rasul ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Wa man la yujib da'iyallah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Ini dakwah bangsa jin. Jadi setelah jin mendengar bacaan Quran Nabi, mereka kembali ke kaumnya. Lalu berkata, hei kaum kami, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Membenarkan apa yang ada di tangan Musa, membenarkan Taurat. Dan kitab Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang benar dan ke jalan yang lurus. Hai kaum kami, penuhi seruan Allah. Berimanlah kalian kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Siapa yang tidak memenuhi ajakan Allah, orang itu tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi dan dia tidak memiliki pelindung selain Allah. Merekalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Lihat bangsa jin berdakwah kepada kaumnya dari kalangan bangsa jin menyampaikan isi Al-Quranul Karim. Ketika Nabi membaca Al-Quran, bangsa jin berdatangan berdesak-desak mendengarkan. Sebagaimana dalam surah Jin ayat 19. Wa annahu kana qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika seorang hamba Allah berdoa kepada Allah. Yang dimaksud yad'uhu berdoa di sini salat dan membaca Al-Qur'an. Yang dimaksud hamba Allah di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an dalam salatnya, kadu yakununa alaihi libada, bangsa jin berdesak-desak mengerumuninya ingin mendengarkan apa yang dibacanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, lamma sami'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatlul Qur'an kadu yarkubunahu minal hirs. Lamma sami'uhu yatlul Qur'an wadanu minhu falam ya'lam bihim hatta atahu ar-rasul faja'ala yaqra'uhu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kata Ibnu Abbas, ketika para jin mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan Quran, mereka berdesak-desakan karena antusias, semangat ingin mendengarkan. Ketika mereka mendengarkan Quran dibacakan, mereka mendekat. Nabi saat itu tidak tahu ada kehadiran bangsa jin sampai Allah mengutus utusannya Jibril menyampaikan dalam surah Jin ayat yang pertama. Qul, katakan oleh Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafaru minal jin, bahwa ada sekelompok bangsa jin mendengarkan bacaan Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu bangsa jin menyatakan, kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, menghususkan waktu untuk mereka, lalu mengajari mereka. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Al-Qamah. Al-Qamah berkata, qultu li Abdullah ibn Mas'ud, hal sahiba Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatal jin minkum ahad? Aku bertanya kepada Ibn Mas'ud, apakah ada enggak seorang aja di antara kalian yang menemani Nabi pada malam ketika Nabi ketemu bangsa jin? Berkata Ibnu Mas'ud, ma sahibahu minna ahadun, tak ada seorang pun di antara kita yang menemani Nabi di malam itu. Walakinna faqadnahu dzata lailatin bi Makkah. Tapi suatu malam kami kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kok Nabi enggak ada, di rumahnya enggak ada, dicari di masjid tidak ada. Faqulna aghatil asatatir. Apakah beliau hilang atau terbang? Karena keluar biasaan Nabi Austutir atau hilang, apa diculik gitu. Wama fa'ala, apa sih yang beliau sedang lakukan? Qala, kata Ibnu Mas'ud, fabitna bisyari laylah bata min biha qawmun. Kami malam itu menghabiskan malam terburuk yang pernah dialami oleh suatu kaum. Karena kehilangan Nabi SAW. Kemana Nabi? Malam itu dicari kok enggak ada. Falamma kana wajhu subuh au qala as-sahar idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Pada saat menjelang subuh atau pada waktu dini hari, tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira. Fakulna ya Rasulullah. Kami berkata, wahai Rasulullah. Fadhakaru lahu alladhi kanu fihi. Lalu mereka menceritakan kepanikan mereka. Kehilangan Nabi SAW. Lalu beliau menjawab, innahu atani da'il jin. Fa'ataituhum faqara'tu alaihim. Qal fantolaqa. Fa'arona atharahum wa athara niranahum. Kata Nabi SAW, telah datang undangan dari bangsa jin kepadaku. Aku mendatangi mereka, lalu aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Qal fantoliq, yuk kita berangkat ke tempat saya ketemu jin. Maka beliau memperlihatkan bekas-bekasnya dan bekas api yang menyinari pertemuan Nabi dengan para jin. Ada api unggun mungkin, obor atau apa. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, bitul lailah aqra 'alal jin waqifan bil hujun. Kata Nabi, aku melewatkan malam itu untuk membacakan Al-Qur'an kepada bangsa jin dalam keadaan berdiri. Nabinya berdiri. Dan di antara surah yang dibacakan oleh Nabi SAW, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu ada lebih dari 30 ayat diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, nikmat Allah yang mana lagi yang akan kalian dustakan. Dan seruan ini, kalian ini kepada manusia dan jin. Karena memakai isim tasniyah. Memakai kata ganti orang untuk berdua. Tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana Allah yang mana lagi yang akan kalian berdua dustakan. Kalian berdua itu maksudnya jin dan manusia. Lihat bagaimana respon para jin ketika ayat ini dibacakan. Jabir dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum menyatakan, Nabi berkata, laqad qara'tuha, yakni surat Ar-Rahman, alal jin lailatal jin. Fakanu ahsanu mardudan minkum. Kuntu asbattu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qalu wala bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Kata Nabi SAW, aku membacakan Ar-Rahman kepada bangsa jin di malam pertemuan dengan jin. Maka mereka menunjukkan sebaik-baik adab. Setiap kali aku membacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang akan kalian dustakan? Para jin langsung menjawab, wala bisyai'im min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Tak ada sekecil nikmat apapun yang engkau berikan kepada kami yang akan kami dustakan. Bagimulah segala puji. Itu respon bangsa jin. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Jadi pernah ada pertemuan Nabi dengan para jin. Dan ternyata pertemuan Nabi dengan bangsa jin bukan sekali dua kali, tapi berulang kali. Sebagaimana sebuah hadis. Kata Nabi SAW, atani wafdu jin nusibina wa ni'mal jin fasa'aluni zad. Fada'u Allah lahum alla yamurra bi'adbin wala rawthin wala rawthatin illa wajadu 'alaiha ta'ama. Telah datang utusan bangsa jin. Dan saat ini itu adalah jin terbaik disebut wa ni'mal jin. Jin-jin terbaik. Fasa'aluni an zat, mereka bertanya kepada aku tentang makanan yang bisa mereka makan apa, yang halal bagi mereka. Fada'allaha, aku berdoa kepada Allah bagi mereka. Lalu turun wahyu, alla yamur bi'admin wala rawthah illa wajadu alaiha ta'ama. Tidaklah bangsa jin menemukan tulang atau kotoran binatang kecuali mereka menemukan makanan. Karena itu kita dilarang melakukan istijmar dengan dua benda ini. Istijmar itu cebok di saat tidak ada air. Habis BAB atau BAK. Duh, tidak ada air. Kalau di kita mah banyak airnya. Tapi di sana susah. Boleh kita istinja dengan batu. Dengan tiga buah batu. Batu nawe dioles-oleskan. Tiga udah. Bersih enggak? Ya pasti enggak bersih lah. Tapi secara syar'i sudah suci. Walaupun secara hisi pasti tidak akan sebersih dengan air. Tapi dalam kondisi darurat kalau tidak ada air, namanya istijmar. Tidak boleh istijmar dengan dua barang, yaitu kotoran binatang yang garing kering, karena di sana udara itu kering. Kelembabannya sangat-sangat rendah. Karena udara kering, udara itu menyerap cairan dari apapun. Termasuk dari kulit kita. Kalau kulit kita di sana terbuka begini, pewot, hurik. Makanya walaupun musim panas di sana, usahakan tertutup. Pakai kaos kaki, pakai kaos tangan untuk menjaga kelembaban kulit. Jangan lupa balur dengan lotion pelembab. Dengan lotion yang mengandung moisturizing pelembab kulit gitu. Setelah itu pakai kaos kaki. Kalau enggak, belah-belah. Karena cairan dari tubuh kita pun diserap. Lalu kulit mengalami iritasi, nanti gatal-gatal di garote bentol. Ada tipe kulit orang seperti, dan saya termasuk yang seperti itu. Awal-awal kesan, gatal para rintol. Pulang dari sana langsung ke dokter kulit gitu. Oh, ini mengalami iritasi kekeringan gitu. Tidak semua tipe kulit seperti itu. Ada yang bertahan, ada. Jadi orang yang pertama kali ke sana umroh haji itu mengalami itu. Makanya bagi yang berpengalaman dari sekarang itu membekali diri dengan moisturizing, pelembab, lotion pelembab. Terus pakai kaos kaki, pakai pokoknya penutup lah ya. Nah jadi kita nyimpen roti empuk disimpan sejam mengeras seperti batu. Cairan dalam roti itu kesedot, jadi kering. Termasuk kalau ada kotoran binatang kan basahnya. Di tempat terbuka itu kering keras seperti batu. Kalau para jamaah haji gitu, di Muzdalifah atau ketika di Mina-nya aja mereka sudah mempersiapkan batu-batu untuk jumroh nanti. Dilihat itu kadang-kadang pahili, tertukar ini batu apa kotoran binatang. Bentuknya sama hideung, kerasnya sama. Tidak berbau, tidak. Mungkin bakteri pembusuknya juga mati ya. Karena itulah maka karena menyerupai batu kerasnya dan bentuknya, Nabi SAW melarang. Ingat, kalau mau istijmar pastikan itu bukan tulang, juga bukan kotoran binatang. Kenapa? Karena itu makanan saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin. Ya. Nah kita lihat Nabi SAW berkali-kali ketemu bangsa jin. Kemudian berdakwah kepada mereka, membacakan ayat kepada mereka, dan mereka beriman. Sebagaimana ayat surah Al-Ahqaf 29-32 tadi, para jin berkata kepada kaumnya, ya kaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima bin. Terus sampai menyatakan, aminu bihi, berimanlah kamu kepadanya. Ajibu da'i Allah, penuhi seruan Allah yang diserangkan dalam Quran. Menunjukkan para jin beriman kepada Quran, beriman kepada Nabi SAW, belajar kepada Nabi, mendengar dakwah Nabi dan menerimanya. Seandainya di kalangan bangsa jin ada rasul khusus di kalangan bangsa jin, niscaya bangsa jin tidak akan mendengar dakwah Nabi dan tidak akan menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan bangsa jin ada nabi yang diutus, niscaya kemungkinan besar nabi di kalangan bangsa jin itu akan berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya utusan Allah sezaman, setempat, ya pastilah komunikasi. Ini aja dengan bangsa jin yang bukan Nabi, bukan Rasul, bertemu untuk belajar kepada Nabi SAW. Jadi dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Quran dan hadis, bahwa Nabi membacakan ayat kepada bangsa jin, jin mendengar, menerima, beriman, menunjukkan para jin mengikuti Nabi dari kalangan manusia. Terus ucapan bangsa jin yang menyatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami sudah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Menunjukkan di zaman Nabi Musa pun bangsa jin mengetahui dan mengikuti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini lebih menguatkan bahwa bangsa jin mengikuti Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan para jin, yang ada para jin memberi peringatan kepada kaumnya. Menunjukkan di kalangan jin ada ustadznya, ada da'inya, ada pemberi peringatan, ada mubalig, ada kiai, ada ulama, ada orang-orang yang berdakwah ada bangsa jin yang juga berdakwah kepada bangsa jin. Inilah penjelasan tentang hubungan antara manusia dengan jin di dalam agama kita. Pertanyaan berikutnya, hal minal jinni sahabah. Kalau ada sahabat Nabi di kalangan manusia, adakah sahabat Nabi di kalangan bangsa jin? Dan apakah ada jin yang meriwayatkan hadis dan disampaikan kepada bangsa jin, atau mungkin ada sahabat dari bangsa jin menyampaikan hadis kepada bangsa manusia? Bagian ini pun bagian yang dibahas oleh para ulama. Tapi nanti kita akan bahas di Senin yang akan datang. Untuk hari ini, pagi ini cukup sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga bapak-bapak dulu kalau ada yang bertanya. Kasih mic. Suri kita.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin.
1: Amin.
0: Pertanyaannya Ustaz, apakah makanan bangsa jin tidak hanya kotoran ternak dan tulang? Karena ada keterangan ketika manusia makan dan tidak dibacakan bismillah, maka setan dari bangsa jin ikut makan. Yang kedua, di dalam manusia itu ada korin dari bangsa malaikat dan ada korin dari bangsa jin. Apakah dari bangsa jin sendiri ada korin dari bangsa malaikat? Syukran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, apakah makanan bangsa jin hanya dua macam itu tadi, yaitu tulang dan kotoran? Ternyata hadis yang tadi disampaikan, semua makanan yang dimakan oleh manusia juga dimakan oleh bangsa jin. Daging, roti gitu tanya, nasi, iya. Dari mana kita tahu? Dari keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pernah kan Nabi dan para sahabat sedang ngariung, ada makanan, tiba-tiba ada orang datang langsung mak gitu, ngambil makan itu dan makan. Tidak bismillah. Pas suapan terakhir, orang itu mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah dari suapan pertama sampai suapan terakhir. Tiba-tiba Nabi tertawa. Lalu beliau bertanya, atadruna mimma adhak? Kalian tahu enggak kenapa aku tertawa? Lalu beliau menjelaskan, ketika orang itu tadi makan tanpa basmalah, aku melihat setan dari kalangan bangsa jin ikut makan. Tapi ketika orang itu mengatakan bismillahi awwalahu wa akhiru, setan itu memuntahkan kembali apa yang dia makan. Jadi ini menunjukkan setan dari kalangan bangsa jin ya memakan makanan kita. Kedua, kata Nabi SAW, apabila jatuh makanan salah seorang di antara kalian, maka ambil, bersihkan dari kotoran dan makan. Fala tada'uhu lisyaitan. Jangan kamu biarkan dia dimakan oleh syaitan. Menunjukkan makanan yang jatuh juga, kalau kita tidak ambil, dimakan oleh setan dari kalangan bangsa jin. Terus yang ketiganya, apabila seseorang ba'da isya masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah ketika masuknya. Jadi ketika buka pintu, bismillah. Terus assalamualaikum, bilang salam ke penghuni rumah, maka berkatalah pemimpin setan yang ada di rumah itu, la mabita lakum hadhil lailah, tidak ada tempat bermalam bagi kalian malam ini di rumah ini. Dan apabila penghuni rumah mau asya, mau

yang ada di rumah itu ikut makan. Ini semua menunjukkan bahwa setan dari kalangan bangsa jin memakan makanan yang kita makan. Cuma selain itu mereka memakan apa yang tidak kita makan, yaitu apa tadi teh? Tulang dan kotoran binatang. Walaupun kita masak gulai, cokor atau ceker, yang kita makan apanya? Hanya dagingnya, tulang nama tidak ada seorang pun di kalangan kita nu dicapek terus diterai. Yang terjadi nanti bukan tulangnya yang hancur tapi giginya yang patahnya. Tulang nama dibuang gitu. Nah, tulang dan kotoran binatang itu makanan yang bisa dikonsumsi oleh bangsa jin di kalangan mereka. Kita tidak, ya. Timbul pertanyaan, apakah langsung tulangnya itu dimakan atau hanya bahasa Sunda nama disesep sari-sarinya aja. Nah, disesep tadi dihisap sari-sarinya aja. Wallahu alam. Kenapa? Tulang yang kita buang, kotoran binatang kalau dibiarkan habis tidak? Tidaknya utuh. Utuh. Sok sekarang. Tulang-tulang kambing sama cokol sapi nu kamari dibuang. Masih ada sampai sekarang? Masih. Tececel teboncel. Tidak berkurang sedikit pun. Terus kotoran binatang, kucing, ayam. Kalau dibiarkan tidak dibuang. Habis apa tidak? Tidak habis. Tetap utuh, jangankan habis, berkurang pun tidak. Lalu apa yang dimakan? Wallahu a'lam bishawab. Mereka memakan secara hakiki dengan kaifiat yang kita tidak tahu karena itu alam gaib. Wajib aja kita yakini. Mereka makan tulang dan kotoran binatang dengan cara yang mereka lakukan yang kaifiatnya, caranya, hakikatnya wallahu alam kita tidak tahu. Tapi makannya makan yang hakiki karena itu perkara gaib, ya. Wallahu alam bissawab. Itu yang pertama. Kedua teh naon? Oh iya. Kalau dikatakan ma minkum min ahadin illa wukila ilaih qarinu minal jin wa qarinu minal malaika. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada dia satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Kita ini ada qarin, qarin itu pendamping, seumur hidup mendampingi kita. Dari bangsa jin ada, dari bangsa malaikat ada. Timbul pertanyaan, apakah jin juga ada qarin dari kalangan bangsa malaikat? Dijawab, iya. Keumuman ayat dalam Al-Quran menunjukkan begitu. Dari kalangan bangsa jin ada qarin. Dari kalangan bangsa malaikat ada qarin bagi bangsa jin. Ada qarin bagi bangsa jin di kalangan bangsa jin. Nah, qarin bangsa jin di kala untuk bangsa jin tetap sama, mengajak kepada keburukan. Jin tahu? Tahu, karena sesama jin saling melihat. Samalah dengan kita. Kita punya sahib, punya besti, punya kawan. Kawan kita ada dua macam, ada yang ngajaknya tedangdutan weh. Ngajak yuk main gapleh, ngajak yuk main catur, ngajak kelali, adzan lah tenang. Ada yang begitu? Ada, itu qarin. Yang nanti si qarin ini di akhirat berantem dengan orangnya. Gara-gara kamu ini, disebut dalam Al-Quran qarin. Gara-gara kamu saya jadi celaka. Wa qala qarinuhu. Rabbana ma atqaitu walakin kana fi dhalalin mubin. Berkata sang qarin, ya Allah, aku tidak menyesatkan dia. Dia saja yang sesat sendiri. Qarinnya itu membantah.
Ini berlaku untuk bangsa.

0: jin dan untuk bangsa manusia. Nah, ada bisikan kebaikan dari Qarin bangsa malaikat. Kita tidak melihat malaikat, tapi keberadaan mereka terasa suka ada ajakan kebaikan dibisikan ke kita. Diturut atau tidaknya oleh kita tergantung iman kita tuh. Kalau iman kita lagi naik, diturut. Kadang kalau kita lagi tidur gitu ya, jam 3 teh kita bangun seolah ada yang bangun kan, ada berdag atau ada yang ketrok tok tok tok tok gitunya, kepanto atau kumah, kita bangun. Lihat jam 2:30 atau jam 3, saatnya tahajud. Siapa itu? Wallahu alam, kita tidak tahu. Masuk aja ke alam bawah sadar kita. Kadang melalui mimpi tiba-tiba kita terbangun gitu. Dan seterusnya, ya. Mungkin itu salah satu aksi dari malaikat Qarin mengajak kita kepada kebaikan dan ibadah. Wallahu alam. Ya, bangsa jin ada? Ada. Bangsa jin tidur? Tidurlah. Bangsa jin juga punya kelemahan. Jin bisa tidur, bisa lapar, bisa sakit, bisa mati juga ya. Seperti manusia. Wallahu alam. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan dari atas lempar aja ya. Satu kali lagi, ada bapak-bapak yang mau nanya. Tuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pada umumnya manusia itu tidak bisa melihat jin. Tapi ada katanya Pak Ustadz ya, orang yang tertentu seperti paranormal gitu ya. Apakah itu dikasih kelebihan sama Allah? Syukron jazakallahu khairan.
0: Iya, bisakah manusia melihat jin? Bisa, tapi tidak dalam bentuk asli. Dalam bentuk makhluk lain, kadang binatang seperti ular, seperti anjing, seperti kucing hitam. Kadang dalam bentuk binatang lain, kadang dalam bentuk sosok yang menakutkan, yang kita sebut dengan hantu, dengan beragam jenis. Ada pocong, kuntilanak, gandarwo, unker itu ya. Itu bukan bentuk asli bangsa jin. Ada enggak orang yang sering melihat, suka melihat penampakan? Ada. Tapi itu bukan dalam bentuk asli. Ucapan Imam Syafi'i yang menyatakan man za'ama annahu ra'a jin faqad kadzaba. Siapa orang yang mengaku bahwa dia telah melihat jin, sungguh dia telah berdusta. Maksudnya jin dalam bentuk asli. Dalam bentuk aslinya manusia tidak bisa melihat jin. Kecuali kalau jin itu menyamar menjadi makhluk lain, iya bisa. Termasuk dukun paranormal, iya. Atau anak kecil yang disebutnya indigo, bisa melihat ini dan itu. Yang mereka lihat tidak dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk penyamaran bangsa jin. Tidak hanya dukun, tidak hanya orang paranormal, tidak hanya orang yang indigo, orang normal pun, kalau paranormal kan tidak normalnya, orang yang normal pun bisa-bisa, tapi tidak dalam bentuk asli. Kadang jin menampakkan diri dalam sosok lain yang bukan aslinya, ya. Jadi Imam Syafi'i menyatakan siapa yang ngaku melihat jin, sungguh dia telah berdusta. Tapi realitanya banyak orang yang pernah melihat jin. Nabi bahkan pernah menangkap. Abu Hurairah bahkan pernah menangkap bangsa jin. Tapi dalam bentuk sosok siapa? Manusia. Abu Hurairah disuruh menjaga baitul mal, zakat gitu, numpuk makanan. Ada yang nyuri, ditangkap. Yang nyuri ini kelihatan oleh Abu Hurairah orang, sosok manusia biasa, makanya bisa ngobrol, saya bawa kamu ke Rasulullah SAW. Kan gitu, memelas orang intim bisa dilepas, minta dilepaskan, dilepaskan sampai 3 kali. Lalu Nabi menyatakan itu jin. Sosoknya yang dilihat oleh Abu Hurairah seperti orang, tapi itu bukan bentuk asli tapi bentuk penyamaran. Wallahu alam. Cukup ya sampai di sini, nanti kita akan lanjut di hari-hari mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang atau pada ba'da subuh menjelang pagi hari ini. Semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dari kajian yang kita simak di pagi hari ini, dan tentunya kita juga doakan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah untuk senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kita juga, semoga kita semua dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwat iman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa insya Allah pada pukul 10:00 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan kajian Islam Ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Mukarramah Jalan Profesor Dr. Sutami nomor 50A Setrasari Kota Bandung. Kajian pada pembahasan di antara tanda kiamat, yaitu merajalelanya kemaksiatan bagian ketiga. Sekali lagi, kajian ini dapat antum hadiri langsung di Masjid Al-Mukarramah dan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Innansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
4: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah, makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah. yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
5: pedagang kaya raya.
4: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras.